0: lau biyum lau hesusun la babune me bay afinya bugunya tida banigi lau sarag dalani bungi lida ge oweni basal baruba ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi kei sirige richagwati lau bagufa serun lau biyuma basal bara tariha lerero bungi
1: le afinya ruti lau hesu kristu masatre haba ilari gi
0: aba habu huriyu hama hama bay huriyu babune me hesu kristu ligia habune me bay sungu bay ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin itara linya kei la linya waguntida lerenu bungi.
1: Sunha aguaru tiliri wabure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinye luginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apulichi hati uganu hon? Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigi ya hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha? Kaisi la linya waguntida lerenu bungi.
1: Malu puitu hachilere ha anuga bali uganu puiti.
0: Gamalu mo masu tinya grigia ebere serutinya la uganu lana salba uni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
1: Wapure ne, kaa afiru wanya lau hagambu ni uganu le wapulishi habe.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera, anilereru kristu uganu ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lerenu bungio.
1: Agambu ali hamala lilida sun flasu. Chiluha li herero lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina. Gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare moisesi.
1: Na meide gudubadun hatiga aba necha li ha mamanani. Na kainda gudubadun hatiga aba necha li ha mahatinya gufuranda hamani.
0: Arinyaga tiginya Isaiasi.
1: Dari mo tina ha malwa ha balin. Arufu da wako na nungwa hon ha malwa ha balin mawa.
0: Abe larinya gu hawagu Israelina.
1: Tulen mo tina nungha busuwe yu hon grigi ya magamba tina ani mabucha hatinya.
2: Romanos capítulo 11.
0: Aniga tinati gueto, mahali funasa bungi hon lumutu niya, mamalinya. Au guanari gu Israelina au, hada ginyetnya lirasa Abrahamu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gweto, mamaha atihon, magambu hamuti le taninya guwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israel na lida lafuri idun lubungi lariniaga.
1: Nabule me, afara kwa hama profeta, gliku wa hama ipuli ibani latari. Auru gali erede lahata gibani kuli. Ani busia tinya ge hafaru na hilabu.
0: Aba larinya gu bungi ulum.
1: Anu dirata na sesi mwili ukili ya nubaru wa. Hama abu kukugi ya nilikugi ya lewa kuhungu ule baadi.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule. Reide ikanya atiri hada ge huriyu ha anuwa diralanya banya bungi la lareini. Ainti lau lubai lareini bungi la anuwa dinanya. Mama li lau kate ile liyara atigirigia guanar gadiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama lihamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israeli na lehalu habai, anati haa lanua dirubanya bungyu, dari hamuti. Hahibiri, deregida waru hanigi, keisi tarinya gulerero bungyu.
1: Adiga lumuti ya bungyu ludereta hanigi, ruti agu le malihi tihun, aliga ligule magamas, itara liyati chidurumu tale.
0: Arinya gati Davidi,
1: Raba bolamu wa hatina ya lulu sada, lumu haku ya hakidu, lumu hasufu. Darulamu wa haku ya marihi hamamala, sefuku wa lulamu ya kinye hanaga lusunga.
0: Nalgida hati gweto, lau hachugira gunghuriyu, haigua tinya funasa sunsui nagubai, mamalinya. Lubaregen lira, lau hamaha runghuriyu lu heresibi runi kristu, hayabi hamamu bai huriyu lu habihu bai la asalbaruni, Lunhamei di gudninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigubai huriyu buiti me lun ubou. Ani ahin buiti lubai lanigubai hachugira gu hong ha mama bai huriyu buiti mambai lubai ti le lunbai lanigni hasalbanu sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniagubai hong. Huguya le mama bai huriyu. Ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong ha mama bai huriyu. Wairi ti linsien wadig marinu. Busetna lunhamei di da gudninya nirasa lugine hasalbanu. Ain ladiga lubai la maharu bungi hong huriyu, hayabi hamaba in huriyu lun, haranda no luma bungiyo. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa. Itara luba kei siyasa aruni hadage hilanya. Aenderege watubai furume tufain to adigitu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watugine sun fuluwaru nyawagua tuto ida agine butiabi faintuguya. Aengine derege walubai tilagle aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya ginye tilimu. Inaru ni luagu chanwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bicho gun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabi in luga bara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Marita go humati luagu buidu tima huma luei limu le nyengu baibai meha. Aon arita go luagu buidu tima huma harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ilagle luagu ilagle la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
2: Aha, gama lumo chanwa tifiyu limu lumu vichu gun lewenye guwame luago olivu.
0: Hinaru luago gidawa hama gama lumo hagida rumba ilugundu mafinye hama huguya ti gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubayi tihungwa hanufu derigu huma lugundu ahin uwa lubayi ferudu na lani nyabungi huriyu kai furumi ya tinya limu uwa baiginya ferudu na lanu huguya le mama bai huriyo. Ariga humai lubai ti luenri larei ni bungyo. Gama lumo direg da ti ginye. Direg da ti hon ha mafinye banya. Arei da ti hon ha afinye banya. Lunti ha sigiru lida larei ni lausun hafinye luagu. Ahi madiga huma itara hachu guba ginye. Ahi nyumbi huriyo lun hafinye luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafu ti bungyo lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le mama bai huriyo. Chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichu gun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichu guwa baya hari gun tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabwe, lumapanta ahuma luagu chula hao. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun, dariri gu dame le gumuha liheresi bruni hama ba inhuriyu Kristu. Dame le la susere dun lira, aba meha salbaru sun Israelina, lugundu tarinha relerenu bungi.
1: Yedi ba masalbaru gili sioni, aba meha le gidaru riba ni hata ye nani muhako. Ni haba ni dara tahama, dame le na gidaru ni hafiku.
0: Luagu gano le luagu tia salbaru ni, baruwa tinya huriyu keisi lagani ubungi luagu kufulesen, lausun lira, hisi ya ginya lubungyo lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyo magida lumuti. Grigi ya haa lanuwa dirubanya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyo gama lumu gweto lau hamaharu huriyu hagambu ni aba gudeme habula bungyo hun. Magamba ditinya huriyu lubungyo gweto ahen lira lun rugu gudeme habula bungyo hon keisi gudeme habula hun. Igira lumuti nya bungi yu sungu bai lun magambu hamani lugayara bai la gudemi habula hon. Luenri lareini bungi yu luma lichu lao sinyati wasubu diru ni lisamina sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu? Kage arufu daha bai lun? Kage grigi ya ruha li bai somu kate lu bungi yu furumi ya lun leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungi yu liabi sun kate ligie ginye agu daha bali sun kate ani lungu wa ginye ladigai. Weirigu nilubungyu lunsunda itarala.
3: Romanos, capítulo 12.
0: Amuriat na lubai tihuma ni duhenyo, luhedere gera guhungu wa sunsuina gubai lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti anile auti lagundara bungyu. Aniha lichuguni wa weirigu ni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyu bole, lubaragian lira, sansi humai ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari dun. Itara loba hiabi lu hasubu diruni le lugunda bai bungi hun le buidu bai le uara guabe. Keisi humaisturun luagu larei ni bungi nu. Aninya gatina hun sun huguya. Lun ua la niaba hidange arita guti lua ua weiri sigur lau le lubai bai. Lubara ge lira. Lun ti lasubu diragun kada aba lungwa segun afieni le rula li bai bungi lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abanrig ugubu. Ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba ndigunyadi wa ugu bulida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwena rigu bafu won keisi labusa irun lichu guni lun kada aba. Ayan ruha li lubay bong yu bafu won lun la dimali hawayum lu ginye lun ti wadigini segun afiye ni le wadambe. Ayan ruha li lubay bafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Leg arufu da hadibay lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Le gichiga di ti digida go hon amu lun ti lichagun lungwa lun la digini. Le debe hati lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bay lun ti laguma diha lau sarago gounigi. Leidera guti amu lunti la digni la ugundani. Hisi hama hiduha nyo luege Jesu Kristo hun lau insia ni le inari niti. Yere gu la vuriba ni hun falahumi le buidubai. Lunti hisi gu huma huma gua keisi iduha nyo. Hime gua huma hungua inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabude me. Seribi huma itausung hanigi. Abaga lida huma gunda nyo lau emenigi ni le huagubai. Gagura su huma dan leha sufrirun, furia y huma etengire ibungyu sumada. Idera go humaña finyatiña lida hemegeirun, recibi humaña gawea sutiña la ugundani. Bini humay ha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hamaha gunda baña, hayahua hamaha yahua baña. Abagarida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hamaha gudeme baña. Marita go huma huo go keisi chutao. Mafaya ira huma uribani luagu uribani lung ni aba. Afa agwa huma lung hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangi le hama sungube. Niduga nyu hisi ati nyanu. Magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungyu la afaya yuguda luagu. Tarina lerenu bungyu.
1: Au lubei mafaya ira gudu negrige logo hariba linya gureme.
0: Arinyaga tiginye bungyu.
1: Ahi lama habai bagani ruba iki ni hong. Ahi maga ku habai ruba duna hong. Itara lupa badudu nulaika agunia kusigani.
0: Migira guagida ba bungwa lung la ganyi iru nibu vuribani, lubaragin lira ganyi be vuribani lau buiti.
3: Romanos, capítulo 13.
0: Sun grigi lung tiga gamba di hama hong gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lung mamabala bungyu ichiganya. Ani labusa irung bungyu anyahin lupai. Griga lupai tiha awugri hau tinya lung gumadi muwara tinya laule larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagali dun manufode galoi lurudu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bouseru lunti hanufu deba. Ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurdu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uwaragwa wama luma le lurdu wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi. Lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigi ya hon, faye humei le lagubra habai gumadi luagu hafulasun luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudugu. Madua ira huma nikata nika un, hisi ye guarigu huma humagua. Le hinsi abuti lu grigia liladi adiga la li sun le lubai be le lurdu bungyu. Tani har le reru bungyu.
1: Magamari taba grigia maria kia mafara hapa miwe hapa maria gaba ye le logu ni aba moa madala amege grigia bungyu.
0: Gunfli wa ma li sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma le lurdu bungyu le arinya gubai.
1: Hise la grigia bila di kumu kesi hisi ya kwa kumu.
0: De lehinsia bubai madigun tiburiba ti luni aba. Aha wa lubai ti hinsi habu gunfli wa maali sun li lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu. Sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali yarafai lula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate uribati lea digubai labugien luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugibayan larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharwo luma buri lanari me fetu, ni lida salufri luma ibije, ni lida gagani gu luma gimugo, rubaragi lira, ruhu mai Kristu guanergu, ubaraginye lida sunkate, masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
3: Romanos, capítulo 14.
0: A indebile lubayaba grigia lida la fine, recibi humei mania gunga ni kata lun luago kate le uagubai machorun la. Anyai harita guatinya luago gayara la hegin afinye tia furume guadu kate, anyai hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tia ui. Le egi ti furume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Le ginye mahabai legin furume guadu kate, mon lumuti ginye lichugun liturun le egi balin. Lugundu recibi la libungi grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubuin am, ahen eredera buidu auriba, labure me lumbo ilarihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungio lun leredera gdani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu bilaritagwa. Leredu bai somu weyu, ladegien lu lichugun nebese lubungio, legi bai furume guaru kate, legi ni lulichugu inebese ilu bungyu, lugundu ruti etengiru ni lubungyu lagu egi niligia. Le megi bai ui, lun lichugu inebese ilu bungyu ladige, ruti gin etengiru ni lubungyu lagu kate le gayara bai legi segun la fine. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Ua ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da, wabagari dunya lun wadigu ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, uwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani Kristu wagia. Hilati Kristu aba ya labagari dun lun wabure mebai la. Wiwa anyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuge ikei ni kata? Bungyu rigunye lun lagusera gudun, anisun wagia, wararun baligibugye lun waguserun. Keisi tarinya gulderenu bungyu.
1: Finyutu na logu ibagari liye laria gogori. Luago hakutrogu bala sun brike nilipige, ani gufe seteine sun yeyi bungyo.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguse ruba luogwa luma bungyo. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri, o laburigudani la lidon figo. Subudi numuti luago uwa la ni kata le legibai grigia, lun lavie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinye tilau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie luago vije la aba kate, vije tilum. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigibai, mouse run haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti luga ru la dimere hon uriba luago kate buiti le, gayara bai hadigni keisi afinya tina luago Kristu. Ladiga mama kate luago ti le egi bai, o atu bai, larue ha bungyu. Luago ti richaguo, darangila luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le sere bidu ti lu Kristu lida igabri le, gunda ti bungyu lao, ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubai ti aluha lun lida la darangilo sun kate, lu gayara la videre gun wongu wa lun, vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabai luadigi maribungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibwe bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi, matu divain. Madigu ni kata le achugira guaguduti biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guanari gula ligibwe bungyu. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai, ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
3: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye. Lunti warita gun lagu le buidubai hon. Mama rigu luago wichugun ugunda ni woni wagua. Kadaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagua. lubarege lira susere tile abiru hobe ti dalerenu bungi lu
1: nugusu abiru ti hanapa ha ha anapo palibu wago
0: sun lerien wago be ti dalerenu bungi lu mage binaru lu la rufu da hon won la biru hoba briwa ti meha di mure buri ligia lu
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Gallara Lamuga.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Frama sele adigu boy hon wagechagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungyu lereru. Lei beginye lun hichugu balan ha mama bay huriyu, wairi guni lu bungyu luagu lugu de mehabu, keitania guni lereru bungyu.
2: Legia hichugu lubei wairi guni bungu hakana gonashari. Leremu beginye luagu wairi.
1: Tania regia lereru bungyu.
2: Gunda huma nechari bu, huara hamal mutu na bungyu.
1: Tani hariginye.
2: Sun nechanigu, sun furasu, alawa hahumaye eboriwe.
1: Lani hariginye isa iya tida lirenu bungyo.
2: Lepipa apa lakudu wabu hese, le lube ilu lakumu dirunia nechanigu, ani imeni kibolwaba.
1: Bungyo, le ichugumbali imeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi le lida hafinyeru luago. Lumbunyo huma lau imeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungwa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunagu tita garada to lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigyen lagu wadagimanu le rula alibai bungyu nu lau lareini, lune seribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu, e seribidun ile nadigbai napulichia ni uganu luma gieti bungyu lagu wasalbara gule, Luna negu banyala hama bain huriyu lun bungyu. Lun leresi biru ninya keisi debe se ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finyatu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseri bidun lun bungyu. Luago ligunye mburikate ile ladigu bai Kristu guanarigu nidangie na dimureha. Lun hayabi hama bain huriyu, lun hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagu, Lau luwei na mburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida. Luna nigni ha mama bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luagu tia salbaru ni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lun na pulichia ni uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridu lu Kristu lida fulasu lenyein lumuti chiliho lila amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei taniagu nilereru bungyu.
2: Ha magabu ya haji ya bayan luago hagamba luago. Ufura nda hagie me luago.
1: Ladiga neseri bidunya la lu Kristu lida amu fulasu sinyagi lilubai nidi bisido. Lausun gibe lila weyasu nabusa irun nadigini guetoti kei gumula li la nuwadigi mailuwegi obo le. Ani kei luma gila binaru na busa ira nidi arihon. Agura batina nasa gino bisidon dame le nidi esupanya. Larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagu wa murusun ro. Agura batina lun hidera gubadina la luagu nuweyesu. Ahin gueto neibuga Jerusalem barini na kate hon waduhanyo luege Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya. Harita guanya hondarun sensu hadangwa. Luhona hani hon iduganyo gudemeti ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le. Ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisi lan na sielu ha maha maa bain huriyu. Luntigine tihida iraguni afinyatinya ha maa bain huriyu afinyatinya ha huriyu lagu hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikate le derege neime sensu le hon. Aba menidi lun esupanyo bisida nao me dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hun lagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo lagu hinsi ya nile lichu kubwa sifiri sandu won. Lun huwara dun numa lida afagu ni afuri idei na lubungyu nuagu. Amuri ya huma luma bungyu lun lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banya. Luligiru bungyu lu na chiliru humu la ugunda ni emera agwa naamuga murusu. Ahi ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichuku bai darangi le itara la.
3: Romanos capítulo 16.
1: Taugara dato na subudira gudunyo febe waduhu.

0: Luigi Cristo to e seribi de bon wama ti da ligilisto sen creabo hum. Dame le ta childen humo, recibi humo buido li da liri wabureme, ke isi lunti la la digun, hada i duhanyo li da afiem. Idera go humo me li da furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tidera gun, idera go taad na gini. Mabui gania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo li da ne seribi dun lun, Jesu Cristo. Hagia. Ruha muti habagari guanarig lida lene guga, luka salbaru ni nibagari. Ten kinia luboi tikon, ani mamarig au, sungie waduga nyuha tila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduga nyuha ondara gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu, lehisi ya bainu, le furumi ya biafine luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu maria to, nadagi mengharu busaragu huagu. Huguya romana, mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi bainu. Mabu iga ninyan lun apelesi, le arufu dalali bei lafinye luagu Kristu sarago weyasu. Mabu iga ninyan ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninyan lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luagu wabureme. Mabu iga ninyan hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme, luma ginyan tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun sarago lida lili Kristu. Mabu iga ninyan lun rufu wogiri le buidu bai igabri le tima tiligibge Kristu. Mabu iga ninyan ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninyan hon asinkiritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon wadugun yuha hamabanya. Mabu iga ninyan ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lun olimpasi luma honsun waduhanyo luegin Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihin ninya katanya la ha afari ra guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahobay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntia lungo bune me Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heedene ti grigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru, buseti na ginye lun harufudun lichu au lun hadigni le buidubay, mama lun le uribabay. Bungi le ichugubalin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabune me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, leinu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
1: Auterusiu, leaburi habaru gara dato, mabu iga linya ginye hon, niduhenyu, luege wabune me. Mabu iga linya gai hun, nagano ya tida luba, togien lafone derubon hun suntila na ligilisi, mabu iga linya ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, Lumoginye waduhe kwarutu, binilu wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve say lubungiu, le gayara bay ladugunu luntima derigdagu huma lida hafinye, segun uganu lagu tia salva urni le napurichi abay, lumarufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alarancia bungiu lagu ti wa salva urun lumagien lubaragien lagumesun ubou, lau sun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu weto, lau luguma din bungyu levima bay lun sun da, subudi gda wali luagu wasalbara gile hon sun grigia, lugayara laha finye luagu gagamba di hageme lun bungyu. Uweirigu ni lu bungyu le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sun da itarala.
1: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo, wala dina bungyu lau lugunda, luma babadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburu hanyo garda to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesia bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanya banya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Recibi humei abini runi luma darangilo luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huagu. Luago abini runi le rula libaihun lau la reimi, lidangi Jesu Kristu. La diga lidanyadin la aba luma Kristu. Ruha libungi sun luhujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lan le warinya gubaihun luago Kristu. Lau igabri le uati ubafu lidangi la lichi gubai sifiri hemegeiru. Sun unha la agura bahai weju le lumbe lagiribudun. Wabureme Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagum hon. Lu uwala ni aba ichuguti hidurun lagu nikata dame leliabi wabureme Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungyu le frama se lubay ani ligia agua rubay hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu lun huwaradun lun uwala faringu hida. Abagari da huma lida uwara ni legumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le niduhenyu, lugundu alinya ganya ha hada gyebanyo liduhenyu kuloe, luago imihi ilanege muwarani haganagua. Amunya gwenye regulanege kate ilarinyegu kala aba hidange, anyahe nege hidange alinyegu tinya au lanigu Pablo au, hibiri alinyega au lanigu Apollos au, Hibri yariyega au lanigu Cephas au. Hibri yariyega au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funagi ya Kristu? Da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei? Odi lida niri habadi seira? Tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun lariyegu luagu lida la niri labadi seira lun nanigu la. Narita kunyengu eto lagu badise gdanani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumbuti na Krista badise iha. Launa hanyadi na apuriche yuganu lagu tila salba runinya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugirinya. Lue lagida nulida angela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu tila lonwe Kristu lau gurua. Kei libidio niga au hon ha. Lumba yang referidun, ahin wong wagiele lumba wasalbano lubafu bungi, lari yang haretida lerenu bungi.
2: Nadiri cikupa ini juga apa cikupa nyawa, nadiri cikupa gafren gafren di luni kata.
0: Kati un hula le cikupa au, ole arufa dah bay lelurudun Moisesi, ole la gasikine hadi balin burikate lelan na bole, adigalali bungi le cikupa ubo le lun libidio niga me au, lugundu linda le cikupa bungi. Migirun lumuti nye grigri ya lun hasubu diruni lau guanarigi lichu hau lubaregi lira aba laranse uni lun lesefuru ninya lau hafinyeru luagu uganu buitile wapurichi habai lelenege bai libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru alu wahagie hama bai huriyu lichu au. Ahi wagia wapurichi hanulagu Kristu le adara wagubai lau guruwa le aba bai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon ha mawa in huriyu. Ainti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libidio niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubowa gubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu here timati sigu lau ere le ubowa gubai. Niduhanyu. Lunti hasubu diruni lagu wahali la bungi hun lau sun mibe hama hida ge chuti hao segun ubo ni wairi gutinya o hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya anua diralanya bungi ha ibidi ya wabanya au segun ubo lulichugun busigan hon ha chubanya au anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo lulichugun busigan hon ha kabafu banya anua diralanya bungi ha unabugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala. Hani kata banya lun lagini chaguni ha sudini banya, segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Onda ladun bung yuguana rigu hugu ya finya tinya lida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wama ikei taniye guni lerenu bungyu.
2: Le businye tila nangu lungu, padugu la lungu logu le latigu bi Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Mi duhanyo da meha le nidi bai luna dimure hajun lo agulinare bungyo adiga numuti mayusro ga dimure inyo guburiti. Dan le meha huma nubai malugun tina meha napurichi a lo agu amukate lo idige lo agu Jesucristo le adara wagubi lo agu guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lao anufudei. Dan meha le nadimure habai hun aba napurichi a nilerenu bungyo hun malo hatina naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutao. Lubare gelira, lauro guluba fulani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia la nyura hafinye. Lidan lubafu bungyu la nyura. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubogu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lao bungyu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lao hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lun wa wai igu meme lumagie lubaragin la digani ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gun faranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lun hamuga gun faranda hamani madara gun hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungyu.
2: Kata ile marihi wanyagiri. Nile makambu wanya akili, lebo limepelu gilititu nga niki grigia, likie buri larase hapoi bungyu, onha jise hapoko nyalumu.
0: Aba la subu dira gudoni bungyu uon lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli agei larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara bila subu di unika latida bila niki aba grigi, loidige sifiri lelida bai grigia ligia, itara linya ginye. Lanirigunye bungyu sifiri, asubu dira isun kate ile lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahau. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungyu.
2: Kaa gufranda hamani wele sami na bungyu. Kaa gayara abu ilarufu da halu bungyu.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
3: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi eseri bidutinya lun Kristu. Ha ichugubanya lun harufu da hanilinaru bungyu le meha ramu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti la digini buidu lun la rufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu li yubudi ni luagu. Ahen luweginye naubadina, mawailiti nebere serun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya, ni furumi warigi le ubowaguna, ni awwa narigi, sinyati narinyagu ahen buidu lubai neseribidun lun, o ahen inihi lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luigin lira lun madunu badina lan, ladiga bungyu agusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda, aguraba huma lagiribudun wagulema Jesu Kristu bowagu, lun lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidun larugonga. Lasubudira gudubai wabuleme taritagun kada anigi, aba meti lichuguni bungyu uweiriguni le ladina maikada aba lun. Nibirigu, nadimune habai hun luagu burikata ile, lun meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma Apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lun hafurenderu wa waiginye. Lun midi huma jagiru meme luwe ile buriwa nyubai. lungin uwa lani aba anangu ti lungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri, kakate bumo bay le mama bay lichugu bungi bung, ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung, kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubmuti, haganao kamaha muga risi hadung, ibiga humali sun le gayara bay habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igudugu hamuga huguya, lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu lwago igira laadi wa labungi wagi apostol gu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigia ha siadi wanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung ababadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gonyo huma huogua lwago chun la hau lida kate lwago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun, baruha mutiwa grigia kei nikata, ani huguya inebetun hon. Chililumo weyule, afagadiwa ilamo, magrabu, luma madagra guni. Uribati houseruniwa grigia, mabatiwa. Weritiwa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wawagu. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimureha uriba wawagu, rutiwa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule, ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Keikate le mabuseru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lung hanegu pusiganu. Naburuhanye hun lung nalufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun lwago wasalbara gile. Luka yaramba ila hafinye luluwagu. Amuri hatina lubayi tikuma lun haje hanina. Ligen ona habali Timoteo lun lidera gunu. Nireo hinsi yetinu. Legunfuliba ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luago ligaburi nabagali dun keisi hafinye tu luago Kristu. Lun haje hani. Le meme luhujeri igaburi le narufu da habayi tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage apanta hatinya. Halita kwa tinyo lwago midi mbadina la bisidon le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara abai barugu watungu hagia adiga. Mama rigi le gayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru odi lu nidi arihon lau insiani luma lau sifir lana nyuruguo.
3: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua le lago inihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le mahawa bay lun ni hada ha mafinye banya lago Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me ivie le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubay, anahin huma lida sifiri, ani agusera gudana li lea digubali figo le, kamaha muga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lunghondaragun lida lidi wabuleme Hesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabuleme Hesusu huma. Derege humai wugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida nge hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabuleme Hesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa lwago le hadigubay. Ibide sa hun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to idan bon lichuguwa. Gidahume lubayti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubay. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbay lani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubayti lunti wefeduha ni lwayuri wesefuru ni lau uwara ni luma inaruni, leitera bay kei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri, leitera bay kei fein gagana tu binadu lebini. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada, lwagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suinagu bay hawai sun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya, ohala igadu habanya, o hiwe rutinya o ahu duragutinha honsando, lugundo lun hamuga itaralan, gasu hamuga hafridun ubua guginha. Lenabusa iruba inarinha guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aninha gutulagu iduha ila luegi Jesus Cristo, anigamariti mamari iduga. O iga aduati, o uduguati honguariua, o marasu aluguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, lue Cristo, mafunagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
3: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dale anihin la kate lunti larinha ha aba hidangeliri amul luago, kage wagu hidin hamu agusera gedutinya haibidia bubanya lu Cristo lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odibidia tihun lagu hagusera gedubay la lanigu bungi ubou? Ainti hagusera gedubanya lubay lanigu ubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera? Ibide sa hun lagu wagusera gedubanya la ginye angeligu? Gubu meti gayara la wagusera geduni burikate lan naibagari le? Ahin inihin lubay uribu hagana go lagu burikate lelan na ibagari le, kamagi haluwa ha agusera gedutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunya le lung hanegu busigan, uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesus Cristo. Lung tifunage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe hung agusera gedutinya ha mafinya bay lagu Cristo. Laurugu hauribu ha hamagwa, aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lun higiru lun liberu hun huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iberu huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyan lida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hungua. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahuduragubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, niha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiverutinya, ni igaaduatinya, ni bacharuatinya, niha nigubali halaguamu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri wuriba nile, sinyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahingueto, chibaba lihifigo, harumag dawaadun, richaguadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sunle ladigbe ilani bungyo sifi. Aniewa guwati gayarati nadigu nile nabusa irun, inare nilira gama lumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu nile nabusa irun, gama lumu mon lumuti nigira wagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirugu, gama lumu lagumu chagwagudu bai bungyo biyangu bai kate le, ainti wagubu madigu nti lun ahoruhani, ladegun wagubu lung wabureme, wabureme lung wagubu. Itarakei, lasara gudini bungyu Cristo lidage oweni, lasara gudubadiwa ginye lau lubafu. Ibide disan hun lagu libiri la lugubu Cristo huguya? Nanega imeti libiri lugubu Cristo luna degini libiri metugu waba horu, madegun nubai. Odi ibide ti hun lagu dan la londarun aba wuguri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungia.
2: Ayabu ibambiangu bainu itara hama kei aba lukugrigi.
0: Gama lumo le ondaruti lumo Kristu aba meme la sifiri lumo. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furume gwari gamu figo le hadiga grigia, bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya ha edere geraguti nya hongwa lunga horuhani, hadugi ya figo luagu hagubu guanarugu. Ibidi ya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Lelichugu bai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburi ya me wagubu, bungi laburi ya me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guwama. Ligia lunti lubai wichugu uairigu ni lu bungi lao wagubu.
3: 1 Corintios capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uagubai halgdana tida higarada to haburi habunu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lung wugiri lung magamari dun la. gamalumu ke inihen lubai saragu ahoruhani buitimati lungugiri lung la gamaridun lunginye ta gamaridun wuri sumada lau amari iduni lunti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari lunti gie ta gunfiru wuri luma tumari keisi umari mama wuri labure me bai tugubu guanarugu tumari labure me bai mama ginye wugiri labure me bai lugubu guanarugu lumari labure me bai mama hada huma huni wagwa ahon gubairigu adiga daradu lung mayusura gun huma hungwa lagu atiri dan lung ita gun hungwa lundugu hafuri idun larigien lira lunti ya hayusura gun hungwa luai lasinyaru hagda gun hungwa afigongo dalinyalung mafia mama nariengu ya lagu lunti la hamari idun gama lumu gayarati hadigini ahon busen au busen tina hamuga lu gayara la hagda gun sungrigu ya hungwa lung magamari du hama kai au gamalumu subudi numuti lagu sinyala litaradu rukali bungu ya umu ya gwenye gubafu lukala aba aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri ha mama riginya banya hama urinya ha ilagu wanya umari aninya gatina hon luwago buidu la hamuga lunherederu mama riga kai au gamalumu ahin sinyalu boy hagudagu hongwa marii hama ladiga buiti mati hamare idu sugu lau hagudun lau ayumahani ahay ha marii hanya banya aninya gatina hon lumigiru tani uri tumari gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme lausun lira ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga o tarandaru la luma tumari mon lumuti ginya ligiru nubuguri lumari hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mama lani wabureme luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau kristo ani gunda atulu tasigiru agana wa luma mon lumuti ligirunu Ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri tu afinya tu lagu kristu ani gunda ati lun la siginu agana watuma mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai baruwa ti kei sandu luegine taubadna lumari to afinya bau lagu kristu. Wuri ti to mafinya tu baruwa tu kei sandu luegine laubadna tumari le afinya bau lagu kristu. Lung hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ahin ti gueto sandu hanya lumbungyu. Ain busai lubai umari le mafinye bai lagu kristu lun ligiru nu lumari oburi to mafinye bo lutigiru ni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo abaginye kate kage babusai rubai buguya wuri ain dugi gayara lubai basalbaru ni bumari o kage babusai rubai buguya wuguri Ainde gayara lubai basalba unu bumani, lausun lubujeri, lunti labagari durkada aba kei lichu ni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi ulun, lun lani gulan. Itera linya nariya guni, tida sun ligilisi. Ainya guwara bungi ulun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederun itara. Ainginye aguwara lun aba le meresibinu lagle saini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Mebere se wati ahen resibi lubali nseini tuagu loustanu lumo meresibi nulani. Lebuse wabwe lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kada grigi ya lunti leredenu lida igabri le meha gama balini dale laguan rubai bungyu lun lani gula. Ahen meha idamuni bubai dan le laguan rubai bungyu bun. Madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafridu lida ge idamuni ban adiga bai. Le meha idamuni bai lun labure meja ubowagu. Dan le laguan rubai lun la finyeru lagu kristu gidali luai lubafu figo lun le seribidun luwa budeme Jesu kristu itera meme ginye le meha mao bai damu ni lun aba grigia ubuwagu dan le laguan rubai lun li damu hali kristu ligia li labureme aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda li damu huma lugunda bungyu itera linya lubai te niduhanyu Reide kuma ligibu gine bungyu lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawau grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lau nu. Lida naritagun lunti le redeno grigi ya kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gamalumu ahabu amari ida mama figou. ahenginye amarida aba nibunitu, mama ginye figo, lausun lira, nyeimbe isaragu lene guga, honha, maria ibanya, ani busenti na hamuga, masusere dun la lira. Niduhenyu, ani hale na busa irube inariyago, murusur gali dan waba, luma ge lubaiti gueto, ha maria ibanya, lunti heseribidu lubungu tausun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole, le warihibai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritago lagu ni kata. Dan le mama rigili aba ugiri, laritago lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun. Bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikate le lana ibagari le, luma lun le seribidu nun luma ribuidu. Biangu anyenkate ilun le teniru lun. Amu tiginye tau serun guri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikate le lagu ti wabure me bungyu. Lun dere guanyu ta tungu alu bungyu, dandu lau tugubu keisi tau tanigi. Ahunti to maria ibon, tarita gun lagu burikate Berese go lanna ibagari le. Luma lun te seribidu buidu lun tumari. Nariye gunyen le hun luagu hufulese. Mama nariye gunyen lun mamari idun huma. Nariye gunyen lun habagari dun lida aba igabri le buiti. E seribideina lun wapureme. Dere guanyu hungu wa lun. Marita gun gasaragu laukate lanna ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya. Luagu buiti mati la lun tamari idun harau. Lugundu tawoya dunya la. Aniyahin buiti mati lubai lira, lunti hadigun ni le wagu bai haritagua, lagu buidu la. Gayara tihichugun lunta dari lunta mari idu luma, mama figo lira. Aniyahin lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagun, lagu mon lumuti la lunta mari idu haru, gayara tihadigun ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lun, Tamaridu buiti hadiga, hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agilila. Ahin owe tumari, gayara ti tamaridu luma le tabuseru. Afine tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira, buiti mabui hamuga lun mamari idunya tan. Ligia narita gumbui, ani afine tina luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
3: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimo ni halwa gwegi ni le adagara wagduti hon gwario. Inaru ni lwa gwini hin la subudi wada, gama lumon wingi da lumutinya subudi grigi lao anangu ni ungo, ai insieni awanse gda lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti lwa gwini hin la subudi ron, ibidi ngi li reglinya lun keisi lubudu. Ai le hisi abube lubungi Subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Lagu ti lubaiti legi egi ni le adagara wa gduti hon guariwa. Inaru ni lagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti lagu abarginye la bungyu. Gamalumu ibini hamuga anyahe la bungyu gu hama abure megu. Sielu hama yebe o ubowagu yebe ke anyahe lubai sarago bungyu gu hama sarago abure megu. Ahin won. Abar gin bungyu le wagu chibai ligia digbali sunkate ani ligia le umbe weseribida abar gin ginye wabureme le Jesu Kristu le ida giebai la digwa sunkate ibni wagia guanarigi gamalumo masutinya subdiruti inaruni anyahe ha meha hechu banya ahudura gua hon guariwa hau hamagi le igni ligia keisi kate adagara wagduti hon guariwa keiti logu wa lubai hafinya Lau gajara la haigini afinyatinya haigini ligia, aba mabuidu la hasandira gu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin, mariba duntima wagia me luegin maigin wama. Gamalumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, Buguya le subudi ya bubai luagu gayara la baigi furumyo garugu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti gwariwa, lariha buaba iduhe le debili telafinya luagu burikate le, nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leginye lida age egini le, le adagara gudoti hong wario. Iterati, la diga bisubude, feri di gudabmuti biduhe, le debili belida la fine, legne uegne bei longe Cristo. Dan luveti hafigon ha contura hibiri itara, agnaveri heinu lanigi, to debili giru lida afinani, hafigon hanyagine contura Cristo. Ligia, ahen lubei nabere guda niduhe lidon figo, la diga kate le negibe, buiti mati lu megi digia na uvi lue na figon aguduni.
3: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Ma funagi gayarat na digni le nabuseru? Marichat na funagi keisiaba apostol? Ma funagi erika nali wabureme Jesusu? Ani huguya guanari glimbe inuadig marlida wabureme? Hafuga manugu habad na hibi di keisi apostol? Ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostol? Lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostol. Aniha nona maglebe hon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biurni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tu afinye tulau Kristu. Lun ginye wanugun wama gwa lua wawoye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye ha lamule nu wabureme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma Bernabe. Maricha lun veresi biurni lebui na wabagari humagi. Kage sudara fairu balni kate leburi la yusuru bai. Kage abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kage unigiru bai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita gua humatia luago nania gunya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginya lurudu. Laria haretida le liburu na lurudu.
2: Michi kahuma abusa de logo liu mapulu baga sultan le muat kumari dungi na lefre hono alila nadi.
0: Mama lari ya gunye bungi ulira hawaguru kubaga su. Lari ya gunye gunye kesi yaba hempu luwon. Luago wafule sen laburi du waluru dule. Lugundu dandu le awoha balimua kesi le efre habali lila nadi. Lunti hadigani lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Kesi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumu mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren du hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurgu bai hainu andaha eseri bidubanya tempulurgu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawimwa nda hae teni rubanya lun latari. Itara linya ginya lalinya guni wabure mehesusu. Lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni. Luginye lida ginya la uganu ligia hawimwa nda. Au, mayusu nugidina ni apa lida ge iricharle. Mama ginya naburu hanyele hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege nadigini. Mama kate lun tinapantaha lun napulichi ya ni uganu laguti ya salbaruni hun. Lugundu mosu nadigini. Fugiabu au ahen mapulichi hana uganule. Ladiga ahen nadiga lau nugunda gafaye ruahatina hamuga. Gamalumu ahen nadiga lau sun magundani. Nagunflira rugunya lau wadagimanule lichugubai bungi unu. Kati nafaye ruahabai lugayara la napulichi han luagu wasalbara gule. Magubura hanga nikata marugu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dina nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi niru sarago grigia lo Kristu, dan lehagana gwa na huriyo, aba nadigin kama huriyo au, luna ganyi niru ninya lo Kristu, dan lehagana gwa nyadi na la ha, labu ginye banya lirudu Moisesi, rugwa dina nungu wa labu ginye lirudu ligia, luna ganyi niru ninya, lausun mama nyadi na la labu ginye lirudu ligia, luna ganyi niru ninya ha, mama banya labu ginye lirudu Moisesi, rugwa dina nungu wa kai hagia, Lausun, labu ginyad na la lilurudun bungi, kei labu ginyad na lubay lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugayara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri, grigia lugayara la nesefurun fiu hadagi, laufurumie guwarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalbaru ninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lau gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni, ani aba arginye hadagi aganyira. aibagwa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luujeri lunga yaraba ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru, hauchatinya luma digu hamani kata lega yaraba las nyara gudini hahureru. Ani hadiguni lung haganyiru aba ridi gagada irati, ahinti wagia wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magada irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu nainarihi luago ubuiduni le lumbe lichuguni bungi nu sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
3: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabulei duni luago eibuga hama waguchagu, labugi aba dueri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwera luma Moisesi. Lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge aba meme egini lelichu guwe bungi yuhon sielugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna ladiga lida ge aba meme dubu hata. Le uwera inabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungiu. Aba lamagu danru bungi yu hama. Ligiyati howe gubay lida fulasu mageida wati. Sun le sere dubay hon, aba hempulu won, luma yumaha wa maa burikate uribati, kei meha hadigani. Ligiya mahudira guwa huma lubay hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadagi, kei si taniyegu nilerenu bungi yu.
2: Aba hayo migrige higa luma ata, lari diye aba hagoe seru adagwa marichara guni.
0: Mon lumuti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufu ni bungi ulagu uriba lan le hadigubay lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kai hadigini fiu hadagi aba hawegun lau lagra gudini ya hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungi u kai hadiga fiu hadagi. Aba launa ni bungi ulani angele lu lafaragun ya hilagubay. Susere tisun le hon waguchagu. Aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won. Wagie le miwa bay lida lagumu hon danle. Le lubaiti haritago bay lagu direg da gwala leibugun luma bungyu. Gowni gila aburi hadigil nyen. Masufri rungi du niaba ocha baguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuliti bungyu. Migiru bay luhi bihin ocha baguni le hasinyaru awanda. Lubaragien lira dame liabi ocha baguni. Larufu du bay gien bungyu hon ida luba la. Hafri du lidage itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luwe lahudura uguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigi ya gumfaranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangu bai hon, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi, mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungube lidage aba meme fein.
4: Ariha huma hon Israeli na ha eigi ben lidage egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunage hafani hanya lidage latari. Mama narinya gunyaluago winwa hama gwariwa. Manie gutina ginye luago weiri gutima la uwi le adagara wa gudubay hon sigu lau amu uwi. Le nania gubay luago dan la le hadagara gudun hai bidye ubanya lubungyu hon gwariwa hon mafia nu hadagara guda mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu. Uhame eiga luagu hadabla mafian. Odibusentu hemeidi gudni wabureme. Heretun funagi luei. Inari ni le arinyo wagubay. Gayarati nadigu ni le nabusa erun. Gama lumu mama sunkate lubuidu la lanugun. Gayarati nadigu ni le nabusa erun. Gama lumu mama sunkate lun lawanzira guduniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubay wongwa. Lunti waloha ni le buidubay hon amu. Hohuma lidage sun uwi le alugura hoube magi durugu. malagi dahanga huguya, nyen lamuga nyurugu tida hanigi, kei taniagu lereru bongiyo.
2: Lugundo lani wabure memua lau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya ti lau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun, malagi dahanga nikata lunyen la nyurugu hida. Ain aniya wagua hun luagu dagagda wali la egin niligia hon guariwa, maiga humei. Reha digi da michi lunle aniya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimo le hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamoga funa larinya go grigia.
2: Tasa uogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahe gayara lugo inichu yetengi luni lugu ingi ulogo le neji goi. Kaba gie uogo hatino reha nuogo luige neji ni le uogo inichu ka sereme.
0: Ahon lubaiti eiga owata o hadigun furume gwari wikate adiga humaisungu bai luhichugu uwairigu ni lubungi michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba ni hon huriyu ni hon ha mama bai huriyu ni hon ha lanigu bungi au hauchati na lu nagunda raguagu duninya sungu bai lida sunkate mama riginye nuogua naritagua haritagua tina ginye hawagu hibiri lu gayara bai la hayabi lu hafinye luluagu Jesu Kristu lu hasalbaru.
3: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Ni duhanyo, gunda tinahao luago sunwa dan la harita gunwago, luma luago falahu mani arufu dani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bai kada wugiri, wugiri ti chigudina lumari, itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wugiri lau li chugu dan le la furi idun o dan la le la dimure ha bungi li umru guginye wugiri ligi. La diga lau lira li chugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun ma doura gu tan wuri lau ti chugu dan le ta furi idun e tengire bungi lida hadamuri afinya tinya o dan la le la dimure ha bungi ti umru guginye la diga lau lira keisi gubairi gu hamuga Lasarun tidiburi kei wugiri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wugiri lau lichugu lida hadamuri ya finyatinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahon ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dale ladegun bali bungyu wugiri, Mama tidange wuri la digay. Wuri la digi wo lidange wugiri. Adiga lumutu bungiyo wuri lun wugiri. Mama wugiri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lun titadora gun wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinya tunya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lau sun lira lida wabagari keisi afinya tunya. Mege lumutu wugiri wuri. Mege tumuti ginye wuri wugiri. Kaisi nari ni la luagu lidange la wugiri tadigu wa wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wugiri ubo wagu, ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sun kate, arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wugiri. Ahon wuri, aba uwenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina gutitun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile, lun tila subudi uni luagu ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bungyu, ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gweto luagu aba kata ile sinyabe inarinya gu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga lan buri hondaragun buribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luagu anihin la inarini lidan le aniwa gubai. Hafuga, lunti nye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le honda ragun lu heigin luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebesei lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigin, maigin tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aban aba lofuta han egi egi nile la nigubay. Hasinya bay han nigun gibeti aba heredenu lau halama. Anyahan hidangi aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Mabatun funagin lu haigin lumalun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tilan na lilegilisi bungyu kei nikata. Rukumanya ha uwa bay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana regu wabure me Jesu Kristu, neresi birei igabri le, arufu daha nali bay hun. Luagu le la aribu le la lugurumba y wabure me, abala nugunu fein, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungyu tuagu, abala gubachagu nu, lun, lafani iragu nu, hadan lanigu, abala rinyagu.
5: Oho, nugugu le, lende terenge lukui luagu kufule se, adika memi humui kati le, arita guagu le menuagu.
0: Itara ginye, lari gin heigin nu fein, abala nugunu kopu, tau divein luka burugu, abala rinyagu.
5: Kopu le tau di mito, liseini iseri le daro de bungi humo. Le shoulo ruo bai lau nita. Sago me hatu di, adegu me lu marita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagun, sago me heigin fein, gurahu guya me divein to, harita guagu le luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ugarugu le egi tu fein, tu guya, Guralo divin tolani wabure me Jesu Kristu, maduna mouga, la dugunya figou lau lichugu minebese in lun lugubu luma lita wabure me. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subudiragun lungu wa lubarage leigunu fein luma latunu divin. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luagu, la nichigu lugubu wabure me. Houlumuti, ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahi lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, Hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragwa wongu wa buidu lubaragin waigin luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme. La dignye lira lun wa furende irun luay meme wa feridirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu. Danle hondaragun lu haigin. Agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye. Mabai chun lamu ganye bungi u lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
3: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harigi guariugu, Ha maria gadibanya. Lige nabusa iruba ilun hasubudiruni gueto luago uwa la gayara ti lariagu.
6: Inyara wagua Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu ladimureha. Ani uwa tiginye lunti lariagu.
6: Jesus wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu gama lumu abameme sifiri. Ani insaragu luwujeri ligabri eseri biduni. Gama lumu aba meme abureme. Lidaginye saragu luwuyeri wa yusure ubafu birile rua alibai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahen hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibiti ya aba afinya ni lumaginye meme sifiri sandu ligia. Hibiri resibiti ya ubafu lunharida guaga de sanditi ya. Anyahin resibiti ya ubafu lunhadigu milagru. Hibiri lunladimuri habungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lunhasubudiru ni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimuri ha aba angirigi. Hibiri ibihati ya ubafu lunhadimuri hadimuri buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumaginye sifiri sandu lun Hafuna guagudni le arinya wagube lidaburi dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, aba meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia, lunkada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsum umege guni ligia, aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe iwaguara lugubu Kristu. sun wagi ya lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagi ya resibi wa muti aba meme sifiri legia. Mama rigini aba umegegu luagu wagubu, gibeti umegegu ni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
6: Mama au libiri ugubu, lugudu mama na uhabu.
0: Mama luegi ya lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
6: Mama au libiri ugubu, lugudu mama.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Elira, leburi lumegegun ugubu le arihubai kama debiliti, ligieti maburi megewobai. Leburi lumegegun ugubu le wanigubai keimi kata, ligieti ma wadogra wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumegegun wagubu le maria wasebei, ligieti ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumegegun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le la buri libiri umegeguni le anagubai keini kata ligieti ma la weirigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ainga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ainga ginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linya ginye lugubu kristu huguya, ani kala aba hidange lumegegun ugubu ligie. Ruka libungiu nadagime tinya tida liliglisi, furumie tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigin haa daagubanya milagru, larigin haa reida guagudubanya sandi tinya, haa ideha banya, haa dundeha banya, hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostolo gufunagie sungubai, profeta gufunagie sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagie sungubai lun areida guagudu sandi tinya, adimure hatinya sungubai dimure iburi terencha, gayara hamuti funagie sungubai lila buri dimure ligia arinyaga, uwa, afagwa humalubai ti lun ibihini lubuidu aga iburi ubafu. Gwetoti narufu da ha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
1: Afagwa huma lubaiti luhinsin habu huma, houcha huma ginya lun lichugun bungyu ubafu lidage sifir sandu hun, leti malanna ladimureha bungyu hayum luginya grigi, le adimureha tidimure buristerencha, lu bungyu ladimureha mamahon grigi, lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimureha bay, le larinya gubay, lidage sifiri larinya gay. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ainti le iyumlu guginye bei la dimuriha bungi. Adimuriha ti lau hererun ha gambu balin. Lun lawansera gudaninya lida kate lanina bungi. Lun lichigun dugudago hon luma gurasu. Le adimuriha ti dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu guginye bei la dimuriha bungi. Awansa gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sunhuguya. Lun hadimure ha dimure terencha, gama lumo, busenti mati na hamuga lun gayara la, ladimure ha bungyu hiyum luguginye. Lugundu buiti mati lira, sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia, lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyo, ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubayrigu ichiga somu arufuduni hun subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufudahani la. Ruwamei halagu afarutinya kei aba hempul. Ain hamuga mamati amunya gweina tamuri buri ilagu to lanina afaruni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiruni kala hafarubai. Ahain mivirun fidu aba imiruni furanguti uriburugu. Uwa bay niyaba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubay wama. Ahwa amaniya gu dimure le gayarati gun faranda wala. Ida lubagye la subu dirunwa ka la waniya gubay. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubay gun faranda nani inyenye le awbe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginya grigia ligia nu. Ligia, kei wairi lubai habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma, ibihini ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila na ligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure terencha, lun tila muri haluma bungio lun lichu gu ubafu lun,

0: lun lafuna guagodni le larinha gubelida di murei ligia. Aha na furia ida lida di murei terencha, inarni luago na furia idunyala lida nani sifili, gamalumon ibidi eti lila le narinha gubeinu. Kata iti lumbe iwadigni, lida adamurini gayarati wa furia idun lida di murei terencha, gamalumon lunti ginye wa furia idun lida di murei le gunfura andawati, gayarati veremuka lida di murei terencha, gamalumon lunti ginye veremuka lida di murei gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungio, luago luwe irigun, grigi ya unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwati gun faranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengi runi buiti la bichu gubai lubungio lida dimure terencha, gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigi ya laulira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hausun huguya, Gamalumo kime inumuti narinya go sengu dimure le gun faranda wati lida hondera gontila na ligilit. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya go disi milu dimure terencha le uwati gun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma ke irahanyu lagu burikate ile. Itara huma ke irahanyu lun burikate ile vuribati. Itara huwia mekeisi wena muhanya lida ligaburi hasami neru. Larinya haretida le liburun lurudu.
1: Nadi mana ya bapa awal ini nafsu lalu lelida amu luwe dimuri, memang hayu mulu kita terangi, ani ni kita lah, nebere sebanyak nau, linya lariya gun, apure mungkin.
0: Seribiti lubai ti ladi mulu honi wa amu ya gua nergu dimuri, seini me honha mafinya banyak, mama honha afinya banyak, ahin ti ladi mulu ha bungyu hayu mulu gini gerigya, seribiti seini me hon afinya tinya, luago Yesus Kristu, mama honha mafinya banyak. Dan lubai ti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ain hadimuri hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tunya hawon. O grigia la ha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon. Maharinya guba luagu lulu halila hau. Gamalumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumulu guginye. Aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sa ilu bungiu. Aninye galegiye me lago inihe ila bungiu huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungiu. Nyeimbanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungiu hum. O adimuri hani lida adimuri terencha, o lafuna guagu duni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humei lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate ile luagu tibungi. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha, biangrigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban aban la ginye adimuri ha. Lung tiginye anihin la aban lung lafuna guagu duni le harinya gubai. Ain uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guagoda, guiti mati luma dimure hon la lida dimure terencha, lida adamurini. La dimure hakada aba lumagwa luma lumbungi. Ahen ginye luaguti lubai la dimure ha bungu hayumulgu ginye gerigia, biyangrigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lum harihin ahen luma ginyati lubai bungu le aninye wagubai lumu mama la luma ginyati. Ain asubudira guda bungu abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichuguni lun guririgo lun ti lama ni chun le adimuri habai lun lichugu dan lun ladimuri ha. Itara sunhu guya le iyumlu vinya bai ladimuri ha bungu gayara bai hadimuri ha aba lun hafurende iru sungu bai raguhu guya megurasu. Ha iyumlu guginya banya ladimuri ha bungu lun ti hagda agun hungu. Lugundu bungu aba bungu lanna darangile, mama lanna chagaguo. Heisi hagabri hibiri waduhanyu lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lunukata ile. Lunti gagamba di hama keisi lariyaguni lilurudun bungu. Ayin buseha bai hasubudirun aba kate, aligida hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon luta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubu diruni luago mama la huma lagume sera lereru mbungi. Ani mama igugidu nginye huguya eresi bire. le harito go boi lau gabafu la lung la dimu leha bungi liyumu lukuginye, o harito ga lan luagu ru la sifilisandu amu ubafu lung. Lunti la subu diruni luagu aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habai hun. Ahe manegu la itara, rede la lida li video ni ga lau. Itara linya luboiti ni duhanyu, afa gwa huma lu gayara la la dimu leha bungi liyumu lukuginye. Mamahara huma lu la dimu lehon lida dimure terencha. Adigare gu humai sun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhenyo. Busent na lu harita gun luagu ganu lemeha apurici anale behun, luagu Jesucristo lewa salvara gule. Leginye ida be ledera guagda hafinye. Leginye uganu le ida ginyebe ha salvara. Ain hafalara le uago be na apurici ahun. Ain ginye lau lubei hinari hafinyele. Ahi mitara lubai luago ni kata hafinyele. Furumi eti katei, arufu daha nali le frende inali bai luago wa salbara gale hun, luago hilala Kristu luago wa figon, keisi tarinya guni lerenu bungio, luago lunti lala suseredun. Larigi emeha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni, luago luru anveyu keisi tarinya guni lerenu bungio, luago le lumbai la suseredun. Ligia larufu da gun lungua, lunu sefasi, larigi nye, hon hibiri apostologu. Aba ginye larufu da gulungwa hon sigu hao sengu sanga finyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahinguwa saragu hadange viwa ginye chililumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu da gulungwa lun Santiago luma hon sun apostologu. Larigin aba ginye larufu da gulungwa nun lausun itara ninya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni kata timawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungiu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagime hadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagime bei. Bungi le numa bai lau lareini. Ligia na dagi men bai nidagi. Mebene se tina ka lantima na dagi men haanya banya. Hagia lan o au la. Aniha uganu le wapurichi habai luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati anyahen lubai hidagi. Alinya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masa aru habai hilanya, masa aru ti lubai ginye Kristu lidage oveni. Ani ahin ti masa aru lubai Kristu lidage oveni, malati uganu le wapurichi habai luagu asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga, ahi masa aru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masa arun habai hilanya, ni Kristu masa arun tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun ni kata, lida gidun hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lun tirigu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage sungu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oveni, ligia furumia tibai asaruti lidage oveni. Itarake lidagen la aba wugiri liabi oveni ubo wagun, itaraginye lidagen la aba wugiri liabi hasarun hilani. Itarake hoegu sungubai ladiga lidagen la adan hayabi, itaralubaginye gabagaria hama sungubai larigeme oveni ladiga lanigu hama Kristu. Lunti lasarun kala aba lida lidani, furumia timeha asaruti Kristu. Larigine damele la giribudun Kristu bowagun, ligie me hasarun lanigu lidage oveni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubowagubai. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi ugusili. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugudi. Oveni ligie ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate labugion lubafu Kristu, dan letanie gulerenu bungi luagu rua la sun kate labugion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungi labugion lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sunkate labun lubafu Kristu. Dame tille reide halisun kate labugen lubafu Kristu. Aba melerederu Kristu leliro bungiu labugen lubafu bungiu. Le ichugubali sunkate ilun Kristu. Lubungiu rugubala sunkate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawago hilanya. Ahi magu yugu habai hilanya, kage wagu habadi seira hawagu, kage wagu weiba hawa suwada, sagu wei yerafa wa malung wome, inare niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinya tina luagu wa gurem Jesu Kristu, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ja Efesu numa. Ladega misi ya la kate le napuriche ya wei hon, kage naganya rubai lau lira, Ai hamuga inairo ni lubai luago uo baila ibagari larigin oweni richati nya hamuga ha arinya kubanya.
1: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyeda go huma, arinya waguati.
1: Feri dikita hamuti hagubui umada go lubuidu mdabu.
0: Inairo ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong nariya gunyele lung hanaga busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
3: Ide lubasa ligabri hasa aru hilanya. Kabasa luwe ugu buhawago.
0: Libidyo niga lao alegdahani lira. Dan le labu nu aba ilu gasu lanyala du labu gen mua furumya lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube. Ilu abu nube. Furumya gwarugu luwe ribay. Larigin labu nuniwa hilali gia aba lichuguni bungi ugubule labu senrumbe luago ilo ligia aba lichuguni ugubule lumbe kada ilo mama aba labu sun ugubu amu luhuyeri hagubu grigia amu hagubu anima lugu amu hagubu dunuru amu hagubu uduru aniye nginye bulikate isieluna keisi weyu hati waruguma keisi gubairigu inihe la ubowaguna Gamalumu amu luende sieluna amu luende ubowaguna. Amu laruni veyu lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma. Amu ya guainarigu haruni hawari wagua. Itara luba ginye lida hasarun hilanya. Amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai. Lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati. Lasarame aba le weiriguti. Labunua aba ugubule debiliti. Lasarame aba le gabafuti. Labunua aba ugubule idambay wabagalida ya ubowagu. Lasarame aba ugubule lumbe idambala wabagalida ya gita sielu. Ayin ibiha wabali wagubu lani na ubow. Iwihibe iginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniya gulere nubungi.
1: Adhan lefrede tibuguri. Aba meha uguri ibiwa.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubowaguna. Lari ginye, aba mevibihini ibagari le lal na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigu bai lau mua. Ubowaguna meha. Libiema wugiri le wabureme Jesu Kristu sieluna. Sungirige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigu bai lau mua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu nabai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu nlachiliruba weyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubogo na lidon larueha bungiu sielu. Lugundu kate le Gowe da dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subu diruni kate ile meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasansi la waguba sungube. Lida mulusu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala li fidu. Timviruba fidu. Aba mehasa nun lanigu Kristu ha hilanya banya lun mowe digia anya la. Aba mehasansi rabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe lanyaladu. Lasansi raguba lidun aba luguye li lesinyabe lanyaladu. wagu bule gowe da dibai la sansi da guba lidon le mowe da dibai dame le sansi gwali wagu bule gowe da dibai lidon le mowe da dibai aba meti la gunflerun le buru wany beti da lerenu bongiu
1: uru la da yemi lu ban fowe owe ni agege bu ko fulu baganye ni agege dibira gu
0: figo limira gle bai owe ni ani lurudu lubafu bai figo thank you wanya lo bongiu luago La gaña era que duni valida son buricata y le, la olubafu abodeme Jesucristo, ligue lubaiti ni dujeño, hisinia tiña no, itara meme kuma dereg da gulida hafinia, merede da gunga ligue huadig marisun ada, gawon guay na regulida luadig mariwabureme, lugundu subudi humuti luago mama la luago nikata hadigay, wadagman le hadigbe lida aba luma, wabureme Jesucristo.
2: 1 Corintios Capítulo 16
0: Luego londar un censo con guadujeño luego en Jesucristo hago de me bañayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo vagu galasie. Sago di masu lunti la dire irun cada aba hidange murusun lidange le lagañe irubay. Aba me la reidun ni lun dame la nachulirun merede dun me ondaragu ascenso. Dame ti le nachulirun nona ha baña grigi ha Hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lunti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beyu nyein. Nachiliruba lubay ti uburugu Korintu laiginya. Hafuga nerederagun huma fiu dan o nasigiru ni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hidera gunina lida noweyesun leme nyihi lumuti nidi larigen nebeluha humo. Mabusa erunti na chulugu erigna arihan busent na neredera gun fiudan huma ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri pentecostesu lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesucristo ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu. Ocha humalu gunda la haganagua, lugundu luadigi marinha luago abureme Jesucristo keisiao, manega humai keimikata, dame le gumula ali lidani huma, hidera guaime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi, nagura bahanyen ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesucristo, halumba ya hayabi uara luma. Ayumura guadna yebe lun Apolosu, Lun lidi hama hibiri wadugenyu arihon, mahati lidi ngueto, kama lumo lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai, adiga humai lao insinye haboni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba, Furumiye banya lobo wakaya, igiru tinya binadi hagabri lun heresi biruni Kristo. Lagu ginye derege guanya la hongwa lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hichagun hongwa hon, luma hon sunha ideha banya, nadagi minhagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahon. Ladiga ruha mutile mega hasinye lubai, Sun huguya itiga nun, ruhanya guraso nun, ani afinya tina luago hanegu balaginya guraso hamagi luago hadimori ha hun nuago. Lunti hetengi unibungyu hawago gorigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili si burito lobo agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tina luago Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha Jarafa banya hun, busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nona hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule Jesucristo, reide ila labu gen linyara gun bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesucristo, ouna hanumuti misi habu lida Jesucristo hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulo, Hon Corintuna, capítulo Abba.
0: Au Pablo, lani Jesucristo apóstolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhan yugara de tohun, huguya letila na beiligilisi, tohuguru gubo Corintu, luma hon sun halani gubungio ha, lobo agubanya akaya, recibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma luma ge wabureme Jesucristo. Alaba ho ala bungio, le luguchi bay wabureme Jesucristo, le ge waguchi bay le kudemia bubay won, Aniaran senyor linya lun licu gugurasu won sun ada. Ruti ginye digida gun won lida sun wasufriru, lun ginye gayara la waforen de iru ida lubala gayara la, wicu gun digida gun hon amu ha asufriru banya. Lida meme lu uyeri, igabri la licu gubay won. Lugundu itara kei luenri wasufriru lagu liri Kristu, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gun lumagi. Ahin lubay ti sufri wabay, la susere dunbe itara, Lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginya ti resibi wabai digdago, lungu ginye heresi biruba la, digdago lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufrirun. Heresi biruba ginye digdago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga le wasufrirubai logu wagu asia. Deret yocha waguni ligia, darie belun mere diwala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won, lun wemeni gidu luago bungyu le kabafube lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu, ani le sefu na meme badiva lidange dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu lesefu na meme badiwa la. Aha wahidera guwa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi ya wawagu lubungiyo. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lubungiyo. Luagu fulese ilani wa lau edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebu na wanangu wongua. Tadimuri hawanigi wongu luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luago waibugun lau unabuguni luma furangu le lichu kubaibungi won lau lareini mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hon tida wagarada uote ni kata ramu da guati nyen le hasinyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani luwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa. Lida meweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wagun. Keisi meha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lun heresi birun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe nachila agun arihon lida nuweyasu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaya hamuga nachila agun arihon, itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiruni nuweyasu judeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha nariya gubai hun luago nadigo bai la kate le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahun yubou ha ariya gubanya aba kate ani magun flirutia lau hereru? Gefein tibungi luago mariya guwama aba kate hun lau bia samina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu lelirau bungiu le meme wapurichi ya baihun, au silubanu luma Timoteo, mama aha luma uwa, larinya gubai. Sunwa da ladigini le larinya gubai. Lida Kristu lagunfira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dala le walawahani lueirigu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu ya digu bai lun diregdagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Ligia nua dirubaliwa lun Beseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago. Rula isifiri sando tida wanigi. Heisi achoyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi luago lira. Ahin mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao nibagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse erunya waninya guhun. Ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigutiwa, widera gunun, l'ultima lagamon du cugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midinya nubai arihon, lui niru da guagudunu, lugundu kabasa agunda ra guagudana, ahim mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligena buriha baihun itara, ludame lamuga na chiluru, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda ra guagudunina, ladiga choru nani luago gunda humaginye, dan le gunda na. Da meha le na buriha barun garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, darilun na yahun lidale na buriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu na burihon hun itara. Na buriha nun lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama rigin nun litiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, Luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichugubai luagu garigi ya legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferud na humani, ruhuguya me gurasu lun luei la digin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun luagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai laule nubai bai hun. Guetoti, le unti ferudna huma furumi eguaru ikate, ferudna nubai ginye, ahen ginye anihin lubai ikate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu, ferudna numuti huwai ginye ligibugin Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu, ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu, turoadu, luna pulicia ni uganu luagu ti Kristu, aba ni bihin aba onwe buchansi nyein, Lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anigu baliwa sunwa da lau aganyiruni, ladiga waweiginye lasubu diragudei uganu luagu ti Kristu lidasun fulasu. Keisi lirimi chuniwa, Ihe meni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hong haa meresi birumbali uganu ligia, itara linya kei aba ihe meni le gafara hati. Ahin hong haa eresi birubali, itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lun, la subdira gudini uganu laguti Kristu, ladiga mitara atiwa kei siarufu da hatinya jetinya haa, Asanzi ragubali lereru bungyu, lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi hatiwa lau inaruni, keisi louna glegu bungyu, halida banya aba luma Kristu.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniyagu nikate ile, genege tifunagi hun luagu bichugu nyala uweirigu ni woniwagua. Odigasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun, O gasu wa muri ya garada to arufu du bani lubuidu wa gabri humage hon amu grigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garada to adimuri habon luagu lubuidu wa wadigi maridu haganagua. Aba garada to brimwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi ya asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba garada to laburha Kristu guanarigu. Aba garada tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Anitida hanigi ladige sifiri watagi manuligia mama luagu dubu. Waniya gubali le ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure mehesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa sunle wayara bai adiga lumage bungyu liabi. Le meme ichugubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ubali Moisesi lurudu ligia, luma ge bungyu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye aba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweirigu niliabi lurudu le asia di habay lung oweni. Wedi ti maati luweri gung uganu lela negbay sifiri sandu won luago wasal baragule. Ahin wedi lubay luweri gung meha lurudu le eseribi dubay lung larufudu ni wadurun ligibuge bungi won. Wedi ti maati luweri gung uganu luago wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibuge bungi. Ni kata luweri gung lurudu ligibuge uweri gung ni le kwe totibay. Ahin ti weri gung lubay meha daradu le lumbay la duranu murusun rigudan. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbu la duralu lunsunda. La dega nihin la emenigini le wawagu, lege wapurichi habe lau lufuragu. Madegu ti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lum marihin hamani israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun murusun. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha, Tidange binadu daradu, migiru tumutinya belu tuguya lungun faranda hamani lanichigu binadu lidaradu bungi hon. Ladega Kristu rugunye la, lagidarunu belu tuguya. Chilulu mondanle, danle halihanu liburu burito laburu habon Moisesi, darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiruni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Kristu, Lige sifir le ichugubay ibagari. Ani le nyen lumuti lani wabune me sifir ani henge sefuru ni nyen. Lige sun lubay wagia, gidawa rubelu loy wagibu arufu dayinei luweiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagia ti lun lenege badiwala. Ladega agawon deyina linya luweiri gubungyu wada. Lasusere dubay itara, ladega ladegni wabune me lau lani sifir.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubaiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagu le, nibusi garidu na bai ladegun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaruni, hongri gunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau, harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulichiha, lagu Jesu Kristu wapulichiha, keisi wabureme. Andaniaga wamuti lagu veseri bidari gunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya dura guagu dubalin li lampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubu diruni luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gama lumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago luma genla bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luweri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weri lau wa diheri, gama lumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gama lumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gama lumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wa udi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adha. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awaha la bagari da, jarafa nyuwanya lun, Wonwe furumi e guargu veju luegi Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibuhi. Itara linya lubaiti, lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari Davi tira lerenu bungi.
1: Afinyati, nije natinu rehamba.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba iluagu. Lugundu subudi wa muti luagu bungi ula le asara gudu balin Jesusu ridage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba melanegni wa uwara huma ligibu ginyon. Luagu hufule sei na sufurire sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungi. Saragu hamamu ga ginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungi. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu. Murusu, murusu, iseri deina wanya munadage wabiti sagwei. le wa sufri rubai lida i bagar le mahiriti ani fureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumucha diti la nigu bai won. Weiriti ani gibeti mati. La diga meteni runtiba lun kate le ari huwa bai. Lui diga luagun le mari hiwa bai. La diga sun kate le ari huwa bai gas girati. Kama lumu le mari hiwa bai ligia dura rubai lun sun wada.
2: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Ita la linha wagu buke aba muna to, mua ruguna kei hamuga aba kiamputo, mama tu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagua kiamputu guya, luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to la degun gugiri, aba aba muna to lung tu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau meiseri ugu buligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugu butahu. Sunga waha la abagari da la ugu bule wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongua lau idiheri. Mama hamuga wabuse irunya wawegu lung verederu kei uwani uoga ugu butahu. Le wabuse irun bai lung lasansi ragun wagu bule gagumu chadibai furese lidon wagu bule magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu eranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won, keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awaha guwa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lausun hamuga himi wa mani lumbigiruni ugubu le ja ubuwagu Luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristo sielu. Ligia wafa agube ilun wadigini lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararumba ligibu ya Kristo lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba la faye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinyera gudaninya sungerigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawo. Lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gunhungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ahilili halilubai wawo, lwagu lufule sa ibungyu. Ainti malo ilun lubai wawo, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu ati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari. Lung habagari dun lunle owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigini ya lirahanyi ubou. Segun harihiniwa, luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu nilirahu nyebou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadube, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni watio meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibu ni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagmunu ligie won lun waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gu bungyu guanarig hun wadagia. Ayumura guati wa luboiti hun luegien logodina Kristu, Arandra huma luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigunti wawagu, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ideha tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itara guareg, larihane bungyu tina lererun.
1: Chiluti talo na rufu kini narei ni mungu, haba nongu mungu. Chiluti lwe yiru ya sefru ni, haba nidere guni.
0: Chilika lilidani bungyu, lung larufud ni lareini, aniha lueyuri eseforuni. Michutiwa lebuna lachugeragun niaba, merede lamu gawawadigimari uriba. Buseirigutiwa, warufudu ni lida sunkate, luago eseribidu tinya la lung bungyo wagia. La lueyri wagura sun lung wawanduni asufriruni, mege luma leni guga. Baihama diwa, dhamawa, incha hoati grigia lung heibahaniwa. Hereti wawadigimari lumbungyo darin luwasandiru onwebu lubucha uwagu. Reideha diwa marumugunga, afaga wage ilamu. Arufuda wa muti ginye luwagu eseribidutinya la lumbungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linaru bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufudu ni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lao lubafu bungyo wada. Jusu wa muti larumate na lubuidu igaburi. Dandu luwodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayabi wabaro. Anihenda ibiatiwa inyebese. Anihenda anaba waguatiwa. Anihenda adimere hoati buidu wawagu. Anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietinya. Lausun anihenga wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wa ma buidu. Ousira hamuti wa keiha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa gamalumu gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia gamalumu risigudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura gwatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahini, lun hisi habu huma won kei si wisi habu hun. Mondara huma lida aba hama grigi ya ha mafinye tinya luago Kristu, gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gwala larugon galuma luburiga, gayara ti funasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia, ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati, kage ida tuwara dagua li tempo lubungyu hama guariu, ani li tempo lubungyu levima abayi wagia, kei larinya gubungyu guanarigi.
1: Naka na ubo hakana guwa, ibu gaume hakana guwa, augo habugi ute hageme mutuni.
0: Furihu malubai tiagana kwa ginye hama finyo banya.
1: Disi huma hawe linya abure. Maguro huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
1: Uguye meneramu yu linya larinya kumo abure misunti kabafa.
2: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti ni duhenyo hisi ya tinyanu. Aniha buri forama se le la digu bai bungi won. Lige lunti lubai wachibu ni sun luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagu bo kei toi wawani. Haucha wama lun sandu wama ligi buge bungi la luweiri inebe se le wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi lun ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinya gunye le lun nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinya guni hun, tida nyadun nanigi, lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati, lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi, luma nanangu nungu wa huagu, labadina kwa sunle nasufri rubahi, sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugunda ni huaiji. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera agungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu, Gayegua wao. Gayegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugubwa igurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugun gurasu won lau la chilunu titu. Ani mama rigi lau la chilunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega ti won lagu luweiri habuse irun harihiniwa. Abahi dagua ligia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburi habonhun masakri hanti na luagu gueto. Asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni luago hiru gua huma, tadiga garda tuguya luago fiu da. Gueto, gunda atina, mama la diga hiru dagun, la diga sansi guago dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri, le auba ilagunda rabongi. Italinha lubaiti, madigun tiwa ni murusu damichi hum. Lugundu dan le wichugu uma lubongi, lun la yusur ni iru ni le wawagubai, lun wasakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baroni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo, bariti oweni. Aria humaiti le asusere dubai gueto, lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bai luma ge bongi. Adiga ti lun harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patio, naugi ganyigi dalumutu ani hanufu da guagu dalau larigin aba habuseiru harihinina aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunu bai lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lita kesi le dan lubaiti le naburu ha barun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani Ni luago leia sufri rubai luigi. Naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungiu. Luago luenri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua. Lao nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda la warihini luago gunda la titu. Idara gua huma alisungu guia. Lunleresi binungu rasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun, titu. Luago barugu wa wama uongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luago hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gu bai huago.
2: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduhen. Busentiwa wabahu dagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luago ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya sarago won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesucristo. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongi. Weli ti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubu din luago lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai ti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi, busen rigutina hasubu diruni hayumaha hahibiri lun ideha bala. Lugayara baila ginye harufu duni hisien habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luago hufule sei naniege naritagun hun luago kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rigilau hatatirun ondara guagda idebe sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugunda ni le meha huwagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugu bai grigie ligie. Mamuri ahan lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto anihen huma lun hasuturu ni le hemegeru bei amu. Lidame amu da anihen bei hama lun hasuturu ni le hemegeru bei. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lereru bongiu.
1: Migi ya gotu luma le gibe bo yabudu, malom gwa tubuya luma le nibe bo yabudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lidera gunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinya tina lagu weiri la labusa irun lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagu uganu lagu wasal baragile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idebese. Wadiginye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uweirigu ni lubungi luginye walufudu ni lagu busen hama afinyatunya lun hida naguninya haduhenu. Waranseru nyei sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibai luweni labuserun le seribidun lu kristu won lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le alagdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alagdaha habugiri bia iduganyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inarni la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
2: 2 Corintios capítulo 9.
0: Lagu londaruniwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia, la ugundani lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule sigihalibe. Ani hibe age Macedonia na raguhanya ginye gurasu la uhagambu lagu luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyandu digu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari rong me maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragi. Lunginye hidera gunu oustara gdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi, mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hisi habuti bungyu lule ichugubai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katei buiti. Tariha relerenu bungyu. Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, Lugayara baila hedeveha sarago hong gudemeti. Kaisi gubairig ila le abu nubai. Aba me laweri da gudani bongyo murusun fulesa ila hadigbay hong. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bongyo kaisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bay hichugun lau tubuidu anigi. Ani dame.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La usará con insija buni hun, luago lueri la reini bungu le la rufu du boi hidagi. Tenki wanya lu bungu, luago ruhali la aba onwebu i deve sei won, le sinyawa boi adarira di mure le, buiduru guti u buidun lun wadimoreha luago.
2: Segunda Corintios, capítulo 11.
1: Busente na hamuga lun hawanduni libidio nega nao murusun. Awanda hume. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnieti Kristu. Lui hamuga higiruni bungu. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina lue ginye higira wagudun hungua lun heyedun lida haritagun. Lui heseribidun lausun hugunfuli lunrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun, lui le uagubai wapuricheha, oheresibirun la amu sifiri lui le resibi humali bai, oheresibirun la amu uganu lanina asalbaruni lui le resibi humali bai wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyatina luagu munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gamalumu mabidi onigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun, sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga, napulichia ni uganu lana salba uni hun, magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun, nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamagetila na amuburi ligilisi, lau neresi biruni le hafai rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemegeiru dan le huma nubai mereda tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baya Macedonia gi hagie ichugubali le nemegeiru bai nun. Itara linya nafagu lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu na dimureha itara? Ladiga funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti ya hagia, hagana guon, lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le, lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Ligia ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun keisi grigi ha adigitinya buiti, gama lumu, la chilirubwa weju lun heresi biruni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba aritagoti luagu ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lun ginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimuri ha buitin uogwa, madimuri hatina kei ligabri ladimuri ha Kristu, nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa lauburi kate le lana ubo le, napantaha baginye, kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon, ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu, ha auseru balun kei mikata, ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni, weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilita.

0: harasa ebreu na hagiya ausun linasio na israel hagiya ausun ladega bagun abraham hagiya ausun eserbi dutinya lu kristo hagiya sigiti matina hau lausun na dimuri hanyala keisi aba lulu tau dan le narinya guni na dagi minghad na sigu hau baywa dina sigu hau dawa dina sigu hau sarago haliwaya su jarafa na lu nowe sengi haliwaya su habaitu ni nahuriyo laudaran di nefu baiti urwa waya su hicha agun roma na wewe nwagu aba waya su hachamu na gunhuriyo dibu nwagu urwa waya su tabulu chungugune ito idhabu na diga waya su nao aba waya su sigitina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao awaya su hadi na sarago luwagu luwadig mari wabureme ani luwagu buri waya su ligia darigu adina nungu walida dencho dunarugu hada hibertinya hada nupaisanu luma hada terencha darigu adina nungu walida dencho uburugu arabu luma baranaha luma lida dencho hada grigia aninya gutinya lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni derete nuwadigi maridun lau saragu lere guga redi hadina marumugunga saragu weyasu Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina sarago. Sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sago weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ayin abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigu luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau burikate le, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, li chuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lau inari ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba li chugun gumadimati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, aunigiru tinya, lau buri lubeneri fulasu ligi ya lun, Hanegunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lida gi aba lufune deren lubarieru uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: Segunda Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimareha buidu luogua, lausun lira, Nabaga da guahun gueto, lago buricate le meha larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luege, nanuguniwa, lidon luruwa cielo. Au le afinyebei, lago Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubei nugubu nidin. Lumu mama la lau. Bungu ya subudi rubali. Subudi numuti lago baruana, lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubei nugubu, o mama la lau sun nugubu. Bungu rugunye asubudirei. Nyen sielu, le meme girbi paraisu, arufu dati bongyu kata inu leburi uagu bai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati buri kata iligia luai hasubu din grigie. Gayera tihamuga napanta luagu narihini buri kata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, na dimoreha nrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga busen, na dimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, Lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigu nubai. Lungwa la niyaba anigitina wairi sigu lau larikimina o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kate leburi larufu dubai bongi yunau sielu. Dari hamuga lung gajara la napantaha luagu. Gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu. Kama hamuga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lounagle mafia lun la sufri ragdnina. Urwa li weyasu namuri ahan luma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure me nun.
2: Anani buma lau nisi hapa. Anu kuiti witi lira lomba wato nisun asufri runi. Witi mati lari ni nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun la rufu duni Kristu lubafu nuago. Ligena gunda aruba ilao debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidun lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Usera adina kei aba ibidi ya guatao, lao nadimri habuiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimri habuidu nuago, muna buntina sigu hao apostol lugu weiri gutinya haha fala rubanya, lao sunni katana. Lida wadag manu lena digwe lao sarago gurasu haganagwa, arufu duwati lao seini luma milagru weiri tele na digwe luago aban la apostol tima timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibri ligilisi, ahen gubairigu lao lubai merede na kei aba ihirigu hun, ferudna humana luago lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luruwa weyasu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye lehuma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu, mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lida timala le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun, lao sun lira anyahe arinyagu tinya luago abirugu dananu tidon sadara lao ibibuni. Yeda numutu funage lao aba hadage grigi ha nouna habanya hun, amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon, auna hao aba iduhe iluma, yegua lumutu funage titu, ma aba lao wosenu wagia biangube, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu Kristu. Sunle arinyaga wa mali wa iniduhanyo, hisi nya tinya nu, warinyagu nyo lunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyo. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafu ga madarirun nubadun, agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lao ebe chuni le lumba initugu ni huagu. Nidiheri tina lue na darirunu agendagua lao gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabahani luma chagagu. Lao hafa agun lun hawanserun lao huna budagudunia hidukenyo luege Jesu Kristu lao maraswa lugu. Adimureha hawagu hidukenyo lao panto luma lida chagagu. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidon, laniga gudunina nubungyu te busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubujeri uribani le umbai derege guanya la hongu.
1: 2 Corintios capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuru wa gefentinya luago. Luago meha li biyama nu weyasu humo, veri di numuti ya meha ha adago banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lau sun disa na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adago wa uribani. Luago dame la nidi bisidon luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubai gia narufu duni hun luagu adimuri hala Kristu nida gie. Ani medebiliti Kristu lida ligabri loserunu, arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wama lida lidebili gama lumu luagu lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luagu anihi la Kristu hida, ahen gubairi guburiba lidi hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luagu buidu la lidi won lida bai waucha gun wongwa. Ane yumra guatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bai wouchagun wongwa. Busenri gutiwa lun hadigu bai lan le buidu bai lau sun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lidan bai wouchagun wongwa. ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Luidigi lwagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here hubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuiduru sun suina gubai. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede baila nauseru nun. Segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu. Gunda huma. Aluga huma lun habuidurun suinsuina gubai lida higabri. Raguhuma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidanagilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma linsi habu bungyu. Ani huma la sifiri sandu itarala.
3: Ligara da Paulu Hongalasien Kapitulu Aba.
0: Au Paulu apostolo le mama hanua dinubugirinya. Kristu gwanarugu luma bungyu uguchili le asara gudubali hadange hilanya anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Jesu Kristu hanuma bayaya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligili isto galasyabu. Ibiha huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyu luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalba nu lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiruni bungyu le aguwa rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwe ili apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waniyaguni aninyaga numuti gwento. Le apulichi hati amu uganu luagu tia salbaruni hun luele resibi humalibai reide ila labuge inyera waguni. Dan le naniyaguni le mama nalugunya nerede nubuidu hagibunya grigie. Busentina nerede nubuidu ligibuge bungyu. Busentina funage nerede nubuidu hagibunya grigia. Lunha muga ligie la nabusa irumbai mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu gwanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naiba hania tila na liliglis ni bungi. Afago au lun. Nagumu chagwaga duninyo. Lida ligabri hagunfuliru huriyo, luma bungyo. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida nagunfuliru lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diraladi na meha bungyo lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu luagu luweiri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirounu, lun napulichihani ugano lan na salbaruni hongha mama bayin huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiru ni feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru ni la le naburu haboihun. larigin lira apa nidi lobo agun Siria, luma Silisia, marihin hamagi dina meka wadukan yu luegin Kristu, hatidan banyan liliglisin Kristu, to lobo agubon Judea, lida dan ligia. Agang badigutinya larinya wagun.
4: Wugiri lemehe eiba habaliwa, la prishinye uganu lani na afieni, lemeha labuse ruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
1: Gálatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin, aba yanidi Jerusalén, uera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagua. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiyo nun, luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maabany kuriyu, lwe lerederun nafagu keimikata. Ani nititu le naubabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu, lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusenti ya yebe lunya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumon migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu diruwa banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no lan ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lanna la purijion uganu lagu tia salva ni honha maa banya kuriyu nun. Itara keibuga lichugu ni wadagmanu lun feduru lun la purijia ni uganu meme ligia hon kuriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hadan kuriyu. Ligia meme laginye na dagime ibei nidangye keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago, Fedro, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadig mari Kristu, lagu ginye gunda hama lun Wodin nadagime hageira ha maabay huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lausaragu gounigi. Dan le libi bay federu uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le ladigubay. Furumi yemeha, houti meha hama finyatinya ha maabay huriyu. Ainti larigi hachildinu grigia lonha Santiago, aba lagumeslerun federu adiseta hawoi, hama abain huriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe leika yara bai harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma federu lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bai, luago maibugu hama uwara luma inaru ni le larufu daha boy uganu luago tia salbaruni aba nariyago lu feduru ligibuge sun adamurini buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bany huriyu idali nyati babusa irumba ibafosu ninya ha mama bany huriyu lunghabagari du kei huri aba nasigiru alinya gahon huriyu wagie lumagi wagura hon mama wagie gafikon tia kei ha mama bany huriyu ha agura houbanya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti luagu ladiga ni le lubai bai lurudu, lauru gubai la finyeru luagu Jesu Kristu larichara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luagu Jesu Kristu, lunga yana baila warichara gun lidangi afinya ni le. Mama lidangi wadiga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uo bai miaba arichara guti luagu rugu ladiga ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubai Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu aba kate, nyingi enaransiraguwe au guanarga gadunubai. Au luigin le lurdu Moisesi hiladina lun lurdu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa guadina luma Kristu lau guruva. Mamadina lubaiti au meme abagarida, Kristu hali abagarida nida. Ibagari nabagari dubai lida nugubu, nabagari dunye lausun nafine, luagu lirau bungyu le hinsin habubai nu. Aba ledere gira gulungua lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu, lugundu lun hamuga gayara la, larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia, uati hamuga hula lonwe Kristu.
1: Gálatas, capítulo 3.
0: Galaciana y Bidia Gotau. Casa a Biñera Gubadu. Lida meja guapurichi hajun. Arufu da bamuti laniche gulombe Cristo luago luguru ahun. Furango. Aniega humaicata y lenu. Luegi esa hagunfliru luma lurdu. Jeresi beresifirisando. O di luegi hafiñeru luago le hagambu y luago Cristo. Ida liensa itera lubei humaga abadin. Gumeset no eibuga lau lubafu sifirisando, gueto buset no eibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humalibe. Harita gua huma luago Abrahamo.
5: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba huguri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luago hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya Abrahamo ha tima timati. Keisubudi lani bungyo, lubara megiwa, luago nyen banya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinya luago Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buiti lun Abrahamo, lubara megiwa, Kaisi buruanyo la tida liliburu.
5: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya. Biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye lubai luagu bongi. Ha afinye lubanya luagu hasalba rubala lau agunfuli runi lurudu. Bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
5: Inyara wakua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara gu ti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
5: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
5: Le agunfliru ti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarinha relelenu bungyu.
5: Inyara wagua tisun leadara wagua bai luagu guruwa.
0: La suze retu bai lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichiga aba kempulu hun lidagieti habagari grigye. Dan le ladigun wuguri aba daradu, aba la seini runi, Uwati ni aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai. Adiga tibungyu aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadiri saa darandi irumu larigin, aba lichugu nililurudun lumu ises, lulafuna wagudun ni hongurigi, ligia daradu le meha, ladigu baibungyu luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yubai gadiri saa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungyu faramase lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, Agunfuru ni luma lilurudu Moisesi le framase lubai bungyu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu bai bungyu lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga framase lali la meha lun. Kati un le seribida lurudu? Nyumbiti lurudu ligia laligin lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abrahamu. Leginye umbe lichugua frama sa iligia. Rul mo tibungi li luru dukong angeligo, lung hichugo ni lung Moises, kaysi abuye hati. Gama lumo, memege inuti abuye hati lida, abari gunyin la, grigia, ani abari gunyin bungyo. Larinya gunya funagi le, luago mura dun la lani bungyo frama sa luma li luru dun Moises? Mama linya, lung hamuga rula luru di bagari won, gayarati hamuga hayabi grigia lung, haricara gun lau, hagun flirni le luboy bay luru du ligia. Gama lumo kesi larinya gu bungyo tida lererun.
5: Sun grigia labu genyanu luba fufigo.
0: Luga jara la heresi biruni ha afinye bay lagu Jesu Christu frama sa le lichu gu bay bungyo. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu luru du, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha luru du won kesi hauniri iranhini, dari liyabi Christu lun wabihini irito lau afinye ni, gwetoti kei chulihari lubay afinye ni, mama adi wa labu ginye louni girun luru du. Liranhini bungyo sunhu guya luago hafinye luago Christu, ani lida nyadun aba luma, lugundu lau Hondarun luma Kristu lau habadi seirun itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Jesusu sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le frama se lubai bungi ulung Abrahamu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa ilumbai nariyegu. Isani nire gili le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lung sigu hau lumusu niya luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gauni giha mai lalagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resi biruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfuli rumbai dan abalona ani bungyo liro le agura hobai titage aba wuri aba liabi kai kuriyu labu gen le luru dun Moisesi. Liabi bai itara lun La saga runiwa labu ginye ginye luru do ligia. Lun le resi biruniwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu. Aba lona ni lani lirau sifiri titan wanigi. Ani agua hati sifiri ligia wadangi.
6: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni. Lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu. Garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa gayara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei sidamu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bailun ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagi manule na digi ubai hagana kwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura watu na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nun, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumi atidan lun na pulichani ugano lana salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai Aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanigini na luago lira. Lubarage lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungi angeli, kama hamuga Jesu Kristu guwana rugu au. Kasu serebe ilun ugunda ni le meha hasandi rubainu agu? Gayara ti hamuga anarinya gu luago ufulese, luago ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, Luwe girigu nariyangu ni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigu ya ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Leha busa erubai, lun hadisa da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritagu ni. Ani lun ti hadigu ni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo, na sufrirunya igarigo lanina agaro duni huago, ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luago anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gueto, lugayara la nadimure hajun lau amu luwujeri, ibidieti nun kaba la narita gua huago. Huguya le busenbe hicha agunhungwa labugyon lurudu, aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinha gubay lurudu, larinha li luago garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu, le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahen le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le framase lubay bungi lun abramu. Aniha larinha gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie, tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu nila. Wubu le sinai, lige agarubay lida flasu le, giribay Arabia. Ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahinti Jerusalem le sieluna, mama idamu ni ligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongi.
5: Gunta goba wuri marau hitu to marau. Wako aba la ugunda ni buge ele bidi ba yagari duni bun. Lugundu gibe timaba ya tirahi to mebere se wa bun awo siguta wuri to kama ibu.
0: Ni duhanyo itarahinya kai Isaku huguya irahani ha furama se lubanya bongi. Itara kai meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kai furumi egwarigu agura honi Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dungueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
5: Bugabo idamu ni lau sun tiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyi idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
1: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá diwa Cristo, lun libre ba diwa la, direg da gua huma lubaiti lida libre ligi. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hun, luago ahan la icha gua hungua, labugion echuni lalana seini luago ugubu. Meseri bidumba y Cristo lun ni kata hun. Nanyanga yali lun furumi eguarga uguri, le eresi birubali nsei ni luago ugubu, luago lumtila lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luago richagua huma lau hagunfli runi lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lui lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni gitiwa luago warichara gubala, ahen lida anyadi wa lubei aba luma Kristu Jesusu. Mala tiveresi biru ni sei ni luago ugubu lumo meresi biru wamani. Le busen wabai lunga finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humen luago resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwa aruto anyonda wagubon lau. Hemeni gitina luago wabureme, luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu baibungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luago lunti la heresi biruni grigia seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luago ugubu, mariba ati hamuga labri hadimure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biru ni seini luago ugubu. Gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua atibungi hun lun libere badun la. Maniga humairigu linyati libere lun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lana ubole. Lubaragian lira seribi guwa huma huni wagua lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Isi ya la agrige bila dibun kaisi bisi nye guwabungu.
0: Gonigi huma, ahon agenda gwa humagwa, hagumu chagwaga duba hunibagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagare de huma kei labusa iruni sifiri, itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ygrig, la diga mura dun tisifiri luma la yumaha ygrig, mura dun lige ygrig luma la yumaha sifiri, gaga ni guati aban luma le aban, ligie lasi nyarumbay hadig ni kate le habusa iruba yebe hadig, gama lumu ahin sifiri lubay adun de habalun, mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ygrig. Agabarahani, gamari guatin hamagwa mamari idunga, ada guatinya burikate vijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguariwa, abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada, gagani go luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, Fani ngwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun, kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichugubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi yeguarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luagu guruwa. Itarakei wabagari dun lidage sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magriya ha wagia me gaganigo nigimugo waganaguwa.
1: Gálatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu abur halila aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insiye habuni. Lunti gine gonigigwa huma hungwa lue gine habur ha lidon figou kei ligie. Idera go huma huma wagwa lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, lagu weiri gula ani nikata ligia, leye dagunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarirago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua lagu le ladigbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbay larufu da howa lererun bungiu, lunti lafani hani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digiti bula lau bungiu, le labuna go bay girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gwa aba girigia katei le la yumaha ygrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gwa aba girigia katei le la yumaha sifiri, Lichuguba sifiri aba alubani lelana ibagari magumo chaditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagu adige ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chuliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haa busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigine lun rugu herederu bujidu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwei gine hamuga alharinyagu luagu lida ginyeri gine la lonwe Kristu wa salbara. Ni haa aseini rubali hagubu madigu hamuti sule larinyagu bay lurudu. Busenri gtinya lun huguya la eresi birei seini luagu hugubu lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibihini seini ligia. Ahinti au, mabusenrun tina napantaha nika wagu abarigine kate wagu tina dimuri haweiri luagu lonwe wabureme Jesu Kristu wawagu luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lanna ubou nun ani hilanyu ninya ginya lun kate le lanna ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wa ma grigi ya lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ogunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hitugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabudeme Jesu Kristu sun huguya itarala.
3: Ligara da Paulo, hon Efesuna, capítulo Aba.
0: Au Pablo, leilani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio. Na burganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungio ha afinya banyo lago Cristo Jesusu, lida uburgu le Efesu. Recibi kuma areini luma darangile, luma ge waguchi bungio, luma luma ge wabureme Jesu Cristo. Ruwa mawairi guni lu bungyu, luguchi wabude me Jesu Kristu, lugundu lau lina wama aba luma wabude me Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luwuyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi ebay meha ladigani bungyu ubo, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbo iladigani Kristu wawagu. Lun, sandu badi wa la ligibugye, uwa ligeme daseiti wawagu. Dira ilumuti wa luma ge binaru lau linsi habu, Lun leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie lan lugunda abai won. Ligie lun ti lubai wichugun uweiri guni lubungyu luagu luweiri lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lun. Ligie afai habai wawagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweiri lareini. Le larufu du bai bungyu won lau lichugun sun luweiri subudi luma gun farando won. Subudi gudalali laranseha le meha aramundu nyubai won. Owarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lun buga londa rubai lan sun katei lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dandu leburi sielu wei, kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lun veresi biruni wafana lidan le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyen lugunda bungiu le adigun bali sun katei kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugu baliwe menigu lagu Kristu furumie, Lun ti wichugun uweiri guni lu bungyu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lanna inarani, ugano le anigu balin asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubay la alaga le lumbay lichuguni bungyu won, dame la salbaru ni wa sun suina gubay, wagia le lani gubay, lun linyuruni waliri luago luweiri gun. Ligia dan le lubai, nagambu bai luagu afinye ni le hida bai luagu wabude me Jesusu. Lomo luagu insi habuni le huagu bai honsun ha lani gubanya bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huagu dan le naritagun huagun lida nafuri idolun. Amuri atina luma lubungye te wabude me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti. Lun lichugun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudu bai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagduni hisamina lun hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luweiri gu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lani gu ha sandu banya. Amuri atina ginya luma lun lasubudiraguduni hun ida linya lan luweiri lubaf le mebe habai le nadagi meimbei wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme le larufu du bai bungyu lau sarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni loegien lonwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, Le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadangi ha magamba di banya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunfliro luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. kaisi gerigia gare warigutinya. Ligia lunti lubaye be labri halanari meligani bungyu wawagum, kaisi hahibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma vinsinye lu bungyu, aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagula reini bungyu, saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladegu bali lida lun larufud ni luweiri visye lun luma laremi won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luago lareini bungyu wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regubai adegu bali. Bungyu edewe habali wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia lun uwa lan niaba apanta hati luegi. Lugundu bungyu adegu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, luma dengu kate yubuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja lemaa wa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dinyadu meha lui lidara do bongyu hama lanigo luma frama seile labugine ba idaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidinye ga bongyu hun. Ahin tigwe to ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le disebe lui bongyu gwe to jarafa dun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung apa banya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa. Aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu. Aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu ti arandaru ni, dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama bai kuriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida agen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairuba iluegien luadig mari Kristu, lun hausera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lani guhama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lideha sifiri. Lida darangile le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itarake aba rigla emenigini le idonbai haguwaruwa. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba rigu bungyu haguchi sungubai le hauginye bai sungubai. Nadagime ligia hau sungubai, ani anihe ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichu gulu. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
5: Mute tinyu baru nalanya adai ruti ulumago. Aba buri lichu gubafu hon gregi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginye le amudei rubai lidon linyu age sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligia meme ichu gubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibiri lun profeta gu hama, hibiri lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibiri lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagdini lugubu Kristu. Darime wachuliru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lirubungyu. Itara luba grigye wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga waina muduba dari wachuliru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligarabali infurumye gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuserumbanya hanegni wa lidon umale marichabe. Lubarage lida wadimu yehabe inarini lau insieni lun wawansiru lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigdinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha luba itikate le naniangu baikun lida liri wabureme. Luhebela habagaridu kai ha ibidi habubanya lubungi. Ha habagaridu banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina. Uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujeri ibidi la ugundani. Ahin ti huguya mamalinya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adin la luagu Kristu. La ulidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidan bai. Ahin ti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun ti higiru ni le mabuidun hali bai, ladiga hayumaha le geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure huma inaruni hama hibirigu lugundu lumega gu abameme ugubusun huguya. Ahun aganida mafigun huma. Male da la veju hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiberu bai hebe liberu ha. Luadigi marida la arumani lun la giria agun lungua lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manaba ha huma lubarege lira hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru da guda huma isifiri sandu le au bai hasai nirua kei silani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kei ferudna lanu bungyo lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Il yahani hubai bungyu ha hisnya tinyalun haucha huma haje hani hisnya gwa huma huni bagwa itara kei wisnya dulun Kristu abale deregera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungyu kelani gu huma bungyu molu muti ni lun hadimore haluagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu mavie la hiyuma maniego huguye me libidio niga au ni dimure malati. Ladiga mabujitu tiburikate ile, lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiruni lubungyu, subudi humuti ulagu lela agamari duti mamari idunga, o ladiga la burikate iwiyeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida larue ha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundo ladiga burikate iwuribati le, labri halanari meligani bungyu hawagun ha magamba di banya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingweto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugu banya lida la rugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bai lun wabureme. Madan la uburi kate malati le hadigu bai ha lani gubain luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate le hadigu bai aramu daguarigu. gamalumu ari huwati sun kate idanle la funa guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubay.
7: Agakudu oba uyele arungubay, saraba kata agilinani, aba me larugonga dagudun kristu bawa.
0: Goni gi huma lubayti buidu idalinya la hausenu, mabagari da huma kei ibidi ya gotaw, habagari da kei chu taw.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Italaluba harufud ni linebe en Cristo jun. Lunti derege guñutan wuri tungwa lun tumari kei lun wabure me Jesucristo. Lugundu wugiri ti chigdina bai lumari itara kei Cristo la ti chigdina bai liliglisin. Ha meme lugububanya ani Cristo ginye hasal baragilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Cristo. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hisi ta lumari wugiri lun kei luwendi wisya lun Cristo wagia le liliglisin. Aba lichugu ni libagari wawagu. Ladeguba ni lida lun lanua diru nu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lun larufudunu ligibugine keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu. Uwa nikata mege itituagu. Lun sandutan ani uwaragwa tuguyame. Itara linya lun tilan tinsinye du lumari wugiri lun kei linsinye lugubu guanarigulun. Le hisi abuti tun lumari hisi ya guati lungu. Uwa tigrigia mebere senti lau lugubu guanarigu. Hougu da rigi lumuti gauni gilei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugubuta. Ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
2: Ligia ligi uwa iluwe uguri lugu chituma lugu chundu la mari ya tituma lumari. Aba ngayu ilugitara makai aba nagugirigi.
1: Ani aba onwe bu inaru ni aramu da guati lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunya ginya dimure ligia luagu kala lan aba hidage lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya go lungu. Lunginye inebe la tumari wuri tu.
3: Efesios capítulo 6.
1: Isanigo. Le lun behadigini kei si afinya tinyan lun gagamba di huma hon hagubirigo. Lugundu ligie richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lao wagunfulihuni.
2: Inebe la buku chituma buku chungun. Lugwiku la tabun ani mikife ligie mebibagari ya wo.
1: Huguya agubirigo. Magani dagida humanya hisanigo. Agiri ya harigi humanya buidu lao gagamba di hama. Arufu dahei na hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwen rigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederun buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu. Adigei na lugunda bungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure me hadige, mama hon gurigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabure me segun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Harita go humal lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure me le sielubai. Ani aba la lau la nignia bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu to lichugubo bungyu hon sun lani gulun, deregdagu huma luay leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, Luridugu luma ubafu lanina luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lanina asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweyu le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beliti le giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duanyu lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le ladauru no lisabadu. Laugye sun kate barihu mei hafinye kei largudani sudara lidandina ligibugi. Lun hararamu no sun gimara durungwa tuto la chu.

0: خبو مافیا هواغو بارخه مه همنه گی دون لواغو حاصل بانو کی لا درنی سو در لبونی دی لولون گی رونی لچګ بارخه مه ملرن بون یو کی افین تو لچګ بو سی فیر خو ادګه همې سون له لاو سراغو ایومورا گونی لوبون یو لون لیدرا گونو افوری د کوما لوبون یو سو ادا لاو لوبافو سی فیر اگا گودون یو خوما گاگورا سو خوما افوری د کوما هواگو سون ها لانی گوبانیا بون یو افوری د کوما گینیا نواگو لون Lichugu bungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lung ginye na dimure ha lau manufu de lung na subu dira gudini uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lung na purichani uganu le, le uwe ginye bay na dagiru wa gweto. Afuri da kuma lung na purichani uganu le lau manufu de keisi lobudubu. Tikiku waduha hinsi ya tiwong, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. Ligia ba ijiga ugano hun nuago luma luago le na digubay. Ligia nauna ha bali hun lun larinya guni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wabudeme Jesu Kristu darangi la luma insiye ni lau afinye ni hun waduka nyo luegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga insiye bubanya lun wabudeme Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi raguaditi. Itara la.
1: Ligara da Paulo, Hom Filipuna, capítulo Aba.
0: Ao Paulo, Luma Timoteo, e servidu tinha wagia lu Jesu Cristo, wabudu hanyo gara da tohun. Kuguya iduka nyuha Filipu banya, Luma ginya honsun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Recibi huma areini Luma darangila Luma ge wagu chibungyo, Luma ge wabure me Jesu Cristo. Saga narita gu huago netengiru ninu bungyo te. Sun adana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelana nasalbaruni luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidun luwadigi marihida, lasigira mee bala adige darime weyu le liabi ngile Jesu Kristu. Richati lun narita gu huago itara, lugundu barunu mutuntida nanegi. La dega gafana tu numa lidan la reini bungyu, dandu dan le furinsun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luenri insinye habuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumra gulu bungyu huago luntima la weiri du insinye habu lida subudi lumagun farando lida sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubay sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu ga dame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugubay Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairiguni lubungyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebay nu, nyumbu ihali lun lideha lidan la purichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hama sun ha hibiri luago na doirinya la luegnye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago na doirinya la luegnye na purichi hani uganu luago Kristu, dragukanya nigi lunha purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luago Kristu. Inarni luago nyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la dega hagimuga. Busen hagia hanigni nya, Gerigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Gerigi ya hagia, luagu insi ya habuni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luagu rula adina la bungiu, lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanari hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadige, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama lumu uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lida, ani nagunda rameme ba ginye. Ladega subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme iluha yumura gulubungi unuago luma ladega lida ragunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagurabubai, lun madigu na ni kata lunhamuga na negu busiga nu luago. Gayara riglamuga nadimure hama nufu deuga. Arihua memetima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto keisuada. Vinwanyu aoyebe hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligi oweni. Ayinti gayara luba inasigiru na dagime luagu ulufulese inabudeme Kristu la unasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbe obu. Lida aba obu buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lida nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda runtima lida hafinye. Itarati dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lu hagunda run lida Kristu nuago. Houcha huma lu uara gualali gabri habagaridun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huwagu. Gayara lamuga na gambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lana feridigo hon gama lumu lana salbaru ni hun ani lumage bungi uliabi kati le. Ladiga Kristu, gajara ti mama rigulun hafinye luluagu, gajara ti ginye hasufiri lulue ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, alika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agamba tun luagu idalinya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayinti ruha lulue Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idarago lubalun, Linsi habulun hichugun dugdago hun amu. Ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri. Ahin inike lubai gudeme butida hanigi. Gunda guagda humana. Lau hakano lida uwarani luma insi habuni humawagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougwa rugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni. Ani buidu la hanuguni amu grigia huay guanarugu. Mama rigila kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kei meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi irahu la ligia, malugunti laragud ni lirincha kei bungi. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba ladigun kei ubueni lau lagura hun kei wugiri. Danti le itara hali kei wugiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le uweirigu timabai lida age sungubai. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakudurago lun, gufese tuguya me sun inyanye, lagu Jesu Kristu la wabure mebai, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tini duhenyu hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, dan le meha humanya dina la, agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalba runibai le tima timati. Bungi uchugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigani kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wa laamu ga duru huwago ni megeiti. Liranganyu humaamu ga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Lau nasubudiru ni luagu mama la luagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idebese ibuiti le hichugu bai lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu nona habai Timoteo arihun madise. Lugayara bai la nagunda arun. Dame le lagiri budun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaru tikei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. anti Timoteo, subuditi ligabri hon, luma ida linya la, le servitun numa, lida la pudici hon ugano le lana salvaruni, che si aba isani le idera guti luguci. Agora batina lubaiti non nahani arihon, larigine me, na subudiruni kabala suserdenu. Lausunga finya na luago aniha la, lugunda abai bungio, lunidi arihon, nungua madise. Genegel muti ginye nun luago lunti la nona hani nibiri Epafroditu larigon humon, che hasubu dirun, lige nauba bai lida luadig mari Cristo, luma lida afa aguni, le hona bai huguya guanarigon nun lun le teniru lun le nemegiru bai. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun la diga hagambu luago lisandi, inari ni luago sandi la meha jarafa lun longwe, gama lumun aba gudemeha bula bungiu lun, luma nun lun, mi bihi na iru ni lawon le nuagu bai, aba larida guagudu ni. Ligeti ma nabusa irun bai nona ni lun, hagunda arun lau harihi ni luma lun, maweiri la niru. Resibi humai lau sun ugunda ni keisi idukai, luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia, hun sun adan. Kei chilulu bai yarafa lu longwe la diga le seribidun lun Kristu, derege guati lungua me bere segunga kaba la suserda lun, lun le seribidun nun, kata ile hasien ubei adiga lugundu disenyu hinya la nuwei.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kata iniduhanyu, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawei only, haburi adagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. La diga wagia eresibirubali nseini luagu ugubu le timati, mama hagia. La diga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe lau wabagari lida Kristu Jesusu. Animichu wa muti we menigi luagu kate le luagu ti ugubu. Lausun gayara laha muga ne menigi du luagu. Ainsamina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu budikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon, ligene resi biruni seini luagu nugubu, lugundu hada gnyetina harasa Israelina, hada gnyetina lani Benjamin turibu, evreu au luma gen nagura hon, evreu guginye nagubrigu, fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu, hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu, luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu, uoti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu, ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu, barunu mutikei ni kata lu gayara baila nasigiru ni Kristu. Sigu lau lira, sun kata ile gayara baihamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai nasubu diruni wabude me Kristu Jesusu. Feri dinali sumburi kata ile la diga nasubu diruni Kristu, ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma, gueto, gumuha nafa agun lunerederun richagu ligibu gebungiu luagu lubuidu nagunflinu luma liludu. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu ligia aba kata ile lida agieti bungiu ani luagu afinyeni la nyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lunasande uni lubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lida ge oweni nuogu. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun luago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lida ge oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chiluga dina la lumun lebe ya sun kate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyi irun la diga ganyi la adina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luago ibiha nali la sun kata ile, le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi, lun nafa agun lun narigu duni le nigibu gine bai. Lun nachildiru lumun lebe ha iba aguni, ani resibi neime le lumbai lichuguni bungiu sielu, lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibai lida wafinye, lun ti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, la rufu dubai ginye bungyu kate ile hun. Lau sun luwujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate ile frende wa malibe. Niduhanyu, aye ga humana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hempulu le, wichugu bai hun. la diga gribe tinya ebugu tinya kei nania gunikun sarago weyasu. Gweto nania ganyali lao aguido, luago laganinyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi tebei, apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbe nibusi gari hama lao. Luago diginye burikate uboa guna harita gua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun litu unisun kate labugia laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligia luwai tiniduga nyuhisi ya tinyanu hau wagubanya wairi la nalugu nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi daguluma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tuma sintike lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragunina itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gian lida la pulichin uganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha ideragubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha lida huma ulago ni kata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi usun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun. Aba meti lichugun ibungi ulidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni giru nu hanigi, luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate nidukanyo, samina huma lagu sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uweiriguni. Falako may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi humali bay numagyan. Gunfli huma lao le nariya gubay hun, ayega humay ni gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagun, maria gutina luagu buli ikumadina laayebe, madari guhinyali li gabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na lao le numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Furende ikadina lawan duni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragun nina lida lene nguga nu. Kei siginye hasubudi runi huguya Filipuna. Larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun. Aba nafridu Macedonia ge. Huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lunle nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubairigu nibihin somu katei, le nabusa irumbai lunti malagawun du le lunbe hibihini lumage bungyu, au resibi na lisungubai luma sigu lau yebe lunbe neresi biruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa, le hona habai nu itara linya kei like me kupali le aguda hoti lun bungi. Aba idewe se le resi birubai lau ugundani. Lichu gubai lubai tinu bungi te sun le hemege irubai kun keisi buri lueirigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Ueirigun ni luaguchi bungi lun sunda itara la. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu igahanya waduka nyulwege Jesu Kristu hajaba ya numa hun. Mabu igahanya ginye sunka jaba ya Roma halani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya.
1: Ligara da Paulu, hon Kolosana, kapitulu aba.
0: Au, Paulu, le aba ambailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwara luma Timoteo le waduhe luege Jesu Kristu. Nabiru hanyo garda tohun, huguya iduhanyo haa Kolosa banya. Haa gunfuli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. resibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabude me Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Yesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubaya bungyu. Lidan gen emenigi ni le huagu bay lagu le arei duwa nyubay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salvaru ni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere don hida luma ge hagambu ni ladimori hon lagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luago inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luago gajara la meka we meningi du luago le seri biduba la lun Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huago luma luago insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Legia luma ge lubai weyu le wasubu diru bali kate le meredeti wa yumu lagun lubungi huago. Luma wa muri ha luma lun la subudi ragu duni lugunda hun buidu. Ruli geme sun luwiye li subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de na sun luwiye li igabri buiti. Lungi ha subudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu guraso luma ugundani. Lungi hetengi runi waguchi bungi ulagu aranse ladi wa lan lun weresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hon lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Danduburi kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani gumadi lurduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladeguwa. Lubaregenye bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu guruwa. Terencha burimeha huguya lu bungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin tigweto aranda ragdaladu bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lun tijerederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigin le huagubay. Le lichugu bai uganu lan na salveru ni le hagambu bai. Lege uganu le apurichi hou bai lida sungu bau. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda tina lau le nasufri rubai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayara tin nideragun lau nugubu guanarigu lun. Laustaragu duniwa le lungi le bai lasufri ni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichugu bai bungyu non luago hufulese. Luna pulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saragu da. Gama lumo gueto, subudi gda laali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudi da gdini luweiri irisine le lida bai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihi hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu ni le lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu du ninya kei girigia richagu watian ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubai tilun hasubu diruni luago weili la nafagu huagu, luma hawagu afinye tiha laodisea banya. luma hawagu sunga finya tina ha marihin hamagid nabe. Wede tina yuma ha lung gagura sun huma tida hanigi. Lung lida huma aba lao insin habuni. Lung gung faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregu dago huma lidan le wagu bai hafinyera. Kajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Nania guyeburi kata ile kun lung meyedun lanu niaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina, anaha inhuma lida nani sifi. Anigunda atina launarihini luagu lida nyon la dan sun kata inhuma anideregu daguhinya la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lausun hafinye luagu, Lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunyo la hibagari luagu. Derega dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun. Lau etengi runi lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo le. Ladiga bun linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigit na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu. Kaisi gubairi gurasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidambe. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bungyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agunflireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, Ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugu agida lehi wadue iha segun lurudu. Aba lagumu chaguagudu ni bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawagu lau ladara guni luagu gurua. Ganyi lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu gurua. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye giridigu, Aba la negu niya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwa la niyaba anyawari hatun luagu burikata ile lumbo heigini o lela lumbo hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luweyu riemera aguni. Sumburikata ile liyawa diriguni le lumbo liyabi, Kristu ligia linarumbe. Migira guagu da huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, Ha ahudura gubanya hon angeligu, lunha negni haganyi ruhwei. Weiri ti hadimuri han luagu nege burikata ile ayawa da guti hon. Aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omegegu lida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, Kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabari ubou, lun hagunfliru luma bungiu keiburi hamuga lurudu le alinye wagubai.
3: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufudhani le khani grigi. Inairu ni loo gayara la genege lani burikata ilani na subudi lugundu la busa iruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buriligia lun lerederu ninya grigia loo ilhadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Kristu, Alu a humai burikata ile lana sielu le nye lubai Kristu nyun luegi lanwere bungiu. Samina huma luagu burikata ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungiu. Kristu hibagari beile timati, dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma aba meiga fana kuma lida luwa irigun. Igira kuma isun le higabri bay le lanina bay ubole. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga madegun huguya mekate iwieti mafalara kuma iluriba haritagun igira kuma ime iga aduo le meme itara bay kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege burikata ile labri halanari meligani bungi kontra ha magamba di banyalu. Huguya adiga burihumuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gweto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yere habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma alila binadu higaburi luma leburi meha hadigube. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kai meme ligaburi bungi uguanarig le adig balin, darime hasubudiruni bungi buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni sei ni luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machula aguntinya idamuni o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibai. Ani anihe iginye hadan sun lanigu. Hisi etin lu bungyu ani anua dahaladun lun lanigume. Itara lien lubaiti abagre dahuma keisi lanigu la gudeme habu areiduni unabuguni gagambadi luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferudna guahuguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Laugien sun katei hisi habu huma lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangi le Kristu tida hanigi. La diga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le geten giradi huma ginye. Bwingi da lau luganu te Kristu hanigi le gumuti. Arufu da huma huma wagua eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungi. Lau etengiruni lun tida hanigi la usalumu lumaburi uremu. Furumi ya waru kate le hadiga o le la harinyagu adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Hesu Kristu etengireine bungi uguchili lidagie Hesu Kristu. Urinya gagamba di huma hon humarigu lege kate buiti le lumbe hadiga ni keisi afinya tiyan lago wabureme Kristu. Ugurinya hisi hama humarigu hun mausera humanya vuriba isanigu agamba kumanya hagubrigu lida sun kate la diga ligie hinsie bai lung bungyu. Agubrigu masigira guala haguma diruninya hisanigu raguhanyi magura suni. Ubuengu gagamba di huma honki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle aria guhanya la hun lung heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi la diga luenri linebe bungyu hun. Furumyo garu kate le hadiga adiga humai lau ugundani kama hamuga hadigin lungwa budeme Kristu mama hon girigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa budeme Kristu le habudeme le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigu bai ani aban lau lanigni bungyu sun girigi.
2: Colosenses capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen ila ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelani na salbaruni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le eramu dagwabe. Leginye uweginye bay nadauruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humai hidani lida kate le buidubu. Lun tigunda wala lau hiyanu sunwada. Lun tiginye semela. Lun tiginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseribi dubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habali hun lun larinye guhun ida wanya la lun ginye litugun gurasu hun. aningira guiña onésimo luma, waduje uaraguati lehinsie baigón, lejupaisano, hagia baabaj da guajun luago sun le susere dubai ya. Mabu y galiña arisu taruku le nouba furisun ruguhun, mabu y galiña guiña marukosu le liduje ber navejun. Aniaba gua lejun luago marukosu, ahen nindu arihun recibi humay buidu. Mabu y galiña guiña jesusu le guiña giribe justu hun. Hagia rigiñanu hadangi juriyu afiña tiñaha yadagi meibanya numa luago larua y habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabu y galiña epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu Cristo hun. Ligia tsua da la fure idun huago lun deregdago huma lida hafiña ani derege guño hungua buidu buidu lun hadigni lugunda bungi. Gefentina luago harita golan epafurasi huago luma guiñe hawagun ha uburgo ban la Odisea, luma iera polisi. Mabu y galiña lukasi le wasurusiyan le hinsia bai won hun luma guiñe demasi. Mabu y galiña hon iduhanyo luege Cristo ha uburgo ban la Odisea. Ruhu maginya mabu y gotun ninfa luma hon sun afinya tiñe ha ondera gubanya tubie lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me halihan ugarda to humagua houna hume lun halihan nutila na ligilis la Odisea, aliga humon me guiña garda to achulirubo hon, aniega huma lun airukipu lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Cristo lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun lau nuha buguanargu, au pavulu, harita go huma luagu na dairunya la, binilo ubungiu itarala.
1: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana, capítulo aba.
0: Au Paulo, luma silibano, labu Timoteu, wabira nyogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonica, halani guban wagu chibungiu luma wabure me Jesu Cristo. Recibi huma areini luma darangile, luma ge bungiu uguchile, luma ge wabure me Jesu Cristo. Niduhanyo, lun tiseremi wamani bungiu sunwa da huago, keisi ladina tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insia ni lehida bai hubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago tidamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Cristo. Harufu da lumuti kate le luago uwaragua la bungiu, lida ligabri lagusera gudun. Lau lanignu kei garichatnya lun hebelurun lidon laruweha le uagu bai hasufurire. Ladiga richati ginye lun la sufurira gudunninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, uguya le asufuriru bai itara kei wagia. Lida meweyu le lun bai lachila agun waburime Jesusu, siyelugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni haa masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habaichua gle, habu guba dise loi larihi mbungiu, luweirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweirigu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri idu huagu, amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagunfli dun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun nichugu uweiri guni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Rua meginye uweiriguni hun luagu lareini wabungyute luma wabureme Jesu Cristo.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo, libugiri lagiribudun wabureme Jesu Cristo, lungwondaragun luma, amuria atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uagu ti larinya wagua luagu lumagia ti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamaginya tula. To harinyagubu luagu chiluhali la lueyuri lagiribudun wabore me ubo wagun. migira guagu da huma hungua lun heye duniva iter. Lugundu lubare gime la childunu veyu ligia, gibe bany agara ba gutinya luagun bungiu. La chillagu baginye lagani Kristu, le siya diwali bay lu feri di go. Lige lagani bay bungiu, le nyura guba lungo lagu sun kate le luagu ti bungiu. La childiru baginye ichige, lala na larue hatida li tempu lu bungiu. Icha goi na lungua kama bungiu. Marita go humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kung da meha le huma gidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati. Miabin la mga lubara gien lidani. Luadig marinya vulibani gueto. Aramu dagu. Ani lunti la gidaruni wa le erede habalin lagani Kristu ligia lubara gie gajera la lafuridon lidon la rugonga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuritu ligia. Gama lumo la gini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigo dame la giribudu. La diga ba mafia liabin lagani Kristu ligia, la chiliru ba lau saragu bafu, la diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweyari uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo, kai maha habayi lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Ligia lichungu balia bungiyo lidon bolie igon lun heye duniwa luma lun hafinye ulagu iyeni. Lun hasie diruniwa sunka maha bain hafinye ulagu inaruni. Hinsi nyerigu ligia ulibani hon. Ainti wagia, wadukanyu hinsi etinya lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungiyo huwagu. Lugundu anuwa da halumutun lun huguya bala furumi etinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inaro ni le wagu bai hafinyere. Lige lagunwa rubai bungi hun, lunga salbanu lao uganu le wapuriti ya bai. Lunga faran badin la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubai tini dukanyu. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguja me luwai buri, arufu dahani le ruwa malibai hun, lao dimure luma tau garada. Wabure me guwana rigu Jesu Kristu luma wagu chi bungi, le arufu dalali bai linsi ya buwon lao lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won, luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi, derebu gudalong me lun haninya guni luma lun hadigi ni sun le buidubai.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hon kate ini duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gille, furese lida sun fulasu. Resibi valigie me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefurun hawei ugini ya salofuriti. Lugundu masu tine grigie ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuliti bungyu anilichuguba ere hun arei dalong me luei vuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya gubai hun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun hinsi habu huma kei ligia. Luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu. Lunga disa dun luai furumi ya guadigu hita gien le mahati luadigi maridun. Le mabagari dun ti uwaragua luma arufu dahani le hibihuwe wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafaya iruga wamei, lubara gen lira, nadagi meitiwa, afa guwa wagia aria buwejwagu, lun mama badiwa la aba ikhirguni lun ni aba hidagi. Lausun garicha wama yewe lun wamuri hahuma, lun hideraguniwa. Nadagi meirigitiwa, lun wichugu aba kempulu hun lun hafalaruni. Dan meha le huma wama, ruwa muti meha gumadi le hun, le mahabe luadigi maridun maigala. Gama lumun agambati waluagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lunle mon lubai hetenirun lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau lugumadin wabune me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huwagu adega buiti. Ahin ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Managa humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure me meme Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangi le hun lida sun luwuyeri sunwada, huma la sun huguya wabureme lun sunwada, au pavulu na birihanyi mabuyga le hun lau nuhabu guanarigu luma niletira, itara luba hasubudiru ni luagu au la aunahabaru ngara dato binila wabureme Jesu Kristu sun huguya itarala.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni dujenu, me megen ruwati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir balan veyu ligia, dame magura buni balan, keisi liabi aba iberu hati ariebu. Dame añaja la grigi ariñaga.
3: Lida en darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo haa finyaban luago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga luago kate luago tibungiyo. Lun larga dunun lueyuri liabi Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lun tegago dunwa yuwa ma suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharwa du banya ariebu habacharwa da. Ahi wagia leweyu aguna. Lun ti suru anyu wa ma. Lun ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani. Keisi ladauragun sudara lau lanigwa gu lun lounigiruni. Lun ti ginye hemenigi wa ma luago wa salbarun. Le itera bai kei bunidi le aubei ladaurei sudara li tigu lun lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo la nuwa dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidangi wabureme Jesu Kristu la nuwa dirawa. Hilati Jesu Kristu wa wago lun wabagari dun uwa la luma. Wiwa nyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini guento. Niduhenyu, ayumura wati wa hun lun inebe hama haa nyadagi meimbanya hagana guwa hun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu luago wadagi manu le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Ania gatiba ginye hun niduhenyo lun hererun hun haa mahatinya hawadik maridu. Lun hichugun gurasu hun haa magura sumbanya. Lun hidera guninya haa debili banya lida hafinye. Lugine gagurasu huma haba sungubay. Uwala niyaba afairu tiburibani luago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku masereme ilun luago sun lesu zereduti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinyatian luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifri risandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinya guba ibungyu hayum lugine hidukanyo luegine Jesu Kristu. Hauchagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Disa kuma loisun luhuyeri uribani. Bungi guanarigu le ichukubali darangila derege guagu dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubai hun ani lagumuchubai ladigani sun kate le hida. Niduhanyo. Afuri ida huma lu bungi wa wagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniya gatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhaliha nugarda to hon sun waduhanyo luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
1: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristu apostolu, non hanyonya lau luguma di bungiu le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristu, le wagu baywe menigida. Naburi hanyongara da tobun, Timoteu, nirag le tima timati lida wafinye luago Jesu Kristu. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wagu chi bungiu, luma ge Jesu Kristu le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. meteni hagie me lumburi uraga le magumu sa diti hawagu haguchagu binadu mutu. Kata iburi le barudu guti sigene ile malati. Ani midera gun lumuti nye grigia lungheseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ani honga finyati nye hagia lunghisi nye gwa hama hongua lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loiburi kata ile. Aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le lichu gubai bungyu lung moisesi. Uwa tigun faranda hamani ni le guwana rigu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lau saragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du jusu wa rigali ligia kei lubudubu. Lunti la subu diruni wa luagu mama la hon ha adigin balin le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiu, ha gafigon banya, ha mineba e bai bungiu luma kate luagu ti bungiu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara ha di banya, hon ha agamari du banya mamari idunga, o ha agamari du banya wugiri nye hale digu. Honka alugura habanya idamuni, honka jebanya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni. Honti ginye sunha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiyo le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti, luma luagu lichuguni na lun neseri bidon lun. Lausun meka adimori hana vuriba luagu kei bungiu, anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digubi. Ligia luweni bai nasandiru ni labiniru ni na bungiu. Uwara luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile, le tima timati. Ani lunti hafinyanu sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti ya liabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medun bai lun bungiu lugayara bai la la rufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hada gafigonti ya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyano luagu. Lun habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubai uweirigu ni luma inebesei lun bungyu le waruwa itebai lun sunda le moweda dibai. Sinyali gia larihini wa le bungyu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro, runu muti gumadi le bun lun bagenda guni luwuri bun bungyu buidu. Lau afinyani luma lubuidu aritaguni, kei meha lariniaguni bungiu hayumulugu gine profeta gubuagu. Anyahen grigia, feridi hamuti hafinye ladiga madigu hamagasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun, imeneo, luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
2: Primera Timoteo Capítulo 2.
0: Furumia tikate, amuria atina lun la diguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligia mesereme lubungiu hawago sun grigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, luga yara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungiu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikate le, gunda tiginye bungiu le wasalbara gile lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigi, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu, abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bai. Le edere gira gumbe lungu wa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigi. Aba la subudira wagudun kata ile lidan lidan, lun kata ile launa hana bungiu kei apurichihati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu libugri inari ni le luma afinyani. Au, kei siaba afinyati luago Kristu, inari ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun gugiri lida sunfulasu, inyuranyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigene hani hada. Ahanya tiburinya busentina lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi hadaura gua haugua kei lunti la hadagun urinya ha derege guanya banya hongua lumbun.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Dale la rufu da

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Arufu da hagi ya insi ya buni luma arumani lau igabri buiti.
2: Primera Timoteo, capítulo 3.
1: Inare ni kate ile. Ain abusera aba grigia lun alidi hati bai la. Aba wadagma nubuiti la busa irumba ila digu. Lun alidi hati bai la aba grigia lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun la dimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba arigoguri. Lun ti ginya la nugun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe waligia. Lun ti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aranse nyula lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu. Mabusa irun ligia mesensu le viyeti laganya iruniwa. Lubaragia lira lun ti arei da la. Dili ligia me. Manigi ligia mesensu. Lun ti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu. Lun ginye la digun lun gagamba di hama lirahini. Inebe habu hagia me. Lugundu ahi maguma dinu lubalinya ugerinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluai lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburi ha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lun ti buidu la ligabri, lun ti ginye inebe la hon ha mafinye banya, loi la dimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun la gini chawaguniwa lubuidun liri. Ha ginye eseri bidu banya ligili sirugu, lun ti ugini hama ha inebe watinya, lun ti hagunflidru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lise dun marasun viye tihon. Lunti harigadini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi uon, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha heseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguguri, lunti gine laguma diru ninya lirahinyu buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adiguba li hawadigumari buidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye, luagu Jesu Kristu. Naburi hanyongarda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburi hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hadan lirahanyu bungyu. To ligili sibo bungyu lewima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari. To nigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sigene runiwa luagu weirigula inarini le arufu dubai won libugiru wafinye.
3: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gdalei sifiri. Ariha hamoe angali. Apurichi hawa ti luagu hon unechani. Afinye wa luagu leda sun ubo. Resibi wa ligia sielu.
2: Primera Timoteo, capítulo 4.
1: Frangu tilarinya guni sifiri. Luagu lida unlame lagumu honda. Anyahe mbanyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya. Hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamari dun grigia. Alinyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun ladiga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaruni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le ladiga bai bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagi. Lun ti waharun lun sun le adiga lali bai. Tenki wa maime luagu. Lugundu harumagda lumuti lererun bungyu luma.

0: a furia y duni. Ahin barufu da akate le kon waduhin yu luegi Jesu Christu, abba badibu eseri biduti buiti lun Jesu Christu, ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafine, luma arufu da ani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asigeni haluago buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungi. Lubare gen lira, afa agwaba lun bagunfulirun luma bungi. Lausun hun la lahingi chagun ugubu, hu timati bahingi chagun bungu walida bagunfulirun luma bungi. Lugundu baruti kata ibuiti won, lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbai wabihini. Inari ni kata ile, ani lunti hafinyeru sungu bai luagu. Lige lebu bai wawadigi maridu, afa agwa wagia, lugundu ruwa mali lawe menigi luagu bungiu le wima bai. Le kasal baragile sungu rigia, hatima afinya bai luagu. Lige burikata ilumbai barufu dahani ilum hagunfulirun rigia lau. Migira ba lun banuguni wa kei ni kata luegia ni bure ngidi bula. Lubara gen lira, lunti aba aba hempu lubuiti hon ha afinye banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen na chilirun, rugo ba bungu wa lun balihanu lererun bungiu lun adamurini. Ichiga gurasu hon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungi ubun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugajara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba derege dagu lida sun kate. Ahin badiga itara. Basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei amuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya vrinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarahu nyutubai aba uri to hilali tumari. Gabanya atuguya. Lung tiha furende irun irahu inhagia lung heteni irun furumie lung leke mege iru bai hadukanyo luma lung hagu yu guduni insinye habuni le haduwe iru bai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda tigine bungi lao, wuri to hilali tumari, to erede rubon tabu gwa sun sui na gubai, rutu muti temeni gin lagu bungi, merede tigine tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lung ugunda nilani na ubo le, hilanyu tinya lung kata iluagu ti bungi lao sun wiwa agiru la. Aninya gabai buri gine kata ile hon, madein hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegwa li lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburu duni watiri uri to hilali bai tumari, tida garda lana idera waguni, to rugubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lunginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti le tadigu bai keiburi hamuga, ahen meha agriha tubalinya tirahanyo buidu. Ahen buidu lubai touseru hamaha achildiru banya tubinye. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luegia Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufriru banya o ahen adiga tubai furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachildiru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseribidun lubungiu ligini sirugu luya hamareidun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadaradun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hei hayuma lidon sun katei adimure akatei lemon lumuti. Ligiem nabusa inumbi luk hamari idun ya urinya nibure inginya banya ha hilanya umarigu, lun garahani hama, lung honi giru lung haba, lung michu gun hama luga lu honja mafinye banya lung hadimore ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama libungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamari guhada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lung tilidara guninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi buninya ha busemba ya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurji ani luma arufu dahani. Tanini harilererun bungiu.
2: Mijiga huma abusali logu li yuma bulu baga sudan lelu wadig maridun lida lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatuginye.
2: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahi uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figou. Lunti baden ha hon hagiboge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati nabun ligibuge bungyu luma wabure me Jesu Kristu luma hagibuge angeli guha la nua dirubanya. Lumba gonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturi ani ligabri buidu, luaidig gafigon la. Larihiwa meti kama gunda atibu lao lifigon, diseba luai sun le uribabe. Kei sun ada la gari la buragirugu, mataba dunarugu, guraba ginye muruso divain. Anyahin girigi ya arihuwa ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahin ginye marihin ti hafigon dari larigi. Itara meme linye ginye kate bui ti leha digwe girigi ya arihuwa ti furangu. Ahin ti le mabui dubai sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: 1 Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya ti ha musu banya. Lung tiwairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lung madimure hon la vuriba lagu liri bungyu. Ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya. Gayubu ndiritinya afinya tinya. Mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu. Lubaregen lira. Lung ti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu dahabai kata ile apurichi habai me. Ahin arufu dahaba garigi ya kata imarichati animuona ati luma laruma arufu daha nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lung. Ganigi tilasigene haa luagu buri dimure. Lida aginyeti sigene ile liyabi buri gimugo. Ganyi guo anabahani mafinya ni hawagu garigi ya. Luma buri uribu magumu chaditi hada grigi ya ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lung inarini. Harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungiu. Ani inarini lagu aba la omwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungiu lung le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wani kata wamagua nyahon ubogun. Sinyaba iginye wanigu ni kata yagi. Ahen gaigin wabai gadauragun. Lunti gufurmo wa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisi dun. Mawandu hamuti ocha waguni. Aba habri hatidon lisadara na saragu. Lagubri aritago nile anegubalinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gusensu ligia lila gleboi sun luguja rivunibani. Anenyaye saragu grigia ladiga hochun habihin sensu. Aba higiruni hafinye lagu Kristu. Bungida hama aliti habagari guanarigu. Lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti. Le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye. Aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wagubai laguara bungiyo bun da meka le. Barufu dun balin hagibugin sarago grigia luago aransenyo binya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu boy ibagari lunsun kate loma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembi lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Buset na lo bidi lau le nubay bay bun tausun taruma banigi ua lamuga kabala uago la den hoa bun darili yabi wabudeme Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua dirubay bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagun. Bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga, le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwala wairigu nilun, arufu duwa la lubafu, lun sunda itarala. Ha gama banya irisi nilana ubo le, anye gabahon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vinwambay, ani rulei sun kate won gibe lung wagundarun luago. Ania gabakon lung risi hama lidan le buidubay. Lung buidu la hoserun le timat timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubay lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lanina li subudi ubo. Nisi gene le lanina kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
3: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu. Capitulu Aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina i bagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun, Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu. Recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge wagu chi bungiu, luma ge wabudeme Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi idu arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narikini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihi laginye bida. Ligenania gubaibun lung bayusuru ni meme ubafu le lichi gubaibungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairu bai luaiginye. Lubara gine lira, aranse nyuba lun basufri nungwama luagu gano lelan na wasalbanu. Lugundun lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu waligia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihi la kate ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara gine ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufu dubai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau veresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungiu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolu luma kei arufu dahati. Ligia nasufri rumba linsun kate le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigei nafinye. Ani choro numuti lagu gabafu lan lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungi hon lidukanyu onesiforu Lugundu suanda meja la negni guraso nu, uati ginya ni busi garila lao na doirunya la. Lubara gen lira, dan leliabi bay uburigu Roma, merede ti lalu hanina dari la dari runina. Dari la mugei lugude mehabu bungiu lida meveyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lidera guniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lida nyadiwa la aba luma Jesucristo, le kate le agamba balibe nariengu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bai hongu gini ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu daha ni hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudara Jesucristo le buiti, Uwa ti sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate loi le lanna a sudara hani. Lugundu gaso le redenu sun suina gubay labuge le redeha labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungu wa lidon huraru, siyaben lagayen ilu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubay lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubay bun, aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asupiriruni, darilu nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie na wandu bali sunkate lagu hafule seha anua dahalanya banya bungi. Lungi habiki ni asalbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegi yen, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligia lagufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kata ile honha afinye banya. Ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingine ya hama luagu burikata iluagu tidimure. Mabuidu buriti sigene ile lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagmenti buiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure burimala tile lana ubole. Lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalidon uribani, aba me laburu chagun harufu daha kei kanseru, aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, lesinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
2: Subuti lumuti ya wabore mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloe uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen aruma da gwagda grigi ya lungwa, ababa iweru lani na uweri guni, Le derege guati lungu wa lungu bungiu, huligie lungu aransenyo lungu furumie guari guadagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi inhabuni luma darangilo uwa rahama sungha aguwa rubalin wabudeme Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lausigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyo, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu daha tibuiti ligia, lunti gagura sunla, lunti larufu daha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu, lungayara baila la sansiru ni bungyo ligambri hasaminaru, lungkantha nubala lunle inaru nibe. Lungayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, Tomeha gadan balinya lun ladigni labusenrun hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Narinya gunyabun ligibugye bungyu luma wabureme Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya viwa aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apuriche abai dimure adiga bai sunwa da busen hage yebe grigi hagambuni mabusen run afinye gda banya aden haba erere habuguyame arufu da hon lau gurasu lugundo la childru badan luma wandu khamani grigi arufu da ani kharumati lubare geme lira halu haba arufu da ani legunfli bai luma luriba haritagun aba me halu gun salagu arufu da tinya lung harufu da ani lerig habuse run bai hagambu hon hichu gubai hanagan lago inaruni aba me hade gangasu lau sun luwuyeri uraga ahin buguya buidu labisamina sunwada awanda baya sufuriruni rugo babungwa lumba pulitia ni ugano lelal na salbaruni gumfuli ba buidu lau buwadigimani au malihali luwayuri nedere geruni wa keisi adagara gudini yarafali nonwe adiga na leni yarati lida ibagunile ibagwad na chilulumu lebeha areida nali arufuda ani lelal na wafinye harumanyu gweto laguda bahanyadi na aba ridi lan na richagu le lumba inibihi ni luma geo nabureme agusera gduti le richagu wabai lida meweyu ligie ani mama riguba nu lichige lichugu baiginye honsung ha aguda bahabali liyabi ni lau insi habuni houcha babi yabi nyariha na furese igira lad na demasi hinsi nye timati kate le lan na ubo le lung nyunduha ti uburugun Tesalonika nyunduha kresente lobo wagun Galacia Nyendu titu lobo agun dalumasia, luka siriguny numa ya, alu ahabai marikosu, banega ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Ona hana tikiku uburugun efesu, dame biabi banegome idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubome ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nu. La fayeru bei bungyu ke li gabri kate le ladigu bei. Gonigi guaba bungu aluei lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti ya bei. Dan le furumi ati nadimore hanuwe gine guwa ligibu nye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bei. Agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano lelan na salbaruni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaa bain huriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me lwe oweni. Ani lesefuru badina lwe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe hasielu. Rua la uweiri guni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Rei deha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabi lubarege laribo ugadun. Mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luege Jesu Kristu. Buma laamuga wabureme Jesu Kristu. Bini laume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Paulo, Lutito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribiduti lubungu aba gnielani Jesu Cristo apostolo. Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lanina wafinye. Itara luba gayara la hemenigidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha di tele won lumagin lubaragin la digni ubo. Gwe toti, ke chilihali la dan, subudig dala liuganu lan na salbaru ni won, abati launa hanina bungyu le wa salbara gulle, lun napuricha ni uganu ligie. Na burihanyo gara da to bung, titu, le na negubay keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangil lumagin waguchi bungyu, luma lumagin wabudame Jesu Kristu le, wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu legiri bay kureta, lumbaranseru ni le mege gili bay lun laranseru, lumalum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyagun ibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lun, lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama lirahu ni lagu Kristu, gagamba di, lun ginye buidu la houserun luwe gayara la lichuguni wa hadurun. Labu ginye lariyaha alidihati luwadig maribungi. lige lunti lubain la bagari dun aba I bagari richaguati. Lunti derege guanyulan lungu a hon amu, mon lumuti gani gani lan, mon lumuti ginye gata di lan, manigi ligie wuribu, uo ligie me I gadu a lan luago sensu. Lubarege lira lunti aransi nyulan suan dan lule resibinu bisida tinya lubien. Lunti aban la vugiri le hinsi habuti lun le buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligie me. Derege guanyu lungu a lo bungyu, la ubafu lun larga da gun lungu. Lunti larga dun luago uganu inareniti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digida go hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya hada antima harasa kuriju ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya garigi. Lunti la dauruni wa hayuma. La diga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni le mon lubayu. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana le nyembu bai gweto hawago lupaisanu.
4: Grigia kuretan, suanda je hama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha hon here, lunghaudi lau arufu da ni le richabai luagu wafinye. Lungie meberese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichugu balin hanaga luago inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi, ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luago inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi, arinya gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lau buri kate le hadigubi, harufu da hamuti luago ibidinya la hon, Lugundu misi nya habuti nya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongu wa lungha diga nile buidube.
1: Tito, capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu nile uwara guabe. Aninya gaba hong alidi hatinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wa hagie me buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insi nya buni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye wuninya haa weyanya, lunti ginye buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wa dun hagiame, lunti hichugun hempu lubuiti lau habagali dun luma hererun. Lun harufu da hahon wuninya nibune ginya lun hisi hama hamari guhon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagiame kon hamari gu, Lung uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano te bungi. Arufu da haba hon ni bune ginya lung buidu la hachigi. Ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerig inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la darirun megeiti. Itara luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabai hadimore ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu lan arufu da ni le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal baron sun grigia. Arufu da haina won lung wigiru ni wuribani luma igabri lan na ubou, lugo bagari du aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu anyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute. Wasal baragile Jesu Kristu ubo wagun lau sun luwe irigun. Derege guati lung wa lung longwe wawagu, lung la salbaru niwa lida ge sun wuribani luma lung la ruma da gudaniwa le gumuti, lung lumutu ni nya wama. Aran senyo lung wadigu ni le buidu bai. Ani haa burikate lung bai barufu da hani. Itiga ina gurasu. Erere heina lau sun ubafu. Michiga ba luga luba nguni wa kai mi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya. Lago lung ti laha gunfliru hama gumadi matinya. Luma hama luru dugu. Lunga gamba di hama hon. Aran senyo hagia me lung hadigun furumiye gwaru kata I buiti. Lumadimri ha hama uriba lagu niaba, lundili la hauserun, areida hagie me lun una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi lugundu ibidie guati meha ginye wao mabucha hawagia baruti wa meha aba uma lan na feri digo lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia hechuti wa meha adiga uribani hon amu wabagari dunya meha lida gimugo iere gutiwa meha iere gutinya meha ginye wibiri guon ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadigun somu kate ibuiti la diga wagude me lun salba lumuti wa lau la chibu ni wafigo ruti sifiri sandu iseri ibagari won lugundu rula li bungi usifiri sandu won lidage wa salbara gili Jesu Kristu lau la richara guagu zeniwa bungi uligibu gen lau la reini galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai luma ge bungi usielu inari ni kate ile busenti na lun meme barufu dahani bulikate ile lau aba deregdo lun halan afinye banyo lagu bungiu lun sunwa dan la hicha agun hongwa lun hadigni kate ile buidwe buiti kate ile ani huu ti hon sun grigie dise ba loi sigene ibulile malati uraga buri hawaguti aguchagu fari nguo luma buri uribu loi genle lurdu moisesi sun kate ilira maniganti buiti lun ni aba Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le ada aguti fare nguo. Erere ba lun aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali la wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera go bai senasi le subudi habu bai lun lurdu luma apolosu lida sun le biyarati rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni haweya sun frende hama ginye sun wanigo lun adigni kate le buidu bai ide hagie me dan le mege wala hulamu ga habagari lida kristu mabui ga hanya sun ha numa banya bun mabui ga wanya hon ha hinsin habu banya won keisi duha nyulwegi ya kristu Binilo bungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
3: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Au Pablo, le na doirunya boi luegi na purji han luago Jesu Kristu. Na buri han yungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwanda lida le narita kum buagun, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma, bafinye luago wabune me Jesusu. Amuri atina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luago Kristu, ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bay luago binsi habu, lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luago Kristu, bidangie. Lausun garicha na lida Kristu, lunanie guni le lumbay badigni bun, Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insin ya bun ni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, le ginye dawanyu bay luwege na purichin ya luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lun badigun abaflese inun lun onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisun rugu. Lida meha dan le sigihali bay, aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gweto, Gebegiti bun keisi nun. Nona hanyen bun larigon, resibi bay lubaiti lau ugundani kamaha muga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurijani ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina nadigu nikata magunda aga buguya lau. Lun mamala lauti afosuruni flese ile, badigbay nun lau hamuga bigiruni numa. Lun lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanurum bay onesimu bay luagu atiridan lung buma bai la gueto lung sunda gueto mamar gu kei siaba idamuni kei sikatei buiti mati lue idamuni kei siaba idukai hinsinya guti wedi titi linsinya nu lung ti hinsinya ti ma la bun mamar gu kei sigrigia kei sigin aba idukai lida kristu ain lubaiti barubu balina kei si paana resibi bai kei si gubairu ghamuga au la beresi birubai ain adigali lubai damichi bun o ahen duwei lubadibu agubura habana au pablo na birghani murusu kate le lau nuka buluma ni letra na fai rubai bun lau sun gajara la khamuga narita guagu de nibu lagu duwe igua ba ginye bun guanu aha ni duhe adiga bai flesi le nu ama liha bon na nigi keisi i duhe lida kristu na birghani bun lugundu choru na luagu bagambadi ani subudi ti nu luagu badiga bala sigu lau le uagu bai namuria buma Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame louna buni bungyu hafuri idun lung nafuri idun furisu nugugin. Laha nubalung nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu. Itarala.
3: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo Aba.
4: Lida meha danle sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Sarago waiasu. Luma lida sarago luir. Hada gen profeta. Guento lidomburi lagumuhu danle. Adimure hali won lida gen liru. Le idangye boy ladugai ubo ani rule lulgie bala kalaganti sunkati arufuda lumuti lire buingyu luerugu luguchi luogu ligia meme buingyu boy ligia dug bali sunkate laulerero le kabafu boy lari ge la chibuni wafigo aba la nyuru loige longwere lala buingyu le sunti kabafu siel nyubu halilire buingyu luerugu boyla hawayangeli resibi lali kaisi alaga aba Iri inyugu timati hawai. Maria nguti buingi ni haba wai yasu, lu ni haba angheli.
5: Nire uguguye, ugunye, bugu chihadi.
4: Maria nguligia, logu ni haba angheli.
5: Aba badina ugu chilu, ligie me haba isani ni.
4: Ahi tida mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinya gati.
5: Butuko huma, sunani angheli gunu.
4: Lania gahawagu angheli gu.
5: Adegati lu iter hama lani angeligu kama garabali. Adegaligi lu iter hama eseri birutinya lu kama watu gemeti.
4: Ahi ti lu lira arinya gati etar.
5: Bungiu, magumu cedeti baru iha. Eni ama aru iha ni le lani na richagu. Hisi ti le buik buikun. Yere goligi le buik buikun. Dije niti bubai. Au le bubung yute. Gibe ti ma ugunda ni bidum. Sugu hau bibiru.
4: Arinya gati ginye.
5: Buguya, abore mi. Dida lagume seha. Adaga bumuti bo. La ubuha bubadaga isiele. Lagumu chuba sielu, lumo bo. Ahi buguya, berege ruba lusunda. La waya tu publike idendo. Babaru cha bubai, ke ya ba idu. La sansi luoba, ke idendo. Ahi buguya, aba meme madiku. Magumu chuba ibibahgan.
4: Maria guti buingi unia ba woyasu, lu niya ba angheli.
5: Nyuru malwege nungwele, dari nichugu niye baga ni labu ni ubudi.
4: Sung angheli gu, sifiri gu ya servi duti nya lu buingi uhagi. Auna huti nya lu, hidera gu niya ha lu banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2
4: Lu ti luboiti, veteni runtima lu uganu le agamba wa maliwe. Madire iru wa mamu ga luwe iumu. Chauru wa ti liluru dubu ingi ule meha ichu gubo ihada agi angele gu lita meha amu dan. Ani haa adira agubali madigu hagie gasu lao abiru hati liganyu bu ingi uhawagu lao iriche. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo ahi imuni giru wa maa onwe basalbaru nile resibi wa maliwe. Wabure meguana rugu Jesu Kristu adimure heboi logo asalbaru nile furumi. Lari ginye Ha agambu balin aba hachouru ni un logo inaru nila. Choruk dala ligiye bungiyo uganu ligiye won. Lau buri saini luma saragu milagro luma lau sifri sandu le lichu gubin won. Lau amu yeguanu luye ubafo kaisi labu seroni. Michugun lumuti bungi ubaule lumbo iliabu. Le meme wagubai wadimureha labun hagumati angeli. Lubare gelira lariye henti dan lerero.
5: Kata yang usah ubir elu basam nerbalahau, kata yang usah diri elu beber sebalahau, atau gumut dia pun nabu bahawai ngahel. Gamalum dagu kata gumut hilau wai dibunyi lu mainnya besi, rubu mutinya lau jesun kata.
4: Dan lubai ti le licu guni bungi sun kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia, migiru tini kata lu le mama bayilan labu gini. Lau sun lira, ari hawa muti logo mama gililan sun kata nyundu ti laule luboi boi wuguri. Gamalumo, ariho amuti Jesus. Le adugu boi unna bugu hawe angeli. Dugu lao weri guni luma inebese iluagu owe nile la sufuri boi. Lau lueri lisi habubungi wong. Aha ti lun lomwe Kristu hawagu sungrigi. Sungkate anihe ilu buingi. Ani lida gieti ginye. Ani busienti buingi ulun gafara hama sun liranginyo lida lueri guni. Ligia lun ti luboi buga, la sufuirun, lire buingio, le Jesu Kristu. Kaisiaba grigia, lun ligia balan aba asalbara gulle gumuti. Ligia dandu luboi le, onahaboi kaiha anua dirubanya, lani aba meme, uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lire buingio lun lulaguarunia, kai ibirigo. Arinya gaini.
5: Nadimu ya papawagu hondi ibirigo. Neremo kolwagu kweri mulina adamu ni.
4: Arinya gati ginye.
5: Nemeni kitu kolwagu kungi.
4: Arinya gati ginye.
5: Anaha hama isani uhalishi kuma ya kungi yuno.
4: Itara, kai aba meme hama hito hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garawu wuguti Jesusu. Lumeha gayara aba ilan longwe. Kayara lamuga lagrincha guni lubafu mafia le ida ngebo iliebi owe ni hon grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia. Ha meha aganobo nyakai idamuni. Laduga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu. Lun litere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliebi bala lun aba melan fadri inyutimati. Le guflit. Lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia. Lau le dere geragun lungwa logu gurua. Ani kaiti sufri luboi. Ani hauche guwa le mafia. Gwento gayara ati ginye litere gunua lida le wocho wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
4: Gwento luboiti. Kaya nihe kwa la bena kurenyu uon lunga yara la webeluru, lidon emera aguni le erense lalibi buingyo, lunti kounigi wama. Sinyadu kuliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi hoa liginye uganu, logu tasalbaru ni uon kaisi kubayrigu, hon waguchaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngemera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
5: Ligie na afinye liboi, dida niganyi, luwagu mebelu bayala, lido mfulasu le emera guagali.
4: Lausun, gumulani buingi luwadigime iluma genveju le lagumu chubali ladigini ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luwagu lisedu nveju.
5: Aba lemera agunji ulida gesun luwadi mari luwagu lisedu nveju.
4: Ariya wagoya ligia tida lereru itara.
5: Mebelu kwenye nido mfulashu le emera kwa gwa hini.
4: Laudimure iburile, subuti wa muti luogo aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu boi lubu ingyo. Ligia laransi rubu ibu ingyo amudan lunga yara abu ilan hebeluru isi grigia lido emera agu. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya kubay Davidi saragu dan lari gen, tida lereru buingiyo.
5: Kugunye, ani hagamba le larinya kubay buingiyo, metara gata homo uhanigi lungu.
4: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hosue fulasu lani na emera aguni honhu Israelina, Madimo rehayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya luboyiti, anihi ingua aba emera aguni le gumuti honlani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingiu, emera aguati lua iluadigumari, itara kai lemera agumeha buingiu lua iluadigumari. Lunti luboyiti wafa agun luwe beluru lidun emera aguni ligia, faladig lianli aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Laduga, miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusugutao aba efeinto biya agwati tamana. Belutuguye chilutumu wawani luma wani sifiri. Furaa guaguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adugu warigutu lugayara laa larama dagun loi larihi buingiu. Furaa guti sun kate lun le lumbu ilaguse lagudunio. Hesusu le liru buingiu. Le beluha libai sielun ligye wafati ebain le tima tima. Ligye lunti lubai derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara atikudeme hebala Hesu Kristo le wafadi ye wun logu wedebili. Lugundu ligye gwanarugu sufriti sunlu uye ucho waguni kai wagia. Gama lumu mafiku unhati. Ligye lunti lubai wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habube wun. Lugudeme hebala wun idere kwa lawame lau laraini lida wemegeiru.
1: Hebreos capítulo 5.
4: La diga sun fadir le inyutimabwe anua da houro giti wada agen lun ligia bala wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loi ginye hauba dinagrigi. Luma adakara gaduni luagu figo. Kai debili lan fadir guanarigu kai furumi guarigu grigia. Gayara ati kudeme hebu lan hon kafigo utia hama achara gadutinya. Ani la diga lidebili guanarigu kai si furumi guarigu grigia. Gasu ginye La dagara gudun logo lifigon guanarigu, kai gubarigu logo hafigon hibiri grigi. Sinyati la daragun aba grigi lungo fadrime le inyutumati laulani lungo. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma Kristu. Mama ligia icha gube lungo fadrime inyutumati laulani lungo. Buingi ichu gubali ubaru wairiguti le lung kaibuga larinya guni lung.
5: Nira ugugwe, ugunye, bugu shibadia.
4: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingiu.
5: Fadir uguya, lusundana, itreke melu kisedeko.
4: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro gwaligia meha la umala lihereti, luma sarago aguiru lubuingiu le gabafubai, lule sefuruni lida agen oweni le lumbu ila sufuruni. Aba lagambu ni buingiu ladiga dereke kwa inyo linya la lungwa lun lugunda buingiu. Lausun liro la buingiu Kristu, chiluti dan lun larufudu ni lagamba di laulawandu ni asufuriu ni. Damba iti uwara kwa li sun sui na gubwe, laulasufuriu, nyumbu iti lun lebu na baila asalbaru ni le magumu cha di haun sun haa gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingiu Kristu kai fadiri inyo tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti warinya guni hun. Ani heri yangu tilarinya wagun furangu. Lugundu sinya langu furante humani. Sugu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamuga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumu mege gidu narufu dahani ya burikata iletima mene yangu boi tida ge lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahi yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile digdati. Afinya tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahinyo uwa gili gufranda hamani lereru buingi ubuidu. Gama lumu, aiki nile digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habubanya lu lereru buingi ubuidu. Subuti hamae arufu dahani ile buidu bai lumu le uribabai.
1: Hebreos capítulo 6.
4: Waboru ogon wama lubai tilida wa subuti un tuagu lereru buingi u. Igira wama mga arufu dahani le mere ngubai lebuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malati lumaburi afinye ni luagu buingiu. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingiu grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingiu. Grigi ya haresibi hama libe larugo uga abaya weyasu. Ha haucha hamali bai lubafu buingiu, ha resibi hamali bai sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandiru bai lau halihanu leleru buingiu. luma lubafu ubole lumba iliabi. Ahanya abruha, hene guboya, hasakriha. Ladiga, kaisi guberi guhamuga hatara gunyinya la Kristu logu gurua. Hadigunya ginya lu, ehereha grigi ya lau. Ladiga muale, achuru balin huya le au yubailuagu, ruligia aba alubahani buiti honga nedegi mibali, resibiti wabini runi luma gebuingi. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma laguburi hidru uwati kula luni kata. Labri haba labu linya ragu buingi aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi ya tinyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gube nadu buiti. Ani hibi hube, sun abini runi le nyumbu ibe huwamu logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu inji, ani mabule idu lubai le adiga humalibe. Loma isi habuni le arufa da humalibe, lun lau hidere gunia hiduhenyu logo afinyani. Kata ile ahungwa lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hidagen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Logayara abai la, hibihi ni le hagura bube. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Busiara gutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinya banyo logo buingyo. Awanda hama isun asufri yuni luago. Aba heresi biru ni le frama selubai buingyo hon. Da meha le frama selubai buingyo lun avra logo labini rubai la. Finyuti luago gwana rugu liri ladiga uwa la amu wairi kutimati luwa ilu lafi nyuru luago. Aba larinyago.
5: Nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun.
4: Agura bahati Abraham lao guraso abaleresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dale hafi nyuru grigia loga abale wairi kutimati hawa yi hafi nyuru. Ani choru hen ligeti aba kate lao finyu uwa le amu kate ilu la kuti hon. Lige lubo iti la choru bali buingi ulereru lao finyu. Lugundu businye la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni la lagante Abraham. Luago lagufu lirubai la lereru. Masaa siruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru wongu. Rule lafi yunu luagu. Kayarati wemeni gidun luagu biya kata iligi. Ladiga sinyala leye habuingi. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbu ibanya lumbuingi ulu hasalbaru. Kayarati harigudun kurasu. Wagele afinya libuwe luagu emeni gini le rula libuwe wongu. Agda halumuti emeni gini le wawani. Deregdagu kaisi lagda hanu unguru guni ani. Emeni gini ligia hinyugu wati jaguru umeme tuwe ibelu tida litempulu buingiu jagata siyelu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto afadiri ha wawagu ligibu ge buingiu kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7.
4: Melkisedek le uru elida meha fulasu le giri bai Salimo lufadiri ginye buingi ule inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uribu rugu ginye. Larige laganye uni uribu hawagu uriwego. Aba lafuri du Melkisedek lubaru. Aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rubai lida uribu lu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwati. Gama lumu subuti watimeha kai luruwe te Salemu. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibidi wati kata ya la meha laguburi gubanya. Ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liye wa liru buingi uligia aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rugule meha wagucha. Rulumuti lidisi fare iti lu lidage. Le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburu hani lidisi farenti hama gien grigi ya lida ge sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe haguburu halumuti lidisi farenti luwe Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gien buingi. Ani siente la sige neruni ni aba luagu wairi kutima lan le abini habay sige lau le abini rubay. Ja wada, fadiri guha resi rubali ka lidisi fare inti wugurin gowe ditin. Ahinti logo Melkisedek tatimura halere rubuingi logo kai logo aba le vin wangili. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha agubura habali kada lidisi fare inti gwento Logo faje hamaniginye lu Melkisedek lida orale la faje rubari Abraham lu. Lugundu lida aba obu barunu mutiabuga Abraham la diga wagu hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fatiri guha la diga wagu lebi heresi birei Israeli na liluru du Moises. Lung hamuga buidula awadig marikai fadirigu memekeru wali hamuga la chila agu amu fadiri. Mama libe Aaron. Libe Melkisedek.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Fadiri Hani.

0: na buru ga niti da hanigi, au wa ti habungi te, hagi e menana. Memege luo boi, lula rufu da honi wa nuago, Maria mu boi buguri luli duhe, ni luli bini, subudi boi bungi ule abule me, lugundu ha subudi ruba na sungu boi, lumo ge le jiri tima gibi boi, dari lumo le woi tima boi, adagi. Ferudu na nuboi, guriba ni le hetete boi, Marita kutugi adiname, rabu hafigo, lusunda.
1: Adimure hali ligi ya buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rigu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
1: Laduga li luru no Moisesi, li yawa di riguñe, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, Lidagi hata animalu le adagara wagudu bai lumbu ingyo segun liluru du Moisesi. Sienti meha uwara go hama sun sui na gubai itar. Lungamunga gayara la laruma da gudunia luru du ludagi hafigun masandere gunga nya hamunga hongwa lauduru. Aba hamunga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo sariviti adagara guduni burile lularita go gudunia luagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligi alariya kubai Kristu lubu ingyo dale lebelu ruboi ubo wagun.
0: Mapusa rutibu adakara gudini ni iteresi. Ruru kutibu awa ungu gunu. Mabunda atibu langwe adakara gudini ugudawa ibote. Niburi lau adakara gudini luaku figo. Aba tindariya bu, niubi hedina ubo wagun, luna duguri bugunda nubungi ito. Itarakesi guru ini ala muagu titambelenu.
1: Furumie, larinya galuagu mabuse erun la buingyo, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichugutin lu, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligie la burikata ile uagu bai larinya ga buingyo, lidangye Moisesi hongrige lu hadugani. Larinya ga Kristu lari igien.
0: Nyubi hatina lu nadugani bugunda bungyo.
1: Mini la lira, Nyubu hali lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lani na hadagara guduni wa animal, lun lichugu iseri lewenyegu. Nige lugunda baibuingiyo lun larumada guduni wa ligibu gen lau lonwe Hesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wa figun. Sun fadri guhuriyo, sagu weyo haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinya lan lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Hesu Kristu, Aba rugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielun, aba layunru loige lonwere buingiyo. Anihe inye ngueto, agura baha lichugunia buingiyo laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba rugu weyasun, aba labu idura gudunia lani gu buingiyo sunsui na guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia wong, danle lariyangu.
0: Anja darat le nuve na tudni hama lari kepri me layu ligi linya lari e buo kore. Nechu kubai ni luru du titu hanigi aba me na burit ni lita hasamina.
1: Lari ginye lari yaga.
0: Marita ku tudni adina me logo hafikun ni logo kuri uribat le hatigubi.
1: Dan lubai le ferudi na wali figo lusunda memeke ruwali amu adakara gudini logo figo. Ligie lubai tinituhinu Laulonwe Kristu logu guruwa, gayara haliwe beluru lidon fulasule sandu timaboy. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri uma wong lumu buingyo. Aba uma le anigibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboe inyo tumati tida luba buingyo. Lige lunti lubae, wayara fadun lu buingyo, tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Lumasanti ragu wa ma wongwa lauduru logu figo, larigen lachibunua lauduna harumati. Itara meme wa ma deregu dagu lidan wafinye, masansi ragu nga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninye vibirigu, luhinsi habu hama, lumalun hadugu nile buidubui. Wagi afinyatia, maulumunti wafalaruni, hemplo hani haa, Hechu banya lumiti ama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, buen todo timalao aria wamani luego yara falelan luego yuru wabureme Jesucristo. Lugundo, aha wasigi rafigo ha, la wagunda larigen wasubudiruni inaruni, uwa leamu luwe yari atakara guduni, lumferudu na lani wafigo. Ama riga alikate ilu wagura bahani, lun lagusera guduni wabuingyo, lau ama laneri meiganyo luma watu gemeti, le lumbe lagrincha guninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba angrigye liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama o uru agefeyente luago, Ariangati liluru du Moisesi, logo lunti lan longu ingrigye ligi. Weni timati, sufri le adina boiha mebere se banya lau liru buingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinse abubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligi achouru balin lidara du buingyo wama, le arumata gudubaliwa ligi bugi. Subudi wa muti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangu boi.
0: Aulalubu ila baincha biduni ya gerigi. Aulalubu ila faire biduni ya lagu hafigu.
1: Ariyanga tiginye.
0: Nagusa hibidu kwa ya numutu niye.
1: Fugi abu gerigi ule wagote laburi haliganyu buingi ule mingu aboi. Harita kwa huma logu buriwe ule sigu haliboi na meha le heresi birubali larugonga. Weli timeha hasufuri runlito ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyahi hida agye anabuwa tinya auseruwa hagia uriba ligibu gine gurirugu ladiga haibugun luma Kristu. Hibiri sufri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya auseru niwa. Kuteme habutun meha hon ha furisu urgubanya. Higira guagda tinhungwa la ugundani lulagidarun le huma baihuwe. Subuti nyuhumoi loga nihi la kate Kuma sielu le buitimati, le siyamboi la gidarun huwe. Gwentoti, meferi dire humo ilubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari igie miela hawanduni asufuri runi kaisi labuseru buingyo. Kayara lamuga herese biruni faramasele lumbe lichuguni buingyo huu sielu. Tariye hene lereru buingyo logu lagiri bidu Kristu ubo wagun.
0: Mana hali, aha nyumbi le lube liyami. Madale se hakubo isarangu ta. Ahi le nariche wadu kubilagu lafinye, labaga lidu. Ahi le feri dira lafinye, magunda abadina lumu.
1: Wagia, mitra anti wa kai grige ha, agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa ha esefru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
1: Afinyani, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire in laburi kate, lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani, wasubudirei logu buingi ulan adigubali ubo, larugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angine kate ile meha arihu bai ladigubu. Lau lafinye aveli, lichi gaba adagara guduni buitimati sige lau le la dagara gudubai kain lumbuingyu. Lige leresi birubali buingyu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingyu anugubali. Ani tarien he lereru mbuingyu, Logo lubara ke boi la, meha la nugun enoku, gunda la buingyo lau ya ubo wago. Ani siyente la gunda aru buingyo, wau ahin mafinye wa boi luago. Lugundu lun wa yarafadu lu buingyo, gasu wafinye ru luago, anihe la ani lichukuba la, afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe, na le lawisa rubali buingyo, logo ladaga rubala aba onwe bungura, lau sumarihin gili la gura, Aba ladigu ni le lubai bibuingyo. Aba ladaragun aba unye buguni. Lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai leresi biruni buingyo kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu dale lagua rubai buingyo lun luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai bibuingyo. Aba lafridun lagaire gine. Ibidi ugalun haliyon boi ila. Aba lagana un lida iseri fulasu ligia, lausun terecha la nyei, ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiyampu, ligye meme ginye ladig be isak le liro ilum hakobu le libari ladiga resibi hamuti la frama se meme ligia lumage boingio adiga lumuti abraham sun lira ladiga agura bahala lebelu rolidon luguidu uburu gule dereb gubai ebu uburu gule ladig be boingio lauginye tafinye sara lausume hoya ruta lu tagarudun resibi toere lumage boingio lu tagarudun garutu aba irahu ladiga tafinye rulogo La gufli rubai la buingi ule frama se lubai. La usun lubai ti waya le la Abrahamu, lun garau la. Nyubu iti lun gadiga wagumbui la sarago. Kei waruguma hasiye lubanya, kei ginye lagu burisaga unle larubai beya le sinyabai labahudun. Hilagu ati yansungurige ha, meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon. Gama lumo, ari hamuti liyabu indisege, ani aba hasubu diruni. Abati harinya gun logo mama la hagaire ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uo. Grige harita kumanyaita. Arufu da hamuti logo halu hameme ya la aba agaire lu hagaire me. Lu hamuga fulasu la le nyinge lubwe hafuri da hagaire boy le halu haboy gayara ati hamuga hagiri budu hari igu nyehi. Aba ambuga agaire bui tumati habuse rubwe agaire ule siyalubwe. Ligia uo lubwe Nibuse gari la buingio, lu habugi yute boi la. Aba laranserun, aba uburugu, aba. Damehale la ucha gubali buingio Abrahamu, la ularia gulun, lu lafaru ni lire ule isaku, hilagu bailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingio. Rugu ati ebe lungwa, lu ledere geruni lire ule aba naguti. La usu aninya gali la abuga, buingio lun luagu, saragu mayla la duga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu logo gabafu la buingiu lun lasara gudni ya hilanya lidange uweni ani itagaro yebe la duguni buingiu la ulichugu ni isaku lari igu lu Abrahamu lubaregi yebe lafaruni la ulafinye isaku framase lubai abini nuni lun hakogu luma esawu la ulafinye hakogu dameha le lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo hose aba ladimure han logo lueri gu buingiu Ragunyu logu ligiri lubadu. La ulafinye Jose, lubarege boi lumi, ariyangati logu hafri tubala Israeli na hiptugi. Ariyanga ligia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. La uhafinye lagubri kumoisesi. Dale laguri ya hobi, aba haramu duni logu iru wahati. Laduga harihi logu buidu meire ula. Manufu detinya lua iluru dule lichu kubai uruwe. La ulafinye Moisesi, dale wugiri hali, maha tilu lanugunua kaisi, tirau lirau, luruwe tehibdu. Hime ilumuti, la sufri ruhama lumutu ni buingiu, lubaregen lagano mbuidu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, la ula sufri ru unabuguni, luegen Kristu le lumbu iliabui. Sigu la ulagano, lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, Logo afaye ruwaho le lumbe lichu ni buingi ulu, lichi ga ilarita gu. La ulafinye Moisesi logo buingi u, aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lua iliganyu uruwe. Reide iti, derek dagulida larita gu, kama hamuga, aria gulinya lu buingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, Lau hito ludame la le lasugru angeli le lanin oweni. Mafarun la mga niyaba hagirima Israelina. La duga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbo Egiptu na lunginye hasugru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinye Israelina logo buingyo, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sag binafu logo seduweyo. Aba leiguadu loba lubarieru uburu guligi. Logo tafinye rabu tomeha horu mowe tubai uwa rahama haa magamba dibanyo. Laduga taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak? Logo beidanu lun naburuha logo hedion. Barak, Sanson, Efute, Davidi, Samueli luma hawagu profetago. La hafinye Ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhon. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. nyegutin watu gemeti hanerimet. Sefu tin loe hafara ogun hilaku boy tawe fen. Aba here dun a mere bany. Nyubitinya luga bafu bany la wuri burugu, aba haganye guninya hagani. Nyenyan wurinya, saragda watinya hadunhenyu lidange oweni hong. Anyehegien hibiri, hilagwatinya lida, lueria sufuri uni, mahatinya, higira wagutuniwa. Lugayara baila, hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya, lehera hong hao. Aboy chuni, agura waguni lau gringri, luma adoiru ni friso. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamogwa, afara waguatinya tawe fein, rede itinya eipu ganyahatugu, darugu hauwagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Aibu ganyadugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia, lau sun buidu la afinya nile hawagu boi, ligibu ke buingiu, meresi birun hamuti le meha frama sewa aliboi, laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati wong. Lun lida ruguba la aba wama habuidu la sun suina gubi.
2: Hebreos capítulo 13.
1: Hinsi egua meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ida humoi lu hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hong angelegu la uhadugni kateile ibidion hong. Harita go huma hawagun adurutinya, kaisi kubairigu hamuga ginye hadurunya la hama. Harita go huma hawagu ha asufri ubanya, kama hamuga hasufri ya uwara hama. Inebela Maria hun sungube, lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu, lagusera gudubanya ginye buingyu haa, agamari dutinya mamari edunga hama haa, agabara habanya. Michiga huma inhinsi habu logu sensu, gunda huma lao le humat. Lugundu, lichugube buingyu le emege irubai hun. Arinya gali.
0: Naume irubadi hun, migiru nubadi.
1: Kayara ati lubaiti warinyagun lau afinyani.
3: Nabure mabungi witele kubalene, manufu tapatine. Kapati kayara hama agiriga diganawa.
1: Harita kwa huma hawagun haa adunte habalu, haa priche habali luganu te buingi hun. Samina huma lubuguru idalinya la meha habagari ani aji ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigiba la buiti hon ha afala rubali. Sinyati gafara hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien adakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye bogu di loyu burugu lowe hesusu lula chibuni wafigo laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule, uwa tini yaba uburugu wama le adura roti lu sunda. Walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gen ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lida ange Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeri boi atakara guduni le labuse rubai buingi wama gen. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu nile buiti boi. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi banyo. Lugundu ligie burikate ile aube lagunda arabu ingio. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingio logu honigirunu. Hocha huma lun metera gudun humani hawadugimari. Lugundu mabuyi dubwe hamuga genye lera hon. afuri da huma lubungi wawagu choru wa muti logo daragi la nyu linya la warita gon kei busien waboy buidu la wo seron li dan sunkate amuri hatina huma lu hayumara gu lubungi lunga yara baila ni di ari hang madis ayumara guati na lubungi lelani nan darangi lo lenginye asara gudu balin wabure me Jesu Kristo litange oweni onire mudun le weriti maboy le achoru rubalin lidara do buingio lauleta lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Jesu Kristo lunga yara baila hadugni lugunda weri guni lun Kristo lun sunda etrala niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimurele aburhana albe hun tida muru sunkara dato na subudira gudinye ginye hun logo furi halila waduhe Timoteo furisu gogi ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihon mabu iga ninyan honsun tabuti guligilisi luma honsun ibiri waduhinyu lidan wafinye mabu iga hanya italia na hun binelo buingyo sun huguya itarala
2: Santiago capítulo 2
4: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu lewairi gubay mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidon hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogu hucheceru. Aho etenira lule finu bea doira gubuidu lunhariengu lun.
5: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
4: Hariengu lule gudeme bay.
5: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
4: Hanugunya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsi etenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugie heresi biruni arui hani leframa se lubaihon ha hinsi habubanyalu. Ani tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia ha vuriba bayhoseranu, ani baru humau aduru hei na ligi bugion lurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe beihun, le umbay hedere gerago hungwa. Ahi inaru ni lubay logu ufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyagu nilereru bungiu.
6: Hisi ala girige bile di bungu, ke bisi ango bungwa.
4: Bugiti haduga. Ahi mama lubay aba lau, Hanugu ni esungu rigia, hadugu nya figo. Durugu wa humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufliru aba grigia lau sun lurudu. Igira lagunfliru aba lida gen. Gaduru nti luagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Ariengu gatiginya.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai ti madugu grigia agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi ti lau le lubai bi lurudu. Huguye luti hadimureha. Agaburi da hugie me kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me ve yulani na guseruni. Ahi hagude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigie logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afinye niligia. Kai hamuga gwento anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Lareng gaba hida gelu.
5: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa hobu yeme.
4: Eni michu lumuti lele megi rubailu. Kage hu lalira. Itra lien la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gwarugu itra lien ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
5: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
4: Au waringa katinalu iduhe iligia.
5: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
4: Afinye tibu logu aba rigunye la bungio. Buiti baduga. Gamalumun afinye tegie mafia nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibu bafinye ru ibidio gotau buguya le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la ulela digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi richagwa tiligi buke luagule la dugbe danle laharubai luyebe lafaruni isakule lira hilagubai kaisi adagara gduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la dugbe. Ani nyibuiti lafinye luda yarubai la laukate le la dugbe. Itara liyan lagufliru le burungwa njibaitida le reru bungiu.
6: Afinye timeha Abrahamu luagu bungiu. Aba labahu du kaisi bukiri richagwa ti.
4: Nyariya wuguati logo Abrahamu lumada bungi. Ariya humali lubaiti luagu richagu wa labu giri luagu buiti lela digbe. Ani mama regu luagu lafinya. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le sguhalbe. Resibi lumutu bungi ukaisi richagu wa tulogu kate leta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lautaramu dine luna gulegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu liye la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye gine hafinye ahi marufudu huma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago capítulo 3.
4: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufuda teme lereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregda timaba ila wagusere wagudun. Wagela arufuda habe. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wugiri buitile gumuti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buritigaraba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumu gayara ti tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sunha wuyari nima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali. Gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagu dibu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gine vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dignia. Lida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lisese duna. Gayara ti sa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara ti tagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye nilira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be luma gebungiu. Aba lichu au le lani na ubo ulira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu lenye lumuti gimugu luma gaga ni go. Anihi chagagu unye luma sun luyeri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma gebungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu laluba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
2: Santiago capítulo 4.
4: Kabri wege habuse rahawuri buha lumahagendagu. Ladiga buri luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somukate. Kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate. Keti siya humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi ilu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige muma ratinya, ibide tisahun luagu ahi laga madago ubai luma bou. Hagani ila bungiu. Haritagu watunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikate ile. Hinsi eti sifiri le lichu bungi wada lum. Kama lumo, weri timati ide mwe le lichu kubi bungi la duga tarenghe le leru bungi u.
6: Lumu ti bungi u lanaga hawagu ha barugo venye hongwa. Eni idra volumuti ha una bugu banyo.
4: Rugu huma lubai ti hungu wa labu gion lerere habungio. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungio aba megine le yarafa duhun. Gafiga ute shibahu maihuhabu. Angi tihuguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hiru guo huma, wago huma. Ayahua huguyeme. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege itiluagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubai be lurudu. Hicha gunya hungwa kaisi agusere gudati. Abar gunya agusere gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu bai lula salbaha. O lula gunichagu. Ain buguya katanya dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguya le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerede runyei. Aba irumu. Wadagu bamaraso lau wa seinsu nyei lu wabihi lau.
4: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu dan larige aba lagu mushagu. Aria garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungio wabagari du. Aba me wadugu nile o lira.
4: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun panto ile mabui duti. Le lubaiti subudi habubai lu la dugu buiti eni madugu lumuti la dugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
4: Agamba humai kate ile. Ugie risi ten havu riba bei gaburi. Chuluha liora lu hayahu aha. Wago hugie me luagu buri la misa lule lubai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi. Houha maru hamuti rihadairagu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani pulata. Aniligie babu ya ram. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu ilisi ni lido buri lagu muhu danle. Lausum lira, mafaye iru humuti ya haa nyadagi mebali hichari. Lagua hanya lubai tifaye itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi meti ya hagie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibuni idukea nima aluha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya. Afarago humanya hilagube. Madugu gahagia ni kata hawege guwa. Nige lubo iti niduhenyu. Gagura su huma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libinhi alubaha ni buiti. Lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu. Luma lagumu huya luagu lun lafunadu. Gagura su huma ginye. Terebu guhugia me luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu. Mekehara huma hawagu hiduhunyu luigen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhunyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu wa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girigia gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho ora. Lugundu areida tibungi gudeme habuligia. Lauge sun kate iniduhenyu. Mafinyira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiru ni luha choruru ni hereru. Damele hariyagu aha lu aha la. Dame gele hariyagu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamuga hubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani netengiruni. Ahin sandi lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, aba me la reida guagduni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri da hugueme huo gua lu hareidagu. Wairi tilubafa afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan ya le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhinyu, Ahi ege yeda aba hida gului u maleri shabai, liya bi amulu lagiri buda guduni, subudi humoi logu furume gwaru gula agiri buda guduti liya figo hal belida geluriba lemeri, da salbaru bumla luani lui oweni ani ferud na guda leime sun li figon.
7: Furumietul ligare da fedur. Capitolul Aba.
8: Au fedru, aba lani Jesu Cristo apostolu, nambur în gara da tohun, hugu ya lani gubungi ha chaga gubanya, bou gudi lui hageira, lobo guponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anua dira lanya baya bungi ugu chili, luma giameha binaru, la diga ligia la labusa rubai. Sandu gu daladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la numa da gudunu, la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lo beiti saragu areini, luma darangilu luma gine bungiu. Ruma ma uweidi guni lu bungiu, le lugu chibei wabune me Jesu Cristo, luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau lasara gudunin Jesu Cristo lidage oweni. Ligia buintinia lubei vanegi lau aba emenigini vimati. Ani la digba, lua vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube la dura rulu sunda, le siambi la dasairu, sian ligia la feri drunei lubuidu. Gonigi lumuti wabungi lau lubafu, la diga afinia wama luagu. Luginyana beila, wabihine asalbarune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, Lido me lagumu houta, ligia lebu baibunhinha la lau ugundani, lau sun lun tilafuna, asufri no sarago ocha vaguni luago murusunda. Adiga itaralinha la hafinha kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luuyari bai. Afinha ni le avandati ocha vaguni ligia, gebegiti mati sigi lau golu. Lugundu gagumu cha diti golu. La ulubaiti havandu ne laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Da imele la giri budu ubo wagun. Ibihu baginye uwairi guni luma inebesei luma gie. Hisi ating Jesu Kristu hun. La usun manihi humagi lula. Eni la usun lira. Afinye di luwagu. Eni gundantu lau aba ome mu gundani. Le sinya humuti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salbaru huwani lau luweiri hafinye luago Kristu. Luago meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudigu dalumuti halani sifiri sandu humu guri hahagia le lube la sufri runi Kristu Lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gine. Agiati, aba hochu hasubu diruni kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile. Le wagu bilarien gasifiri sandu, e hada abai hon. Aba la subu diragdu nimbungi hon luagu, mama balala ida hadani, la gufli rua buri kate ile. Wagu lida balava dani. Asalbaru ni le meha wagu beka dimreka. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu le nyubi beisielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga gini ya gufananda hamani burikate ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru ni le lube lichugu ni bungiu hun. Lau lareini damele la giribu du Jesu Kristu ubo wogun. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungi. Lubaragi enlira, abagari da huma aba ibagari sandu tile gumuti. Lugundu bungi le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu.
7: Sandu huma. Lugundu au, sandu tine.
8: Aha, guara lu bungiu keisi huguchi. Bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusara gudunia sungirigia, lunti huoro du luma lau inebese sunda le lubei habagari duni ja ubowo. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafrinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumuchaditi la fai ruaha le begi asal barunile. Keiburi golu o pulata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei ke aba mundun le uwa ti mege iti luagu. Luma gie, lubara gie buga la digni bungi ubo. Aba laranse rulung Kristu bala wasal baragule. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu, aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asara gudubalen Kristu lida gie oveni. Ruli gie weri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu. Haruma ruhani gilu ganyana bela hisi nyendu, hidu wenyu luegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu humahungo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigia huguya. Mama du hasani gua gubri guha goe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarian hare lerenu bungyu.
9: Itara hanyan sun girigia te hidu. Liadi hawairi te lufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi lufuliri.
8: Ahin lerenu bungyu duratu lu sunda. Ani dimure le ligie uganu le lanin la asal baruni le wagu bei lario agua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligie lubeiti igira humei sun luyeri buribani sun igeni bien wala igibu gimugo luma sun luyeri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahinyi ufigiginya mili giharuma tiluga nyana bela hawena mudun. Itara laginye habu serun haturi hanun lerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei le tima timati luago buidu la abureme. Ayara fahoa humalu beiti lu Kristu dubu vimati le aube membere se hama girigia. Ahinti lu bungiu, itara linya ke aba dubu anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti, huguya ke dubu vimati, igre guagda huma hungwa lu Kristu, lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginya itara huma ke fadirugu, ha sandutinya, ha ishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Dige gien taniengu bilerenu bungiu.
9: Nichi gaba dubu sion. Dubu le tima timati. Aba dubu anuwa da honti lege begiti. Ani haafinye ni kien loagu. Buidu belidi hon.
8: Weri ti le begi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali le taniengu bilerenu bungiu.
9: Dubu le augu me berese hama abunu utinya. Ligia le duble timati.
8: Ariega tiginye.
9: Aba dubu achuge wagli ligia. Aba duble ego da vitu tigirigia.
8: Hama digi banya gasulo uganu lani na asal baruni. Tugego tien luagu. Feri di haguya lusunda. Keisi laranse runi bungiu. Ahin tu huguya le finya biluagu Kristu. Aba rasa nua da hunti huguya. Fadiri guha eseri viduti en lu uruwe le bungiu. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumuti niya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikati buiti le ladigubi bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lu lido lueri larugunga le lichugubi. Mama meha lumutu niya bungiu huguya. Weto, lumutu niya hadun. Uwa tia meha gudeme butinya hun. ahingueto, udeme buha li bungi hu. Idunhi uhisi tienu, uguya keisi terencha lida ubole, aganoo tiya bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hu lu migira guagudu huma hungwa lubri la yumaha ugrigu le agenda gubei tuma huwani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu bei buiti leha digubei. Aba mehichugu weirigu ni lubungiu, daime la chirinu veyu lu lagusara gudun. Kaisilani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyutimabe ubara. Lumahama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichu niaha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu honga adigu banya buiti. La diga busienti bungiu, Luha digne le lu baby. Luhama ni chagudnia. Hai bide wabanya au. Habu sembanya. Hadumane haburiba huwagu. Abagare de huma keisi girigia livretinya. Gamalumo mosera kumei livrei. Luha digne le buriba bay. Lubaragen lira. Abagare de huma keisi lidamu bungiu. Inebe hemasun girigia hun keisi lubudubu. Isi ema hidu enyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe ema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahun adiga kati buribati, habai chua lwagu, kage lisidu nimbeha wandune asufri runing lira laugurasu. Ahun asufrira luegie hadiga kati buiti, aba hawandune laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lunluwiyer igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafala runing. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabuning, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barulumuti Kristu guanarugu wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itara hiya meha kei mudunha feridihani. Ahengueto, nyubi hadun lung Kristu. Le oni girubalan keisi honi di mudun. Goni gilou huwani.
2: Primera Pedro, capítulo 3.
8: Itara ginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluago Kristu. Luago rigu husa, laurugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le aba bai ubuidu ni le meferi di rawadi bai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia katei gebegi bai sarago ligibu gebungiu. Itara liya meha, ligabri hevende du, urinya ha meha derege gua banya hongua lubungiu. Lida meha dan le segihali bai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Kagamba di tulu Abraham. Aba taguwa rulung na bureme. Hiyabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humani ya humariku. Ruha mehafula sunhon. mamar gilwei gine, mere ti mahama wurinya. Lugundu gine rulani bungyu ibagari meme magumu jaditle lichigubikun lau lareini hon. Aduga humai itara uolamga nikata lularedarunun lida haforidun. Abagre de hamasun huguya lida uorni luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegien Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundun lung heresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
9: Lebuseti, la bagari du abai bagari buiti, lumagie abai bagari lanilan kundun, lunti lumigi lumuginye, wile dimore abribani, maria galigia me ieni. Dice la loi uribani, aduga lele bujibani, alu halei terangiru, avme la falabani, la diga gongi rumoti avaboreme, bugi haru chagobani. Agambala is a 48 dundu. Anganya ha diguwa ni vribati. Magunda ti bungi ha.
8: Kapagi ganyana la digu vribati hun. Ahan icha go hun gwa luha digane buiti sumada. Gamalumu. Fulesa iwa tu ahan ya sufiri ra la diga suru la higaburi. Mandufu de dahuma loi ni aba. Madihi religia me haritagu. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aran senyu huma suwanda lu hona bunia ha algu dutun kala lebu na bei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi. Luhala adumre hebanya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse gari hamamunga luagu herenu nguanarugi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugini buiti. Ahe itara liyan lubai la buseruni bungi. Sigulau la lu hasufriru, luegi hadugun vuribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha loobi luagu wafigun aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nugni ba lubungiu. Afaruwa tihilagu bai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni tola digubu noe. Toida bonhasal bara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia, itala linha hamuga kei liduna ribadise igueto. Leida giembei, wanangua lu wasalvaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu daragulumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibu gebungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto au sung angeligu ama sung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
2: Primera Pedro capítulo 4.
8: Igia lubeiti itara kela sufriru Kristu lida ugubu luntiginye anansenyu amalu wa sufriru keiligia adiga le sufri halibe lida ugubu mabafu halifigo luagu. Lula bagari dunin, libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamali bay, adige meha luriba kate le hisiye bay hong ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segihali bay. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahmuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahudurogua honguariu, kwento, Vuedi tiga nigi lo mafala kumanya la lidan la gibri ibagarile. Ligi hadum ne habi vuriba huwago. Ahinti hagia. Hagu feseruba ligi buge bungi. Le aransa nyobei. Lula guser guduni ya vima aginya. Hama hilagwanya madise. Ligi ya. Apuri choho alubei meha uganu luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilagwa nyabanya.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Kabagaritaja.

0: luego en Cristo le da son fulaso. La rigue me sufri jadu la luago murusu da, la digu babungu lu ua la mege tilwagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafine, herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungu le ishigu bali sun abiniru nivon. Leginye agua ruba ivon, lugafara wama lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wanda, itarala. Nona hanyon tiriru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uara guati. Lunichigu digu dago lun hafine, gefe aume, hun luago aniha la larini bungu le tima tima tibai. Dereg dagua meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu huma hungu lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi huma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
1: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na burra yungara da Tohun, huia le afinha libe que wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilo, luegi ha subu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudu nen Jesu Kristu. Le agua rubi von luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau bricate le lagufri ribungi sun le frama se lubi von. Le buri weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana laga fana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligi lunti lubei hafagun, luhichu lubidu igaburi lamon hafinye, subudi lamon lubidu igaburi, ragugwa ungwa lamon subudi, gurasu lamon ragugwa ungwa, ederegeraguni ungwa lubungyu lamon gurasu, gamadago lamon ederegeraguni ungwa lubungyu, isi habuni lamon gamadago, ahenihi lubei burikate lira hida le tima timati, Mama bay itara guarg higaburi. Eni mama bay ginye luago ni kata hisubudin luago Kristu. Ahintile uwa bay kata iburi lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luago chibaba li la binadu li figo. Ligia lo bay tiniduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luago bungyu la agua rubalun. Eni anua diralun. Ani handiga itara, maburi handiga badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido laruiha wabureme wa salbara gule Jesu Kristu. Lema gumu chadibay, ligia narita guagda meme badu nlubay luwagu. Ansu subudi humali la, ani heibu ginyala lida inaru niligia. Ausun lida, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagda nung, Luago luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabure me Jesu Kristu nun. Luago yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Nadugubei nuarante lu ibini lame. Larige hiladina la. Lusun wandan la haritagun luago burikate ile. Arufu dahani levichu gubei hun. Luago lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu lausun. Lueni lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gulau wagu. Ariha omuti danle lichigu bai bungiu ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba lariengu lumale li bungiu lu lida gie ueri guni lani na sielu.
2: Ariha dirui, lehisi ebeine, leaube ome bulan lugunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bureme luagu vubu le sandu bai. Anihin ginye aba katei, choru timati vama. Ligie uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni hagia. La diga itra linha ugano ligia keisi aba lampu, le durang utilida aba flasu le burigati, dari larugadun. Aritafri du warugu mato lani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Logi nyesun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani aba ganyarati, la dari runi lanichugu katei le buriha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hati ameha vugiri hagia lauhani hongu. Hagia, ke meha vugiri habe derega gotia hongu lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinha.
3: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Anyahi meha profeta gujeti handa varasa. Itara luba gini anyahi banyalahida. Hadaruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai, lu lagade irunen hafinye. Jeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba banyafala rutien lida alivie hemeri. Anila dumre hoba uriba lagu umale inaru nibai haduga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaruba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala, eni siadi vanya lumagia binari. Ua tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba lachagaru niya mafio ngati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen, agura bahei luweiri lagusera guduninya. Ua tiginya ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona haniguna hawagu girigi haguya, noere gynyen le purichi hebei honga figo tien luha sakri ha, hama yased girigi labon asalvara. Si adi lumuti meha gynye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime, luhemplu me hong girigia uriba tien ha luba ya hayabi harigie. Gama lumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti, leweri be li dikere luagu livie hagaburi girige vuriba tien lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi, lo larihni iluma lagamu ni kate buri vuriba tile hadigu bai. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega ko banya hongu wa lung, luei au chavaguni. Igira laya ha vuriba banya, labu gea sufri ru ni luba hasia dirunu va lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayuma ha. Ruha gaya meberese ni luagu le lubaibai bungi u. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana goho banya. Barugu wa tinya hongwa. Meberese tinya launikata. Marufu du hagia inebese hong bafu ha sieluna. Anabarugu hamanya. Ibini angeligu. La usunghere timahama. Gabafu hagia. Michugu tinya hadunu. Ubafu tsielu na hagia ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha. Itara haya keisi anima lugu, ua tigumfara nda hama. Hagura hon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumra hatinya vuriba lagu burikate le ua tigumfara nda hamani. Honwegu ba keisi, honwegu anima lugu. Asufiri reina, luege hasufiri ragudun amu. Gunda antia lau hagufli runen. Lagibri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidu natinya. Dale huwarudu huma lida hefedun. Agundara lida hayeni guanarig. Sianti harihaba aburi. Luma wama diru hamanu. Mabucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tinya lidon figo. Hanari meti igadua hama. Girige iena ugua ya hagia. Feri dinyu hanya. La diga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai la ganyinu sensu lu la diginin le vuriba bai. Abati la den haba burigu, maria gatitilun luagu li figon. Adumre haligia lu lau hamala li girigia. Aba migiru lani lu la siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, Lela nugun garabali. Siadi maya lukasi gurunei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu. Aringa tian timuri buidu buriti le malati. Ani laula yumaha ugrug. Luma luriba arita guni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri ha bagari du le lanina buligo. Furama se tian liberi hon. Eni ibi ni haguia guanarg. Idamu ni nyanu lun luriba harita gun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Asubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule. Eni sefu hinya lidage ivi ele lanina ubole. Ahanya aburika lido burikate ile. Lunya largu duninya. Buriba timabe le lube gadan lania sigu lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon. Luma subu dirungu bei. Hamanin umale surubei. Sigu lau larigien laha subu dirunin. Aba higiru ne gumadi sandutile ichigu behon. Havagu la guflira linaru dimurile.
4: Hoya hamuti only hevereha.
0: Lumale arinya gubai.
4: Agarabo hatubuir huswampru gulari etagu le harumati.
3: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangubai. Houcha tinaluna rita guagdunun, luago arufu dahani inarunit le frende humali bai. Luganyana bai la haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha haniye go bai profeta go. Luma luago luguma din wabure me Jesu Kristu le vasalba regule, le meha warufu daha bai wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le varinye go bai, rutima humei le harita go rugun. Luago lido me la lagumu hou da. Anyahi banya grige adagu tinyabula hau. Habagari duba keisi lariyagu ne luriba haritagu hon. Aba me hariyagu. Kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma gie danle la dugubai ubo. Mabuse ruti ha subu dirune luago la dugune la bungi sun kata lida lidani. Lung la dugunwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimu walida gie duna, ani lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari nagura. Ahenti sielu luma mua lego etombei. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida honya lubalu weiru gusei. Luma hagini chawagu vuriba tinya. Mabule da humei ginye. Iduhe nyuhisi tienu. Luago itara lien laba aveju. Luwabune me kei milu rumu. Milu rumu kei aba aveju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuruguti. Haba girigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada aginye. Labuse lu hasakri hasun girigia. La chile rubabeyo ligia, lula giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Keisi la chile rujiveru ti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungi usun sun nagubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahanin. Dida mebeyo ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti. Aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia. Agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe bungiu won. Uwa raguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen. Richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienun. Sun anha la agura bahi burikate ile. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi kumetia. Luagu lagura baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salbaru grigi lubala kiribudu obowogun. Itara lea ginye laburi habaduhe Pablo le hisi habube von saragu kun. Lau subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago burikate ile, lausun anihin burilan tida gien henenguti gufaran davalan. Hati video gabanya au, ha mahalogo banya hafinye, garabago tilanichugu laburin ha Pablo segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubaiti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubai burikateile lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa, loi hea yedunu girigia buribatinya. Igira gidei arufu dahanile inari niti luaguti bungiu hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu lewa salba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sumandan itarala.
3: Primera Juan, capítulo 2.
5: Nirahunyu, naburu hanyu burikateri le hun. Luma fiko nga huma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegien wafulesi. Ligibu gen wagu shibuingyo, ladiga ligiru ginyi richagu. Lida ginyi Jesu Kristu ferudu wala wafigon. Ani mama rigu wafigon, ferudu ne watiginyo afigon sungrigi. Lida wagufuliru ni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahin arien gaba grigia, subudi numuti buingyo, ani magufu liruti lao lugumadi, jaya tigrigia ligia ani uwa tiinaru nilida. Ahi tigrigia le adigabali le lubaibu ibuingiu. Hinsi ya le buingiu lumu buidu buidu. Itaralinya wasubudiruni logo lida nyadiwa la aba luma. Le arinya kuti logo lida nyila aba luma buingiu, lunti labagaridun kaimeha labagaridun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le naburu haba inhun. Ligia meme le meha, Eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali ba iligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento naburu hanya huu luogo aba iseri gumadi. Le inaru niti ba dandu lida Kristu kai hida. Ladiga, asu gireina linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima tima. Le arinya guti luogo lida nye la larungo ga ani yere guti liduhe lungu. Lida angili luburi ga. Le hinsi haboti hon libirigu lida nye larugonga. Ani uwati ni kata lun laburu gudini. Ahinti le iyere haboti lun liduhe. Itara liyan kaisi grige le eibugube lida luburiga. Ibidiyati lun halion baila lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu naburha ya hon lugundu ferudu na la libuingiu hifigon ladiga Kristu. Agibirigu naburha ya hon lugundu subudi huma lila Jesu Kristu. Le meha ni halibwe luma gen furumi ya tida. Nibure nginya, naburu hanya huu lugundu ganyi huma lila uribu logo mafu. Naburu habayi huu nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingi uguchili. Naburu habayi huu agiburigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe luma gen furumi ya tida. Naburu habayi huu nibure nginya, lugundu here huma, anirasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logo mafui. Misi ya dala ligaburi ubo hun, niburi kata ile lida wa ubo. Ahinhisi ya ubo hun, misi ya tibuingiri ugu chili hun. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo, nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo, liabwi. Ani anihabi burikata ile lichugu ba ubo. Luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihu bai. Luma panta logo irisini. Ani ubo, agumuche na linya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahintile adugati lugunda buingio, labagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu, gwento. Lija wasubu duru li logo, lagumu honhali laburi danle. Wada agin hafrida. Lausun lida la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susara dube itara lun larihinua furangu logo mama la wani gu letima timata. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. ani subut iti sungkati hu. Naburhabai ilubai iti hu. Logun du subuti humani inaruni. Mama logo ibiti ala hu. Ani subuti humuti logo sinyala liyabu ni murusun yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Haria kubanyo logo mama la Jesus Christu bai. Hagelaka ni kubanyo Christu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiruni irahu ibiti engili ukuchili hon. Haria kubanyalogo Jesus la buingi irahu subuti tiginye buingi ukuchili hon. Ligia araita huma ilubai uganu le hagambu iluma genfurumi eti tida hanigi. Ahi hatika itara herederu baginye lida aba luma buingi irahu luma buingi ukuchili. Resipi rubaginye ibagari le makumuchati. Kaisi laria kuni Jesus uon. Naburhanya imburi kateri le hun, habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ainti huguya, ani sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memeke runtu luboi amulun la rufuta ha hun, lugundu arufuta halumuti sifri sandu sunkate hun, ani inaruni la rufuta habai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufuta halali bai hun. Itaralinya lubaiti, nirahunyu, Itara meme huma lida aba luma Kristu lu dami la liabui kayara lamuga vemeni kitu luagu uwa lamuga busika nuwa wagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richaku wala Kristu lida sunkate lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la buingiu sunha richaku wabany.
3: 1 Juan capítulo 3
5: Aria huma luari visi ya lu buingiu uguchili Dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahini buingyo. Ani inari ni logo lirahini wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda. Lugundo ibidi ejili Jesu Kristo hon. Niduhen nisi ya tinu. Lirahini hadi wa buingyo gweto. Ani lausun marufu dugili la mwon kata badiwa la. Lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale. Lagiri budu Kristo itra waba la kailigia. Lugundo. Wari huboi itara kai lubai. Ani sun le agura bahabali buri katari le haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahi ti sun le afiko huboi dirigu wa lumuti liluru du buingyo lugundu lo katari le figo ubai ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la nimurusun figon logu. Sun lubai tile lita abu yaba luma, mama lita nye figo. Ani sun le lita abu yifigo, marihi lagi li Jesu Kristu, ibidi ngili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwa ti adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile eibu kubai lita afigo, lani kumafi. Lugundu, afigo hati mafi ya luma genfurumi ya tida. Aba liyabu indirubu ingyo, lulagri nchaguni luwadi kumari mafi. Uwati ni yaba le liru buingyo asigiri utilida figo. Lugundu, anihe ibagari le lichukube buingyo lu lida. Sinyati la sigiri ulida figo, lugundu liru la buingyo. Subuti wati katanya la lirahini banya buingyo lumu katanya la lirahini banya mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu bali le buidube o misi habu la lu liduhe luwege Jesu Kristo mama lanigu buingyo. Aniha uganu le Hagambu wa iluma gefurumi ya tida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Maulumuti itra wama kaikain. Lemeha lani gubo imafu ya. Aba lafaru ni lamule. Kage waige lafare. Lugundu uriba la meha le ladigu bai kain. Ani buiti le ladigu bai lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere gudahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lulidu ngibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu. Insi ya tia waduhe nyuloige Jesu Kristu wangu. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharun lungu vichugu ni wabagari hawagu. Vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia ani lariha logo ani la lemege run liduhe ani midere gulumuti ida lubagia ani hila isiani tida lani gilubu ingiu nirahunyu maulumuti wayumaru rugula visihabu lumuti abala isihabu nile arihuati lida katele wadugubai itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi ahun hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate wali timati buingi sikuta wanigi lugundu subudi la sunkate inu ahun madari run wanigi duru wawago niduhe inu gayara bai wajabu indigibuge buingi la uwemenigi luagu logu lichu kubai la sunle wamuri habai luma wong lugundu gufuli hadiwa la ulugumadi ani adiga wamale le awwe lagundara luguma dimbu ingiu luwafinye nulogo Yesu Kristu le liru luginye insego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Yesu sungon hagufuli ribali lao luguma dimbu ingiu agana watinya lida mbu ingiu agana waligia mbu ingiu hada subuti wamuti logo agana wala wadan logo sifri sandu le rula aliboe wong.
3: Primera Juan capítulo 4
5: niduhe inu Hinsia tinga nu, mafinya era huma haun sun ha arinya gubanya logo, buingi ula adimur hebei hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu lubei adambei o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama balin sifri sandu. Sun le arinya guti logo, kaila grigia le tima tima tilebi kristu bo wagu. Anihi, sifiri sandu lida ahintile arinya kuti logo iye ni la logo miyabu ila kristu ubo wagun kaisi grigia uwa ti sifiri sandu lida sifiri le laka ni kristu lije sifiri le lida kwa grigia ligi agamba atin logo liyabu ibala sifiri ligi ani anii hali ubo wagun nirahunyu lani kubungi uhuguya ganyi humanya jeti agi lugundu Gabafu timati sifiri sandu le hidambe, sigu lao lani mafia sifiri le hadambe lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kate ile arufu dahabwe. Lige lebu boi, agambu ni haa aginye lani gubanya ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubo ilu buingio, agamba lumutiwa. Le mama boi lani gubungio, mahati lagambu ni, italalinya luboiti, Gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi, ani subudi tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi ya gili buingi ulu, lugundu isi ya ni buingi. Arufu da lumuti buingi u, Visi nye lun lao launa hani lira ule abara guti ubo wagun gabagari wa mama ga lidagi. Ani haa isi ya nibai. Mama luagu wagia la hinsi habubai lubu ingyo. Luagu ligia la hinsi habubai ngon. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe. Lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubai lubu ingyo itara. Lunti ginye hinsi ego wama wama wu. Uwe gili ni aba arihiti buingi wu. La usun lira, ahwa hinsi ego wama wu anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu sun sui na gubai lumbuingi wu. Ani haa lebu bekayara la wachoru ni logo lida nyadiwa la aba luma buingi wu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula li la ni sifri sadu wong. Wagia gwana rugu ariha wa maa lilire buingi Arinya ga wamoi luago lunla la salbaro nuwa launa hi buingi ubo wagun. Furume gwa rugu le afinye rubai luago lira la buingi Yesusu la bagari dunya lida buingi. Ani la bagari dunya ginye buingi lida. Itara linya wayabu asubu dire luma afinye ra logo insinye wa maa lun buingi. Isi ya ni buingi. Ani le abagari dunya lida isi ya ni Labagari dunya lida buingiu. Ani labagari dunya ginye buingiu lida. Itaralinya wayabu ilu insinya la buingiu uon le gumuti. aba me manufu de dun wama lida me lue yeru aguseroni la diga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ani uwate anufu de. Buga lumuti isi ani tima tima ati anufu de. La diga barute anufu de aboi chuni. Ligia ahin hanufu de luboi abangrigia uwa gili rigu linya hinsi ani le tima tima ati lida. Hinsi ati buingi uon la diga visi ani dulu frumi. Ahin arinya ga abangrigia hinsi ati buingi unu ani misi ati libiri lun je ati grigia ligia. Lugundu, ahi misi ya luboye libiri abagrigia lun, le ariha lumuti, siyamba ije hisi ya laa buingi ulun le marini luboye. Lula li Kristu kumadi le wong, le hisi ya buti lubuingi ulun tiginye hisi ya laa libiri lun.
3: Primera Juan, capítulo 5.
5: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boye, age lirahanyu banya buingi ulun. Ani sunha hinsi abuba nya lun aba uguchi, hinsi abuba nya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le, hinsi ya la buingi uon, ani adiga wa mwi le luboi boi, hinsi ye ama ginye lirahunyu buingi uon. La digunwa le luboi boi buingi u, ligi ya hinsi habuni boi lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahu boi buingi u, ganyi lumuti ubo. Ani rula ali wafinye aganye runi logo ubo ngu. Le afinye boi logo Jesusu la li rebu ibu ingyo. Ligire ugunye gayara laganye iru logo kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligye nyumbu ibu lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifiri sandu guana rigu gefenti logo kata ile. Ligye arufu tubali insu inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida nye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubai grigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubai buingi uguana rugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinya ti logo lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaruni la. Le mafinye boi, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya kubi buingiu logo lirau. Le larinya kubi buingiu logo ruha li la ibagari magumu chaditi wong. Ani lida gien la lirau liabui ibagari ligi. Le anihi mbo lirau buingiu luma anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bai lirau buingiu luma uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hon kukuya le afinye bai logo lirau buingiu lun. Hasubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kiti wa logo buingiu, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri hafurume gwari kukate kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itarakai wa subudi runi logo agamba lani buingiu wafuri edun subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo. Le mama lani na oveni, lun tilafure idun lun buingiu. Aba lichuku buingiu ibagari lun grigia ligia. Ani figon lani na oveni, malati lulafure idunu wa lun buingiu logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumu, mama sun figo lun lani na baila oveni. Subuti wa muti logo grigia la le anigibali buingiu kaisi lugu chiri, maibuguti lidan figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingiu. Ani siyanti la dugu mafia ni katalun. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingiu. Logo labu genyanu la lubafu mafia sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyimbu halila lire buingiu ubo wagun. Ani ruha lila gufura ande uon. Luwa subuti runi buingiu le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingiu. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Jesu Kristu boy. Lige buingiu boy le tima tima. Ligi eginye ibagari bai le magumu chadit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
1: Tibie maligara da Apostol Juan.
5: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Solanoa diribon buingi lun lani gubon ta. Luma hon birahu yunu. Hinsi etu nu le timat. ani mamarugnu honginye sunha afaluru balin Kristu insetun ginye hon sarago insetun won laduga inaru nile tida be wanigi anile lumbo iwama boila sunata binilo bungi ugushile lumo wabune me Yesu Kristu leliro ugushile ruha maime areini agute me habuluma hadarangi lu un lida inaru niluma isi habuni onwe bunugunda lau nadari run hadagen birahunyu abagari da segun inaruni itara kaisi lariangu wagu chibungi un lungwa bagari du gweton te nitu ayumara gwatu nabun lu isi yagwa wama wamagu mama gumadi iseri le naburu habai bun ligia meme le wama bai lumage furumi etida mini la isi yani lungwa bagari du segun luguma di bungi ani luguma di bungi yo Luwa bagari dulida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidam. Ayahe insarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kailan grigia tima tima te liabu in Yesu Kristu ubo wogo. Le itarabai ligie lege bai. Le lagani bai Kristu. Koniku huma hawai. Luwai heferi diruni le nyugui bai hun lida gien huadigumari logo Kristu. Resibi humai me Afaye ruaha da yarugu bai. Furume gwarugu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu. Uwati buingi uluma. Ahe iti le eredo iti lau larufu daha Kristu. Anihe buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Ahe ngachili raba angrige humo. Mama lau arufu daha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilun. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kate lunti nariyangu ni hun. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hun. Agura batina nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufuliru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun. Toa ginye lanuadirubo buingio itarala.
1: Turuwali garada apostolu huan.
5: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo garada tobun numada gayo le hinsia bainu lego muti. Numada hinsia tinu na yumurago lubu ingio, lubu idu la lidi sun kate ibun. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibun, lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hadagin waduhenyo, loigin Yesu Kristu, Ariaga nu logo babagari do la uwara go luma inaruni. Uwa tiamu kate agunda ragwa gudutina. Kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uwara gwa luma inaruni. Numada, hinsi yati nu buiti bouseru lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luigin Yesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abagda guatinya ligibugien adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Adiga bai flasi le nu Idero gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni hawayesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingio. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamage ha ibiti habubanya lubuingio. Lige lunti lubai veteniru hon lun videre guninya lida lapurichi honiwa inauni. Aburu hatina hameha aba gara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagule ladigibwe. Adagwa timaraswa lugu luma yeni wawagu. Bogudin luilira meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilisi. Numada hinsi yetu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi ngili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti waginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyaku bai. Gibeti yebe lunti nariyangu nibun. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani. Lugundu, agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu janabu, rubui mabu igunglu ka aba hadage wa madagu ha nyibanya.
1: Kata ilebri larufu duboi bungiu luhuan, capítulo aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu, lu la subu delegado ni hon lanigu kata ilebri lumbo ila susere du madise, subudi gadalali Jesu Kristu kata ile luhuan, le lubui, la ulona hanilani angeli lumun lu larufu du nilu, ariye galali huan inarini, la usun le larihu boi, anigefeti luago lugano te bungiu le meme la choru ruboi Jesu Kristu, Flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganule le eresi birubo ilumage bungiu adaga hage gasulo kate ile buruwa nyubo ya la daga jarafa lidan lula susere dun.
6: Au huan, la burha yin hon tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le lumage bungiu le vima abai lumage lubarage lagumiserunda. Vima ligi agueto ani Lelubai liabi, lumagiye hamagi sedu sifirigu haligibu ge banya lala na laruhi. Lumaluma ge Jesu Kristu, ge fendi le gunfulibai, le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafuligia hawagu uruigu ha ubowa gubai. Hise tuwalu Kristu, ani chibala adua lida ge wafigon laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudulu lubungyuta, le meme lugu chibai, ruwalau weirigu ni luma ubafu ulun, Lusunda itarala. Anita Kristu duveriru. Harigu bay sungrigi. Ibni gie hafaru balin. Hayahu ba sungrigi hau bo gubaya luago. Itara luba.
7: Au alfa bay luma omega. La huma se haluma la huma chagu le sungkate. Tinya la ino ungi le sungti kapaf. Le vima bay luma ge lupare ge la huma salunda. Vima ligie guento ani le nube liabi.
6: Au huan, hiduhe luegi Jesu Kristu. Kafarat na huma lida larue ha bungi. Sufri hadi na uwara huma luago Kristu. Resibi hadi na gine gurasu lumagi. Redi na darua luago buhu le giribi Patmos. Luege na puricheni leneno bungi le lachoru rubai Jesu Kristu. Luago aba veju dimasu. Aba nerede nun labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
7: Aburga bui sunle bari hubai. Aba me bonga hanu kara do tugu yehon tila na sedu li gili sito logo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
6: Aba nagara ragunu nanihi kala dimuri habainu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. La badna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamahamuga wugiri tau ama dagu uchilutu luagun lugudi. Lumaba beli ti golu yarafa lu lanigu. Haruti lidiburi kai liyo mudu. Kei nieve, itaralia lagu kei watu gemeti. Miriti lugudi kei bronze le iricha waguali, le dawali lido regi. Reinti lumala li kei lirei leibugu duno weiriti. Nyeya nusedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liumu lugugie. Amiri heti ligibu kei weyu da le lasidu lausun lere. Da narihi bali, aba naburu halubadu lugudi kama hiladi. Gamalumu aba laguna lau luha bulle lowen aba lania guno.
7: Manu hunda dagu aba au furumia tibe au abumu honi ani le wima be hilat na meha gamalumu gwento wima na lusu da ani iligeli owe ni numa lumaligeli fulaso le nyeha be hilagwanyo aburha be lupe iti le barihu be le gwento be lumele lube la suseredo ani hal hanichi ube sedu warugu maha barihu manyalita anu ule nowene lumasedu lebu sanunde lugolo. Sedu warugu mahagia, sedu tani ligilisi angeli, sedu tilebu sanudelu, agia sedu ligilisi.
3: Apocalipsis, capítulo 2.
7: Boburga lu angeli letina biligilis to efesibo, maniaga mehon, itera lia naniago, aule haubei sedu warugu malinda anu haule nowe, leginye eibu gubei labagna wa sedu lebu sanudelu lebol, subuti muti son lehadugubei, subuti muti ledere huwati mariluma hagurasa, ani subuti numuti luago sinyala hafa unia hauriba mwenye. Subuti numuti luago hausha kwa humanya la haa aningu mwenye luago apostolo kwa hama, ani mama apostolo kwa hagie. Ani darihu mali luago ye hama. Gagura suhadu, ani supri huwia saragu liu na huwadi kumari nuago, magucha luga huwago. Lausun lira, anin aba kate hadiga magundat na lau. Maweni halinisi hu keme ha furumi. Liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha ani asakri huma. Adiga humei kate le meha hadiga bi furumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwagu furese. Aba me nagidaru ni lebu hisangu de lulida ge hulubara, ahi kuberi ge hasanstre hikabu. Lausun lira, lagu ni hufule se iliere gu kate lebu herudu bei Nikolaita gu hun, luma buri kate le hadiga bei, legia iere gu bei no.
8: Le garike iri gubai lula gambu, a gamba lele larinha gubai si firisandu hon tila na buri legilis.
7: A ganyi lutinha, nega gudubanya lida gya tinti di buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bambungi. Baburi haluangi lile titabe legilis to esumir na bong, banya game hon, itra lia narinha gong, au le furumi ati lumele gumo honi, leme ya owa bai aniviva anjag, subudi lumuti ha sufri non luma hubudeme, Lausun lina lalinare kate risi huma. Subudi numuti ginye lagu adimre hama haariye mumaya lagu kuriyu hama unibati huwagu. Mama amo kate hagiya luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma loile lube ha sufiru ni. Ladara guba mafia fiyo hada gye furisi rugun lun loucha ogunu hafinya sunhu gui. Ani ha sufiru luba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari honge. Aba menichi uni ibagari magumu cha titihon. Hafai ruahame.
8: Le garike irugu bailu lagambu. A gamba lele larinha gubai si filisando tuburi ligilis.
7: A ganyi lutinha, mas o rio banhalida gelibia ma ouveli. Baburu haluanga lile tida me ligilis to perga mubon. Bainga mehon, eta ralinha narinha gom, au le gama baru efeito gagil bom. To piango bom amana. Subutu numuti nia lua gulida la fulaho la yin lubei lala na larui ha mafia hagano. Ane lau su lira, numa meme nye dun. Migu humagli hafia nuago. Ni ibi ni lida le la farube yanti basi le ke febe buiti nuwago lida fulago le nyi hubei. Le nyi lubei laguma diha mafie. Gamalumo, ani buri kate hadiga magunta tina lau. La wanyanyi la fiyo grigia, huma yara pergamo, hama banya higiru ni kate le meha loruta abi balamu. Le ichi gubei tumuri, nubalaku, lulafigo gudun ya Israeli na lau heidi egi ni le adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagre ton lida ahoruhani. Anya ingine hama haba inhibiru ni kati lebu ya haruda wa Nikolaita kuhuma nye. Ligie lupaiti, asakri ya huma, ahi madiru huma iter, nidiba huwago madise. Aba menagainta kuhama gurige hadiru balibu ni kati ile, tawe fein, to afru domo ni imbulu mkine.
8: Lega rige iri gubai lula gambu, agamba lele larinha gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
7: Lea ganyi uti, nega tutubalida ge manale aramu duma nyubai longa. Aba menichi gong aba dugu naruti lun lau aba iri iseri buru wenyu luagu le ibidye tini kaa on luidi ge lun le eresi biobale. Baburi haluanghe li leti nambi ligili sitoti atira bong. Baniga mehon, itra liya nariye gong au le lirau kungiyo le itra bi agu kei watu ge meti. Le abi nuguti kei bronze le iri chawa guwala. Subuti numuti sun le hadugu bai, subuti numuti hinsi hapu, hafinye, eseri bitun lau hagura sun. Subuti numuti nye luago hadugia la kate buiti huwe to lue meha furumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhe sabiri to ariyo kukun luago profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma luhegi egi ni lea dagare uduwa ti hong uwariyo. Ruhat na da tu luta sanseru ni tigabe, maha giru tigiru ni tahoru ha. Ni nari hao, luago naguri gudaru laga bana rugun, afara wanani metirangi ni, ama haa gabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigiri hadagu ni kate leburi tadagubi. Itara luba tasubitiru ni suni gilisi, la usubudi nani lebe aritagu ni, luma tebe anigi. Aba na fayro ni kala aba hitage segun lela dugube. Ahibi hati atira banya, ama fala rubali ya ruhu dahani ligia, machili ni yegini asubitirile umri haguara ni lunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nuguni hawagu. Goni humele humati dari niabi. Agani lutia, adiga meme hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichi gubo ubafu hon luagu guri nechani. Itra ke lichi guni nugu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechani guri lau badu lani na guma diga nile lau tigurabu. Aba mehamuri guta guni kesi sauti ya rule lau timu. Nichi gubongi ye warugu mato lani na binafi hon.
8: Le garige iru gubai lula gambu, agamba lele larinha gubai sifirisandu tuburi ligilisi.
3: Apocalipsis capítulo 3.
7: Baburi haluang en letita me ligiris to saro disipon. Maria gamme hon italia nariego aule hau belani bon you said the city go hama said waru so budi monti son le hatego boy so budi monti la hilani hinya la la son arina go la la guniva huma aga gutu huma ruhuma eri lubri katele ani go abai lubare ge longe ari ga nali lo agu muwa na le hatego boy ligibu ge nungiete harita wa huma lubai tele ru do be hon fala huma asakre ga hugu yeme ano magabuto Nid bahuago ke liabi haba hiwer to libidi on orhon. Lawson lira, anya fiyo gurigi hagana gwenye saru disi, amadase yon hamagi ru hatarabon. Hadiya, ebu ubanuma tau dago utharutu la duga duuti hon. Hagani nutia, adaga ubadago harutu. Ani magidaro nubay hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugo nubanya keisi nani ulinibuge nubu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
8: Le garige irugutilu la gambu, A gamba lele la rinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
7: Baburi halu angeli leti dame ligilis to Philadelphia bon, baniya game hon. Itra lia nariya gon, au le sandu bai, legia inare ni bai, le gama bali ligele uruwa i David, le uwa bai ni aba gayara tila dobi ni lela daru bai, ni la daru ni lela doru bai. Subudi numuti son leha deru bai, roa din aba benda darani higibu gie, le lasi eru ni aba adoro. Adega lawson low wala here adega adega so law ngumati ani gumflit no noma nadega balu haya bi lani bu mafi haye banya hari bu manya law guri mama ani mabaga de dunia kai silani gumbi aba mena utoro kwa dunia hi bu gelu masuk turuni law bu ilan muti nya banya isi tino aida huma le numa di luga gura su huma iga narei do badu no bai le litani au so gune le numa ilia bi law musuk opo lo hoto gune masoha obo go banya Madisa benyabi, agda ha humi le huma bai, walamu ga abai ruti hiridi huwai. Aganya rutinya, nisi kumanya kei wakabu tida luma nubungi te, ani mafru zundigi ayame nyingi, abe manaburu da ni lili nubungi te hawago. Luma lili nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nibi bai sielu ge luma ge nubungi te. Naburu da bai gine iseri niri hawago.
8: Le gariga irugutilu la gambu, agamba le le larinya gu bai sifiri sandu tuburi ligilis.
7: Babur haluang helileti da bai ligili to lao di se abon. Baniya game hon, itra liya nariya gon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hagiye bai liyabi sun kati lela dugu bi bungi. Subudi numuti son leha dugu bai. Subudi numuti lao madili huma ani masu hugui. Tiligu bai hadun hamuga wa sugu bai hadun la. Gamalumu, e bashari gu bai, madili tun, masu huguya, nevera habadun ni yunglu gugiye. Ariya gatun lao risi huma, lao buitu la dan hon. Lagu memegir huma ni kata, ani marihi humuti lagu kugiabu huma, gudemetu, marihi tu, surusu huguye. Ize nichi hubei dimuri hun lu hagai ha golu le afin huwali lagu watu gemeti numa gi. Lu risi huma le tima timati, lu gini hagai ha dago harutu numa, lu hadore gun lagu ha surusu ha. Lu aya ni lu hichi guni lido hagu, lu harihi. Ebe cha numuti ha hisi bayano lagu idere, arvuta hao hum. Nuti lubei tiseri huma, asate hubiye me. Ana bena bu na kuwa hanyo. Le agambu tinu malale, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, hauli gie menuma. Aganyi rutinya, nichi kububara hon numa guwa lwagu lala na narui hanyo. Itra gina ganyi ron, aba nanyoro luma nungu si lwagu lala.
8: Le gariga irugutilu la gambu, agamba lele larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
3: Apocalipsis capítulo 4
6: Lariga son kata ile, aba narihi aba bena daragu sielo. Le abiti umala li le itara bai kei tumala li fidu, lebuga adimu reha bai nu, aba lariga gono.
7: Waliba nyahu, naragu dali kata ile buri lubi la susre don, lari gine buri lebo.
6: Li daura ligia, aba narede nu labu gelo bafu sifiri sando. Aba narihi aba lala narui hani sielo, ani aniha somu grigi anyu luago. Itara linya, kama aba adubu miriti, le hasipu, o koru nalina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwa iligia. Arihe etna wei gadri lala narui hani. Nyenye nu wei gadri wei yamutu nyu luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uruwa iligia. Afri hati labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifili. Nyenye gie aba katei. Ligibu ya halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungongati. Lamida wa, giyegu lau lala narui hani, nyeyo ngadri gata ya gabagaritia, bui lau agu, dandu hakibu ge, ihanagagi. le frumi etiha dage itar liye kei aba niu le habia ma itar kei aba bagas ugir le herua itar le ligibu kei hakibu grige le gadru itar liya kei aba agila hamhat gadru go bai hagia sisi ngarin lo agu kara aba hadage bui ha ya lau agu hawag dandu bogu digiye kei muna dage habiti we yo guari bu hau agu araha
9: sandu sandu sandu Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le wima bei lumage lubara.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Sunkate, lau burunda badege, lau guinye burunda anihi lube sunle anihi be.
2: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abad nanihi aba libur hobur yung mutu lina luhobu le lonwere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugi ya turaga irugugi ya luma tigibu agugi. Daruwa tu lau sed seyo. Aba nanihi aba angeli gabafuti. Alig dahalau umala li reinti larinyaga.
4: Kakati na boi lula daru no libur luma lula deri tu niti seyo.
3: Uwat ni aba garichati lula daru no libur tugi. Ni ibini lu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna ti lula taharu no libru tukuya. Ni lula liyanu. Aba tilariye gu aba hata ge wenya ye mutu no.
5: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita gieve lani kuda tribu. Lu ganyara lala daru no libru luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
3: Lamida wati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ye mutu hagia. Aba nani hi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi iligacho, sedi lagu, agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sungubo. Nyimbiti mudu ligia, abalaligu no liburu tuguya luha burugunye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale larik duba no liburu, aba hahu duragun, gadri kata ya gabagari ti hagia, hama wei gadri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi wenya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu buin lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba ti heremu hani uremu iseri le.
6: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gudini. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungi. Grige litage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri gume, lu hesari vidulu wabungi ute, luma lu hagoma di haubowu.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numiyunu angheli kwa. Hania galau umala liherete.
7: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wene wene luma inebase luma tengu ni lumu kule hafa rube.
3: Agaba numuti ginye harinya guni sun kata ilela dugu baibungi usiela. Le mua rugubai, le labuge baimua. Luma le barana habu, luma sunkate le lida baby.
7: Luma la tengi buni, nebesi, uidi buni, luma ubafa, yule yumbo ino ulala na huye ni, luma lumu gumu kusula.
3: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
8: Itara laha.
3: Aba hahu duragu wei gadri wenya ya mutu hagia, aba hichugu uweiri gunilu.
2: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Abad narihi dale la heiri dubani mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba nagambu laniye gu aba hadage katanya gabagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru
8: igama
3: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri duaganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubani mudu libia ma seyu aba nagambu laniye gu habia ma katanya gabagri tihagia
8: Igama.
3: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulole warimba iluagu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo wagugu. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilaguga. Aba tichugun aba onwebu efe ilu. Da la heiri dumba li mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagri tihagia.
8: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriki. Nyenye aba balasu luha burugu le warimba iluagu. Aba nagabu laniye guaba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
9: Nyari gula liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumon, goni gibaiga raba tuma diwa imbaidu.
3: Da lahiri duma limudu, ligadiru seyu, aba nagabu laniye gu hagadiru kata ya gabagri tihagia.
8: Igama.
3: Aba nanihi aba gabayu amari, owe ni liri baile warinyo bailuagu. Liabi habara hila ya lari gilari. Aba libihi ubafu lau ligadri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu, lau ilama, lau sandi,

0: Luma hau anima lugu handani mete hau bo gumai. Da la heiri duma no mundu ti sengu seyo, aba nani hinu hawani ha afara ogu mai legi hapuri chani lene no bungi. Luma lugu hagumfuli no luma Hesu Kristo. Labu ginyano latar. Hani ga lau mala li hereti.
1: Wabuli mesunti ga bafa. Darisa ida me bagusi re gedanya lile da kubo. Ida mesa bafoi re gedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
0: Aba habihi dugu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme lagu morusu da dari hostaru habiri gulida servidu nilu Kristu ha lu ginya banya hafa ragu ne koi hagu didale nari hi bai aba la heiri duni mudu lisi si sei aba la dagaru ma bau me buhara baganal aba lauri du veyu ke dugu tani na lut aba lafu na du hati kama hitu aba hei go dorugu maha selu bai muwa rugu ke tabur hai go toige didi budan lahi gishunu garabali aba la kumu chagu sielu ke aba garata dale tubura wagu aba la dino gu sun wubu luma ubo hulida ge lubar aba haramu da guluru ite gu bulida huyu luma buri labat na godubu le luagu bai wudu uara hama gumadi mati habu di gusuda aragu risitia gabafutia idamuni hama mama idamuni haria gati lu wubu luma lu dubu
2: hei gu huma wa wabu haramu da hama wa lu lari gu lubu yu amulala luma lu ilangari menigani mudum na digo chiluhe ni luweni nuweyu ni agani
3: Apocalipsis, capítulo 8.
0: Da la heiri duma limudun li sedu seyu le toaku bai liburu, aba nye la manigu o sielu, keiburi luagu di miogur. Aba narihine sedu angeligu, harara bai aligibu ge bungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari gea, aba yaliabi aba angeli, aba larara mu ligibu ge latari nyenye, aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichi go burubu nukupali lu, luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu gebei lala bungi. Aba lamuda inu lugumule likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluha burugungi angeli lu ligibu geyo bungi. Aba tilanugu ni angeli ligia laga ikupali, aba labuincha giduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachiri ni ubo wagu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nuhabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durugu wati barana ho. Aba la sali rego lunu wa muru solida ge barana hita. Hilagu wati sun udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Gringu watugie sun ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu du aba onwe buu warugu masiyelu ge. Durugu ke aba tochi. Taburi haluagu luru wa muru solida ge duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugie. Aba la gifi dun lunu wa munu solida ge dun. Aba hove go saragu grigi ala daga li gifi dun na ligi. Aba limi nunu li hagadri angel li lifidu. Aba la gini chagu lunu wa munu solida ge libiri wei. La usung hati hama warugum. Le obo le agini chagu bai hawagu. Aba la buri gadu. Manugo gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariye gane ligi lau umala li hereti.
4: Fugi abu meha agano banya ubowa. Damele lagambu tumala lifidu to lumbun hiviru nuha hibiri urwa angeli.
3: Apocalipsis, capítulo 9.
0: Aba liviru nuha sengu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligile infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligie. Aba lafuridu gumula linyegi kamalida giaba onwebu regigi. Aba laburi gadakidu ni gumule ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lidage gumule ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uriba ni lu hiduru leubo wagubai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe luidige hon gurigia ha uwabai lisei ni bugi uherebele. Gama luma umbaha watinu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Luaidi gelu hasga negeri ya luagu sengi hat. Itar liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gerigia oweni. Gamalumu madari habai. Busea hakie yebe howegun. gamalumu la dise du boweni hawai chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu nyenye aba kata ihablugu gamahamuga aba ridi le gol itralinya hakibu kei hakibu grigi itralinya hadiburi kei hadiburi urinya liabi hari kei hari linyu darugu linya hablugu lau aba kata ikamaha grab itralinya lamuri harina kei tamuri saragu karu to hau tu gabayu na le teibangu uriburugu Gali tinha kei hali aguru le gagirit. Nyenye ubafu luagu hali lo hadunga uriba ni hon grigi ya luagu seng hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe. Abudomu liribe angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrinchagut. Siguga furume tila misel, mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile tar golu le ligibu ge baibungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angel li le taubu ifidu.
5: Farara banya gadri angel buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
0: Aba hafara gaduni wa gadri angel guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grige hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha waniba ya hawagu no. Nyeye aba kate haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyo. Itarele hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulu gugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumulu gugie gabayo hagia aba hatage kada uruwa grige hilagubi. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye gabayo hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri grigia haa mowe kumbanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kate ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
3: Apocalipsis, capítulo 11.
0: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye gubungi unu.
6: Seraba amisura mundi templo gubungi unu, luma latara. Abau dabanyame, atri yanula, ahuduro gudinyi, gamalumu, mamisura abai kuriru le bon udiboy, tibiti templu, la dega derege wani hongi betu kumbiute, halubo nye hagoni chaguni, uguru gule sanduboy, la gubiyan vengbiyan hati, abamenona habiyan gefetia, taudogu ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, la gubiyan biyan sa, uru wavenbele, biyan gefetia hagoya, Hagega yawa wali biyan tidu mwewe to olihu, lumo biyan lebu sanude lule ligibu lebe ipungiu, lela bule mesumu bo. Ahengi abuse luti, la tidu uriba tihon, higi regituba, watu kemeti hayumu loge, abame hago dunia, haga niyo, sunsuina buboi, itara ti lobe wa furumye guari, lebu seti la tidu uriba tihon. Gabafu tiye gefeti ya hagia, luhadolo nisiele, lumamu yula huya, Sunda anihana bugiu adimure hayumulu uginye. Gabafu tiye ginye, luha dugu ni duu na hitume. Lu ginye, asukari regudu ni kubo, lausunu uye ni muribani, sagu habuse ru. Damele kumuha mali, hawadi wali. Lagendo guba, anima anule afri dubo ilida gefusu, le mebe wabu ihama. Aba mehefere de nu muribu, aba me lafaro ni ya hilabu bui. Aba meherede rurubagu, dida lemeri umbebu ubulu gule Jerusalem, Lenye lumo ilada na watuwa Jesusu lagu kuruwa, flashu memele kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye lumie kirikia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu kuruwa meyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda raguha ubogu kubanya, lauho begu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda. Ladiga sufuri guda hamuti ya, meha biya profeta guhagui.
0: Kamalumu, lari ya uruwa weyu dimi iligia, aba lagu yu guagudu ni ya bungiyu, aba ya hasara. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefeti ya hagia, aba umala lihere tisielu gile, arinya gubai.
7: Warihu mayama.
0: Abahamuda iru cielo lida aba duere. Ariye guhaga ni yohon. Lida ora ligia aba lataga nu aba unwebu harabaganali. Aba tagulu lido aba muna tida nge sagdi sito uburgu. Aba hawegu sed mil grigia ladiga harabaganali ligia. Hahibir grigia aba hichigu inebese ilubungiu le cielo bai ladiga luweini hanufutu. Suguha libia malamiselo. Madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
7: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
0: Aba tihele mchuga wen gadri wenye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. La uhagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
8: Tenki wanya bu wabure mebungi. Bugu ya le suntiga bafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen frumi ya tida. Mima buguya gueto. Tenki wa mutibu la duga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babweha. Chiluha gie da lum baguse ragutine hilagwain. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanya bayhongu wabu. Ama sun hawuye rigugrigi ha ichi gubanya inebese ilu biri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
0: Aba titadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara dubungi uhama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri haniku. Arenchu ni wayuhuru aba haraba ganali lumalaburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
3: Apocalipsis, capítulo 12.
0: Abad la sali reguaba onwe busei ni cielo. Aba uri darugu lia weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. La duga sufri tuluba tagura. Aba ya la sali reguaba sei ni cielo. Aba onwe bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luago kada lichig. Aba la durugu du dragon ligia aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba la rana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya aba uguri rahi le lumbi le dera gudu la guma di halina sunfulasu kaisi lau aba badu lani na guma di anile laut grab. Aba lagi daruni wa tirai tuai. Aba lanuga ni wa lubungi luagu lal. Aba tanura ha uri tugia lidung flasu makairo di na nyei lubai arase lila bungi ubaru tuba. Lutoni giruni wa nyei luagu milu bia sa uru awei wei. Lari gye aba nyei la aba uri busiel. Nyei lubai lagendo gua arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda guati dragon hau lani angeli gu aba haferi duruni uribu. Aba mabara ya la cielo. Aba lueti la saganu onwe bu dragon cielo di. Le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanas. Le yeha bali sun ubo. Ligia hau sun lani angeli. Aba hachaganu muarugu. Aba ti nagabu laniye gu aba umala li here ti cielo ye.
9: Shabilha li asal baruni hon grigi gubo wago. Jirilha li larui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa lile ichi gumi haduru wadunga nyure ichi ganyi hapa haduru weyo ugu aria bulikibu ya wabungi ute. Ganyi hama alilau lita mudu, luma lau ugangu le hapuri chi habai. Manufu de duti enu ile feri diruni habagari, aranse de duti enu home. Gunda ala lumo itisele, gunda huma hugu ya le agano bwenye. Gama lumu fugi ya guha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafe humo la owe bu iganya la duga sugudi lumuti la urusu rugali lani dana.
0: Dati larihi bai dragon la gufi wali la ubo wago aba laiba hanu uri tobuga agura habo. Gamalumo aba lichigu biya larina agi la tu uri tugu ya luga yara la taha marulido fulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligi ya duna liumu lugu ya tariki uri tugu ya saraku duna kai duna churuti. Nuye be la duru gudunu ebe ni uri tugu. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tugu ya aba laho na chumua. Aba la churu ni sunduna le ligera gudube dragon liungulu gugu. Gai timati dragon tumo uri tugu ya aba lidi agenda guhama tirahanyi haa nyudu me lau le lubebe bungi. Fala jamai lugar de Jesucristo. Abati larara mu dragon laru barana.
3: Apocalipsis capítulo 13.
0: Aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi. Sedin lichigo. Dis ligacho. Nyenye ridi logo ka ligacho. Luma iri burile aubai. La naba goi bungio. Logo kana lichigo. Monstru ligia lenege gaigusi. Italia lugudi kai lugudi os. Liabi liuma kama liuma liu. Aba lichigo ni dragon lubafu luma lala lu. Luma sarago bafu lu la gumati. Nyenye aba chanti logo aba lidage lichigo monstru ligi. Wairiti lunyebe lafaru ni hilakubi. Gamalumo aba la rei dagun liwon. Wairiti hanegi sungrige lao monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon logo lichigo gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lo monstru aba haniago.
10: Uwati ni aba kei monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
0: Igiru wati gen monstru ligi ya lu la dimone ha dimone buiti luo gwa luma lu la nabaguni bungi. Luma lu la gumadi ha logo biyame biya hati. Aba la dugu itara. Adimune hati uribati luagu bungi. Anaba leiliri. Lani sanduariyo. Hama haa sieluma. Igiru watigie lu la gendagu hama lani kubungi yo. Dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras. Fulasu inyenye luma nechan. Aba mehahu drogu sun haa. Ganoba yobowa gu lu monstru ligi. Haa uwa banya. Hiri buriwa yon luma gen. Lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudun le owebe.
4: Lega riga iruguti lu lagambu agambala. Haluti hanagu adarua, hanagu ba adarua. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagun tau efen. Nyimba lari hua, hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
0: Lari gye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugugi. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gambalumo, italine ladimune ha kama aba dragon. Nyenye sun lu bafu furumeti monstru luma linyuan. Aba ladigun lu hau dragon sun gerige hau bogo gubaya lu furumeti monstru. Le larei da guagi dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigie onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugun hagibu ye gerige. Aba le yedu ni hau bogo gubaya lauburi milagu le ubai. Lichigua ubafu lu ladigun ni linyuan furume guargi monstru. Aba ladiga gudu, aba liyawa monstru lega wago bani chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru bafu lun lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru lun. Tadimuneha lumalu tafaraguni ya sunha mahu dragonti ya tu. Adiga tigia lun sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni lun lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebe. Luginya uwala ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugru ha ahi uwa lumaku monstru o linumenu liri luaku. Busiti te kate lili chuau le gufura ndati aturi ya hele linumenu monstru. La diga linumenu la uguri ani haa numeru ligia sisi saa uruwa wen sisi.
3: Apocalipsis capítulo 14.
0: Lari gelira aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusabia wen gadiri milu gerige luma. Ha buriwa nyuba iliri mudu luma liri luguchi hereberu. Lari yaba nagambo aba amuri nyumbu iti sielu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe luma hagibu ge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia saa biyawei gadiri milu haa salba rubaya hadagi haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadagi gerige haa furumi ya tiaidewe say lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni luagu hayumaru ladiga harumati ya ligibu ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la midago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sun necha anigu rasa luweri dimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
11: Inebe la huingi uhu rugu huye mewengu ilu chinduza tanu la musra gudu. Utubo huma angule atitupali sielu luma ubo barana luma lise isintuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
6: Heigua, heigua, Babilonia to weirigubun. La diga tabacharo da gudani, sum nechani, laudiven le lanina, livie ligabri toseno.
0: Abaliabi aba ya haruwa angeli, abalarinyegu lau umalali heriti.
12: Le auduraguti lum monstru, luma tun liaba. Igira ligieme no la gudinu alili monstru, luago luomo o le reverugu. La tu vei vive in le lanina, la narime ligagni pungio, le lessero vei lidon li copona ligagni. Aba me la soffriru, la uatu luma soffru ligibugien mutum, luma hagibugien angigu hasandibai. La wariruba, lugumule linguatule a soffriru ludubaria, lu sultan. Uwa vei emera guni, ni veiwogu, ni ariegu, honha auduro gubaya lu mostu, Lumatun liawa, niho ha kawagubali liri.
0: Nye balarihi wa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu laniye guwaba umalali nyubi tisielu geno.
13: Aburi habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itara liye lupai, emera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwar hama. Lia sifi isanga.
0: Abati narihi aba duweri haruti, nyunia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kutuweri ligia. Nyengi aba ridi golu labulugu, tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli tidage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala lihere tilu le nyeibai ligibo kutuweri. Laniye galo.
14: Dabu mbaluba gule, ladiga chiluha da anu aluba hani, ladiga funali nadi.
0: Aba lasu kuragudu nulenyi bayi luagu duweri laluba agalimu warugugi. Aba laluba ha. Aba yeti lafri duwaba ya angeli tida angeli tempu lubungi to sielu muntau gine laluba agali hamanatu. Aba ya lafri duwaba ya angeli lida angeli latari. Angeli ligia gabafuti luagu watu gemeti le luagu bayi latari ligia. Aba lagu waru nule tau bayi laluba agali lau umala liheret. Aba laniye gulo.
4: Dabu mbaluba agali to hamanamu. Alu bahagun tiresi ni bayi bayi to muar gubong la duga funa.
0: Aba lasu kira gudu no angeli ligia la luba agle muar gugi. Aba la luba hanu bayi bayi to muar gubong. Aba licu gunu lidong agai dinale lanina ligahi bungi. Lenyai lubai taribi cawago. Aba taribi cawago bayi bayi lida agai dinale bo gudi libiti buru. Aba lafri duhita lida gya agai dinale ligia celunumo linyo hafuna no gabai. Kaiburi irua sa kilometru geyegu walau.
3: Apocalipsis, capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya onwe buseini sielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu igei ha au banya lagumu chaligahi bungi. Arihet nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabe.
8: Weriti alibuiti sunle adiga balibe. Wapure mebungi suntiga bafu. Suruyu liya sunle madudube uwarabu. Buguye le luwe te sunesha. Kaba sama nufude buwe wangunde. Kaba sama dimure hapuiti buwabu. Buguye le bire di usana. Hayabi ba lila na sumfulasu. Aba me hau dora ugun. Ladiga harihua liwangu kuitu la sunle badudube.
0: Larigeti sunkate ile. Aba narihi ni fulasu le standu tumabui. Tida le tempu lubungi siel. Fulasu le nye lubai le redere bungi. Daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu ha haubaya sedu igei hagi. Tempulu rugugi, tau yenu hadura gu tau tu linu to harumatu ani miri tugui. Leabi laguru gahara nagwa gol chilu luagu hanigo. Aba liabi aba hada ge kate ga bagariti hagia. Aba lichu gu aba kopu lauti golu lu kada aba hada ge sedu angeligu hagi. Builia kada kopu lau luweni ligai bungi le ga bagari bainu sunda. Aba tabuinchu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luwei rigo bungi luma lubafu. Siyati labelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama baya sedu angeli guhagia.
3: Apocalipsis, capítulo 16.
0: Abat nagabu lariego aba umalali here ti hon sed angeli guhagi atida ke templo.
4: Heiba akuri sed kopule lauba ilanari meligani bungi ubo wagun.
0: Abali di frumi ati angeli abalatru nilikopu ubo wagun. Abalasali lego gumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monsu. Udugu wahagi alo. Abalatru ni habia ma angeli likopu barana hon. Abalasali lego barana kei hata hilani. Aba hove gu sun kate ha gabagari bayalida. Aba latruni hiru angeli likopu luago buri duna luma lise se duna. Aba lasali regu hita una. Aba nagabu lani egu angeli le gabafu bay luago duna.
5: Uwa regu ati bu lau baguse regu duna ita. Buingi usandut. Buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumi ati ta ani mima buguya guento. La diga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni hasandu bay. Guento ati kurabu da adibu hita hong. Eres birunye ile adina bai.
0: Agamba nagia lania wago loige latari.
15: Aha wabure mebungi le sunti gabafi. Agusere gudadi blau isu runi luma richagu.
0: Aba latru ni hagadri angeli likopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura runia grigi lau lisu. Aba hachura nusungu bai. Lausulira masakri hatia michi guhagia uweri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi ile gabafu bai hawagu ige haa. Aba latru ni hasengu angeli likopu luangu lala monfu. Aba lelete nunuweni gu labu gen liburi. Aba burihagira gu nugirigi hanyanya ladiga hagari. Gamalumo ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigubay. Anaba gorugu hamai bungi yu lesielu bay luagu hagari guluma hagumay. Aba latru ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamaba idu lunyayi la uma lu hasugiru uruwe gu haa nyibi maya luwege obo lenyege lubay labouchewe. Aba tinarihi hafridu iwa sifri guribate liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itar haya sifri guribate hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adagu baya milagu. Aba buri hafridu on dragonye sun uruwe gu haubowa gubanya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi le sunti kabafu.
13: Goni gu humatia, daduga sonyu bay niabi keiliabi hiwerti ario. Ulese wabele agabu duwa nyubay, anuha ladore gong luago, lumaibu gong laso rusu luilari hiyon libusi gay.
0: Abati honda ragunia, uruwe igu lida flasu le giribay, ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopo, garaba lirugon. Aba lafridu aba umalali, lida gelala uruwe tida templu, lariyega.
16: Adeguruwal.
0: Aba yelaba lapiri hanika, arechu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumu walau aba haraba kanali heret sigilau sun haraba kanali le dagali bay lumage nyin ama griki ligibo kupo. Aba lafani naku onwe bu buru gulida urwa murusu. Aba buri lagullu du uburu gule ubowo gubay. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi ti le Babilonia lu lahu lu chagudu ni dimei le lani na abay chuni le lona habay lu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire gwati sielu gie hawagu grige. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimete.
3: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Aba tiliabi aba hada gie sedu angeligu halau maya sedu kopu. Aba lanie guno.
9: Higabu narufu dalita baichu omwe buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabon. Agana wanya uruwe guha ubowo gubanya lida ahuru wa nituma. Bacharu wa hagia ha ubowo gubanya lau divingle lani na tahoru ha.
0: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigu nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri warinyo logo aba monstru funati. Biriwa yulinya sun liwe ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wagu bay tanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairagu. Leabi tuende golu. Dubu buiduburiti luma perla. Nye nyaba kopu golu tuhaburugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Biriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bay.
17: Babilonia towaidu. Hagu chuhoru luma sunu weye liye mbogo.
0: aba na subudironi lagu bacharu yola wori tugia lau hata lani gubungi hamaha afara waguba ya loige hadimu na lagu Jesu Kristu. Da nari balikata ile aba taweri du nanigi aba tilari yago angeli ligenu
14: kawa ku taweri tabanigi na subudere vitali mini tawuri tobun lau sum mostru le anigi baru le sedebe ichivi disi ligancho mostru le bari bai gabaga ritineha gamalumu kwento uwali lau sumira la mude rubalida ge fusule mebe ha bai lubara ge lidi lido un lagumu hon lume hagano banyo buwa guha uo bai hiri buri wanyo tita liburu tolani na ibagri luma ge la dugu ubo tavoyiri du bahani ge dame harihi ni mostru le meha gabagri be ani uwali gamalumu aba yaliadi mege itileli chu au luma gufaranda sedi chiki ligia mini la sedi wubule wagu bai nyun tawuri tubuya sede meme ichiki ligia mini la gie sede uruwego. Sengu hada ge uruwego hagia gumuha li haruwega. Aba hada ge laruwega. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruwega balwago murusu lugudana. Le monstru le meha gabagribe ani uwa li wento ligia havidi be uruwego la usun ligia la aba hada ge sede. Ani lidi nyalido lagincha wagu susu ina gubei. Disi ganchu le barihu bai disi uruwe guha magume saruki nyebanya ruweha. Gamalumu nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monstru. Hagenta gubaluma mudu gamalumu nlaganyi rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia haruwe tegia sun uruwe gu. Ani haganyi rubagia sun lani guha lanuwa dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
0: Aba gie, larinye gu angeli ligie nu.
14: Duna le barihi bai, le gibo gu bai tanyura horo flasuburi. Grigia, inyenye iluma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be uruwego, te yere guduba horo hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Hegi bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utida uhanigi lunga digini le labuse rube. La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungyo. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe tegu ubou.
3: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Larinye sun kata ile, aba narihi aba ya angeli larari no cielo ge lao saragu bafu, aba larungo gatu ubou lao limiri. La guara guati lao umala liheriti lariñega.
4: Apire ha Babilonia to weiriga. Gueto hapie ha rumafiaño. Harajo de guante de sun. Abuye de sefri go uribata. Hadi budinuru hiete. Ane iere ha buti. La dega sun la necha negu. Bacharu en ya lao. Diden le lamina tahoroga. Ane agano wanya. Iluruwe tegu ubohutuma luta tahoroga. Risi hanya. Alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
0: Abeti nagabu lariegu abai umalali nyubiti sieluge.
6: Furiha mababi loyenge hugi le nanigu. Mafara hamantu na lida tifigon luma lida atabai chunua. Datika kibe kwa li tifigon dariru la chunu lisielu. Ani harita kwa li kungi luagu kuriba. Adiga humatu babilonia keita diga hum amu. Fai humu doble loile tadigubi. Ruha maba unii lehele timati, bia uwe ya fitum, sugulolethichi buwegun aba. Sufuri yududa humumu, kemine tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, ladega alia gata tida tanili.
16: Nyu niya ya kayaba unruwe, mama nuwe aba hinyaru ilali tumari, masufuri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takutu la watu gemeti. La diga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubanu. Hayahu baluruwa itegubou. Haganoba ya tuma lida salufuri luma irisini. Guteme kwa tuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba meheredenu disi le hanofu delwe tabai chun. Aba meharihengu.
7: Fugi abu Babilonia uburu gule wairibe. Babilonia uburu gule gabafu bay. Lida rugumusu ora liabi babai chun.
0: Ayahu hatia gie ya lugu na hatia buriha ubowa gubanya. Gudeme kwa ligia uburu guligia hon la diga uwa ya la kabala aganye hei ebegidina le hanahabe. Ebegidina leburi golu, pulata, dubu buidu buriti, perila, gamisa linu to finu tu, seda, koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu, le hemet ila gulauti marfili plus buidubriti bronze grabu luma dubu miriti canela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwe garaba fluar finutu luma trigu baruti agia animalu guhaluti hanaha ilagu mudu bagasu gabayu kar ibini musu o grigelo halugura hon hariya go bulu buru guligia
17: uar furu da burito semen bombuma tome ha hisia bombu sarago feri di bali ginye sunirisini luma wende ile bumanya hapoi feri di bali lu sundan
0: haya halugura bali burikata ile ani risi eli da buru gule here durbadise le hanuf de loi hapoi chu aya hu heina asakri heina aba me hariya go
17: Fugi abu uburugu wairiti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma daugwa tokoloru guchu luma funati. Lau tuwende golu dubu buiduburiti luma perla. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
0: Sumbri tarune ugune pasahero madulugu hama sungha nadagime ibanya bananaha aba herede rundisa. Dati le harihini lukumule lilaku tu uburugu aba hakuwaragu harinyaga.
17: Kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le.
0: Aba hichagu kaliki hablu ayahuwaha asakriha aguwaraha.
18: Fukia mubabiloni lewe weiwe risi enyaye besunha kakune bwenye waporu. Barana lauli risi anilidara ngumusu ora kurio huwa. Gunda huma laule susiri duboi du babiloni. Buguye siyebe, umuhuguye apostolu, ama profetebe, ama sunani bubungiu, la aduga libungiu iriche hun, la ulasiye diruni.
0: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana hon, aba laniego.
12: Itaraluba, la rari de gudiniwa, babiloni, uburu gule weiwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, Fidu bemeriu, uwayame gie na dagi metie bida nika uguyeri. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galampu bida. Magambu wadigialime arenchuni le lanina marie bida. Lausu gabafugu dabani ya meha banigu. Alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profetagu, hama halani gubungiu, luma hata sunha afara waguba ya ubowo. Dari wali hata sunha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
3: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lari ya kata ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa na ha.
7: Aleluya, lani wabungi ya salvaruni, weri kudunga ubafu. Kaduga abusira kudaki, lani wani luma isuruni. Siyadi laru uwe buhoruto agadu ubali upo lau kusalu kuri. Hagu ya kudalali, hapara wabungu lani kutuaku.
0: Abaya, haguwa na ha.
19: Aleluya,
7: aleluya, magumu bae la muda ilu tukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu, Hama gadri kata ya gabagari kia hagia Aba hele mucho chile muarugu Hudugu wa telo bungiu le nyubai luagu lala Aba harinyagu
18: Itara la, aleluya
0: Aba tilaga bu Lariya guaba umala li yarafa luige lala bungiu
20: Buku ma uweiri guni lu bungiu Sunhu guja le esezi dubali Ani inebe la kun Weyanga nimbrigini
0: Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Aguara.
18: Aleluya. Gumese li wabude mepuingi ule sunti pa itabafu arue. Gunda guhoma. Gui wa malau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latika chiliha lidani la mari yetu mugu. Aranse uladani. Tau tadagra gu linu tofinu. Haruma animiritu guya. Mini talino finu tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
0: Abati lani ya kuwangi alinu?
15: Baburika, fulesi watinya haa misru wako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
0: Abati lani ya kuunu?
15: Dimuri buri inaru miti, le laria ku bungi ule
0: aba nahu durangu ligib gya hele ligia aba laria ku no
15: madiga baile lubu e bungi au ke bubuya hama bibiri ku ha afala rubali lugano te Jesusu lu la bungi bahu durangu uganu lela nehu bai Jesusu lido la rubunga ligia uganu le lichu bai sifri hon profeta
0: abad nari inisiel hurenyo aba la sali le guaba gabayu harut leti awari habali gumfu li tilu mainarani li jeliri bai la diga lau iricha la gumadi lau gie iricha la gendago amiri hati luagu kama li gemeri watu nyeye saragu ridi labulu nyeye gie aba iri buruwa yu luagu ani li gie rigunye asubu direi fendi watu dogu oto luagu mon lau hita lerenu mungi uliri bai Hafala reiti suda aragu, hasielu mayatau hadaragu lino to finutu, harutu, haruma, warinu hagi hawagu gabayu haruti. Nyenyu waba efei hamanatu, afrietu liumu lugugie lu, lachu agunia, necha anigutau. Apame laguma duruni, lau badu, lani naguma dihanile, lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai, lanari meligahi bungi. Beruwa yulia iri ile, tuagu lida, luma lagu liyadu.
19: Haruwa ite sun uruwa igu, habure eme sun, abure eme igu.
0: Aba narihi aba angeli rara lida weyu. Le agura gubei, lau ere ihon sun dunuru haa, aha mahabaya sielu, larinyega.
21: Higo ugu, ondara kwa kuma lung ome wala dina rakitu buingi. Hau kuma amuga hagaru uruwa igu, kumati matinya ama kudunya ganyatinya. Hagaru idu gabayu hau sun haa awari habali. Hagaru idu sun hawuye rugu girigia. Dantu ha idamuni kai ha mama idamuni. Dantu nyuburiginya kai wainamuni.
0: Abad narihi ni mosturu hama lului te gubou hau hanigu ondara guayalu agenda gu lumale warinyo bai lau gabayo haruti hama lani. Aba ladagru mosturu uware luma profeta yeti lebuga adiga bai milagru ligibuge mosturu. Dauburi milagru ligia eye dalaya meha profeta ligia ha igira guagida bai hau walu laburu du liri monstru hawagu hudugu hagia tu liyawa dandu ti monstru kei profeta yea tiligia aba hagunu viwa yulido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru ahibiri aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumulu gugien le warihu bai luagu gabayu aba hakimu le dunsundu nuru lau hagrig
3: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larigue, aba narihi aba angeli, larai no cielo ge, lau ligele infuso le mebebe. Luma aba onwebu, gri gri luhabru. Aba larigue duni angeli ligia, dragon, le bina de heve, le mafia bai le satanasi. Aba lagura guni luagu milu irum. Aba laguru ni lidon fuso le mebebe, le nye lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena, lumeye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Larigeme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha, ibiuba yobafu lu hagusara gudu, nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha, adiriruba yichigu, luegi hapuri chani lerenu bungi luma, luegi hadimu niha luagu Jesu Kristu. Hamahudu ragumbaya, lu monstru, ni tu liyawa migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu aba narihi hasa aru lidage oweni lu ya habagaridu aba haruwe ha uwara luma Kristu luagu milu irumu ayeti hahibiri hila guanya masa arute lidage oweni darime larige milu irumu aniha afurumi ya tibai asa aruni lidage oweni fulese watia suha gafara baya lida afurumi ya asa aruni lidage oweni Mabafu tilibia ma owe ni hawagu. Lubara gelira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irumu. Dame sugua li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la dauruniwa. Aba me lafridu, lule yehani ya necha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyedha ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, luburibu. Ani jibe baya kei lisako ntibarani. Itra liye lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia, lidange sun ubo aba hege de guni flash le nyi habai lumutu ne bungi luma uburu gule hise bailo le Jerusalem aba lona habungi watu gemet sielu gi aba lagu dunia sun sun ina kubai mafia de leye du bania aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu le nyi lubai laguru monstru luma profete yeti a sufri rubanye ari ebuwe yogu no sunda abad narihi aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi aba marihi halila aba narihi ni hilagu wanya waine mwanya hama nyiburi ginya rana ligibuge bungi yu aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu to lari na ibagari aba hagusera wakudu Hila guanya, logo brincate e leme hadugo boi, segun le buru oi boi, tida buru liburu tu gui. De regla muti a barana, suha oi kubaya lida. De regla yagia oweni, luma habara hilanya sun hila guanya, ha labu gebaya lubaf. Abati, hagusera wa gudu, logo brincate e leme hadugo boi. Aba laguruni wa oweni, luma habara hilanya lidon, lagunu le, laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, Ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
3: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, aba narihi aba iseri sielu luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yati sielu luma furumi yati ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem. Larari no cielo gue, numa ge bungi. Arasa em linha, que aba adari, dagunho, lubata dari. Aba nagabu, larinha guaba umala lihere de cielo gue.
19: Ariha ba, agana o te bungi o hada grigue gueto. Lagana o Bahama, ani hagia ba lumutinia. Bungi o meme Bahama, luligia la habungite. Laraga haba isun haguira, u alime onweni, ni ayahuni, ni iruni. Ni igairego la dega sigha furumi ati burikate.
0: Abati larinya go bungiyo.
21: Ariha ba, adega dumuti sunkate iseri le.
0: Ariha gatigiye.
21: Baburiga, la dega inare guti dimuri brile, ariga nyara ati lafiye nunu walua.
0: Larigye, aba larinya go nu.
21: Sunha na dega ni sunkate le, au alfuwe, dumo omene, lagume seha, Luma lagumu chagule sunkate. Le magura buti, nichu kubalung, lulatu lida agen lise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luaga. Ha agayi lubayu uriboni, herisi lubay sunne lubay habihini, kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagiye mi nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogubanya hongu wariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube ya sedu kopu, bui hau sedu, hagumu hon igei, abalaniye gunu.
14: Higabu narufu daru adari ibu. Tolani mutum weriyo.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluwaku waba wubu weiriti ani iyu ligia. Aba lagufu dini ome buburu gu sandu tile Jerusalemu. Larani nusielu gie luma gibungi. Amiri yeti uburu gu ligia lau larungu nga bungi. Itaraliya lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei bidri nyenye aba bari iru wairiti ani inyo ligia lau dusu bena geyegu lau uburugu ligia aba angheli logu kaa bena luma hiri dusu tribu ha ladiga wagu israeli buruwa ya logu buri bena uruwa ya bena loige ubo ile nyinge lubai la bocha weyo uruwa loige norte uruwa loige suru luma uruwa loige ubo ile nyinge lubai lali da weyo Dusu nye dubu lebu bariye iluligia. Lau hiri dusu lani Kristu apostolugu buriwa yuluagu. Nyenye yaba maburu golu luma angeli le adimune habayi numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ino. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angeli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie, aba la misuru hani bariyeru iru wa wei gadri meturu Luweini segun hamisura gile grigia lela yusuru be angeli ligie. La udibu le hasupe la digiwa bariyeru ligie. Uburugu ligia la utigolu le timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo bariyeru ligia la usun luweiri dubu buidubiriti. Le furumieti la uhasupe. Le libiyama la usafiru. Le liruwa la uagata. Le ligadiru la esmeralda. Le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasiu, le lidisi lau crisopurasa, le liunsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degu. Leti brilemeri uburugu ligia lauti golu harungongo tikei biduri. Mariet na niaba templu lida uburugu ligia. Ladiga wabure mebungiyo le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburugu ligia la harungonga luma gie weyu ni luma gie hati. Ladiga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la harungonga luma. Jesu Kristu ti li lampu ba uburugu ligia. Heibu guba sung nechanigu hasal bawanya banya lida lilampu uburugu ligi. Aba mehanegu ni luruwe itagubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa baigie aria bunyehi. Laniguba haweiri gunechani gunyehi. Lausung harisi. Mebelo baini kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati ogeye ragwaditi. Hariguba ya buruwa yubayiri. Tida liburu to lanina ibagari to lumabu mudun hagieri gubanya ibelu.
3: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Aba tilarufu du angeli ligia aba duna haruma tinu. Leishi gubay ibagari. Harumu ngati kei biduri. Lida ge lala bungiu luma lala mudun lafuni. Nyenye duna ligia lamida walemeri uburugu ligia. Ani luago bia aloba duna ligia. Nye lahu chaburitidi buwewe le ichi gubay ibagari. Le agini dubay duus weyasu lida hirumu. Sag hati la gindu. Le ti lubana serivi tilu la gara ni hon hon nechani. Ualime ni kata nye ilu labu genla lenye na kubungyo. Nye ibe lala bungyo duma lala mudu lida uburu guligyo. Abame haukudurogo lani gulu. Hagagi budaguba luma bungu. Nye begie liri hereberu. Ualime aria bunye. Haga nauti ya nye. Memege iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wenye. Ladiga larungo nga daga duba. Wabune mebungu yu hao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gie. Aba larie kungangheli ligie nu.
1: Inaru niti dimuri brile. Ani gayara ti lafinye runi waluago. Ani wabure mebungi memele ichi gubaydi mure hon profeta gu ona haladi na luna rufudu nile lumba ila susere du hon lani gumadise.
2: Ariha huma, anate madise. Polese watile adigu baykasu lau lugano te bungi yu le buru yu baytida libruto.
0: Au huwa, agamba numuti. Ariha neiburi kate ile. Ani lari gen arihi ni luma na gambu ni aba nahudura gun lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu. Aba lari ya gunu.
1: Madiga paile, lupui bungi au kei bungui hama bibiri gu haa profeta gu. Hama sun haa adiga banya gasu la ule burimu nyubaitida liburu to. Lumla bungi bahu duragua.
0: Aniya gatigia enu.
1: Maramu dapai luganu te bungi ule burimu nyubaitida liburu to la diga ya rafali da lumla gufliru. Igira banya haa uriba banyalunga sigiru adago uribani. Havie banyalunga sigiru lida havie. Anga ya tiha buidu banya. Buidu meme hama, ani grige ha derege guabanya hongo lubungi ungunfuli meme hama.
2: Aha, madise liniabi,
13: ani parunu muti afai ruaho le lubi lichi ulinu ka aba segumbu ikati le la dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sunkate.
10: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago, lungaricha huma lung heigi lindagi limtinwewe lanena ibagari. Ganyara lamu ga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya hama finire di banya luagu Jesu Cristo.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: Numu ni esifiri sanu liyabi. Agari di baba irahi, aba mbichu ni niri Jesusu. Itara nuba liri la dugla salva rubanya la lumutubi lida ki hafigum.
1: La susa re duba isun kate ele, lo lagun fuliri dumure ele la rinya gube wabure me bungi liyumu luge profeta.
0: Babagi na tupa aba nguburu itu toga ni niri. Aba metagari di aba irahi, Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia, bungi umama.
1: Dale lagago dubai hose lida ge uene de ligia. Aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
2: San Mateo capítulo 2.
1: Lida fulasu le giri bei Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui bei lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te waruguma uburugu Jerusalenge loige obu le nyengi lubei labaucha weyo. Aba haliga daha harinaga.
3: Hageisa haru e te huriu lea agura houbei. Ariha o maru luaruguma lege obu le nyengi lubei labaucha weyo. Wayabi en luwahu drogulu.
1: Dale lagambu ni urue Herodes kate ele. Aba medera guaga duha alila hausu Jerusalena. Aba ti lagua run hong sun habu ti gufadir gu lida hafinha hurio. Hamaha arufu da habale lirudu Moises hongrigia. Aba lalig da gunia halia balan lagri hoa Cristo. Aba harinha gulun.
4: Belém, lelumu aruguba y judea. La diga itera linha laburida ni profeta. Buguya Belém, lumu aruguna judea. Buguya abalida ge oburu gueri gutimati lida muole. La usun binira, la diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube iloni giruninha numutu ni ha israelina.
1: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarugu. Aba lalugu dunia luagu ti ma dan le tarufu daguagu le warugu matungu hon. Aba ti lonahania Belém, larinaga hon.
5: Heiba, aba me halu ha ni rahe le buidu, da me le darihu mali, havisara na me, nyundu namu aginye ahudura gualu.
1: Lari gea, hagambu ni aturi hete waruguma lereru urue, aba houdi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba, dari tararamu loge fulasu le nyen lubai irahe le. Dale harihinu, wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harihini irahe le tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawene di, luma giribudu hama nyenge lubei Herodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu ima. Lari ge hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyo angeli lungu lung Jose lida luene di. Aba larinya go lung.
0: Saraba, warube irahe le tausu lugu chu. Anula hapa hau ehiki. Aba meherede lunyeni, darime nabisa lunyeni. Ladega lalu ahali erodesi irahe le, lulafaru ni ilaku.
1: Aba ti lasaru Jose, aba lanugani irahe tausun lugucho aria buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare duba isun le, lu lagunfu lirun le larinya gubai bungyo liyumu luguge profeta.
0: Sagana mutimira Egipto gi.
1: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego hama la chuto, aba laganyidu. Aba lona ha afara guanya sunyi rahin ha biyama te irumu hau lu unabu, ha aganobo I Belém luma sunfu lasu geyegu lo, segu dan le harinyagu bai chutou lagriya honu wa irahe ligia. Itara lien lagunfu liru le laburiha bai profeta Jeremias.
0: Aga buwati, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igayi, umala li ligia, umala li rakele. Doyamu bu hari di kirana. Mabu serun tulu tamai bu
6: la diga hilagua hama.
1: Lari ye long erodesi. Aba liabi aba lani bungio ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulung.
6: Saraba. Barubai iragu letau sun lubuchu. Giribu humaha geiro Israelina. La diga hilagua ha abu serube ameha afarmi iragu letau.
1: Aba Lazaru Jose, aba lanungani irahe tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudiruba li Jose, luago arkelou la aguma dihe bay hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun, lidin yehen. Aba larin wagunu walun lida uenedi, lu lidin Galilion. La chilrenyen, aba lidi aganawa lida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bay Galilea. La susere dubai sun kate ile, du lagun fuliru le harinya gube profeta gu luago Nazareti na la Yesusu.
2: San Mateo, capítulo 3.
1: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu mageira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
7: Asakri ha huma, ladiga yarafa li la ruwe ha buingi.
1: Huang le, ligye le wago bwe mehe la birhe profeta Isaías itere.
6: Agam uwa ti, lumala li aba kirigye aguwa la halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti lubaba.
1: Lautu lura kameyo la dere gu huang, liabi la griga lirana wa gueru. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puriti ha. Danti ha le ha gufestaruni ha figon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bei huang la gustarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuitia luha badi serun. Aba larinya guhon,
7: arasa hewe huwie le. Kasa avisa rubalun duhanura halwe lanerime abai chuni logu figa ule lumba iliabui Ausere huma abuidu Arihuwa laa mga furangu logu asakri hadu laa Masami naradigu huma idagwa ladigu wagun Abrahamu wagi Ladigu nariyehe hun logu gayara laa Ladigu buingi ladigu wagun Abrahamu lidage dibule Aranseru harawa lulachwa hun titibu wewe Ani sun wewe le mabuidu tili chengwati aba lagudun Aou, lauduna na badi serou. Arufu de logo a sacri hadu la. Ahitele lumba ilia binarigi. La badi seruba dun lau sifri sandu luma lau watu gemet. Gabafuti noi dari lum madina na ni luna nugunu ligei ni lau. Anui haru lichobuli en luhaburu. La ruma da gaduba i trigu. Aba me la nua da hani lida ge sagadi mabuihel. Aba me la reidu ni trigu. Guda lei me sagadi le mabuiheli. Lidan watu gemet ile menyi kuchadibu.
1: Dan le liabi bei Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bei horda, le nyen lu bei huang lu labadi seiruni. Mahati ye bei huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
7: Au lu bei babadi seirunenu, bugu ya lu bei nyumbu inu lu nabadi seiruni.
1: Aba la riengu Jesusu lu.
8: Itara lu baguento, la diga lu ti wadugu ni le lu bei bei bungi.
1: Aba labadi se ragduni huang Jesusu. Lari ge labadi se ru Jesusu. Aba lafuri du duna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagu sielu. Aba lari ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu leabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala li sielu gya.
9: Ani haliru lehisi ebo inu. Le awwe ome gulandu munda.
2: San Mateo, capítulo 4.
1: Aba la nguni sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumaigiga, aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni, larinya galun.
10: Ahen liruvu bai bundiu, saligu agadabai dubule feime.
1: Aba launa bu Jesusu.
11: Tarin hare leneno bungio mamar go bitau fain ha bagre de grigi a bagre to bagin lau sun du mure le larinya go bungio
1: abati lanigo ni mafia Jesusu Jerusalem uburu go le sandi bai hon hurio aba lawari ra gadoni tabulu go tempulu aba larinya gulu
10: ahin dirubu bai bungiu chuba baya ya luhna bo ladega tarinya lareru bungiu larinya gubo bugi hon lani angeli gulu huni giruni bo hanag badi bu ha ha bu lu macho gera bulna bugudi luagu du
1: aba lona buni hesusu larinya galu
11: arenga tugiele nenu bungiu mocho go bai babure me bungiu
1: Aba la niga ni mafe Jesusu loagu aba wubu inyuti. Aba la rufudu ni sun aruwa ihani le ubowa gubayi lun luma buri luwayirigu. Aba la rinya gulun.
10: Nichi gubayi sun lebon ahabu ahudura huanu.
1: Aba ti la rinya gu Jesusu lun.
11: Dise ba noi mafia la diga tarinhare lereno bungiyo lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa lun ruguba ginye beseri vida.
1: Aba ti la dise du mafia lue, aba hayabi angelugu esteri widei. Dale la gambu bai Jesusu lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagele rasa ha Zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le la buriha bai meh Isaiasi, Lemhe profeta le arinha gubei.
6: Laqueira sablon luma neftali. Lida uma no bagu barana. Luegi ango le nyengi lubei la bocha veio libiti cordana. Galilea. Le nyengi lubei a gana vaca mama banha curi. Gui ha meha lida bebu curiga. Arinha di aba ome bularubu. Gui ha meha lida bebu la munyonga. Lanina ovene. Arugonga lida malihau.
1: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
11: Asakri ya huma, ladiga yarafa li larua inha bongiyo.
1: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada gya Simon, le giri bay Fedro, le aba Anduresi, esenya ni habagari bay, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
11: Fala humana. Aba me meseni hadun la udre, anaharigadun me gurigi anu lunani kume.
1: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, Aba higiru nu ugune, igre haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligili si huriyu to lida bonkada fulasu, aba halapuriti hani uganu buiti luagu ti larue habungyo. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambunu wa luagu Jesusu lida sun Siria, Aba hanigini ya sun ha asufri he banya lo amu ya gwaina rige sandi, igayrugu, haga wago bain lagubri sifiri, hagonwe ha di banya, hama ha derege danya ugugu aba lareida gwagadunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gya, dida ageburi fulasu di Kopulina, Yerusalengia, lobu agugia hudia luma loegia obo ilen yenge lubei labocha weyu libiti hordan.
2: San Mateo, capítulo 5.
1: Dale larihi balinha Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago ubu, aba lanyu ruyen, aba hondara gulani discípulo gugeye gulo, aba lagumesaru arufu dan hon itara.
11: Ulese watinha ha subu dirubalinha luago mege humani lide habungi, ladiga mene gubay hon lunhebelurun lidon laru in habungi yusielo. Olese watinyo ha ayahu banya. La diga lichiko babungi yu kurasu hon. Olese watinyo ha unabugu banya ani mabafu hagia. La diga heresi urubayi muwa keisi alaga. Olese watinyo ha lamabanya ani magrabu hagia lu hadigini lugunda bungi. La diga lider gubanya bungi lu hadigini. Olese watinyo ha gudeme habu banya. La diga gudeme habu bayi bungi yu hon. Olese watinyo ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Olese watinya ha watik mari dubanya luago darangi la. La diga lagu warubanya bungi yu keisi lirahin. Fulese watin ha sufri rubanya ibaho ni luago hadug ni lugunda bungio. La duga hebele rubali don laru ha bungio sielo. Fulese watun dale hanabagunugurigia. Eba ha hamon, aringa gagia son luyeri yeni huago. Luigia, nani guhoma. Gunda nyuhoma. La duga heresi biruba aba ume bofaye tisielo. Itara linya mehaginya hei bahoni wa profeta goha nyubi banya hubaraginya.
1: Aba la sigiru Jesusu arianga.
11: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo, ahin leferi dira salu lubasua. Kaba gie un hula. O alime hula ni ka un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira goni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu te aba ubu sinya te laramu dagon, furangu te larihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigunu wa tabu gine aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gine, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihini buiti leha digubay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi le siyelubay. Marita kwa kumati ya lagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubao. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura lida gine ililurudu Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubai ishiku ti mebere seni luagu furume warga kumati lida gie lurudu. Ibi ni le la nyura uti mabai lida gie. Arvu dah ligia hongguri gie lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yagata sielu lida la ruin habungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi kumati lida luarago. Itara ginye la rufu daha wairi bai la nugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yuselo. Agamba huma li luago arinya waguwa li lameha hon hagoche go lu mafarha huma. Ladiga furume warga lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warga lan le agayinditi luma gurigia lile di Lagusa raguduwa ba. Leanegu ti lungu rigi ya lile di bidio wa tau, luau ginye umalu mafio gati. Itara liye lubaiti, ahim banunga bidebe se luagu unlani bungi ulatari, baunyin, ababarita guni luagu anihi la kate lida furume wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani nyin ligibu gen latari. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligie. Larigie meti, Gayara halime bagiri budun luagun latari ichi gai bidebese. Ahia bunse era aba gurige la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma luago hei buguni wago luai ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara aba me badagrun. Ninaro bau, mafri dupa di bulan yingine dari bafayeru ni laguma hon gawana. Agamba adun luago arinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narinha rehon, luagu furumia gwarga lan lea wama diruto aba wuri, agabara hali tuma didas lanik. Abu lubaiti lafigo gita bagu le bongwene, sagabai, fuibai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bongwene afigo gita batipu, durubai. Fui bai buwari uwa. Buiti mati lu leferi deruni aba lidage umega guni le buwago bai sigala ubidi lau sumbugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luago furume warga la le igiru tu lumari lu ti lichi gung gara dalani na igire gunito. Au narinya hane hon luago furume warga la uguri igiru tu lumari ahimama lubai ladiga takamare don ligibu wagun abatagano luma amu uguri Adika gada lumutu furu miyete uguri aga barahane. Leginye aga mariditu uguri igira wargu la duginye ginye aga barahane. Aga mbaat nginye luago aninya waguwa lame ahon hagucha go lun hagun fliron lau lel harinya gubay lau afinyo ni ligibu ginye bungi. au narinha hane hon luago mulu muti la hafiru ni kawago ni luago sielu la duga ligia lala na bailaru en habungi ni luago muwa la duga ligia lebu bailugudi ni luago herusalem la duga ligia luburu te bai waru wei te bungi yu le weiri gubai ni luago hishego la duga siyate ni haharu da gudu ni hauri da gudu aba idiburi arinha gariga huma aha o wa mafiru ga ni ka uago La diga furunye kwa rigu amu kate harinye gu lwe lira luma ginyati mafia. Aga bandun luago harinye wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon, lum magu yugudu huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ishi kakurige gufu den luago aba logo higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gyan luru tu twege yan hisimisi. Igre hume lungi yan lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurige luha nunga aba nuguni luago aba maile. Baru hume luago bia maile. Furumi ya warga le amuri hati aba kate huma. Ruhu hume lung. Mishika hume yigine hanaga luago le afure de hati huma. Agamba tungi yan luago warinya wagua lame ha. Hinsi yan labu madobu. Liere gudame baga ni bon. Au narinha hare hon. Hinsi huma haga ni hon. Bini huma ya me ha inya ragu balo. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba ni hon. Afuri te hugia me lu bungi yo. Awago ha anaba gubalo. Ha uriba bay au seruno. Itara luba liraha ni huma hugu chi bungi le sielu bay. Leona ha bali weyu hon buiti ya ama uriba tiya. Ona halei huya dando hon mua ratinha kei hon haua ratinha. Ahen hari gubanya lubei, hinsi ha bubanya hon, hinsi da hon. Kaba kia faye te heresi vira luago lira. Adega hamuti ginya salufritin ha gubra bali lisensi na gumadi itara. Ahen honu guin lubei hamada gu habusar gua. Kabui tu harufu tubei lau lira. Ibini ha ibidi ha bubanya lubungi yo adega hamuti ginya. Uwara kwa huma lubaiti keisi uwara kwa la hagu si bungi yule siya lubai.
2: San Mateo Kapitulo 6
1: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurige wubu wagugia, larinya ga?
11: Gonigi huma lwe hadiga kate buiti hagibu gengurige lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu si bungi yule siya lubai afayeru wahi hiyun. Liga dame lubai hidara kwa aba kudemeti, Masubu tiraga da humai lunsung ubau keisi hadiga haa piyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umatarugu. Hage ya, hadiga ni lira, lunrigu hadiumara hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibia hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu tiralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu chibungi le arihu balin le hadigu bai labu gien libidin wa liishi gu ba hafayiru wa. Ta gien le hafuri dun lubungi yo. Mintana huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsia bai hon lun hafuri dun rara tida ha ligi lisi luma lida legeya dun uma lun harihi niya gurigia. Ni naru hao. Luago lau la hadigu ni lira ibiha hamali hafayiru wa. Tale hafuri dun lubungi yo. Belau mahirumu rugun, daruhu mai me hubenari, aba me hafuri du lun hagu si bungi yo le labu go bai huma nye. Hagu si meti bungi yo le arihu balin le hadugu bai lidan limani, liishi gu ba hafayi ruwaha. Lidan le hafuri du, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadugu hai bidi habubanya lun bungi yo. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi la duga libe hadumre ha. Mitara huma lubai tikei hagaya, ladiga lubane ke hafuri du lubungi yusubuti lali kala habuse rubai. Itara luba lubai ti hafuri du. Wawuchi bungi yulesiye lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adiga wala bugunda ya ubogo ke ladigunu wasiyelu. Rubon wega feng to lani nasagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kiferudu na wamani ya hadigu banya uribati wong.
8: migira bawa lu wabur han lidon ucha wagunni dise gudare gu bawa loy ladiga bugu ya le aruwa bay bugu ya le sunti bay ga bafu bugu ya le wiri gu bay lu sunda itarala itaralia lu bayti aha ya ferud na huma amo lwagu wuri batile adiga hamalu bay hun ferud na lumadun ginye hagu ci bungi le sielu bay aha uwa ferud na huma amo O beginye ferud na lani hugu ci bungi yu hifigon.
1: Aba larinya gu Jesusu.
8: Huguya, tame leha yunaro. Noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agiya hadiga bali itera lurugu harihini griga lau hayunaro ya lan. Ninaro hago, lagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, da leha yunaro, si bahuma higibu. Aranse kwa huguya mehunguwa. Mefeha mamu kagirige lwa uhayunori ya la. Hugu shinirugubo bungi ule marin hibe ige fen lwa uhayunori ya la. Aba meti lichugun hafaya iruwaha. Mondara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lube gayara la hahi chung hamutiri anigagahu dadiligi ya kate. Legin nyehi lube gayara la hebelurun hiveru tiyalu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu lenye lube sinya la hahi chung hamutiri Magah da diligi ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiya hiveru ha nyen. Ladiga le nyin lumuti hirisi nyen yunginye hanigi. Agu li lampu bay ugubo. Ani lubay ti buidu lubay bago. Harugu ga bay ginye lao sun bugubo. Kamalumu ahi sandi lubay bago. Lida bay luburi ga sun bugubo. Ani lubay ti luburi ga lubay lampu le bida bay. Ida ti malubati luburi ga. Uwati ni aba gayara tile selwe do hon bian yubu dirugo. Ladiga linse do ba aba hada gien lun liyere go dame le aba lun. Uwara guabe luma aba hada gien. Lisi ke meme beres ni luago le aba. Sinya tile selwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma luago kabala heiga o kabala hata lun habagari do. Ni toago dago to lun bon hadoro no. Mafuna ke begi ti mati bagari sugu lau egini. Ke begi ugu bu sugu tau dawu. Ariha huma hontu nur haa mabanya garaba lirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida alagai. Lau sun lira, roti hagu chi le sieluwe egini hon. Mafuna ke begi ti mati sugu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lichugun bia ugudi laun lugubo. Ka lae be lanari me be lafa gong loago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya la lawayna mudun fuluri. La usun mawadi marila. Madugu ligi ya gamisa. Nimi ha uruwe salomo la usun luwende gong. Mewende ti meha la dagra gong kei fuluri. Ahin ti dago gada lubali bungi yu hidru itara leo. Uguinye be lahucha. Haruga ye be lago dunya. Gubu mesa lidera wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti ya rinaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaira. Gurigi ya halani gubu le, luaguri nyumburi kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu si bungi yu sielu le subuti ya bubali kati le hemegi rubai. Alu ha humai larua in haluma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubaiti luago haruga. Ladiga barulu mutiginye haruga li dihere du na luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
2: San Mateo capítulo 7
1: Aba la sigiru Jesusu arienga hungurige wubu wago ginye.
8: Michiga huma haduro amu. Michigu walamu gaginye hiduro. Ladiga keili gabiri hichigu haduro amu. Itera ro baginye lishiguno wa hiduno. Le au bai ha misraha, lau baginye la misraha mbungiyo. Ka wago haria kwa ilirara ife ile lida bai lago hibiri, ani masandi humote durusu le lida bai hago. O ka wago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai, ani halu aba durusu lida bago. Biangu watigibu hugu ya le, sagahumi durusu le lida bai hago furumie, Itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagaru ti hongonli. Migru humi megini hani peru la hakibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali
11: karaba gwanyi huwago agra gwome. Hamuri ha, aba me lishi gwon hon. Halwa ha, aba me hadari ron. Dan huma luago bena, aba me ladaruni ol huba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani hifunagi aba hida ye le ishi kuti aba dubu lun lisani da le lamuri ha fin luma. O lishi gwon aba on heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ahi luboiti lao luboi son uriba huma, gichi ga ditun, kate buiti hon hisani go, gubu megi elishi ga hugu chi bungi ule selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Son ada luboiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. Ladiga ligi ya larinya go be liludu do Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu malida gen bene le burura bai, ladiga bene luma uma le anugu bai girigi elidon feri di wawu, tu leburiti, kabaru ga ligi ya nye. Ani saragu hanya beluruti ya lida gini. Ahinti bena luma uma le nigu baigiriga lida ibagari le makumu chaditi, burira ulinya, murugua, mibetinya adari ruti. Goni gihuma hawe profeta gujetia, hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna dagine itra hanya kei anima aligo ganyitinya. Uguya, gayara bai ha subudiruni ya luagu leha digu bai, maluba hou tu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sonlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gine buidu lan li. Son wewe le mabuitu ti li, chanwati aba lagu duni wa. Ha subudirubanya lu bai ti nyeti hagi ya luagu leha digu bai. Mama son hariyo gitenu, nabureme luhe belur balan li donwa ruwe hani le sielu bai. Harigu banya adigu bali lugunda nugu chi bungyu le sielu bai belura. Dame la chiluru weyu lani na gusara guduni, saragu banya riyo gitenu, wabureme. Apuri chi hati wa meha tia luagu biri, saga wagia sifiri uuriba tia lidan biri, adiga wagia saragu milagru lidan biri. Aba meti nariyo gohong, ibidi yego bai ya donu, dise huma noi huwe le adagu bai uribani. Le agambu tina, adiga le le nubai bai, itra linya kei aba uguri gufuana dati, le adigu bai luban ligibo gudubu. Aba liyabi uwa huya, aba liyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu na dubu tabunua. Ahinti le agambu tina, gama lumu madungu lumuti le nubai bai, aba uguri bidi uwa tau ligia. Le abu na gubi ligibo gusagon, aba linyabi wohuya inyura duna fugu wakaraba lituago muna tuguya mala nari metaburi ha.
1: Dan lasu rubai la dimure ha Jesuso, ma luweiri hanigi grigi laule la rufudaha bai, la diga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tia luluru du Moises.
2: San Mateo Kapitulo 8.
1: Dale la rai rubai Jesuso loige wubu, saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahudurogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
12: Nabureme. Abu busin gayarati bareida guagadinina.
1: Aba ti laguru Jesusu luagu louluhobu. Ariyenge ina ligia.
11: Busentina. Areida guaba.
1: Kei larinya gu itara. Aba lareida gu sanditi ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
11: Maninga baiti ya nikaun, nyudur gu barufu da guabungu wa lun fadri. Rubei meidebe sele wagu bilarinya kwa Moisesi. Lun harihi ni gurigi ya luagu wari da guadi bula.
1: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gu lun itara.
8: Nabure me, anihi nubuwi ron lau sandi le deregudu luma saragu gari ti luagu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
11: Nibuga agara niha lun.
1: Aba luna bu gumada.
8: Nabure me, madina na lu bebelu runubyo. Adinya gu gubay dimure ya, aba me larayida gu nubuwi. Narinya gu bali lira ladiga au labu ganyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labu ginye na gumadi ha. Dale narinya gu lu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale nariya gulu aba lu liabi nyibuit. dale narinya gulu nubuin lula dugu furme gwe kate adiga lumutsi.
1: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gubai gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinya guhonha afala rubali.
8: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyege lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyege lubai laluda, aba mehanyuro eiga luma aburamo, isaku luma hakobu. Lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hama arui hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba me hayahu waha. Aba me lakini hahari le lueri hagarigu.
1: Aba larinya gu Jesusu lugu mada ligia.
8: Bai babubion, ladugu ba le wagu bai bafinye rabun.
1: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigia haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahanya sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Arei da guaga de lanha sun ha sandi bai. La susare du bai sun le, lo lagun fuliru leme ha wago bai la dimure profeta Isaiasi, dale larinha gu bai luago Jesusu.
6: Barulu huki wa sandi, gidale wagari.
1: Dale larihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichigu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru gu duna. Aba layara fadu, aba arufudu hati liliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulu.
4: Maestro, busiet na falaru ni bulenye ilu muti bide.
1: Aba luna bu ni Jesusu, larinya gulu.
8: Dariti ya gasiga muhuyu lu hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru, ahinti aule uguri gara uwalgoti. Madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
1: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulu.
4: Nabure me, buset na nafalarni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalarni.
1: Aba luna buni Jesusu, larinya galun.
8: Falaba na gwento, igira banya hilagwa nya lun habuni niya hegeburi.
1: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulu.
4: Wubure me! Sefu bawa wadibira gua.
1: Aba lona buni larinya gahon.
8: Kasa wagu hanugu dada. Logu watafinya hugu yale.
1: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
13: Kata isawu girile, agamba lubalen garaba li luma barana.
1: Dale la chiliru bai Jesusu lou bafuru gu duna, hagiru gadarana, aba hafri du biyama uguri ya gabu sandu gya, aba hayabi luagu, biyangu bai hagia. Hou ya nusifiru gu uribatia, ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigiru grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara haharinyaga.
14: Kaso wago bemetira wamu, Jesusu liru bungiu. Yabe sanga sufri la lidwa lubare gele dana sufri rune.
1: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu. Harinya galon.
14: Awa basagara, ikira bawa lua beluru hadu buiruga.
15: Awa bure me fulesei bawa.
1: Aba ti larinya go Jesusu hon.
8: Hei ba ti hadon.
1: Aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia. Aba hebelu ruhada ubuiruhu. Aba hagura ubuiruhu hagia hongo loige aba ubu. Aba haburi haduna rugun. Aba hanyara dagun. Aba hanufu dagun. Ha onigiru bale buiruhu. Aba heibagun. Danle hachiliru udubu. Aba habahi daguni le asustare dubain hon buiruhu luma hon ugriye habuga hawagu banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma u Jesusu. Aba hayumura gulun lun lafuridun hagairagin.
2: San Mateo capítulo 9.
1: Aba ti ladi nu Jesus tido ugune tuguya. Aba lahin rogun lo bafuru guduna. Aba la tilere lagairo. Aba hanug aba ugri mai bugutilu rong tida lubarari. Dan le lari bali Jesus lueri hafie. Aba lari golu sandi tiligia.
8: Ragu bagurasu nirau ferud nawati bifigon.
1: Yenye nuti hada gyarufu dhatele luru du Moises ariye guti hongo rugu.
12: Anaba gunyengu wugiri le bungi lao dimure le lariye gube?
1: Keiti subudi lubali Jesusu le wagu bai hasaminara, aba lariye gu hong.
8: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara, kati masamene gube lariye waguniwa, ferudu wati bifigon o disaraba baibu. Naruhu daliti hong lwagu gabafu na aule wugiri karau warguti lun ferudu na nafigo.
1: Aba larinya golu sandi tiligia
8: saraba udabun bubarari baiba bubion
1: aba lasaru sandi tiligia aba lidi lubion dan le hariba li grigia katele aba tawairi du hanigi aba hichu wairi guni lubungi luago lichu guni ubafu le honwugirinya aba lidi Jesus unyengia aba larihinina au le giribai Mateo le aburiha balu on libruto Agubra hatina meha lisensu na gumadi. Yu niya lida nubara lani na agubra hani weyu ligia. Dale lasigri bai Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
8: Falabana.
1: Aba nasaru, aba nafalaruni. Lari gya, yu liya Jesusu eiga. Saragu haya gieti ha agubra habale lisensu na gumadi hama amu gafigo utia eiga luma uwara hama lani disipulu. Dante le harihi bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
5: Idalinya salegi bai kumaistru hama gubra tinha licensu gumadi luma hama amu gafigon tinha?
1: Aba lagambo ni Jesusu. Aba larinya gu hon.
8: Amagati nye banya memegi ruti surusia. Asandi banya agia megi rubanya surusia. Urende humei kala lanichi gu bai le wagu bai larinya gu bungi yu tida lereru. Pusenet ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudu anima lugu no. Mama ni abi alu hanya hari chagwa banya ligibu ke bungi. Ni abi alu hanya gafigo ti alu hasan sironi helikabri hausero.
1: Aba ti hayabi halani huang le abadi se hebe disipulu go. Aba harinya gulu Jesusu.
12: Asa wagi ya hama fariseo go ayuna ra wabai sarago. Ahanya bani disipulu go mayuna rutinya.
1: Aba lichigu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga.
8: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tiyalido aba marie dan lea ni hala adari hama nyin. La chilo ruba weyo lun luwa dun adari hama, igi alime hayunaron. Sinyati tafa da honga misa nyulugi iru tau murusu to deregiru. La dika dame le tadinyo ragun to deregiru bon, aba me taheiri dagun to nyuluha rubon. Aba ti mame ati laweri dun heiriti. Siyate ginya teseru no diwen toy sergiru lidon guero le binadhele. Ahen ya digo itara, abame la fonchi guero dame le tinyuru diwen. Feri diwa ligia meti guero, feri diwa diwen. Ligia lunti lubai teseru no diwen iseri lidon guero iseri. Itara luba le seri vidon biyangu bai.
1: Da nyenye in lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le. Ligia liabi aba abuti hada ye hurio. Aba lahu drogu ligibugia, aba larinya gulun.
16: Sun le towe ni sani. Gama lumo habu nyendo lubishu ni buha butu agu. Tago yuguba.
1: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hama lani disipulu. Nyenye unti aba uri ima da sanditu. Dusu irumu tou lo lese ha hita tida agie. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agie. Aba taguru luagu taru la dairagu. Darinya gatungu warigu.
17: Lahurugu laguhuru. Tagu la dairagu. Nareida guba.
1: Aba lagararagu Jesusu. Aba larihinu. Aba larinya gutun.
8: Raguba gurasu niragu. Areida guadibu la duga bafinye.
1: Lumage ora ligia aba tareida gu. Danle la tiliribai Jesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigia ayahuaha, aba larinya guhon.
8: Urih mayagi mau ngiru irah to tarumugunya.
1: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sungrigia. Aba lebeluru. Aba larigi duni tuho birah tuguya. Aba tasaru. Aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida sunfulasu ligia. Dan lafri dubai Jesus unyengia. Aba hodi biama ugurinya. Marihi tia larigi agura heina itara.
18: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wa gu Davidi.
1: Da lebele rubai Jesusu muna don, aba hachilirin marihi te hagia lumo, aba larinya guhon.
8: Afinya ton san luagu kayara la narita wagudunu.
1: Aba harinya gu.
12: Aha, afinya toa wabureme.
19: Aha, nabureme, afinya tiwa.
1: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinya guhon.
8: Itara la kei ligaburi hafinya.
1: Aba lefege chuhago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara niya bai hon. Kei hafri du nyengia, aba habahe da guni le ladigi bai Jesusu lida sunfulasu geyegu lo. Dan le afri deina hama, ligie hayabi fiu grigie lo aba uguri marinya gaditi, gawago ti aba sifiri uribati, aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya la sagaru ni Jesusu sifri uribati ligia luwei mariaga ditiligia, aba lagume seru adimureha, aba laweri duhanigi grigia, aba hariagun.
13: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
1: Hariaga tifariseo guluago mafia la le habu ti sifri uribati ya ichugube ubafu lu Jesusu lu la sagahania. Ei buga lumuti mehe Jesusu sunfulasu arufu dehei na tida haligili sihuriyo, apurichi hei uganu buiti luago ti arue hanile lani na sielo, areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude me dagulun, ladiga nidihe rihama, magura su hagia, kama mudun hamauniritin. Aba larii guhon lani disipulugu, habugri grigia hagia,
8: Sara guhanya gurigi ya bosenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu watia nadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona ha nadagmi itinye lun haluba ha.
2: San Mateo, Capítulo 12.
1: Lagu aba uwe yule mera guagale, eibuga inelia Jesusu hama lani disipulu gulabad na guanadu. Aba halama chulani disipulugo, aba hatu halile wa trigo, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
5: Anya hati ya bani disipulugo adiga wadagmanu le mon lumuti la digun lida luwe yuri ya mera aguni.
1: Aba larinya guhon.
8: Mali hangidun san lagu leme haladigu bai Davidu lagu apadan. Danle lalama chubai, ligi ya hama haa uwar banya luma. Aba lebelo no tidan luba bungio, aba leigin tida ge fento sagrebon tu mon lubon yebe leigino. Ni ligia ni hawarban luma, fadri gurugunya no lun heiginu fento guya segun liru du Moises. Ani mama tifigo le ladigo bei Davidi, ligi buge bungio. Adi maliha agedo tidan li liru du Moises iluago na dagi mihama fadri gu tidan luba bungio lidan luweiru emeragu ni ani mama figo. Narinhanen hun luago anihin la aba weiru guti, Sege tau luba bungiyo ya. Kugu ya. Uwa gili gufuran da humani le larinya gubai bungiyo tida lereno. Hime inumuti lungu deme habu huma sege lao hadagara gudunga ni malugu no. Luhamuga gufuran da humani madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu maya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uguri gara uwar gutil. Lunarinya guni kabalaga yara ladugu ni walidan luwayiri emera guni.
1: Aba lidi Jesusu nyengia. Aba lebelu rutido haligili sihurio. Yenyen aba uguri hilali aba luhobo. Keiti busien hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariru liduru Jesusu. Aba harinya gulun.
16: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagulei?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
8: Kahita gien ahin galungu lubei aba mudun aba teigwa dolido aba fusu lida luwei remera guni. Lumidi ubei la asagaron. Maga begi timati aba uguri sigutau aba mudun. Gayara ti lubei ladugun bui ti lidan luweiru emera guni.
1: Aba larinya gu lu uguri ligia.
8: Tulebei buhabu.
1: Dan le la tule rubali. aba lareida go keile aba aba hafri duga fariseu go aba hagumestero aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu goi dan la subdi ruba li Jesusu katele aba lidi yenge aba hafalaru ni saragu grigia aba lareida guaga de ni sun sanditia aba halerinha go hon lumarinha go hamani katen yenla La sustere duba y sun lira, do lagun fuliru leme en la rinya gubay profeta Isaías.
20: Aliha, mi bu en la landua di rubay, do la seri di dun nu, le hisiña bay nu, le au bay na gunda, linya bungi, michi gubay nari sifi di lua, aba me la rufu da hong necha ni gu, ida luba la ganyara la huwara du ni gibu di. Magay inda gubay, maguwara du, Maren chubai umada. Gudeme ha bubai hon grigi ha gudeme banya. Ke siaba maburu le barugu ala. Luma hon ha debili banyalida hafinye. Ke siaba lampu le nyegu memene. Itra meme luba darime adiga lali laruwe ha le uara guabe. Aba me hichuguri necha nigu hemeni gi luago.
1: Aba tila nguni wa aba ugiri lu Jesuso. Mari hilia madimure ha. Lowe aba sifiri uriba. Aba la sagaru ni Jesusu sifiri uriba ti ligia lida agia. Aba larihi adimrehe ligia. Aba taweri du hanigi sun hayemba ya. Aba harinya gu.
4: Ani hafunasa aladiga waguba i Dawidi.
1: Dale hagambu bali fariseo gu kate le. Aba harinya gu.
11: Ugiri le. La ulubafu beli sebu. Le mafi. Le habu tiku sifiri uriba ti ena saga hain.
1: Kei subudi lobali Jesusu, le harita gubai, aba larinya guhon.
8: Kurumi ya gwaru garuwe ya nile afani raguti luha gendo guhama kwa, lagun iche guba. Ahan ya gini afani raguwa lila na aba uguru go, o aba lai duhe nyuno laduga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati, ahan la sagara mafia lila di, ligia kwa naru gafani ragubai, anide lubati ladura no lubafu itara. Uguya, Arinya gatun luagu laula lubafu belu sabu o mafia na saga hasifir gu guribatiyo. Ahin itara linya lubai, kati ichi gubai ubafu hon ha hani gu luha saga haniyo. Mafia o dibungi, agia guanari aruhu tahamuti luagu bulei gu huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri guribatiyo. Aruhu da lumuti lira luagu chiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara la le belur waba gurigya lubi waba uguri heret ilun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Itara rugin luga yara la la nugu ni lila gu. Le mama bayi numa ginye, naga ni. Le mondara guagudu bayi numa, chagagu guagudati. Kuguya, arinya gatun luagu lau la lubafu mafia na saga sifiri gu uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga narinya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le harinya gubay gurigi. Ahin to lunha dumriha uribati luagu sifiri sando, sin abay ferudna wala figo uligia. Furumi guarga ginya le harinya guti furumi guarga kati uribati nuagu au le ugiri garawar guti. Gayara ti ferudna wala. Ahin ti le dumriha ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidu baiginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidu baiginye li. Luagu li idibo la subdiru wakala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumini hakati buiti, uribatunga, kate le bui baitida anigi ligia lerinya gubai iyumau. Grigia le buidu bai, kate buiti lerinya gubai ladiga tida in la lanigi u buidu ni. Grigia le uriba bai, kate uribati lerinya gubai ladiga tida in lanigi uriba ni. Narinya hane hon, luagu dame lala chileron luweyo ya guseroni, sun grigi ya gefebanya luagu sun timuri malati le harinya gubai. Ladiga luagu ba le barinya gubai bagusera guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubai luma umadunu ba.
1: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetele lurudu Moises lu Jesusu.
5: Maisturu, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu day luagu luma gila bungi ubiabi.
1: Aba larinya gu Jesusu hon,
8: Gurige uribatia, ani magunflirutia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon loidige lea suser dube lu profeta honase. Ladiga keilerederon honase uruwa weyu, uruwa ari buluragirugu udu. Itara lubagia nerederon au le uguri garuwarguti, lida anumuwa haa uruwa weyu,
11: irwa aribu. Hami haga nobe ye Ninive, ha sarobalida luweire guseruni, dame la gusere guduni wagurike halani na danle. Aba mehishi gun haduni la duga sansi kwati hagabri Ninive na, dale la purishabali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagamunina. Ta sarobagi ye luruwe te suru, lida luweiri aguseruni dame le hagusere guduni wagurike.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
11: Turo,

0: abala faro ni ugano ti dage hanigi. Migi no titi lo la lubo hon hata gerige hagi. Kamalumo, ilo le abro hobo ilidon mua buiti, itara linya kai gerige ha gambu bali ugan, abakufona da hamani, abahishu gon abalu baho ni buiti. Anyahi itara hanya kai ilo le ichi gubo isa agu la guaba. Hibiri ke le ichi gubo uruwa wen, hibiri ke le ichi gubo daran.
1: Aba ya lichi guni Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya ruwa ya nile lani na sielu ke yaba ugure le abu na gubo ilo buiti li sharirugu. Dale anyaha lube sunha nyeba nyarumuga, aba lebelu ron aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labadu na guaturigo, aba lidi. Dale la wenu mudube iturigo aba legele weha, aba ginye la chula agon hidu uriba te, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahen buiti lube ilo le babu na gube bumo anrugo, lia ginye san la salira hidu uriba te le, aba larinya guyubu diri hon, La diga aba aga ni le, aba ti hayango musu lon, usenti bulu wahu la hani hidru uribati le, aba lina go hon, uwa, elga dame hahu la hani hidru uribati, ulahin ya lingi ya turigu uwara luma. Igra gubay hume lun la wina mudun uwara darime li dani ya luba hani. Aba me narinya go hon, na dagi me itinya lo hahu la hani hidru uribati furumi. Aba me hagira go ni lun lagu duni wa, lari gime aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
0: Itara linya aruwe hani lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubei aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da labochun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bela wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon,
0: Itara linya aruwe hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lau hempulu larinya ga Jesusi sun kate le hon grigia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gupe meha bungi li umulu uge profeta.
2: Na tindri haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate leburi meha aramuta guaba ikum.
1: Aba launa hania Jesusu grigia habion. Aba lebelu rumunadon. Aba hayabi lani disipulu go aba harinya golun.
3: Furango agu daba ikempulu leluagu tihiduru uribati won.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligi ubo ubuy. Ila ubuiti agia grigia halila na larui habungiyo. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitileabu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubau. Haluba habanya angeligu. Itara kila buda haunu wa hidru uribati abalaguru wa watu rugunlo lagu dun. Itara lubagi ya lasusira dun dame lagumu chumubau. Aule uguri garu uribati. Nuna habanya nani angeligo asaka na yason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba me hachara gunia lido watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuni hahari. Hame te dugubali le lubebe bungiyo. Aba me hami lido keweyo lida laruweha wagushi bungiyo. Agamba humana huguya le garigo ilugube ilu hagambo. Itara linya aruiha ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu dagwanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugei irisi ni ligia. Aba ya la ramu duni nye meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma bai. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya gen aruiha ni le lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanyaha bai alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le weiriti le begi. Aba lidi. Aba laluru ni sun le luma bai, aba laganya ni peru la ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielo kei aba seni to agruu bombarana ha. Aba tanyugu sun hawuyeri udraga. Databuinchon, aba hachawaru nua seni hati ya laru mbeya. Aba hanyunu nye ya nua dahanya udraga. Aba haridu ni habuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Hayabi banya ligulu hafani runia habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba me hadaru ne hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni hamehari.
1: Abati lal ga dunia Jesus lariya ga hon.
0: Kuvuna da hamuti Sansón kata ile.
1: Aba hariya go.
4: Aha, uaburem.
1: Abati lariya ga hon.
0: Daniela abaruhu dati lilulu do Moisés luku furan talani luago ter aruhe ni lelani na cielo. Itra linha ke aba tabure memuna le rei da hale ani lida gele le rei do bai. Asaga hati kata iseri luma kata ibinado.
1: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi yengia aba latiluri lagairo aba lagume seru arufu da hatida haligili sihuriyo to lida bonfulasu ligia aba laweri duhanigi grigia aba hariyago
3: haliasa lafurendere ugirile sundichu aule idaliasa gayara lubali milagru burile adiga
5: iraga sarafa angile maria lugu shubon Libugunya Jacob, Jose, Simon Luma Hudasi. Yagin Hagana Walamule no Hamalit no Waganawa. Alia getila subdire sunle.
1: Aba Hamaharu Luheresi Biruni. Aba Larengu Jesusu Hon.
0: Gunda tinha son gurig yalau Aba profeta. Mama regali ligia lida gin fulasu lenin habai, otila na lahaba.
1: Madugu tisarago milagru yen, ladiga mafia hamaluago.
6: San Mateo, capítulo 14.
1: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di rebai lida fulasu le girebe galilea, luago Jesusu. Aba larinha gu honha luma banha.
7: Hua le abadisa rebai le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu lada agun milagro.
1: Lem Jesusere libei, deilu mutimehe erodes huan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha gali meha huang lu erodasi luago mung lani la gamari dunu lumari lamule. Gama lumon madugati erodasi gasi lau. Businya ti yebeti erodasi lafore ni huang hilagubai. Gama lumon madug lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinya te luago profeta lan huang. Danti le efeduhani luago lagunfuli ru erodas irumo. Aba meha tiabi tire erodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu erodesi. Aba meha larinha gotun lou finhun. Logo lichigu baila furume guarga kata ele tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure hanin labu lugu huang le abadisa ihabai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
4: Aba tamure hanin luma ita.
1: Aba liru dogu erodesi loigia kata ele. Gama lumon kai arinha galali la lou fio. Agamba hamanha misura houtia. Aba larinha go lu lichiguni watun. Aba larinha go lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watun irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen aba houdi awisarei Jesusu. Da lagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengia, hourugulani disipulu gutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuri du lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai da guaga dunia hasandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilube, aba haria gulani Jesusu disipulu gulu.
8: Dari galitia, aniwote grigi ya gana ute lida fulasule, ona abaya grigi ya haa, nyidu hamamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agayi ya heigi ni nu heigi.
1: Aba laria gu Jesusu hon.
0: Midi manye, ruhu ma heigi ni hon.
1: Aba haria gulu.
3: Sengiri ginyo mfei wa maja, ama bia ugiro.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Baruhu maunu nyahu.
1: Aba larinha gu hon grigia luhanyuru luagu hidu. Aba laniga no sangue fein hama biama udra hagia luha burugu. Aba larihi cielo. Aba latengiru ni bungi utuagu. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigu no hon lani disipulu gu. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia houtia kimule. Larigia. Aba habuncha gudu du sufania tau to igiragu. Sengi ya no milu uguria egitia, bogu di hawe uria ama irahani. Aba launa ni Jesus lani discípulo go loba tida ogune tuguya lo hahin rogun lo ba furugo sun ani hala ona he grigia agoyo. Lasuru launa hania aba lamude ro labu go loago ubu afure de lobungio. Dale lagunye dubai yenye Jesus labu go. Sun anugura ta ogune lamida duna. Aba lafara halugu di barana tuago gune ladiga tubara yen la garabali. Aba liabi Jesus hawago luba laruga, eibuga ina ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu wagoduna, aba hanufude dago. Aba haguara gulo hanufude.
9: Ufio!
1: Aba ladimure ha Jesus hon, aba larinya go hon.
0: Gagura su humawe, aule manute te humawe.
1: Aba larinya go fedro lo.
9: Abureme, ahim bukuye lubay. Ebuka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
1: Aba larinya go Jesus lu.
0: Iga buti.
1: Aba larai ru Pedro tira de ogune. Aba lagume seru ebuka lenye hin lubai Jesus ligibu kuduna. Dan le la sandi ru bali lere garabali aba la nufu de dago. Aba lagume seru abuluche. Aba laguara go larinya ga.
9: Se fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha golun.
0: Logo tiguinha bafinha. Kawaula logo adumbi bafinha.
1: Dan hadi no baitida ugune. Aba lagalo madugarabali. Hatibu gotida banha ugune. Aba hahudrogo ligibuge Jesus. Aba harinha go.
3: Inaro ni luago lirau ba bungio.
1: Aba hahin roguni duna. Aba hachilri henesarete. Dale hichi gubai lila na fulasu fe luago Jesus la. Aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladarugu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
6: San Mateo capítulo 16.
1: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Do habre gudun itida o sadara. Aba harinha gulun, lun larufu dun aba seine le cielo gieti hon. Afinha hamamo ga luago luma gie la bungi u leabin. Aba larinha gu hon, rombo weyo arinha gatun.
0: Buido baidan ladiga funati cielo. Bina afin arinha gatun, uribo baidan ugunya ladiga funanyo linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugi ele, subudi te luago ligabri dan hon, ani bindi eti hon luago chuluha lilan lidani asalbaroni. Gurigi uribatinha. Muara tinha ha, amuri hatinha sei ni lunha fino lago aula nugu bea salbaru ni hongurigi. Gamalumo, marufu dube amu sei ni hon loi li sei ni honas.
1: Aba ligiru niya, aba lidi. Dale hahi uragube disipulu gulume Jesusu lo bafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, aba tilarinha gu Jesusu hon.
0: Gonigu kwa humati hongo loi halebi ni fariseo gu hama sadu seo go.
1: Aba hagume seru disipulu garinya ga hama gwa.
8: Ladete manuga oma fein, larinya gu baitara.
1: Aba la subudiru ni Jesusu harita gu. Aba larinya gu hon.
0: Kau wago hatihere da luago ua ta fein huma. Logu watiginye hafinye, uaga ligufuna da huma. Marita gu huguya tuago sengu fein to na fani ha bon hata sengu milu wagunia. Luma atrinye la faninya tau igre gutu. Le guardo funasa toi sedu fein to na farin rabon rada gadro milu guri e luma atrien la fania tau igre gutu. E delinha ga me fein rubo e luago mama la tuago fein na dumreha, da lenerinha gubo em hon, lun haun nigro gun hongo loi halebi ni fariseu go hamasa u seu go.
1: Aba gun faranda ramani luago mama la luago tilebe ni fein larinha ga hon. Luei la harufu da fariseu go hamasa du seu go laweri diha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu, aba laliga dunia lani disipulugu. Larinya ga hon.
0: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
1: Aba harinya gu.
3: Anyahe ngarinya gutinya luago Juan lale meka abadise habai buguya. Hibiri arinya ga luago Elias ba. Anyahe ginya arinya gutinya luago Jeremias ba o amu la profeta.
1: Aba ti larinya gu hon.
0: Ati huguya. Kata na tilida harita gu.
1: Aba larinya gu Simon Pedro lu.
9: Kristu le lirau bugyu, le viva bai buguya.
1: Aba larinya gu Jesus lu.
0: Fulesi watibu Simon, lirau honas. La diga mama la subu dirag du ni aba gurigi ya kati le bon. La subu dirag du nugu chi bungi le sielwe bon. Narinya hare bon luago federo la buguye. Luago badugu le nabu no goni ligilisi. Ani ni ibi ni owe ni mabafu baituago. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, la gura wago bagin ya sielu. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba sielu.
1: Aba te lerengu Jesus ho lani discípulo go lumarengu hamani ni ka un doago ligia la Cristo gai. Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesus arenga ho lani discípulo go furango loago lunti lan lidi Jerusalém. Loago guie a sufri ra gudu bai la wo gurie weiru go te lida hafinha hurio. Ama habuti go afade roni go hurio. Ama rufu de tele luru do Moisés. Arinha tigin hon luago la faruba la hilago bai gama lumon la saruba la luago liru wa weyo aba ladinho ro fedro lo Jesus unyenge murusu aba larinha go lun tousun lanigi
10: mambusera lei bungi ulira nabureme siati la suser ducati le bu
1: aba lagarara go Jesus aba larinha go lu fedro
0: dice ba noi mafia babuseru ye beredero ni la duguni wa lugunda bungi Masam naruto bukei bungi, basam narukei wugur.
1: Aba te lerinha go Jesus hon lani discípulo go.
0: Le busenti la fala runina, gule le katenye la. Awanda le son luwuye re sufri runi le nubi liabi lu nuegye, ke isi la nugu ni aba wuguri luguruwa, falalan. La zega le busen ruti le sefura go lungwa ya ubo go, le feridi rubi ibagri le magumu chediki. Ahin le ahabi le feridi runi li bagri ya ubo go nuegye, Di bihu bai ibagre le magumu cha ditisielo. Kagi ya huu lan lungu rigi ya laganyiru ni son le lani na ubo le, le ferdi reme lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au tikayara la laganyi haku rigi ya libagre. Nagiri buduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niyabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugu rigi ya segun le hadugu bai. Nyinaru hau luagwanyahin la hata gen hayaba nyo wento, Mowi banya darime harihi ni liabi na ruweha au le uguri garo warigote.
6: San Mateo, capítulo 17.
1: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesus Fedro, Jacobo, Luma Juan le lamule, Jacobo, aba lidi hau luago aba ubu inyoti. Hagia riginya nunyei, aba lamu ya dagun larihi Jesus unyei hagibu genya. Aba lamiri do ligibu kei weyo, aba taharu do ladegra go kei larugonga. Sodini, aba harihini Moises lume Eliasi hameha abagari do banya lida danle segiha libai. Ayanu ha luma Jesusu, aba larinha go Fedro lu Jesusu.
9: Nabure me, lida dan wahala ya, aha bubuse, adega oge me urwa dibasen ya, aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubai Fedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lobburagunia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
11: Aniha nire le hinsi ebenu, le aube ome bulanu hunda, atude humile lubai wei.
1: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muaragu le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, Aba larinha guhon.
0: Sarahuma, manuvu de dahuma.
1: Dale harihi bai, marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba larinha gu Jesusu hon.
0: Mambahu da guhamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garo warigati lidange owe ni lunya na bagaridu.
1: Aba ti harinha gu disipulu gulu Jesusu.
3: Gwento, subudi wa maali luago bugia la Kristu bai, Keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru do Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinha hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adega rigu hamuti son le habusyan ube lau, itara lubaginye hasufri raguduni na aule uguri garo warigote.
1: Abati hasubu diruni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehe bai, ligie la Eliasi bai le wagu bai la dimure Jesusu. Dan le hachiluri bai nyehi habai grigia, aba liabi aba wugiri lumo Jesus aba lahu drogu ligi budu aba larie golu
5: nabureme gudeme la misa de bu gove dihati oiri ti la sufriru aninda hego ti waturugu aninda dunergu barunu mutinyaho hombani discipulu gu sen hamu terida guaguda
1: aba luna bu Jesus lariega
0: ligue mafinyeti gurige uribati Atribai sa dalu nerede rohuma lubaga yara la hafinro nuago. Ida mesa la gumucha mafia ni lehida bai. Baruhu mai irahu ligia nyahu.
1: Abati la denha Jesus lun sifiri buribati ligia. Aba la saga bone lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesus habu gu. Aba hali guduni haringa galun.
8: Kasa wau siyamu bani sifiri buribati ligia sagara?
1: Aba larinya go Jesus hon.
0: La degale logo ha fine. Ni naru ha luago ahila ibihe ho ba fine ni ibini yera re na ke ya ba tagu mo sutasa. Ani go ba lugo bule gidaba yagi e bai bali da mamu fulas. Aba me lagi daru wo buligi. Wo bai ni kata ha sino ahi ibihe ho ba fine ni leti mati mati. Ahi ti hebe sifir go ha. Lauru go nyen afuri e dini lo ma yunoro ni lugumbi ga yara la hasaga roni.
1: Dale eibuga ina habai uwara lobo wabu galilea. Aba lariyegu Jesusu hon luwagu lederege ruwa bala ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia. Aba mehafaru ni hilagu bai. Gama luma un lasa rubala lidage onwe ni luwagu liru wawieyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tiliri bai Jesusu kafere na umu. Hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubre ha bali ti sensu na tempolo to Jerusalem bo lumo Fedro. Aba harinha golun.
3: Ma foi ha ti sa humoistru ti sensu na tempolo?
1: Aba luna bo Fedro, aba larinha golun. A fai ha ti. Dante le beluru Fedro munado. Aba lalgu duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimre ha. Larinha galun.
0: Dele banihi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe iku halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinya gu Fedro lun.
8: Haterencha.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hati lile na fulasu molu muti lubeiti hafaye ha. Au le lira ubungi yu. Molu muti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugo. Aba me badigi ni furumi ya ti udhuru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udhuru ligia, buidhuru gubi lu bafaye ha wa wogwa, barubai aba me bafaye runi.
6: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba haligu duni harinya galu.
3: Kata isa weiri gutimabe lida larue habungi,
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamidagwa, hamagwa, aba lariyagun.
0: Ninaru hau, luagwanga la miyabi lun hitara don ke irahe, mebelu badun lidon laruwe habungi, itara liya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara bai la ke aba irahe, ligia wiri ti mabai lidan aruwe hanilesia lubai. Gurugia ginye le resibi ruti aba irahe lidan niri, resibi lumuti neginye. Furume warga lefu wa gudute aba hada gen hai seri gen yabu nye lida hafiya nuwago. Buiti mati hamuga lun laguruni wa barana hon lau aba ome budugu le amuli gulei guranyu luwago ligi na sigur lau ladugu ni kata ilira. Uribatu lumbou aninye laburi kata ili afigo gudubali nye gurigi ya soma adan nyebe ilag. Gamalumo mfugiabu wuguri le lebu nabai. Ligi ya ahin lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo obugudi la durubai. Kuibai di sebuari wa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bukudi mafi ugati lenye lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadibu sagabai. Kuibai di sebuari wa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biyangu bai bagu mafi ugati. Manuga humani ya bahata ya hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gunyin la hani angele gu ligibu nugu chin le sielo wa isonwa da. La diga salbari le feridi halibe niyabi au le uguri gara uwarigati. Ida liyan harihin ilu. Anyanyahi lubai samu du luma aba uguri te feri dira aba hadagi. Maligri banya hibri luagu wubu aba melidi alwa hunto ayuru de gubon. Ahunti la darira choru ti luagu gunda wila tau segu hau sun ha mayuru de gubanya. Itera linya giyati ma buseru ti hugu si bungi le selu belu le feri deru ni aba hadagi una bugutinya ha. Ahin adiga biduhe uribu ni mbun bayanu haluma habu warugu abame basubu dirag duni liduru lu ahin adiga gasu bau gamada wayadu ahin madiga gasu bau abame banugu aba obian gurigi haun lu sun lalarinya wogote anyahin hamamoga amuge fenti luagu ahin madiga gasu hau abame barinya guni lu hadamuri afinyati ahin madiga gasu lau adamuri abame badungni ke yaba mafinyati lagu bungi Okeila aba agubra hati lisensi na kumadi, gayara lamgwa la sansi runi luriba ligaburi. Ninari hau, lagulela hagura gun yao bowago, lagura wagu baginye sielo, anileha faraga dun yao bowago, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago, ahanya la uwara da biyan hidage yao bowago lun hamuri ha aba kate luma bungyo le sielo bay, lishi gubay hon, ladiga lenye hamuti biyama, Uruwa ondranyo lida niri anahi inye hamidango.
1: Aba layara fadu fedru lu Jesusu. Aba larinya gulu.
10: Nabure me. Atri boisa woyo sola digin nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu woyasu.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
0: Marinya gutina bun darila sedu woyasu lun ti ferudu na bani. Dari uruwa wendisi woyasu sedu. Ligia itera linya lubai ya ruwi hanile siya lubai kiaba uruwi le nyubi beiluwa laranse han luagu sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumba ya dugei, ligia hanuga aba lea duwe rubali in saragu minyo nufiyadu. Kema sensu lubai itun lafaye ha, aba ladinya guruwi lula laluguru nwa idamu ni me ligia tausun lumari, liranginyo, luma sunle luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu duragun musu ligia ligibu gen uruwi, aba la yumura gulun larinya ga, nabure me, Gagura su ba nu ba, na fayiru bi sun le na duwiru bi bon. Aba lagude me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la duwiru ni, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingien, itera la duna gu luma aba musu lile di le a duwiru ba li atri fiyadiru. Aba lari gaduni luwegien ligina, aba lagume seru a chokre, aba la nye gu lun, fayi bi le ba duwiru ba li na. Aba ti lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun larin galun. Gagura su ba nu ba, na fayiru ba di bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisi rugun dari la fayiru ni la duenha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodi, aba habahu dugu ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulu, musu uribati, ferudna numuti sunle baduenha la duga bayumura gulu, luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun, aba laganyi du uruwe sarago, Aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia dari la fayiru ni son la duenha.
1: Aba lasuru Jesusu ariengeina.
0: Itar lubagien la duga nugu chi bungi le selben hon ahin uwa ferud na lani kada aba hidagia libri tidagia lani.
6: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari ge lariengu ni Jesusu sun katele. Aba lidi Galilea gen, lun lobo wagun hudia le luege obo le nyenge lubay labou teweyo li biti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larey da guaga dunia sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugo habri gudunni tido sadara. Aba hal gudunni harian galun.
10: Segun baritagu, gayara ti san ligiru nu grige lumari luege furume guarigu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larian gahon.
0: Maliha gindu santi dan lereru bungio, luago luma gen la furumia ti dan, dan le la duga balinya bungio gurigia, aduga lani wuguri, aduga wuri. Ariya gatiginye, ligia ligru bay lubay wuguri luguchi, toma luguchi lo laga loni wa toma lumari. Aba mehere daron kay abari gurigia. Mama anya lubay ti biyama, abari ganya. Ligia mon lubay la fani raguni wuguri le la dona wagdu bay bungio.
1: Aba ti hali guduni, ariya galun,
10: Kati wagu larenga liluru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri luntigiru.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ladiga tidere hanigi laharu bibungi lun higira gun hama humarigu. Kamalumu mama linyame hafurumi. Narinya hari hon luagu furi me warga lale igiru tulumari abalagamari doamo mamargali ligi ya ladiga tagamari do ligi bogo ladiga ya agabarahani legi ya gamari tuwuri to igiru waro ladiga ya ginya agabarahani
1: abati harinya gulani disipulu gulu
10: ahi itaralinya lubi luagu tugugri tumalumari guiti mati lubi luma gamari do hamagirigia
1: abalarinya gu Jesusu hon
0: maso tinya gayara habagari do mamariga Arginya no umbanya lishika bungi ubafo. Amu ya kwenderigiti lebu na magamari do hama wugunia. Anyahin itar gubanya no lumage hagara hong. Hibri adugwa riguti hong. Hibri, reidi itiya magamani duga lo hedere geregun hong kwa sun suina gubay lo heserebi do lo bungi. Lega bafo bay lo magamari do la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa iranhi yelu Jesusu lu lichigu ni luho bu hawago, luma luo lafuri ya idu lu bungi hawago. Aba hagumesaru disipulu wa tenha hon ha na habalia. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Igira huma luo hayabi iranhi nyono. Mamahara huma, ladiga ha haruma banya afinya ke iranhi nyo, agia lila na banya aruwe ya nilesi ya lugwe.
1: Aba lichigu ni luho bu hawago iranhi ya hagia, larigia aba lidi lida agia fulasu ligia. Aba lidi aba wuguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
12: Maestro buit, kasa kata ibiti lube na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu baniga nu buiti, aba riginya buiti, bungiyo. Ahibusembu bai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba lu magumadi.
1: Aba larinya gu ni bure gili ligye lun.
12: Kata iburi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
1: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
12: Gufuli numuti sunle luma ge yirongina, kagi amu na mege irupay.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ahin busen bubay buidu ban suinsuina gubay, alura bay sunle buma bay, aba me bichu ni lepegi hongu demeti, aba me bibihini irisi ni sielu, aba me tibiabi aba me bafalarunina.
1: Dalagambu bali wugri ligia katele, mahati, ladiga weriti lirisi, aba lidi lau iruni, aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Ninaru hao, lagu hene gu lan lule belurun aba risi tilido maruwi hanile sielu bay. Arinya gaya nomuti hon, luagu mene guti mala la sigur aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigur lau lebeluron aba risiti lidon aruwe hani le sielu bay.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamogo harinya ga.
8: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba larinya gu ni Jesusu, aba larinya gu hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba tilarinya gu Pedro lun.
10: Wabure me, wagia, igira omali sunle meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate, dame le na nyuro, au le uguri garo wargoti luagu nala yagata sielu lun narue han lau sun nuairikon. Hugia lea fala rubalina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara guduni ya dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuweginye, eresibi rubasau wei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya haa furumeti nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago hagumo honi banya weto, hagia bafurumia.
6: San Mateo, capítulo 20.
1: Aba larinya gu Jesusu.
0: Itar linya aruwi hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afritu bay binafi gwa alu ha nadagi meitinya lo taluba honu le nadur. Aba ladiga daradu hama nadagi meitinya lo lafayiru niya lo agu veyu. Aba lona haniya nadagi meilicharu rugu. Lariginya, aba ya lafritu keiburi ladanru nef binafi. Aba ya ladarinu, Amo wuguri ya mafisto tinya magi durugu. Aba laniya gu hon, hei bagiye nadagi me inishari rugu. Aba menafayiru ni lebegi huwadi umari hon. Aba haudin. Aba ya lafri duwa midi rugu, furi ligue la dan uruwa rabon weyo ligue meme la dega kebi la dan sengu rabon weyo aba yale ni par kergo aba yala dari ru wuguri ya mafisio tetienye aba lenye go ho kasa wagu yahu be son wey mawadi mariga aba haniye go lon uwagle ni aba alugutiwa aba lenye go ho hey bagi na dag me ni chari rugo aba me na fairu ni lebege huadi mari ho dale lagunya dubai aba lenye go labure me chari lon habu tina dag me tinya wa ba ho na dag me tinya faye ba mo ganya bagoma sara me hama ge ha tati rubanya go mo ho ni bagoma chame hama ha atati rubanya forumi abati hayabi ha atati rubanya na dag me kai buri la dan ru seng ra bon weyo aba hebi ni faye ti lo aba weyo Lariginya, dalila chiru bayi hadani ha tatiru banyo furumiye, aba harita gong luagu gibe ti mabe ilan hibihi. Aba gyan hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyo. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haninya gong, hanyumbi banyagumu honi, aba riginya ura hawadigumari, aba labu bafayiru niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisi ga son weyo. Aba luna bon labure meichari, Aba larinya gulun aba hada gien. Nomada, mama na dungye ni murusu marisha unhu. Mafu na gye luagu faye ti luagu weyo hadiga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fayeru nyano ha tatiru banyagumo hon ni kei na fayeru nu ladiga itara liya la nabusenro. Marisha ti nafunagi ye lun nadiga ni le nabusenro bi launi senso. Odi imuga ton ladiga nubuidu. Itara liya lubaiti. Saragu hanya ha gumo hon ni banyagwe to hagia bafurumi yati. Sara guhanya gini ha furumi banyakwe to hagia ba agumo honi. Ladega gibetia agua rutia gamalumu mibetia anua dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesus luagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu hawai ha hibri gridia ha luagu banya uma uarahama. Aba larinya guhon.
0: Ke lubai harihini. Amu derei nawai Jerusalem lenyembe lubai nadere gerua au le uguri garuwa rguti. Hon habuti go hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinyo li luru do Moisese. Ha lun banyan hasiye do runina lun nonwe. Aba me hedere go runina hon ha mama banyan huriyo lun henhera hanao. Afara hamana me, aba me hadara go nina luago gurua. Gama lumo na sarubalidange owe ni luago lurua weyo.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
0: Kaba buseru bai.
1: Aba tarinya gulun.
5: Ariya ga balu hanyunu biani sani go ha. Aba loige bon mere, aba loige bubon na yag talida mbarui ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Kayara ti sa hawandu ni lueri aga igari gule lubai na wandu ni. Gayara ligie me huwaru du numa lida na sufuriru.
1: Aba harinya gu.
3: Gayara wabai.
1: Aba larinya gu hon.
0: Inaruni, lun ti hawandu ni igari gule lube inawandu ni. Uwaru hugie me numa lida na sufriru. Ahinti lun hanyuru luege nowere luma luege nubauna. Mama au lube inishigu ni. Liishigu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukate ele. Aba haganyi du hama bian mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba larinya gu hon.
0: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufu takwati nye hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati kwaina mu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwarigi hida agia leabun seruti lungligia bala furumi yati, lunti idamu ni la hon hibiri. Itere kai mama la niyabia au le uguri garo urgo ti lu neservi duni wa niyabia lu neservi dun luma lu nishigu ni nibagri le begi mi hasal baron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hama lani disipulu gu herikogia sarago haya grigia afala ruti Jesusu. Yenye nu bia marihi ti enyu laru ima. Dale hagambu bai luago Jesusu la le asigri bai aba haguara gu harinyaga.
13: Wabure me, ladiga wagu David. Kudenge mama puo.
1: Aba hadeng hagrige hon lu hamani sho. Ligia ti ma haguara gu.
13: Wapure me. Ladiga wadu Davidi. Kudeme mama puo.
1: Aba leredere gu Jesusu. Aba laguaru hon. Aba larinya gu hon.
0: Kahabusen robe na dugu hon.
1: Aba harinya gulu.
14: Wapure me, seti wawarihi.
3: Aha wapure me, flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu. Luma gye ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
6: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachili religi buge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
0: Heba li na lirere fulasu le wagibu genbei, adari ruba aba burigu kuranyu nyen lau aba lirere burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niano. Ahen nyen adumare ti hon luegen hadugini, aba meharinya gulun luagu busen lani ya Jesus. Gamalumu, lagu yugu dubanya lan.
1: La sustere dumbo e lira lo lagum filiru leme laringo bei profeta dale la buri habai itra.
2: Ariega fuma lun uburu gusion. Ani te buru ita bu lau una bubuni. Wariu la naga wagu aba buri. Wariu lo agu aba lirinda buri. Ani manu anahanti ira.
1: Aba houdi disipulo go. Aba hadiga ni kei laringo ni Jesusu hon. Aba haniga nu buri gitugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadegre gu hawagu. Aba lawari ru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadegre gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebay. Aba hagumeseru aguara ha hariyaga.
5: Uweri guni.
15: Tuga wagu uruwe David.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalém. Aba hafudu sun hanyemba. Aba harinya gu sarago.
5: Kate sa grigia le.
1: Aba harinya gu grigia.
16: Jesus ule, le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempulu rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyen bayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
17: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na fure duni ligie batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiwerutin.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugu, aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadir rugu hama rufu dhe tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai, luma dan le hagambu bali haguara ha irahan yu tempul rugu.
18: Uwairi gini lu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi do, aba harinya gu lu Jesusu.
19: Agamba bumuta le harinya gu bai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aha, agamba numut. Malinha humagi ni santida lereno bungi ulenye lubei larinya wagua lubungi yu. Chiluti buweiri gu yagunu meme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya ere muhabali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesusu uburu gu. Aba lalamachu. Aba larini aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madari ti nikata tuagu luedige ubanu. Aba larini gu tu tidibu igu tuguya.
0: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasari. Da harihi bali disipulu gu kate ile, aba laweri duhanigi, aba harini gu lu Jesusu.
19: Ida liansa tasari bi tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba larini gu Jesusu hon.
0: Ninaru hao, ahon afinye legu muti, mama rugubi kate ilibe le nadugubi tuntidibu igu to gayara huma adiga. Gayara bi haringu lububu le, gidaba yagin tabubu barana hon, aba me lasuseretun. Son meginye kate ile hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeliru Jesusu tempulu rugun, da anihan lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama uugurinya abuti gu lida hafinye huriyo, aba harinya gulun.
19: Harinya gabay won, kalabiriche bay lubadaga ni kata ile. Kay ichi gubali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Nal gudandagin aba kate, ahin hauna ba aba menaniye gunhun kala au bafu na dugi burikata ile. Kauna abali huanga batise, bungiyo odi wugunye.
1: Aba hagume seri wa dimure hama gu aba harinye gun.
19: Ah, warinye ga, lagu bungi la ona habali, larinye gunhun kala wogu mafinye bailu. Lagu hona hala wugunye, hauseri guwadi wagrige wuliba la diga afinye tinsun mutu lagu profeta la.
1: Aba ti harinye gulu Jesusu.
19: Ibidi ya ti won.
1: Aba ginyati larinye gunhun.
0: Marinye gunubay ginyati hon kala au bafo na dugi burikate ile.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Na bagda gwa aba akate hon. Harinye ga himen no idalinye la harinye lo. Nyenye aba wuguri biyam yanu lisane gu. Aba larinye gu lo aba hada gye. Nirao bayba na dagi miyugunye lidan taluba hon nindadiru baybay. Aba larinye gu lisane lo. Mabuse nruti na nidi. Lari gine abala science regularita gu abalidi na dagime. Lari gine abalidi uchi le arihi le aba. Arinye ga inale ile meme larinye gu baybuga lo le furumyo ti lo. Aba lona bun le larinye ga. Aha nidi ba. Kamalumu midi iti. Arinye ga humaiti no. Kage hada gine biyangu bayadigu balinle labuse nrubi uchi le.
1: Aba harinye gu.
14: Le furumyo ti.
1: Aba ti larinye gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luago shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon larumi habungi sugu hau. Ladiga nyimbi iti huang lea bati se hebe ya rufuta hahon idalubala ligabri habagarito. Mafinya nuntun lo, ahanya ti hagubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya ti lo. Huguya lausung arika kumani sun lira masansi ragunti higabri lo hafinya ro lo. Agamba humei aba ya hemplu le. Lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruko. Aba ladiga ubariye rulao, adiga ligia aba aga ilo labiri cha wakuntira bebe ilidon lumaba wayalesi luga yara lan loni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga hari gudunia na dagi mitinya musu hagia ulese hamei aba afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagia dubu luagu le aba. Aba ilona halabure mechari gibe timati ya sigu hau haa lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira aba larinya gulungwa rugu inibebe nira hon. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira aba harinya guhama guwa. Ani haba le resi bire yalaga. Wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te hari guduni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga?
0: Dami ati liabi labure me ichari, kabage ladaga hau nadagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulun?
8: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu nadagi mitinya halu tia, Hedere giruni lufana lidage aluba ni lun lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusa lerenu bungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adugu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nyanyi gube hon luagu lagida ruwa bala laruwe habungi huwei. Hugia le weiri gube lida hafie huriyo. Aba melishi gunu wa hongri ke ha edere geruti aluba hani lelani laruwe hapungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hongri ke ha mahabanya no.
1: Da le hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseogu hempuli burile lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ruye behari gudini. Gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinye hama grigia luago profeta la.
6: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagume seru Jesusu adimure hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
0: Anihaya aba hempulu luago ti aruwe hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya guhon, Ariya ga huma hon wa misuro houti luago waranse lila eigini. Afara gada nanya baga so hama nilugni anima lugu dibuneti. Aranse li sun kate luhaya bi maria irugun. Madugun tiyan a misuro houti agas. Aba lidi aba hadagin li charirugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigu dunia lumusu ni uruwe aba houseru ni uriba. Aba hafara gunia hilagu bai. Abati lagani du uruwe sarago. Abalona haniya li sudara niyo afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu de hageira. Abalarinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate luma rie. Ani amisira houti ya hagura maduna matinya luo hamisira houniwa. Heba lubai ti luagu burilariga yuma. Aba me hamisira haniya son hauma banya hadunragwa. Aba houti musu uma darugwa. Aba hondaru niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiya hama uriba tiya. Aba tabuin shumuna haugurigia. Abati le belu nuruwe ariha ya misiru houtia. Aba larihi aba uguri le masansira kuti kei luba aba marie nye. Aba larihi gulu, numada. Ida linyagi abe belu nube inyaho masansira kuka kei luba aba marie. Aba larihi gu uruwe honha eteni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubai la yahu waha akuni hamelari.
4: Aba larinya gu Jesusu honha agambu bale.
0: Gibetinya agu arutinya luhe belurun lidon laruin habungiyo. Gamalumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseogo. Aba houaredu ariya kabala gayara la hadiga. Lu haniya ga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo. Uwar hama hadage lanigo erodesi. Ariya ga lu Jesusu.
6: Maestro, subudi wamuti luago inaru ni labariengu be. Luago gina rufu dabani leme ribungi lau inaru ni. Manufu de uganika wei, ladiga ni kata la lueri gugrigia bu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafai irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu luun luriba haritagu, aba larinya guhon.
0: Biangu watigibu hugia le kawo hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu leaube lafai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanugu aba gawa nulu, dan larihi bali aba lali gudunia.
0: Kaya wale lau beisensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
1: Aba harinya gulu.
6: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungiyo.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
3: Maestro, harinya gati meha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahalibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari, aba ligirunu lung lamule. Ligime mesusere ti lung habiyama. Larige lung haruwa, dari lumon hasedu. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasung hagie tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Bulei watan, ladiga le bidinye toagu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi yo. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamaye don haba, michu gon hamaya me hasani gu lu marie, kaisi mamari don hama angeli gu sielo. Ahi ti luagu saraha ma hilanya luya habagari don, malinya humagi li sanle larinya gu bai bungi yu wanaru gu hon, larinya hare. Au lu bungi te bai avramo, Lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, itera linya lubai te, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lunsunda, marinya guti hamuga bungi luago habungu te la, ladiga mama habungu te hilago anya bungiyo, habungu te miwa ginya.
1: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fariseogu luago manigi de lanya la Jesusu sadiseogu, aba hondaragu. Nyenyen aba hadage le arufu dahati ledurudu Moisesi, abuse ruti lauchagu ni Jesusu, Aba larinya golu.
8: Maestro, kasa goma di weri gutumaba ilida liluru do bungiu.
1: Aba larinya go Jesusulu.
0: Hinsi ela babure mele bu bungiu te bon tau somba ni, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha goma di le weri gutumaba, furumi tiginya lida ge son luguma di bungiu. Ani le libia malida weri guni le negele, itralinya. Hinsi hamah bibiru gubun kei.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ligue ebu belu.

0: guihinya lauburi iveruni luma igaduwo fariseo go marihitia aruma go da humei veru luma sia do lorage go gen furumie aba meginya la ruma do bogu digen lebete fugiabu go hugi aruma da tia li liru do moises hama fariseo go piango tigebo itrahinya kai umo ho le afinde hoti lau harute bogu digen lebete wenda tilarihi ahi lorage go gen buinlinya lau habu hilanya luma sun luyeri iveye itrahinya bogu digen hibiti malubidu hari hinu hakibu gen gurigia ahi muna dege hibiti buinhinya lau marasu alugu luma figo fugiabu go hugi arufu ta hatinya li luru do moisese hama fariseo go biango tigibu ruhu mutidubu arita kwago le luago hamua ha profeta go wende go da humei hamua gurigi hama ha buidu banya abati harinya go lu hamuga meha wahi hati wala le hadani wagushe go midere go wamuti hamuga meha afara wanya profeta go laulira subudi watu hongwa luago haduga wagunya dun la ha afara go bali ya profeta go hagie gumu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagushe go hebe go hugia le arasa hebe peisi nitinya ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati ligia nona habalubai profeta go hama hachuba ya au hama rufu tatinya hun gamalumu huguya hafara gubanya hadagye dagwa humaya mehibiri luagu guruwa bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo eiba ha humaya melida sonfu lazo itara luba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha afara waguwa banya luma kia meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirago bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara ni naru hau luago laburu habala duru hawagun gurike halani na dan le luago buri son kate ile huguya Jerusalena afara kwa humanya profeta kwa chigwa huguya dubu hawagun halona habanya bunge la uganu buiti hon sarago weya su nalugo nondaro no kaitondaro niya gayu tirahi ya labu kia taruna mahatan Wetoti teredera huba maluga. Ani narin hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chirno dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
1: San Mateo, capítulo 25.
2: Aba lariya gu Jesusu.
0: Itara lubati aruwi hani le lani na sielo kei disi ni bure iginya ha nugubanya halampu le gala tigasi. Aba hafri du lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse runtinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale hanungu bali halampu manungu tinya amu gasi luele lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinya habu din lau gasi baugu din luele lida bai halampu. Keisi ti ladara sarun adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugun. Kibri luagu amidi ariabu, ligalagambuni wagua raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guha maranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenye gucha walampu. Aba haniya guha aranse banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa mehon. Heiba gubei lenye lubele lugra hoa agayi ha humamu ga honguwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi lige liabi adari hati aranse banya aba hebelu ruluma lido marie aba la dorunu wabena lari gine lige hachilu no hibri uriya niburi gine hagia aba harinya gon wabure me daraba ibena waba aba larinya gon hon ni narun hao ibidye tono
3: aba ti larinya gu Jesusu hon
0: agago duwa nyuhoma ladiga ibidiye ti hon kabala weyu ni kabala aura na giribuda aule wuguri garo wargote ubo wako. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse han lon ladiga weya sulido amu fulaso aba laguwa rohon lumusu ni aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lon aba hadagye keiburi bia milu lon aba keiburi milu lon aba. Lafari hani hon kei habafu lo hawadiga maridu ni, abati lidi luagun luweyeson. Le musu le resi birubai sengu milu fiadru, aba luadiga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadru ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyiti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidi, aba lachigin aba huyu, aba laramu dini lesensun liyubu dirinyen. Saragudan lari yen abalagiri budun iubudiri abalagumesero aranse ahama luago senso furumie abaliabi leresi birubai sengo milu fiadru abaledere goroni lunli iubudiri lau sengo milu le laganye rubai ligi buagun abalarinha gulun ni iubudiri sengenye milu fiadru bichi gunno aniha sengo milu naganye rubai ligi buagun abalarinha gun iubudiri lun buiti aba musu buiti ani uwaragwati buguye ke uwaro kwa bubai lidan le murusu nirugote nichi gagi beti mati la buguyon baria ha ke mongunda buguya me uwaro noma lari gien abalian bile resi birubai bian milu fiadru abalarinha gulun ni iubudiri bian ye milu fiadru bichi gunno aniha bian milu naganye rubai ligi buagun abalarinha gun li iubudiri lun buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye kei kunfli bubai lidan le murusu rugote nichi gagi beti labu gen baria ha kei mon gunda ba uwara noma ligali abi le resi birubai milu fiadru abalarinha gun lun li iubudiri ni iubudiri subuti gubai numuti lagu guguri ban here gute aluba ha ban lenyi lumuti mabuna guban abuta habugi ya lenyi lumuti mashagaru bani kata ligia nanufu tadumbai aba nidi aramu daibi sensu labu gie mua aniha lubai tile bani abalarinha gun iubudiri lun musu salufuriti mauniti subuti gubai binyali luagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna abuta ha au lenyi lubai mashaga hana ni kata ligia lunti lubai yebe hamuga bichi guni nisensu mbankuru gun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni abalarinha gun honha nyembanya gita humi sensu le luma bai lwai ruhu mi lun le lau bai disi milu ladiga ladiga wi buiti lau le luma bai lichugu ba lau lun aba me ligira gun lun ahi le madiga bai buiti lau murusun le luma bai lagi daruwa ba lwai musu ti mauniti le fui humi lidun luburi ga le baugi di bai le nyemba lubai la yahu waha akuni hame lari dame nagiri budun au le uguri ga rau wargati u bawa gun ni abi ba kai uruwe ga yegu angheli gun nau aba me na nyuno luagu nala lau uweiri guni lu na gusara gu dunia sun gurigi. Aba me haundara gu gurigi halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na gunia hawari wagua keila fani na gunia huniru mudun mudun hata gine kabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi luwege nowere. Hauriba banya ligibu ge bungi luwege banya nubona. Nariya ga me hon haluwege banya nowere. Higo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resibi humai arui hani le aranse lalu bai huba luma ge ladugu ni bungi ubau. Ladaga dale nalama chubai runtu eigini no. Dale magra ugu nubai runtu duna no. Dale ibu ganya hanu bai keichi ludugu ti runtu muna no. Dagati madagra guni nuagu runtu dargu no. Dale nasandi rubai nyutu tu arihana. Dale nadagru bai nyutu tu arihana. Aba meti harinya gu richagu ati hagiya no. Wapure me. Ida buka gie wariha bulau ilama apa wicung wigi ni bun. Ida buka gie wariha bulau magre bu apa wicung dona bun. Ida buka gie wariha bu keishi ludu guti apa wicung muna bun. O madora kunga apa wicung dago bun. Ida buka gie wariha bulau sandi o furisirgo apa wodin riha bu. Aba meti nariya gu hon. Ni naru hau furime gwarga kate leha dubi lun apa hada gie na mule no. Kala luna bun bay no gie hadugay. Naniga meti hon ha luege mbaya nubona. Dise huma nwe, ugie le lumbe ha sufri no lun sunda. Heba lidon watu ga meti le menye guchatibe, le aranse rube luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama chube, michutun egini no. Dale na magra gu nube, michutun duna no. Ebu gati na kechi ludu guti michutun muna no. Mege tina dawa u michutun no. Sangi tina, dawa au, midiutun arihana. Aba me harinya gu uriba tin hagiya no. Wabure me, ida buka gie wariha bu lau ilau mo o magra bu keichi ludu guti o madoira gunga o lau sandi o furisi rugun lu midira gu wamani bu. Naniaga me hon, ni nari hau, lagu furumi wari gila kate ile madugun hubai hon gurigia, ka la luna bu bai madugun humuti ginya no. Aba meti houdin ha mafi o gati in lun ha sufri runye in lun sundan. Ha meti rishago ban ilegibu ge bungi yo, aba me houdi sielun lun hagundaru nye in lun sundan.
1: San Mateo, capítulo 27.
2: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama ugriye weirgu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesuso. aba hanigani grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato le gumadimat. Dan la rihi bai Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sacriha, aba lagu yagaduni derandi mruso pulata ligi hon habuti gu fadri gu luma hon guguri ya weiri gutia, aba la rihi gu hon.
4: Afigo hadin, lau nedere gu aba guguri madunu ti lulonwe.
2: Aba harinya golo,
5: kami agele wam, buge lubari hilau lira.
2: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun, aba lidi ati gregua lungo. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinya go.
5: Fianti vichu gu ni sensu le tidon gafu, to lage ili sensu na bungi, la dega la begi oweni.
2: Aba hawara dun, lo laganye hon lo fula so aba wugiri le adigibe kate lau ti muwa lau sensu ligia, lo habu na hon terenche nye. Ligia lo fula so hita lubay liri fula so ligia chile lo maudan le. Itere liya lagun fuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
6: Baruga buti darandi mulisu fulata ligia, ebegi le hichipo Israeli na lau wugiri ligia. Aba hagai nani lufula sun aba budir le adagu bikati lau timua lau. Inariye kuni nabuhe menu.
2: Bari wati, Jesusu ligi bugion gomadi mati, le alig da gubali, larinya gahon.
7: Buguya saharu etabai huriyu.
2: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Buguya guanari gu arinya gubali.
2: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugirin weiri gu te lidurun. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba ti leriengo Pilato lon.
7: Magabo bumuti sa leriengo ibuago.
2: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba ti taweri don lani ye gomadimati. Kagaburi lumuti mehe gomadimati ligire gade aba denriti hon grigye lida fedu. Frume guariga denriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adenriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le Damuri yuhanya lubai sungrigia, aba lalaga dunia, Pilato, larinya gahon.
7: Kahabu serube nigra gudunhi, barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
2: Liri du bali gia Jesusu, ladiga subudi lali lan luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna halumari yarinya galun.
8: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavena du tinabuga, aba uene du uribati arie bubuga, ladiga grigia le.
2: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama ugrigia weirigutia, hadau grigia lu hamuri ha lu lafri gu barawasi, lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su grigia hagia, aba larinya gu hon.
7: Kahata ge biang be hakusar bulu nigira gudu hu
2: aba hariya go
9: barawasi barawasi barawasi
2: aba lariya go pilato ho
7: kapat na digla ho Jesus le mo lariya go Christ
2: aba ho na go sungu be aba hariya go
10: dago be lo go guru
11: aha dago be dago be lo go
12: dago be
2: aba lariya go pilato ho
7: Kati uribati la digi bai.
2: Aba ti ma haguwa ragu, ariyenga.
10: Naguwa bai lagu guruwa.
11: Dawa bala! Dawa bala lagu guruwa!
2: Dale larihi bali Pilato, luwago siyan lan la digi ni kata luwedi ya chagago. Aba lamure haduna. Aba lachibu ni luhobu, agibu ya gridia, ariyenga ina.
7: Mama ulube narihi lau lawe ugiri maduro tine. Hugu ya lu harihi lau.
2: Aba harinya gu sungrigia.
13: Wagi hama warahi, wanegu ba frumi ya ruguari guduru wa wongu lagu longwe.
2: Aba ligira guduni Pilato barawasi, aba launa ha abaiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Larigien, aba hanigini lisudara gu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato, aba hondera guagaduni ya sunsudara gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu wa funatu luwagu. Aba hichigu aba rigi lauti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba tihahudu wa guligibugu. Aba hehera halau. Aba haria gulu.
7: Kabaga ila haruwe te huri.
2: Aba gien hasu eregone. Anige he maburu ligia, kicha goi labulu. Lari gien hehera halau itara, aba haraga chunu deugu ufunatu lue, aba hadeure nu ladeure guluago. Aba hanige ni lu ladara waguni wa luagu gurua. Dale afuri deina haya lube, aba hadura nguluma aba ugiri sirena na giri tisimo. Aba hofosuru ni lu hanige ni luguru wa Jesuso. Itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichike diwei, migi sinyo, lou kate gifiti lu Jesusu lulato. Ocherigi lumutu, matu lumutu. Dale dagu hamali Jesusu luagu guruwa. Aba hahu erusudara ubunuruni lu hafale inhanu la dere guhadago. Itere liye lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
6: Aku redatinya ubunu runi, luhani ikaba la hadagi, erede ratau na dere.
2: Aba hanyuru nyei, luhoni giruni. Aba hichugu aba aburi honi lougia lichigu ne nyei lubei laringa kala liduru bei, itere liya aburi honi ligia.
7: Jesus le haruwa ite huriyu.
2: Dawa guwa tia ginye, biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
4: Dugie le ganyara bi bagulu mu tempu, aba ye barara magudumu li da uruwa weyu, salbago babungwa, ahen li rubu bai bungiu, lariba luwege guruwa.
2: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufida tele lurudu Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telao, aba ha harinya gu hama gua.
12: Salva ti yamu, ahen lungua, siyati la salva ragun. Ahen ligia lubei haruwe tebe Israelina, rarila loegye gurua, afinyo mamamu ga luagu, rula li lafinyo luagu bungi, salva leiti bungi gueto, ahen inawe ni lubei luagu hinsie lalu, kei aninya galali lubei won, luagu lira la bungi.
2: Anaba hamuti gie hiwari tia haa daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
14: Eli, lama sabatani.
2: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubu ibe agambuti, aba hariyago.
12: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
2: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidire guduni, tau diwen garihutu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyago hahibiri.
15: Ingira bai wariha le hanyumbi Elias salbare
12: wariha hanyuwe
2: aba ya ladigu Jesusu aba aguara guni hereti aba tilonwe lida ora ligia aba teheri de gun tibelu tempulo lida bia murusu inugia lo unabu aba ladagaro aba haraba ganali aba labau hadibu aba lahure chagun umuha agu ya guati estaragu hadagi afinye teluagu bungiu Hame ha hila wanyabanya. Aba hafuri duga lida gen hamua ha, lari gen lasaru Jesusu lida gen oweni. Aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihanya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Jesusu. Da hasandiru bali harabaganani luma dan harihibali libri burikate le asusere dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba harinyagu,
14: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
2: Yenye nusaragu uriya ariye guadise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guhamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le, agunye deina lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe Arimatea. Hada agieti gine ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba tilariyango Pilato lulichuguni walu. Aba lanigo ni Jose, aba loubura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichi guni lido lumuha iseri leye be lachiga gudubay lubaru wa luago dubu. Lari ge la douru ni umuha, lou aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi, yen yon ki Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari ge ranse hani luba lueri emera guni, aba hodi habuti gu fadiri gu hama fariseu gu lumo pilato, aba harinya gu lumo.
14: Wabuti, aritogo omuti luagu harinya gala meha ye tilgira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wave yulidage oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuohu. Darime luru wave yu, miyabi hamamo lani disiplu gu aryebu, iweru heilugubu, aba meharinya gu hongrigia, luagu sara lila. Wedi timahali meti lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
2: Aba laringo pilatu hon.
7: Baruhma fiu sudara, heba choru huma yumuahu le lubui duaga ihuarats.
2: Aba ti hodi, aba ha choru ni dubu le luagu bai umuahu. Aba higiru ni sudarago lun honigiru ni.
1: San Mateo, capítulo 28.
2: Dale lasa gribe, lue yure mera agoni, ani aruga de ina linha weyo de maso. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihei umuaha. Sodini, aba ladagaru aba harabaga nali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuaha, aba lagidaru ni dubu le oube ladourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Teabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguan. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
16: Anufude da buma, subuse kitu luagu ala uyenu kesusulegi, aga luagu ubi luagu duruwa. Uwa tiga, sarali tilariya duni. Igo kumarihi flasu legini nukwe lichugu. Aba mehidi mkwese. Aba mekariye kuhu lani disikugu. Lwagu sarali la. Lwagu anigila la hubaku wa kali leo. Nyei wa tarifi. Ani haa kuga ugadu le lumbe lichugu niku.
2: Aba hodi uriya hagia. Ofu dagwena. Lau anufu de luma saragu ugundani. Aba hodi eipa gwena ariye gain hodi disipulugu. Sunti anyaha laa luwago uma, lige larufu dagu Hesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulun, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
14: Manuhu dada huma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon, lagu nyimba laa harihana.
2: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hada ya sudara haoni girubalia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugirin weirigu telida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sensu hon sudara. Aba hariyagu hon.
13: Hariyaga me luagu dan la leunha la arumuga ariebu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiberu hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimu rehabaluma luagu hufule isi luma dugu lani kata hau.
2: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulun, lausun anyahe ilan hadagyan, Logo ti hafinya luago ligie la. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinya gu hon.
14: Rula li sun upafu no siye luluma ubowaku. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sun fulasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri sando. Arufu ta hahuguya me hon, luka kamba ti hama lu sunle uwago bainarinya ga hon. Subudi humei, Luagu anahi la huma sagu weyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
17: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu.
5: capítulo Abba.
7: Aniha uganu buiti logo ti Jesus Cristo leliru buingiu bruanyo linha ti dan liliru bu profeta Isaías.
16: Nona hanye nona gile bubaragi lularan se gani uma luba biabe. Agambuo ti abo umala lirinda fulasu magenda bati larinya ta. Aranse uma luba babureme. Darakuma uma suruti luba.
7: An itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahun grigia. Lung hasakri ha luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Abatiha hayabu in lida ge sun Judea luma sun Jerusalem agambu la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigon abahe la badi seruniya huan lida duna le giri bai hordan. Lauti meha lura kameyu la daira gua huan lauti gueru la gurga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
5: Anite baya ba le gaba fatimati nui. Darilu madina na ni lung nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna na badisarang. Ahi legia la badisaribadun lau sefri sandu.
7: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti ginye. Fula sule lidan bilimuha Galilea. Aba la badiseruni wan lidan duna le giri boi hordan. Dan le lafri dun boi Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun cielo. Aba lari hin la reirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba la gambu nua la rinye gun aba umala le cielo gi.
16: Uge niro le gisi bini le aube ome bulanu bunda.
7: Lari gie aba la nuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba le rederun Jesusu bia mii veju nyei hagana gwa anima lugu ganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nyei. Lari gie aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie la daru nua huwa aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariyangu.
0: Siluha lidan, jarafa li larui ha bungiyo. Asakri ga huma, afiye huma logo uganu le lani na asalbaruni.
7: Logo aba weju, eibu gina linya Jesusu, laru laru duna, le giri boi Galilea. Aba larihini, Simon luma Andresi le lamule. Eseni hani lubaibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba larinya gun hong.
0: Igogo, falahumana. Aba menadugun lu hadia ha gurigi ya no.
7: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusun ya. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanyanu aba ugunen aramada hong haseni. Aba laguarun hong. Aba higiruni haguchi tida uguni hama ha idere gubalinya aba haudin luma Jesus. Aba hachilirin lidon flasu le giribe kafar na umu lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesus tidon haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tuhanigi grigia lausun le larinye gubwe Jesusu. Hon la duga la rufu daha hon la ubafu. Mama kai harufu daha arufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya la aba sifiri uribati aba la guaragun la rinyang.
11: Kame sabe mehtera wamo? Jesusu Nazaretni. Bia bia san luba giri chibuniwa. Subudi numuti katabula. Luagu buguya la liru pungyu le sandubay.
7: Aba la denga Jesusu lun sifiri uribati ligia larinya galun.
0: Maniba, furiba lida agia gurigia le.
7: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafridu lida agia wagwaina. Sunha nyimbonya aba tawaridu hanigi aba halugu dagun hamagu.
12: Kata isale? kate isai seri arufu da hanile grigi ale gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti
2: aba lagambo huni walogo Jesus ulida sun Galilea frese frese danle hafri dumbo itida angeligili stuguya aba lidin Jesus Santiago luma Juan Fabien Simon luma Andres Ron tiante lime di Simon tabiru hanyo aba harinya gulun Jesus logo sandinyon la aba tilidin tuagun aba larigudini tuhabu aba linyura gun lida mime oura ligia aba tareidagun aba tasarun aba tatenirun hon danle laludun veju gunyeli aba hanuguni wasun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatinya lun Jesus aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu ben arida guagdati Jesus saragu sanditinya halau tinya amu yeguena rigu lugu yari sandi saga ligi ya saragu sifiri gu uribatinya hawai grigi migirunti mehati lun hadimure ha sifiri guagia laduga subudi hamani katenye la luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loi uburugu lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unye aba lidin Simon hama libirigu alwe danle hadari rubali aba harinyegu lun
17: anyahin tesaragu girigi alwa habu
2: aba larinyegu hon
0: keimon lidon buri fulasu le jarafobe apurichi hanamu gogi nyenye ladega lun lira niyabi ibowegu
2: itara linya lubo iti ayibuga lumuti Jesus sungari lelea apurichi hena lidan buri haligili sinhuriyu lidan sunfulasu asaga hena ligia sifiri guribati ya hawai grigi aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura aba lahudragun ligibugen Jesus aba layumuragun lun larinyaga
12: Gayarati varido guagidna ahabu busen.
2: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
0: Busentina arida guaba.
2: Kei larinyagu itara aba larida gusanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyagaina lu.
0: Mabahu da guabaiti ya nikaungi. Nyuduri go baruhu da gwa bungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma dun keisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni grigia luago arida gwati bula.
2: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebubai lasinyerun lan lerederun Jesusu furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyeyi. Lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sun fulasu arihe.
1: San Marcos, capítulo 2.
2: Ati reveyu larigi, aba ya lagiribu dun Jesusu uburugun kafar na umu, aba hagambu grigi luagu giribu halila. Aba hondaragu saragu grigia, darilun, mabara anya la ni benab aba lapuri chihani uganu buiti luma gienti buingi yu hon aba ti hayabu ingadiri wugirinya baruna hagia aba wugiri le deregu dali lugubo kaiti sinye lubei hachiluru le nyi lubei Jesusu ladiga hibe grigie aba hagidaru murusun loegen tablugumuna louginye le nyi lubei Jesusu aba hareira guduni sandi tinyenginye tida lubarari dan le larinyi bali Jesusu hafinye aba larinya gunlun le sandi boy
0: ninao ferud nawali bifigon
2: nyenye nu hada gen arufu da hatinya liliru du Moisesi ha nyu banya nye aba hasaminaru
18: kasa wagu ladimur heitera La nabo guenga le bungio, la diga uoti ni aba gayara ti ferudu na la figo loidi ge bungio.
2: Subudi lumuti Jesusu le hasami na ruboi
7: aba larinha gun hon.
0: Kasa wagu hasami na reitera. Kate ti masa mene gubi larinha gun walu sandi tile. Ferud na wali bifigon o larinha wagun lu. Saraba budabun bubarari baiba. Naruhu da liti hun lagu gabafu na aule uguri garuwarigoti lu ferud na nafigo.
7: Aba larinha gulun sandit.
0: Saraba budabun bubarari baiba bubion.
7: Aba lasa rusanditi lida oura ligia, aba labudunu lubarari, aba lafri dunyengye, ariye gusun hanyen banya lun. Weiri tu hanigi hanyen banya lau kata ile, aba hichugun weiri guni lun buingiyo ariye gaili.
13: Manihi nyahagi di wakata yitra buriti gaili.
7: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna, dan le ayara fadun bay saragu grigia lubadu aba la rufu da hon la surun la rufu da hon aba la sigiru ni leibugu aba la rihi ni levi le lire alifeo nyu linya le nyi luboye la gubura howa li sensu gumadi aba la rinya gulun
0: falaban
7: aba la sarun levi aba la falarun la riginyeti Nyenye Jesusu eiga lubinye lewi, nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi, hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma, hama lani disipuluku, ladiga sarago hanya afalaruti. Dale harihi mbali arufuda hatinya lilurudu Moisesi, hafari seogo kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
12: Ida linya sa legwin bay kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
7: Dan le, lagambu bali Jesusu kata ile, aba larinyangu.
0: Hama sandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
7: Logo aba weju, dan le, Hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufu lirun luma bwingiu, aba hayabu ifiyu grigia, alugide Jesusu harinya galun.
18: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufu liru luma bwingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
7: Aba launa bunia Jesusu.
0: Kayera tifunage hayuna ruwa misru hutin lidon aba mariye, dalea nihin la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nye, sinyati hayunaron, lunti haigi. La chili rubadan lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayunaron. Mafada houtu daugo ubi nadu haro, tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa to iseri girubon, tahiri dagubon to bi nadu harubon, dame le tadin ragon la weri dati ma bahairit. Meserunga to ginye diwin to iseri girulidon aban aga iguero le bi nadu hali, La diga tabouša gubay diwen iseri gweru binada dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me gweru. Ligia lubay ti luti teseruno diwen iseri lidon gweru iseri.
7: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiru. Aba harinya gu fariseo gu lun Jesusu.
13: Ariha ba hon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la dugun walida luweyu remera guni.
7: Aba larinya gu hon.
0: Malay hagidun luwagu lemeha la dugubi David luwagu abadan. Dale lalama chumbay, ligeya haw son libi yugu. Aba lebelu nun lubi umbungi yu dale avi atari la fadiri wile inyu timabay. Aba leigin nun feinto sagrobon, Tomaha wabon heigi no amu gurigi hawaidi ge fadiri go segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurigi haluma banya.
7: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
0: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lu weyu ligi ya. Ligi ya gapafuti naginye awle wuguri garo warguti luagu luweyuri emera guni.
1: San Marcos capítulo 3.
7: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligili sihuriyo. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyugrigia ariha
19: ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lida luwe yuri emeragu ni lun hadari run lidurun aba lariyegu Jesusu lun le hilali bai uhab
0: saraba rara maba ya hagibu gye sungu bai
19: aba laligudu ninya ha hibiri lariyega on
0: kalumbi ladugun ulida luwe emeragu ni buiti odi uribati lesefruno ibagari odi lagidaron
19: sun hagiya aba hamanichu aba tir lariya gunia hesusu lau iganyu lumayiruni ladiga tidere hanigi aba lariya gun lun wugiri ligi
0: tule bai buhabu
19: aba latuleruni aba lari dagu aba ti hafri dun fari sewugu aba hagume serun adimure hahamagua Luma hama lanigu Herodesi ida luba lan hafaruni Jesusu hilagupoi. Aba atilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Danle lagambu boi logu onwe buburi katari le ladigi boi. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudegie, Herusalengie, idumegie. Lobo afurugu ginye duna hordan, tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia lariye gubay Jesusu hon, lani disipulugu, lun aran senyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye lubay lari dagwa gudun, sun sandi tinya aba haguragun hongu wa luagun, lurungu haguruni lun lari dagwa gudun. Danti hale lari harihini haga wagu banya sifiri guguribatinya aba hahuduragun ligibu ginye aba haguaragun sifiri guhadagye harinya.
11: Lira upungi upuguya.
19: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye aba lamuderun Jesusu logu aba wubu nyeyi luboye Laguara hon ha umbanya labuser. Danle ondara lanya, aba lanua dirun du su hadagye, lun luma banya lan sun andan, luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun hareida guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati. Aniha ahiri du su wugurinya hagiye. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao huan le lamule, ha liranhunyun sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, minilan lira liranhunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le lira alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, Le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri buduhari gun, aba hebelurun tidung aba muna. Aba yahondarago saragu grige nye, dari lun madani hamani lun haigi. Dan le hasugu dirubali liduhinyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu lun yebe hanuguni, laduga hariyengu grige logu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu dhatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Herusalengi, Aba hariyangu.
18: Wugiri le, anihe Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.
19: Aba ati lagua run Jesusu hon, lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon, aba hariyangu.
0: Ida luba gayara la la saga runi mafia, mafia guanarigu. Fulmi ya guariga ruwi hanile afani raguti lun, hagainda guhama gua, laguni chakuba. Anisinya beginye hadunaru iduhenyo keisi duhenyo aha ya afani naguwa. Ahi hamugati afani naguwa mafia lagenda wame luma kwa sinyabe iladurano lagumu chakwagu lerigube ilira. Uwa tiniyaba lule belurun lubi mapa uguri lehere telun lanugu ni lilago ahi umagura gula uguri lehere teligia furumi. Itara ruginye ngayara la libero wani lilago. Ninaru hau. La ugayana la ferudna wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudna wala fiko lira. Lerede ruba hadunu lun sundan.
19: Larinya go bali Jesus lira la diga harinya go logo lubafu la mafia lubafu sifri sandu leli dambe. Lari giyaba tachili runu kuchu Jesuso haula mule no le nye lubai Jesus aba herede runu bogut. Aba hona gudun luago. Hati nyu banyege yego lau Jesuso aba harinya go lu.
12: Anuha te bugu shuhau ba mule no bogudi halu hanyadi bu.
19: Aba larinya go on.
0: Kagia nugu shubon hama na muleno.
19: Aba lariyagu, hawagu hanyuba nyeke yegu lao, aba lariyagu.
0: Anyaha nugu shubon hama na muleno. Ladiga furume wariga hadiga tilugunda abongiyo, hagia na muleno banya nitunu tuma nugu shubon.
1: San Marcos capítulo 4.
19: Aba ya lagume serun Jesusu arufu dahalaru duna. Aba honda rogun sarago grige lenye luboi. Ke gibe nye luboi grige nye. Aba latinu Jesusu tidon aba ugune to nye imbo dunaruk. Aba lanyurun tida aba herederun sun grige laru duna. Aba tilarufu dahan sarago katen hon lau hempulo larinya ga hon.
0: Agamba humano. Nye nye aba abunago te aba lafuri don abunago. Lida afur heina lani lila nadu aba labur halida age luago uma. Aba hayabi dunuro aba higini. Libri aba labur ha labat nagon dubu lenyi lumuti uwa la sarago mua. Aba labo chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu duweyu aba lasu urun keiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo aba labur ha labat nagon hiyu. Aba lawe na mudun hiyu uwa loma. Aba lanyara da guago duni magindu ti nadligia. Anihin ti lita agen abur hati lido mua buiti. Aba la bocho, aba la weina mudu, ma lubuidu a luba houti lida agien. Anihi lida agien, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri ruti uru wawin, libri sa.
19: Aba ti larinye gun hon.
0: Hagarige iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
19: Lari ginye, dan lelerede rube Jesusu labugwa, aba hayabu indusu apostologu, hama hibiri lanigu, aba haligu duni kala lila bai hempulu le. Aba lariye gun hon.
0: Huguya, subuti gu dalali bungi yu kate ya ramu dogwati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hempulu lariye waguwa kate iluagu te larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala lanichi kupi kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya nuhagirbu dun lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
19: Aba lariye gun hon.
0: Uwati saa kufuna dahumani le, idalubati kufuna dahumani libri hempulo. Le abu nukubali lila nadu, itara linya keile ya purisha bali le neru bungiu. Anyehen gurigia, itara hanya keile la nadu le abu habui lidun uma aba hagambuni le neru bungiu, larige hagambuni aba liabi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nubi tida hanigi. Hibiri gurigia, itara hanya keile le abu nubi lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukundani. Gama lumon, kei malagle lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o heiba honu ala luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habusi anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungi utida age hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumo, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lereru bungi yu, aba haresi biru ni, aluba ho atikate buiti hada agia, kaili la nadu le ichi gubi darandi agu luago aba ilo, uru wawen osa.
19: Aba lariya gun hon.
0: Beba tifunagi aba lampu lun lishi gunu watabu gen aba gafu watabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lishi gua lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma furan kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
19: Aniya gatiginye hon.
0: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamo, lau bagi hamisra hoa. ruar ya ligia me muruso laun. Itara linha lubaiti, legamati, lichuku balaun lun, ahinti le mamati, ibini muruso le lumabai lagidaru baloi.
19: Aria gatiginye Jesus.
0: Itara linha loroi habungio, ke le susar dube luaba ugure le abu nube lila naduli damu. Ligia me me lun aruma gunyun la, o agago duanyun la, aria bulayebe, o weyue guyebe. Bom meme ti nadu ani weiri ligia, kama lumu, ibidi yeti lun abunaguti ida linya la la suseradu. Mua guanarugu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyengien aba legeleveha, nyengien aba labunchu ila welau ila, dati le funale lila nadu, aba la tou honi wa laduga chiluha lila lidani la lubahon.
19: Arinya gatiginye Jesus.
0: Kasa le nega be laruan habungi, o kaha muga himplu gayara be wayusurun lun warufuduni. Itra linha kei aba tila mosutasa le abu nu tilida amua. Ligia aba lidange ilo le nyuru ti mabai ubogo. Gama lumo, dan le labu nu, aba la weiridun, ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lun gayara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichigubai.
19: Itra linha ha, larufudha Jesus logo laruin habungiyo, hon lau sarago himplu. Libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuran da hama. Marufu da hati ni kata hon luago larui habuingi u mayusruga hempulu. Aba la fura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba lanie gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Keimo lo bafuru gu laguno.
19: Aba ati higiru ni ya sun grigi hagia. Aba hanuguni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafragun aba garabali hereti. Aba lebelu hatu na tido ugune dari lujebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakakutahani aba harinya gulun.
4: Maisturu, meberese kutu pusala uatipira kuala.
19: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali, aba lariñagun lun lagun.
0: Manib, derega de guaba.
19: Aba lagaluma dun garabali, aba darangi ilala sunkate, aba ti lariñagun hon lani disipul.
0: Kasa wagu luenri bai hanufude, kasa wagu mafinye hubai.
19: Aba herederun lao onwe bu anufude, aba halgidagun hamagu.
20: Kata ifunasa ale, ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
1: San Marcos, capítulo 5.
19: Aba hachiliru lou bafu rugun lagunu, lido flasu le giri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni, aba liabu in aba grigia, kawaguti aba ansifiri uribati luagun. Grigia ligia, kapu sandu ge lafridu. Ladiga nyi la laganowa, ani uwati ni abangayarati lagiragoni, ni lau gringri. Lau sun, gragwa nya hahamali la lugudi luma luhabo, lau gringri, sun anda latu muraguni, uwati ni abangayarati lagalo maruni. Sun anda ha laibugun ariyabu vejuagu, aguara hei na logu buri huibu luma buri gabu sandu, iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le larihin balin grigi ligi Jesusu disegin aba leiba gu lubarun aba lahuduragun ligibugi aba laguaragun lun
21: kosa wagu bemetera wamo Jesusu lira bungu lenyu timabe
19: ayumra guati na bun logo liri bungu lun masufre gudun banin larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galun
0: sifri uribat igre bay grigi le
19: Aba lalig duni Jesus.
0: Kabir.
19: Aba lona bun lariñaga.
21: Le hiu niña. Diga kipetio.
19: Aba hayumaragun sifri hagia lun Jesus. Lun mouna halani ya bau gudin luay flasu ligi. Kaiti nyayi nyanu lubai sarago buiruhu. Aiga nyayi logu wibu. Aba hayumaragun sifri guribat nya hagia lun. Hariñaga lun.
21: Una bawado buiruhu hara. Rubo mawo lube beluruhado.
19: Abatilitu Jesusu umahon. aba hafuri dun loy gri geligia aba hebeloron adon buiru yeye no hawara bien milu buiru aba hagura gun buiru hagia hongu aloy gen wibu aba haburu ha barana ho aba hanyara tagu aba ti hanufu de dagu ha oni giru bali an buiru hagi aba haiba gun aba de goi le asusere de goi uburu gu luma.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Malarufu da han ti da haligili siguri. Saragu hanye gri gya agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu da han. Aba harinyagu.
1: Aliyafuna san la frendere gri gya lesun le? Kasan luwu yeri lichuwa u le luagu bay. Ida liya sagayara lubay la dagu milagru. Saran fangay galle tireu maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Huda siluma Simon. Ani wama yanu ginyan litun.
0: Aba hichugu mabaduni luago. Aba larinyo gu Jesusu hon.
2: Gunta tiya sun gurigye lau ama profeta. Mama regali ligiye lita gen hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligye lasi yanu bay la duga amu milagru nyay. Loid ge lichugun luha bu hawago biyan aru sanditi. Aba larayi da guaguduni. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari gen aba leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani gu disipulu, lun lagume serun ouna hanyan biyan biyan aban lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga hansifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, ni kata logu haibugun loidige badu. Maulumuti genye, hanugu ni fen, ni sagu ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, arinya gati genye hon.
2: Namele hebelu ruti don aba muna pusura, Rei de Humani ti da meme muno tuguya dari hafuri don lida nge fulasu ligi. Ahun ti meresi lui Huma lida aba fulasu, ma hagi me hagambunu, uri Humani ngi, aba me hafuri duni kaliti lui gen hugudi, li sei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligi. Igi re Humani ke iha dari ragu honwa, ni naru hau, lagu dame lala chilu no luwai ru bungi lu lagu se ragu dunia songu rigia, ma wei nu bai habai chunu wa Sodoma na Hama Gomorra na kei lila na fulasu le meresi biru balun.
0: Aba ti hafridun, aba hapuri chingha hongrigia logu lunti la hasan sironi ni gaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia. Hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagaduni. Kaiti agamba huwa lilubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba gien la chilurun, larigeri gun uruwe erodesi, saragu hanya arinyaguti.
3: Saraya huwa le abati sehebai lida ge oweni, lige lueni belubafu.
0: Hibiri arinyaga.
1: Elia si le meha profeta le.
0: Hibiri arinyaga.
4: Aba profeta kei habinat.
0: Dan le lagambu bali erodisi sun le, aba larinyagu.
3: Huwa le meha nadira gudibai chig le, saraya lida ge oweni.
0: Le meha susera dubai, auna hali meha erodisi adagri huwa. Aba lagera guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi uirio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huwa luon Herodesi.
3: Moulu muti bagamare dunu lumariba mule.
0: Aba leyere gudun huwa tun Herodiasi. Aba antabuse erun tafaru ni hilagube. Gama lumo. Siyantu muti laduga hanufute tumeha Herodesi luwei. Laduga aba la wuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launi giruni lausudala lagambu ni Herodesi le lariyangubi huwa. Aba lerederun ibidi ugalunga aba la laduga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadariluni Herodesi tichansi. Dale lagufuli rumboi Herodesi iruni. Aba ladigun fedu hon kumadi matinya, ama habutin busudaraga, ama amu grigia, wairigutin ha Galileba. Aba tebelurun tiro Herodiasi nyingi, lubai fedu le. Aba tabinaha. Unda ti Herodesi, ama sunha nyingbanya aiga luma, lau tabinaha irahu to. Aba larinya guntun.
3: Amuri habai lebabuse runuma, nichukuku.
0: Lulu muti lereru tun logu lichukubai lan furumye gwerugu katei, le tamuri ha luma tun. Ibi ni lan tamuri ha ni lamida laruin ha. Aba tafuri dun aba tarinyagu ni tun tuguchu.
5: Kapasa namuri ha lum.
0: Aba tarinyagu tun.
6: Amuri habi lichigu huwa le bati seihabe luma.
0: Aba tebelu nu irahu to furese le nye lugoi uruwe. Aba tarinyagu lum.
5: Busena lu bichu ni lichigu huwa le abati sehabai nu lida aba siyad gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe isaragu. Kama lumo kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. mahati lu mitu lubai la le tamuri habai lu matu frese frese aban launa hauru e aba sudara laudimure lu lanikuni lichigu hualu aba liki sudara liki afurisu lu aba ladiru ni lichigu hua aba lanikuni lida aba asie aba lichugu ni tun irahu tuguya aba tichugu ni tun tuguchu dale hagambu bali lani hua aba hayabu lu hanikuni lugubu aba habununi itra linya longwe huwa. Larige, hagiri budun lani Jesus apostoli gu lida gen hapuri chiha, aba haundara gu luma, aba habahida gu ni sun le hadigu bai luma le harufu da habai lun. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Igo ugo, keimu we mera wa lida mafulasu le darangilati.
0: Larinya gu bali lira ladiga nyinyinu la saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Dari lun madani la Jesus hama lani disipulu ni lun egi. Aba luboiti houdin, tida aba uguni lidon aba flasu magaira wati. Kama lumu saragu hanya hada geha aribali houdin asugu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu ni flasu aibu gaina, aba hachilu iru lubara gen lachilu Jesus hau lani disipulu. Dale larairi umbai Jesus tida ge uguni, aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu lun. La diga itara hanya la kaimu lun hamuni. Aba lagume serun arufu da saragu kate hun. La le tarihali aba hayagu ilani disipulu aba harinyagu lun.
4: Tarihali tia. Eni uo tia aga nao tia lida flasule. O una habanya grigia halu pao di lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Adiga uwa kinikata ya lupu heji.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lupu.
7: Gayara tifunagi ya wodi ya gaya hepein hon. Usea wa tehamuga, lebegi dinya sawe yu wadagi manu, luta gaya hepein hon suguru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
2: Atri nyonge hepein humu, hei bari hon.
0: Dale harinyi baru, aba harinya gu lupu.
8: Sengu fein hama bia udru.
0: Aba lanyura gudune gurigia sakadiyo. Aba hanyuru saa saa luma dimi saa. Kaisi larinya gunhon. Aba lanigini Jesusu sengu fein to luha burugubon. Hama bia udru ha aba larihu sielu. Aba latengu ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larige aba lamuru sohunu lulitu gunuhon lani disipli. Luhafare hanu adan gurigia agi. Varengwa hamanya ginye bia udru hagiya hada sungube. Houtien sun hagiya kimule. Lari ginye, aba habu incha gudun duusu faninye, lau tife fein luma udru igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya bau gudin hawaii urinya hama irahanyo. Aba tiladina gudun ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachilurun betsaidon. Suani hala ayoro go hongrigia. Dale nyudu hanya, aban lidi logun wibu afri da lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna ugune au disipulo. Jesus uruga ali buga labu go muaru. Aba larihi logo, here guhali la hon lun, hehe ha, ladiga, abaru nye la garabari. Duba laruga, aba lidi Jesusu awagun aibuga ina, ngibu agutuna. Lasu gura ye behao. Dale harini bali ya ibu gali gibu gutuna. Aba harita gun logo ufi yon la. Aba haguwa ragu. Ladiga sun hagia hariha hamut. Aba hanufu de dagu. Aba ladimu rea hon. Aba larinya.
2: Ganigu huma ei. Manute da huma. Aule.
0: Aba ladinu idun uguni hamu. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Adiga uwa gili la kufuranda hamani milagoro le latigu baita ufeyi logo gabafu la lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru hena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili au bai hareiragu tidage ugune itara asubu diruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolido unsun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyingi lubai hagamba luago nini la Jesusu ni. Surti flasu nyehi lumuti lebelura. Uburu yebe, liranu yebe flasu. Arabu yebe. Aba hicha hon sadi tiyan ume. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu agurunu sandi tiyan agia luagu taru ladagiragu. Sunti ha aguru banya luagu araida guati.
9: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu da tiyan liluru du Moisesi. A nyubi banya Jerusalem agi luagu Jesus. Aba harihi luagu anyehi la hada agi disipulu gu magufu liru tiyan lao. Echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi. Houti ya machibu nga hamoi hahap. Falaha motifari seo nga hama hibiri huriu binadu hagabori haguchago lumuigi hama magufulirunga hagia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu nga hamoi hahap. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru kai buri lachibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligu duni fariseo guhama arufu dhati uliluru du Moisesi hajia Jesus harinyaga lungu.
8: Kasa wago mafala habali mbani disikulu gubinadu hagabri waguchagu heigi mboi lau nubie hahap.
0: Aba launa bunia Jesus.
3: Linari un profeta Isaia si talen larinya guboi huwago lagu biangu wala higibu larinya hare grigi ha hayumaru rugunye hichiga inebese ino ahon tuhaniki tise tonoi. Mala te hau duragun no, la dega leane gunye hakuma din wuguri an harufu daha.
10: Aba larinya gun Jesus.
3: Igre humale luguma di bungi yo, lu hafalaru ni binadu hakaburi binadu gariki. La shibunu wa saudi ero, wero lumakati libe ina lera. Maestro gugin abuiti huguye. Igre humuti luguma di bungi yo, lu hafalaru ni binadu hakaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama abagubri gubun, Leanaba gutin laguburi go hilala. Ainti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya go ama griga lo lugu sin oto lugu chon, sinyati nedere go nipo, latiga son le numa bay, arinya gatina, lagu lun la nishiko ni lo pungi. Lagu furumi aguare go la, le arinya go tiitara, mama le la lun ti litera go niya laguburi go. Laulira, me beke go da huma li luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi, atiga huguya sarago kati libe ina lira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinya gu hon.
3: Agamba humana, sun huguya, kufuana ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lulawia da guduni ligibu gyanpungi yo. Le afri dupei titange la nige grigi ya, ligiawia da da gudubali ligibu gyanpungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, aba le beluru muna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le, aba larinya gu hon.
3: Uwati saa kufura nda huma, uwati saa kufura nda humani, luago son lale ebelu rubai bogu digien lido ngurigi ya, siya lalavia da guduni ligibu gien bungi yo. Ladiga mebelu titidon lanigi, luraga ilugun lebelura, nyengi ya aba ya lafuridon lidangin.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungi yo. Arinya gatiginye,
3: anati le afuridobe lidaga gurigi ya, viya da guda lumuti ligibu gien bungi yo. Ladiga lida agi ngurigi ya, otida agi haniki lafru da laguburi samino, agabara hani, salufuri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iyere habuni, iyeni, maricha ragunla ibagari, gumugo, maraswa lugo, anangu ni unguwo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida agi haniki ngurigi liabi, ligiate ya vieta da gudubali.
0: Abalidu Jesusu nyingi ya lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti ya belun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabuin, aba tahu duragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus utun.
3: Nuti nedera guninya numuti hahuri furumia. Mabuidi uti lutagida runu wa fein hawaii isani gu lutisi guno hong only.
0: Aba tona buni tarinyaka.
11: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Ay, quitita que te fe feito. Hago bon y sánico.
0: Abatilarinha con Jesús utun.
2: Adimore hadi bubuid. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi dagia birag.
0: Tale tachini rumbay munada. Abatadari runu irahu gabanaru. Kure halisi firi uriba titi dagi. Abalafri do Jesus lobo ginye tino. Abalasigun sidon ginye. Luma lidange buri flasu lani na Decapolis. Abalachidunu logun lagunu Galilea. Nyei hanuga aban wuguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugunu luha buluagu lu laraida guagdu. Abaladinyu no Jesus nyei ginye lau hawai gridu. Abaladaru biya lirahunyu luha bu larigeri gu. Abalasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lao arure. Aba laringi sielo. Aba laguaragun. Aba larinyo.
2: Efata.
0: Mini la lira daraba. Aba ladararun larigarigu magamba dikiligia. Aba tahigichu nyenye nuladinu rehabuidu. Aba lariyagu Jesusu honlu mabahudagun hamani nikaun. Tatuma lariyagu honlu mabahudagun hamani nigiatuma habahudaguni. Aba tiburi tawayidu haniki saragu. Aba harinyo.
1: Adega lumuti sungati buidu. Garilu, la gamba gudinia, magamba ditinya. Adimure gudalanya, maria gaditinya.
9: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agusaragu grigia, ani uati ni, kata hama lun, aigi. Aba laguaru Jesus hon lani discípulo, aba larinha gun hon.
2: Gudeme tinha grigia hanu. La dega urwa we you how no maya ani uwa lini kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu megiga, la daga ruba falalo hawago umada. La dega anyahi hata agie, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
8: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
2: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
4: Sed.
0: Aba la nyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba la nugunu sedu feintugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lugu ingi. Aba la guba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari nga guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungi da hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawaranyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifariseugu. Aba hagume serun asige ni haluma Jesusu. Lunti auchoguni. Aba hamuri ha lunu larufutu aba milaguru hon. Sieluhu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba larinyagu.
2: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ni naran hau, lagu marufu tumba ila milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafu lugun laguni. Bule hamuti disiplu gu, anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu, larinya gahon.
2: Gauni gi humati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni erodase.
0: Aba harinya gu, disiplu gu, adangwa.
7: Lada te mandu goma fein, larinya gu bayi tara.
0: Aba lasugu diruni Jesus harita gu, aba larinya gu hon.
2: Kawagu harinya galu agu mandu gu hama fein. Ua gali gufuna da huma, me fein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga irugu. Marita gu hama lisa, dale nafari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fein habudun.
0: Aba harinya gu.
8: Duhus.
2: Agen dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu. Atri yengi a faninha bui rabudu.
0: Aba harinhagu.
8: Sed.
0: Aba larinhagu hon.
2: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari yginye. Aba hachilu rubeti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba la yumarago lun. Lulaguru luagu. Aba lubaiti larga dumi Jesusu marihi tiligia. Aba lanugu ni bau gudin loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luagu lagu. aba lichu ni luha buluagu, aba lali guduni ahi ngayara halilubai larihi, aba larihi, aba lariyengu.
12: Ariha no muche ugari, gama lumo, narihi ni akai chidi buwewe, ibagwe.
0: Aba lichu ni Jesusu luha bu, logu lagu, aba larihi ngiriki elikia, lau, koniki. Aba larihi dagu, aba larihi ni sunkate furam, aba lona hani Jesusu aguyu, ariyengu inalu.
2: Ebelu rabati uburu mo, Maria gumpai meluni abanye.
0: Lari gie, abaliti Jesusu haulani disiplu gu, nito umbui, nirohi inflasu le geyegu bui lao uburu gu, Cesarea, ne Filipu gu. Umada, abalali gudu ninyo lani disiplu gu, larinye gahong.
2: Katana san harinye gugurege?
0: Aba hauna bu, harinye ga lu.
8: Anyahin harinye gutinye luagu kuan lale abadi seihabai buguye. Kibi diarinye ga luagu profeta ban Eliasi. Anya hingi nyarinya gutunya luagu amu la profeta buguye.
0: Aba larinya gunhon.
2: Anti huguye, katana tilida harita gun.
0: Aba larinya gunfeduru lun.
4: Buguye Kristu bay.
0: Aba tilarinya gun Jesus unhon, lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu dahahon, larinya.
2: Lonti na sufri no sarago, aule uguri garu warugute. Wairi bai hichi gung wuguni ya wairi gutinya lida hafinye huri yu meberese ni nao. Itara lubagi ya hauseru ni na habu tiku fadiri kuhama arufu dahatinya lilurudu Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumo, nasa aruba lida gen owe ni lagu luru wa weyu.
0: Furaha guti larinya gunile hon, aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi, aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinya hawagu unlani disipu. Aba lepe chuni Fedro, aba larinya gumulungu.
2: Disse ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukaila sami narubungiyo. Basami narunkei wugurinya.
0: Aba tilaguaru Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grigia luhayara fadunlungu, aba larinya gumulungu.
2: Lebusenti la falaru nina, bulia ilai kate nye la, barule iluguruwa falalana. Laduga leabusen ruti le sefuru nili bagari, le feri di rubai ainti le e feri di utili bagari yau bogo noige luma noige ugano lani na salbaru ni la salbaru bai kagi e hula lungu rige la ganyiru ni sumu bau le feri di rome luani uo teni kata lani na ubo le le gayara ti lichi guni gurige luago tesefuru luani le anigo ti busiga na nuago luma luago nerenu hagibu gen gurige ya muwa ratia anigafigo ti haa Na nego baginya busiga no lao aule uguri garo wergete dame le nia bisielo gen lao luweiri gon nuguchi hao angeli go hasando banya.
9: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesusu hon.
2: Ni naran hao, la guanya hela hada ge haya banya gwento, maungi banya dari harih ni la chilo no la ruwa inha bungi lao ubafo.
0: Sisi we yulari gien, aba lanugu ni Jesusu Fedro Santiago luma huan logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiri dun ladairagun, wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayarati hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihi ni Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba larinya gu Fedro lun Jesusu.
4: Maestro, lidadaan vahala ya. Adiga ama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moises, aba lu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu, anibidi eti lu Fedro kala larinya gubai. Aba larari rundure lenye haboi, aba ladoura gu hao, aba lagambunu wa aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
13: Alihani lule isi yeko ine, adiga humo ine lumboi bai.
0: Lida ora iligia, Dan lehari ini bayi, gejego unyai, mari ini hanya am unyai luai dige Yesus. Dan leharai rei na hama luai gen wibu, abal lere dun Yesus hawa gulung, mabah dagun hama ni lehari bayi ni ka un dari me sara alili dan geuweni. Ligi le wuguri garu wugut. Ligi harai tu bali kata ile hada gua, alg daguru gutinya hama gua, kata ilafuna asaru bayi lida geuweni. Abat halug duni Yesusu. Harinya galun.
8: Kasa wagu harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi, lagu lunti laliabi Elias ifurumie, lubaragi Eliabin le Kristu bai?
0: Aba launa bunia, larinya ga hon.
2: Inari ni le harin go biluago Elias ibalan nyubi furume ani laran sero bilan son kate. Kag ya tarin go bileren ubungi nuago awle ugur garo wergute. Ani ga tulago na sufri ru balan sarago ani mabahu dun wabadina la. Nari hanen hon luago nyubi halila Elias. Aba hadugu ni gurige son le habu sero bilau. Kai tarin go ni lerero bungi luago itara lu balan la susero dun lo.
0: Lari gien aba hagi budun le nyi haba hibiri disciple go aba hari hi sarago grige ge yego hao nyi nyenu ginye arufu da tin li lulu do Moises asige ne ham dale hari hi bali Jesus aba tawi du hanigi lao hari hi ni nyi aba hai bagu abu suralu aba tilal gu duninya larinya ga hon
2: ka wagu hasige ne hama
0: aba lona bu aba hada gen hanyi bu aba larinya gu
14: maestro Nihanero na nugu bu, ani haba sifri uri batiluago, mereru gudala. Nyelu mutilari gude sifri uri batiligia, lahu churuni muarugu, aba lafuri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, la debilu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uri batileluai, siya hamuti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinyagu.
2: Gurigi mafiyana ditin, atribuisa da lu nerederu ni huma, Ida melagumu cha mafia ni lehi ida bai. Baru humaira huligia nyaho.
0: Aba hanugu ni nu. Dale larihi bali sifri uri batiligia Jesusu. Aba lowe haguduni ira huligia. Aba leiku watumu warugu. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto lidimu lugugi. Aba lali kutini Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
2: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gulu luguchi.
14: Luma genyiro gili. Gibelu waya su lahu churuni sifri uripati lige watu rugun o duno rugun la yebelu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubaiti, anihe lubaiti gayara lubai batugi sumu kate. Udeme wa mabun idre go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubai. Son kate gayara te lulen afinyo bai.
0: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
14: Afinyo tina. Idra go bana lut ma lagon du na finye.
0: Dale larini be Jesusu logo, fresa ti maha lila hakibe du grigia, aba leden halu sifri uri batiligia, aba larinya gu.
2: Sifri magamba diti. Mania gati, ania gati na bulu bafri don, igre be irahile anime belu radigi aba lidon.
0: Aba lagua ragun sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafri don, aba lerederu irahu ligia kama hilali. Sarago hanya ria ko tien logo hilala aba lari ko duni Jesus lo igen lupa bu aba linyuro guni aba lararam aba ti lebelu ro Jesus muna don aba hal ko duni lani disciple go danle habo goro ga nya luma aba harinya go lu
10: kasa wago sinya wabali sifri uri batelgi sagara
0: aba larinya go on
2: lugundo libe sifri le lauro go nyi furi igi luma yundaro ni lubungyo ga yara la furito
0: Dale houdi nyingi, aba hasiguru galilegi.
10: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yen la, la dega larufu den hala hon lani disipulugu. Arinya gai naligia luago ledere geruba la, ligia le vuguri gare warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru bai la, hilagu bai. Aba mela lasarun lidage oveni luago lunua veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya luun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu muna da aba laligudani ya Jesus.
2: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesus aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun aba larinya gubuihon.
2: Le abusen ro tiligi la forumi eti lunte gomo hon ni la hada songo bay ani logi le servi du hon songo bay
0: aba lanugun aba irahu aba lichuguni hamidangu aba lanuguni luha burugu aba laniya gun hon
2: gurugi le resibi ruti aba irahu ke le lida niri resibi lumutina ani mamorgi au le resibi resibi lumuti gi nugu chile au na habalina
0: aba lariya gun hualu
8: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digi yalani.
0: Aba lani yagun, Jesus.
2: Meberi dire homai. La digu watini aba le digu ti milagro li dan niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani, wama gienyen. Nienare hau. La gufurume guarga na le ishi guti ama weberi duna hon li dan niri la digu lani gu homa Kristo. Lebihu ba afayiru waha ubuiti. Furumi wargle afigon guduti aba hada gen hai seri gen nyabanya lida hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyo luagu ligina sigu lau ladugu nikate ilira. Abu lafigo guda buha bu wanargu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidin siye lun laurugu aba uhabu sigu lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi yogati nyelubai mawe hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye gushadiligi ya watu. Abu gine lafigo guda bugudi wanargu. Buiti mati hamuga gine lu bibu guni ladiga buiti mati hamuga bebelurun siye lu lau aba ugudi sigu lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Lanyelu bai mawe hama heveru menye gusha diligi ya watu. Abu ginye lafigo guda bago, buiti mati lo basagaru ni. Latika buiti mati hamuga bebelu lulidon laruwa inha bungi ya lau aba agu. Sigi lau hamuga badaron mafri wati lau biangu bai bago, lenye lubai mowi hama hebero menye gusha diligi ya watu. Latika, hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahileferi dira lubaswa kabagi ya huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humagu.
9: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafri du Jesusu, kafarna umugie, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo leñingi lube la boche veyu libidi, duna horda. Aba ya honda ragugrigi ya leñin lube, aba ya larufu da hajon kanya haligabri. Aba ti hayabun hada ange fariseugu, luagun Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini, ahe mariba lube ilun, ligira gungugiri tuma lumari. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kameha gya larinya gu bai Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lu.
7: Arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tu umari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Lichi kumbali Moisesi gumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dan le ladungu bali bungi son kate. Uguri tuma uri ladaganya. Lige ligru bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga nauni wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba regugurigi. Mama anya lubaiti biyama, aba reganya. Ligi ya mon lubai lafani inaguni wuguri le laundo lubai pongiyo.
0: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahi gine tigi rawuri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyen ginye.
0: Aba hana hagrigi ya irahunye lu Jesusu. Lulaguru hawagu. Aba hagume serun disipulu gu adenga hon ha ana habalin. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilaw. Aba larinya gu hon.
2: Igre huma lun hayabi iranhinyo numon. Mamahara huma ladiga hayitara manya ke iranhinyo hagiya lila na banya alaruwa inha bungiyo. Ninarun hau. Luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu sinyabi lebelurun lidon laruwa inha bungiyo.
0: Aba lanugu ni alaruna rugu, aba labini runia lau lichugu ni luha bu hawagu. Dan le lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wuguri eiba gwe na lubaru, aba lahudurogun ligibu gen, aba laligu duni larinya galun.
14: Maestro buiti, kasa kati buiti lube na duguni luni bihini bagari magumo chaditi.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
2: Kawagu barinya gano buiti, aba riginyo buiti, ungiyo. Subudi tigu mati bu, magabara haba, mafar haba, mueru haba, madimri haba iyeni luagu ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubu.
0: Aba larinya gu uguri ligie.
14: Maestro, gufulit na lau sun le luma genyiru gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lau isiani, aba larinya gu lu.
2: Aba kati mege bai lumba dugani, baiba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu ni lebegi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
0: Na le lagambu bali ugiri ligie kata ile. Aba liru damu. Aba lidi lao iru ni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu unsungu boy. aba lanie gu hon lani discípulo.
2: La nare me san lene gu rebelo no risi te lido lo ruin habongi.
0: Aba ta oiri du hani discípulo gu laule lariña gu bai. Aba ye lariña gu hon.
2: Nirahin, lene gu san le belo run wali don lo ruin habongi. Mene gu timati lo aba kamaye lo lasu gu lida ge luhu yo aba agusa se gu laule belo no aba risi te lido lo ruin habongi.
0: La hagambu bali kata ile aba tawiri duti mahanigi aba haluk dagun hamago
7: kabati ya salva
0: aba tilariya gunia Jesusu lariya gahon
2: sinyati ya salva rungurigi hongo ahi bongio gaera tila salva runia ladiga uwati ni kata lasi yano bongio
0: aba tilariya gun Feduru
4: babureme wakia igira wa malte sumeha levama bailuwa falarunibu
0: aba lariya gun Jesusu
2: ni narunhau lagu furme guarga na le igru tu loba o la muleno o libuñano o lituno o luguchi o lugucho o liranjiño o lufula su nuegue o luegue la ugano le lani na salvaroni le recibiruba san weyasu sigo la uguento lida ubole mona amuleno ibuñano ituno uguchuro isanigo luma fulasu lausun leiba honiwa recibe ligia me ibagari magumu cha ditisielo. Saragu hanyi hafurumi ya tinyabanya wento, agia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, agia bafurumi ya tinyan.
0: Luagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa falarubalinya, lao nyanu anufutu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awo hibiri grigi aba lagume serun ariye gile lumbo ila susere dulun aba lariye gun hon
2: ke lao be hari he wa moderi lo Jerusalem le nyemba lo be ne dere gerowa aw le wugur gero wurgti hon habute go hafa diru kuri yo lo ma hon aruda tin ale lur do Moises a lo be hasia dorni na lo nome aba me hetere goruni na hon ha mama be huri yo lo hehera han nau apo ichu badina asura go badina aba me hafaron na hilago boy lago me luru aveju aba me nasaron lida gen oveni
0: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinye gulun Jesus
8: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
0: aba ti larinye gun hon
2: kage habu senro be luna digan ni hon
0: aba harinye gun lun
8: lun dame la barueha lausun buweirigun lun banyura gudaniwa aba luegin bombere aba luegin bubona
0: aba lania gu Jesusu hon
2: evite ti hon kala hamuri habe gayara be funa ge hatuni uni ngifi tere no be natuni odi habati se iron lau badi se len lo be ni bihini
0: aba hauna bun arinyag
8: gayara wabe
0: aba lania gu hon
2: lon ti hatuni uni ngifi tere lo be natuni badi se wa hugie me lau badi se len lo be ni bihini ahe luha nyuro aba luege nowene, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya, laransare bongeo.
0: La lehagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguwaru Jesusu hon sungubwe lubadun aba lariyegun hon.
2: Keha sobu dirun, haguma dihabanya hada ha mama banya huriyo, aruhuda watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasi ligie. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hida agia, leabun seritu luligia bala furumi ati, lunti idamu nila hon hibiri. Itara kei mama la niyabia awle wugiri garo warguti, luna servi duniwa, niyabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari lebegi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ti hachilurun heriko dan le afri deina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulu gu ama saragu grigia nye nye aba marihi tigiriti bari timeo lira timeo nyu laru uma amuria dan le lagambu boi luagu jarafa li lan Jesusu le nasaretina aba lagume seru marihi tiligia aguara lariyak
15: Jesusu ladega wagu Davidi gudeme nabun
0: Saragu hanya ada ingat yang lun lama ni cuma, lagi ya tu mah lagu arabu.
15: Ledega wagu David. Gudeme na bon.
0: Aba larara magun Jesusu. Aba larinya bon.
2: Wahu malun lun liyabi no.
0: Aba haguarun lun marihin tiligia. Aba harinya gun lun.
7: Ragi baguras. Saraba. Laguan haya bon.
0: Aba lachirun ulido. Aba lachubaru. Aba layara fadun lun Jesus. Aba lalik dini Jesusu larinya galun.
2: Kaba busa rube na dugo bon.
0: Aba lona bu marihin tiligia larinya.
15: Moisturu. Agu yo wagi da boy narihin no.
0: Aba larinya gun Jesus lun.
2: Kayara te bidi. Arida wadibu. La duga finya di bu noago.
0: Leda ora ligia. Aba gayara la larihi marihin tiligi. Aba lidi larigi Jesus.
9: San Marcos capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilirun ligibuge flasubori le beti fahe luma betani le una bubay libidi wibu olivu. Aba larinya gu Jesusu hon bia hada angelani disipulu gu.
2: Eba li dan lirere audu le wagibu ginye bay. Tamele hachilirun nye adari ruba aba burigu guranyu le mawari rungi li ni aba weyasu. Afara gadeime aba mehanugu ni nyahon. Ahon aligudu wakala wago hadugi le. Haria game lagu busen lani Jesus. Lagu lagu jugu dube lan furesa.
0: Aba haudi, aba hadari runi buri gligi agranyu lubadu aba mpena. Bau gudi lue imu. Aba hafara gaduni. Aba harinya gun, hada ge hanyi banya ima darugu hon.
8: Ka hadugu bai, ka me hafara gadai buri gule.
0: Aba hauna bunia kailarinya gu Jesusu hon. Aba higiruni alu haudi lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nu hadu logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. Saragu hanya atuleru tu hadu ima darugu. Hibiri, aba hachu hantilimu wewe, aba hachaka hani logu ima luba lasigun Jesusu ligi bogu gini. Haubaru banya hamaha arigi banya, aba hagume serun aguara.
15: Uwairigu ni lubungiu, biniwati wugiri le nyembi bili daliri wabule mebungiu, Biniwati aruwe hene le nyimbibe le lubo itarala keisi meha laruwe hawaguchi Davidi uweri unilubungiu lidalinyo aga isielu.
0: Larigye aba lebelurun Jesusu Jerusalem, beluligira templu rugun. Larigye larihini Jesusu sunkate aba lidi Betanion hao duusu disipulugu ladiga taru halilan. Laruga dan le hafuri dumbo Betanie gye aba lalama chun Jesusu. Dise ginya aba harinya aba titibu igu gabanat. Aba lidi ariha ahi gini tubai. Kama lumo, kubana rigunye ladari ratuago, ladiga umama gililan lidani ta gini tu. Aba tilarinya gu Jesusu tunu titibu igu ligi.
2: Magini tatigi ya ba.
0: Aba hagambu ni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu tenkulu rugu. Aba labuga gumeha lugu habanya hama ha aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hongurigia. Luma hala ha alugu habanya unu. Migiru tiha lum hasi gurungurigia tenkulu rugugia lao anugu. Aba larinya gung lida larufu dha hong.
2: Larinya hare bongi utida leneru. Luba na afure iduni ligi abatiri nuba hong son neshani. Ayin huguya baruhu marukei haba hiverutia.
0: Aba hagambu habu tigu fadiri guhama arufu datin liluru du Moisesi logu le larinya gubay. Aba hagume seron alu haida luba lan hafaru ni hila gubay. Ladiga hanufu detinyan luwey. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da habay. Dan le lagunye dun boy aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafin aba lasugun Jesusu hama du sulani disipulu gu lida agien meme ima ligiye. Aba harihinu titibu igu logu sega lan lumagin tilagu. Aba larita gufeduru logu bugale asusere duboi aba larinya gun lun Jesus.
4: Maestru, ariha bantu titibu igu to binyera gu bugunyari sega.
0: Aba larinya gu Jesus hon sunguboi.
2: Afinya huma logu bungiyo. Ninaran hau, logu furume warga lan le arinya gu te lun wubu le gedaba yagin dabuba barana hon. Ahi uwa lube li logwa afia ni tida la nige ani afia ligia lagu lagunfli rubala le larinya gubay itara loba. lege nania go bei hon luago son lale hamuri haluma bungio ahia fi ho bei luago recibi humali la itera loba tamele hafuri e dunya la ahia ni hin lubei ladega aba grigi hon le miseti hon ferud na homai lugi ferud na la no hugu si bungio le sielo bei ahi uwa ferud na homa Uwe baigin e ferud na lani hugu si bungio le sielo bei hifigon
0: aba hagiri budun Jerusalem Dale aibu gina lubo e Jesus templo rugu Aba hayabu habu ti gufa dirigu arufu da tin liluru du Moises ama amu wuguri ha weiri gutin lita hafin huriyo aba halgu duni arinya galu
4: ka u bafu badagu isunle o kai chu u bafu bulu badagni
0: aba lona buni Jesus arinya gina ligia ho
2: nala gudanda gina aba kate aha na hauna ba Nene kubei huu kala au ubafu na dhugi burikate ile. Kauna habali huwa ngabati seha. Bungio odi wugunye.
0: Aba hagume seru adimureha amagu. Aba harinyagu.
16: Aha waniyaga. Lagu bungi la au na habali. Larinyagu buongu kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniyaga. Lagu hauna hala wugunye. Fugiabugu wagi.
0: Luhamuga hauna bungitara anufu detinya hawai grigia. Ladega subuti hamani sungri ge logo profeta la huwa. Aba ti harinya gulu Jesus.
16: Ibidi eti won.
0: Aba ti gien laninya gu Jesus hon.
2: Maninya gu nubei gien hon kala au gu bafu na duke kate ile.
9: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba ti lagume sonu Jesus adimure ha hon gri ge hanyo imbanya lau himpulu. Aba laninya gu hon.
2: Nyenye meha aba wuguri abu na gutitidi bubebe ilishari rugo. Aba la yara gung lau. Adiga ligia aba age dino lularibi cha wagung tira bebe lidon tuma aba muna lu onigi heti. Aba laha yahani ilishari hauna dagmi itinye. Aba lidiga woyason. Dale la chilu rubi dalu aluba hani. Aba lona ha aba lumusu amuri hilufara hamagia na dagmi itinye. Aba riga harga dini musu ligia aba habule seruni. Aba hauna hanilari gong michu tia ni katalon. Aba yelona halaburi mechari aba nyamusu. Aba hachamura gong dubu luagu. Bogu wa hamei lichigu anaba hamei. Aba yelona halaburi meichari aba ya. Aba hafaru ni hilagu bai. Lari gien aba lona hasaragu. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibu ga aba lulona hane. Aba lirao hinsiati lon. Lagumu hong ora aba lona hane. Aba larita gong lagu inebe bela hong la diga lirau la. Aba harinya gong nadagi meitinya hama kuwa. Ani halayan lube libi ni alaga. Wafara lihi lagu bai. Wagia lamu ga labuni ya sunkate. Aba tiharigu duni. Aba hafaru ni hilagu bai. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligia.
0: Aba ti laligu da haa Jesus.
2: Kabati la diga labure meichari. Liabi ba. Aba me lafara gong niya nadagi meitinya hilagu bai. Aba me lichi guni ichari hong amu. Malinha humagilisa letarinha ubelereno bungio. Dubuleme ya auboi mebere sen hama abu na gutinya ligia li dubule tima tima ati. Abure me adegu bali kate ile aniweiri tu wanigi lao.
0: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu ladega hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusuro hempulu le. Kai hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igie Aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu lunharinya gu guduni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lumo.
17: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini manufu de galuwe ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigye bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti za lula faye hon sensu lu waruwe tele Roma na oni mabuidu.
0: Subuti ilumuti Jesusu logo binya wala hagipa. Aba larinya gunhon.
2: Kame sahicha hasadara no ba. Baruhu maaba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
0: Aba hanugu ni ilu. Tanle larihi ni aba laligu duninyo.
2: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
0: Aba harinya gun lu.
17: Liyawa luma liri uruwe romani.
0: Aba larinya gunhon.
2: Ruhu maitilani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi yo.
0: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gwarihi Jesusu. afinya ti ati saduseo gu logu uala asaru ni lidage oweni aba lubuti arinya gunlu
8: maestro abudha ti meha moises won lagu ahin la owe aba wuguri le maria ti masani gatau lumari lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe lun gasani gula libuganya le owe pe nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamari idun aba lowe marahnyuga le habia man aba lamari idun tumawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahnyuga ligye me mesu sera da luma le horua mari tinya sed gubai hagia tuma uwa tinya aba garuti tau Lagum hun aura abagnye towe wuri tuguya. Aniha le wagboy walg daha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange. Sed ibiri guha. Larige marie hama sun hagia tuma.
0: Aba laniya gu Jesusu hon.
2: Le watan la daga le bidye tau te lenanu bungi hon. Ni luagu te lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari do haba, micho con hamanya me hasani gulo marie keisi mamari do hama angeli go cielo. Ahinti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinga humagi lo san liluru don Moises luago le dumre habungi lo lidagin aba bubu goti durungu muti. Larin hanre lun. Au lubungi te boya aburamo, lubungi te isaku, lubungi te jacobo. Ani mama habungi te hilawa nyabungi. Habungi te mima aginye. Ita lania lubaiti huguya weiri ti habuli idagon.
0: Nyenye aba hada angi arufu dantien liluru do Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Jesusu buidu. Aba liabwi lubarun aba laligduni larinya ga lun.
7: Kate salida ge liluru do bugi weiri gutimabwi.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
2: Ani hale weiri gutimabwi. Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri ginyin abure me. Hinsi la lubaiti babure mele bubungi te bon tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia kumadi le uirigu timabwe, ani le libia malida uirigu ni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bon ke bisi nye kwa bongo. Uwa ti amo kumadi uirigu ti lue biyama le.
0: Aba larinya gun arufu da hati ligia alun.
7: Buit baninya guni, maestu. Binari luagu abarigunye la bungi. Lagu uwa la amu, aniluti hisi ya la bungi umu tausun wa nigi, lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginye hisi hama wabiri guwongu, kaisi wisi ya guwongu. Gebegi tisun lira ligibu gebungi u, sigi lausun wadagara gudu, luma sun kata ile agu dubai luagu latara.
0: Dati lagambu Jesusu lonabu lau lichu au, aba larinya gulu.
2: Madise di buluwe lila na ba la ruwe habungi yo.
0: Aba manigi henya la lun halugu daha. La rufu da henya ti Jesusu templo gu larinya.
2: Italiya san harinya gu baya rufu ta hatinya li luru don Moisese luagu la dugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yo luna bure me, nyuruba luwege nonwere, dari nichi gu niya baga niyo labu yon bugode. Ida lubati la dugo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
0: Aba hagamba hani biribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lidan la rufuda.
2: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya li luru don Moisese. Hinsi ya ti hon lon haibu gu tau dawa ududuru tu loma lon labusero guni wa hon umada lao sarago inebesei. Alwa hahamuti halole hala wirigu tinyatita haligile sinhuriyu luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadawra gun lau sun lira, aba hadigun afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufri un lagu sun le hadigu bai.
0: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to lagay sensu, ariyego hicha hagrigye sensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kutin saragu sensu. Ijetia bi aba fikia buhuri to hilaru umari. Aba tichu kubia gawa no tido ngafu tugui. Aba lagwanu Jesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
2: Ninaren hau, lagu gibe timala tichu gu uri to sugu hau sun ha ichu kubanya sensu tido ngafu to. Laduga sun ha giya, lidagele igre gu bai hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu de meherutu muti sunle tuma bailu yebe tabi mato.
9: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duen la Jesus templu rugu gien, aba larinya gun, aba hata agelani disipulu gulun.
8: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri duble auba itadugua, malanari me buri.
0: Aba launa buni Jesus.
2: Aria gohinha saluta nari me templo to.
18: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: La gunicha.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Au Cristo be, anisarago haba heyedo, uguya, dame leja gambuni, la llano hon luagu uribu yarafa hon lomo, ugano luagu tiburi, uribu tise huay, manu de dagua huma, la duga nyembi uribu suwada, gama lomo, mama gilime lagumuchon bubo lira. La gainda guba aba fulaso luma aba, awuribu haligie me aba agayre luma amo. Nyembe haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume se harigugi lime le lobe la sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa la diga hedere garuwa balun lurdu aba mehabule se runo tida burihaligi lisin hurio. Anagu balun hakuse ragutuni wa hakibu nge gomadi matinya luma hakibu nge uruwe iku nuwe gine. Itara luba gayara lan hadimu hanuwagu hakibu gine. Lubana gie lagumu chungubou la puricha huwa baugano luagu tia salbaruni hon son nechane. Dame ti leha nugu niwa lun hedere gerunu wa hon lurudugu. Magibe da la harita gon luagu kaba la harinyaga. Masami nirago bai humei. Aniyaga humei lea larinyago bai bungi hon lida ore ligie. La diga mama ba hugu ya dumrehe. Sifri sandu ligie ba dimurehe. Hedere geru banya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu wa hilagu bai. Derege hamanya meha gubirigo hasaniko. Agara bagu bai sani go hawagun hagubri go aba me hafara go niya hilagu bai. Iere go du ba lun sun u bau nuwegi. Le hafa go ti dari lumu lagumu hon ligi ya ba asalbara. Abur hati profeta Danieli la u kati iere habuti le gaguni chagwadi bai. Tame le harini kati ligi le nyelu bai mou la lun nyen la le aliha bai ufuna dala. Hamet Yahudea banya lun ti meti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha baugu di banya mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Haara abubanya, magiribu dahama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabugun mewurinya hadagayna telidon wei ligiya hama hagaranhi nyitinya hagaraginya. Amuri hahuma luma bungiyo, luma malagu nuburugu la susera da sunle. Ladiga lidani bay asufri ni kele masusera dugi li luma gen ladiga ni bungiyo obow. Masusera dudigi ya limeginya lariginya. Ahi hamuga madura gon lame habure me bungi yo dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumon, la dura gu bai luagu linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahi ti aniya wagu wa hon, ariha huma aniha Kristu bai. O ani gita, mafinya ra huma. La diga hayabi bai yeha ti aniya ga hawa gu lagu Kristu lan hagia. Hibri, aniya ga hagia me luagu profeta gu hama. Ani haya ni me. Adiga basaini luma milagro lun heye dagunia ibi ni hanua diralanya banya bungi yu ahi ngayara. Aransi nyuma, ania ganali hon lubara megiu. Lido meweyu ligia, lari gieme asufiru ni ligia, aba me laburi gadun weyu maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti narihinua aule uviri garu warguti. Ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweirigu ni. Aba menona hania angelu go ondani ya sonha na nuwa dirubanya lida nge gadiru lariga yu ubou. Luma gia lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi himplu le toku titidibu igu. Dale nyugi litilimu aba labouchi utubana. Aba tihasubu diruni lagu anite lila lidani lubacho go. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le. Subudi humi lau jarafa lila niabi. Ninara hau, lagu lasusa du balan sun le lubana gen hongwe gong gurigi e halani na dan le. Lasi griba siye lo luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfuleronga. Ahi ti weju luma oure len lubi lasusa du sun kate le. Ibidi ya ti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha siye lubanya, ni lun lirau, bungi ruginye le uguti le asubu direi. Lunti lubay ti aranse nyo huma, akago duanyo, afuri da lun bungi yo. La diga ibidi niti hon ida mela la chilira aura ligie. Itra luba ke aba uguri le nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi ngegen, aba lichi guni sun kate haa burungu lumusu niya ani ru ligie ya hawadi gumari. Ariya ga ligie lule luagu bai bena lun lau nigiron. Agago duwa nyo huma lubaiti, la diga ibidi niti hon kaba lan aura nagiri buda. Ahingunyo ba lubai lumon ari bubala. O lubala la ruga o binafi la.

0: yobi dugu ni sodni na dari ra me arumuga le na ngu bai hon ariya ga numuti hon sungu bai aga gu tuwa ni huma
1: San Marcos capítulo 14
2: Biarga liwe yu luba alwe yiru esefurini lidangi fetu le ni luba taigu feinto magana bolebin abati halu ha habuti gufadiri go hama arufu da ten liluru du moisesi ida luba la harigu dini hesusu lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai aba hariyangu
3: malik da umai lida fedu lo ihafudu grigi
2: betania ni hesusu lu bien simon le meha ga wagu bai lepura dati le nyu linya lu bai lu dabula abati abi aba wori la aba budin gun la ibin le emet le seruti abatadara ni budin aba teseru ni ibin la bulu gun hesusu aba haganyu dun hadanya anyin banya aba harinya gun hamago
4: kame sale feri diro ibin hemeti le gayara ti hamuga gula lu gurun lu agu sara gu sinsu lu hidera gu gu demeti
2: aba hebetu ni aba larinya gu hesus
0: igir homon kawa u hanya wari hatu aba kate buite le ta dugo bai nu so a da nyin banya lagu demeti homa lu hidera gu ni da le abusero ahin au ma ba so a da homana adiga tali wuri toleti yarabai hurugwaro ibin luagu nugubu lubanabu na hon ani ni narin hau luagu lidan la furumi gwaru fulasu lidan sumu bau lenye lu muti la purichi hawa ukano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye leta dugubu iwuri to lu larita wagu tuagu
2: abati lindi hudasi iskariote le aba hada agen dusu lani hesusu disiplu adimure hama habuti ufadiri gulun La dugu daradu hama lule deregeruni Jesus hon. Dale hagambu bali, aba hagun daragun, aba hariengun, lun logu hitu bala sain sulun. Aba lagume serun judasi aluha ida lubala le deregeruni Jesus hon. E frumi et veyu lida, fedu le nyin lubo iteigu efeinto magana tu lebini, lueyeru lafarun mudun le lanina lueyeru esefruni. Aba haligu dini disipulu Jesus.
5: Halia sababu sera lubo di arensera wa barwa, luwegi ne egini le lani na luwei di asefuruni?
2: Aba lona habia hada age lani disipulu gu, aba larinya gu hon lubare gen haudi.
0: Hei ba uburu gu, hadono gu ba luma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi, lemeti nyehi lumuti le belura, aba me harinya gu nota bure me muna, larinya hare maestro, Agon nege rumu to lubo nye la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, togin wa muna to aranse nyutin, aba meti haranseru ni egini waba nye.
2: Aba hafuri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinya gu hesusu hon. Aba haranseru ni egini lani na luweyuri esefurni nye. Da le lagunye du bai, Aba la chilu nun Jesusu hao du su disipulu. Dante le, luagu ya nulubay dabula, eiga aba larinya gu hon.
0: Ninaren hao, luagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le eigi bay noma.
2: Aba hiru dagun, aba hagumeseru aligu daguwe, aba harinya gu.
5: Au funasan.
2: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aba hidagye du su gu bay. Le edero tu leiga fein numa lida asiedo. Nidin lubaiti, au le uguri garo uerguti, lau le teinye kubilereru bungi no au. Gama lomon, fugiabu tia lea lugritina, buiti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi uagube ila.
2: Dan le anyaha lubaiga, aba lanugunu Jesusu fein luha burugu, aba le teingiru ni buingi utuago. Lari igien, Laguba chagunu aba lichugunu hon arinya gai.
0: Hau huma, nugu bule.
2: Lari gen aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari gen leteringu nibu ingi utuago aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
0: Nitale, le nani na iseri darado. Le gen awi ruwa bui hawagu sarago. Nidaren hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwen ha bungi yu sielo.
2: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. abatilaninha com Jesus on.
0: São ruguia hanura haba. Igre romana me aria bulé. La de gatarinha harelerero bungio. Nafaro bei hauniro mudun hilago bei. Aba me heredero mudun chagago. La regia me nasaron lidagi oveni. Niti bagali lea hubaragi.
2: Abatilaninha com fedurulum.
5: Gayara ti higiru nibusun ha. Ahin au, migiru nubadib.
2: Abalaria gu Jesus ulu.
0: Ninaru bau. Aria bumemele. Lubaragala yugur hagayu pia wei aso. Uru alime wei aso beyeta gunao.
2: Abalaria gu.
5: Ni ahin lulu bay no me buma. Me ye da gumba dina bau.
2: Ligia meme ginye harinya ga sungu bay. Abate hachilu rion lidon aba flasu giriti. Heto samani. Abalaria gu Jesus hon lani discipulu.
0: Nuruhu maya, neibuga afuri de lubungi.
2: Abalanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba ladijerudu ladita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba laniyagu.
0: Sanditi na aba iru ni wairiti le lani no owe ni tida nuwani. Reide humaya, anigagagu duwa ni huma.
2: Aba tilidin Jesusu, luboru ogon memeru. Aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingio ahin gayara lubwe masufuri runlani le lumbwe la susere dulun lida ora ligi. Aba larinya gu lida lafuri edun.
0: Bungi baba, gayara bumuti sun kate, sefo bano lwe uniye gifiti le, kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
2: Aba lidi, aba ladari runia disciplu gu arumu. Aba larinha gu lun fedu.
0: Simon, barumu gu nyasa. Si hati sabu ga beredero ni aba oura gagu duanyo. Agagu duanyo huma. Afuri da huguya me loi haigu wadun lidan ocha waguni. Inari ni luago aransi nyilia la sifiri. Ahi ugu po. Debi lidi.
2: Aba ya lidi afuri da lubu ingiyo. Arinha ga iname lei dimure le larinha gu baifurumi. Dan ya lagiri budun, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari, litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagalelun. Aba lidi, liru mawai yasu, aba larinya gunhon.
0: Arumugu nye memesa, emera wahuguya. Buidirigali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugir garu warigati, aha burgun kafigo ti. Sarahuma, keimon, anitelele lube ile derege runina.
2: Nyengil Jesus adi mureha ligia la chilu runhuda si le aba hada agen duisu disipulu ku lia bui hau saragu grigia tau efen luma vive hau na hahabu ti gufadri gu arugu da tia ni lulu du monsesi hama amu gugurien weidi kutia lida hafinye huria arinya ga aliti buga huda si hon ita
4: le uguri le na churu ligia au mehari gudini aba mehanidini
2: itara linya lubayi ti dan le la chilu rubayi aba la yera fa dun kuda si lu hususu aba la rien gulu
4: maestro
2: aba la churu ni aba hari gu dini hususu aba hanugu ni adoi kama lumu aba la lu junu aba hada ge anyi be elefante aba libu guni aba la riga i lumu su fadri le inu ti mabe aba ti la rien gu hususu hon guri ge hagi
0: ka wau bi hiabi tau efen luma webe lu hanugu ni na adoi kama hamuga hiweru tin sabe nha o velho como na templo do barufo da rahon madal ramotina kamalumo la sucer do belle luta com flion lerero bungi
2: abati higiruni sun discípulo do jesus labuwa aba anura ha nyenye aba nibuenti afala ruti jesus darugo laugua tarugo aba sidi aba harigudini kamalumo aba lesefurun hawai aba laiba gusuruso igira sidi aba hanugu ni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gu sun habu tigu fadiri gu. Hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugirin haa wairi gu tiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu dise gien, chilu tubururu gu luba fadiri le inyu timabai. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu abachara gua lariduru gu watu. Halu hati habu tigu fadiri gu luma sun linyu aga iluru du lidurun Jesusu, lugayara abailan hasiye duruni lu lafaruno hilagubay. Kama lumon madari tiyan liduru. Sara guhanya yebe adi mur hatiyan yeni. Luagu. Mura dutiya laule harinya kubai. Nyenye nuje etiyo asa rutinya harinyaka.
4: Agamba tu walarinya gu. Nagiri chagumo templu to. To hadigu mongugani. Apa menarana magudu. Apa templu lida uruweyo. To mama hadigu mongugani.
2: Ni itara. Mura dutiya laule harinya kubai. Aba ti lasa arunfadirele inyutuma bai hada agen sun hagiya. Aba larinya gu lun Jesus.
5: Muna butibusa ni kata? Idalia sale harinya kubai buaku.
2: Aba lerederun Jesus uma ninyo. Muna buga ni kata. Aba elalgu de ni fadire inyutuma.
5: Bugi esa Kristu bai lele rebungiu. Lelu bai la salbaru ni agrige li dage hafigo.
2: Aba larinya gu Jesus u lun.
0: Aha. Au. Ani huguya. Ari hubadna aule wuguri garo warugoti nyuluwe nge longwe ni sunti kabafu ari hahumime ni abili na duweri siyelu gini
2: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragun leli ganyo aba larinyagun
5: Kamu wabuse rubui lulichu kufelo ago gweto agambo humuti lanabagun ibungi laulerenu idali harihi lulido
2: Aba habutu hasungu bailu lafarunu ahilagu Aba buriti hagume saru hibiru asure guwe Atogura kwa lau ligibu, abule serehi, harinya kati.
6: Harinya kabaike kala kayo haboibu wago.
2: Aba aburi hakayo waha sudara ligibu wago. Nye inye fedru bururugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadri le inyu tumabwe. La letarihi bali, abachara kwa larugurugu watu, abataria guni. Abataria gulu.
7: Maluma ya dibugie buga Jesusu le Nazaretuna.
2: Aba leye dagun Fedro larinya.
5: Ibidi atigrige ligeno. Ibidi ngu baiti no kalawagu badimra.
2: Aba ladire run lida ange flasu lenye luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyemba.
7: Aba gente hada gelani gu Jesusu le.
2: Aba leye dagun. Murusu ora lari gye aba ya harinya gun anyi banyalun fedru
8: inaru ni duwe aba hada gye tadiga gali le na buguya itara ni badimure akai hagye
2: aba lagume serun fedru inyara gwa luma afinyur
5: ibidi antigiri ge lawago be hadimure hanu
2: lida ora ligia aba li la yuguru hagayo logu libia mawiyas aba tilarita ku fedru logu le larinya ku boibuga esusu lun
0: Lubara gien la yuguru hagayu bian weyaso, beye da gubanao urwa weyaso.
5: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
1: San Marcos, capítulo 15.
2: Laruga binafi, aba hondara gun habu tiku fadiri gu hama arufu da hatiyan liluru do Moisesi. Hama amu uguri ya ha weiri kutiyan lida hafiyan huriyo, lumasun hibiri linyu hangi liluru do. Ariha gabalan hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garuni lun Pilato. Aba laligu dini Pilato Jesusu larinya galun.
9: Bukuya saharu etabai huriyo.
2: Aba launabun Jesusu larinya.
0: Bukuya kwana rugu larinya kubali.
2: Aba buri lichu gun habu tifadiri gusaragu liduru. Aba itilaligu dini Pilato aba larinya gulun.
9: Mwona butiku sanikata. Ariha bati ila biduru ichuguti.
2: Mwona bu memete Jesusu ni kata, aba tawiri du laniki Pilato laulira. Hejo ti Pilato igira gda aba adawiruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagrige hada agen adawiruti. Nyinyi ti aba adawiruti giri ti barawasi. Uwara hama amu haa afara habanyo grige ilagubwe lida inyura guni luagu mkumadi. Aba ti hajabu grige Aba harinya gulu Pilato lun ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
9: Buse atis salu nigira gudni haru ita huriyu.
2: Larinya gubali Pilato lira ladugu subudi lani logu ladugu la gimugu edere gai habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri gugrigia harinya gahon lun hamuri halun ligira wagudu na barawas. Aba ati larinya gun Pilato.
9: Lati habu serupai nanti gulau le wagu bayi hari yang gaharu itu huri.
2: Aba hagu aragu.
8: Dagu bayi lagu guru.
10: Dagu bayi lagu guru. Dagu bayi lagu guru. Dagu bayi.
2: Aba lari yang gun Pilato hong.
3: Kata wari batu lada gitu.
2: Aba ya, aku ada aku.
10: Tahu apa yang aku guru? Tahu apa yang aku guru? Tahu apa yang aku guru? Tahu apa?
2: Kait ibu sini lah pilatu, lera terumpui tuh ama diri dia. Aba lagi lagi tu ni barawasi, lari dia ti, lawan ha abai je Yesus. Aba letera keruni, lula tera wagun logo guru. Aba ti hanu tu ni sudara, lidung tu duri lulu mauruwe. Aba hondaru niwa, sun sudara. Aba hadu ira gua tu ni tau aba, degu funat. Aba hadu tu ni aba riki, lau ti hiu. Aba hiu tu ni labulu. Aba aku meseru aku arah halu harinya.
8: Gapa garilla haru itu huriu.
2: Aba yang haga yang ha labu lugu la aba wewe. Aba hasu raguni. Aba haku duragu abu suralu. Lari gini heher halau itara. Aba haraga cunu dago funatu to. Hadau rubung luago. Aba hadau runu ladau ragu luago. Aba hasaga runi lu hadaraguni luago guru. Yenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu gribu nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguri wa Yesus. Aba hanugu ni Yesus ulido ngaba flasu giri ti. Golu gota. Mini lalira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lumu. Gama lumu matu lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure runsudara ubunuruni luhari hinga bala hadage eredera tao ladavira ladavira nefu binafu hadara gwe Yesus logo guru aba laburu dunua lidunu nye
3: haruwe te huriyo
2: dago tienge bia hiwero tien logo guru wa ora luma aba luige lowere aba luige ubaguna dan le buri tihasu gringrigia aba hahi ani hachig lao aba anabuni hariya
11: Bugelerinha que foi logo fui bom mela templo, aba yelame barara magdunu lida urwo veio, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
2: Aba ginye hera ha habu tiku fadri go hama arufu da dunu diduru do Moisés, lao, aba harinha go hama.
12: Sefu ti amo, anisinhati le sefu rego longo, rarila Cristo, arua ite Israelina, loige guru agueto wagibugi, afinhe o mamo galuaga.
2: Anaba hamuti ginye ha, Dawa kubanya logo guruwa uwa raloma. Amidirugu, haba laburi gadun subo, dari ladaru uiru wa rabon weju. Ligia laguara kwa Yesusu lariyaka.
0: Eloi, Eloi, lama sabatani.
2: Mini lalira, nubugi yute, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti haba harinyaku.
13: Agamba huma? Lagu ahelu profeta Elias.
2: Aba laiba agun aba hadagi, aba mudusi tau diwen garigutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu lariyagati.
8: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudai.
2: Aba tiladugun Jesusu aba aguaragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu. Inyugelu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguaragu. Ariha le italian la longwe haba lariyamu.
14: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
2: Nyenye nuginye urinya ariya kutiantiseki. Nyenye Maria Magdalena Salome tuma Maria to lukuchu Santiago le rinyiru tuma gilibu. Lukuchu ginye Jose. Urinya ha falamu ti Jesusu al itere go hamuti tame ale Galilea lubei. Ninye luginye sarago amu urinya anyungu ibanya Herusalenge uwara luma Jesusu. Lubare gen lalu dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inepe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapuingi utawusun laniki. Lila na fulasu legiri bei arimetea. Kaiti luweyi lubei aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri helugu Yesusu uoga ni murusu anufu de lida aba tawiri dun laniki pilatu danle lagambu bei logo hilala Yesusu aba launa ha logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaru ni lubai logo hilala danle larinya gubei lun logo inaru ni la aba lichu ni pilatu lugu bu Yesusu lun hose abati la ganya Jose aban gamisa finu tu aba la reira gduni he lugubu Jesus uloige gurua aba lobura guni tau aba lichu guni lidon aba umuho achigiti logu dibu aba la douruni la aba dibu abatidi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose ari frasule nyi luboe labonua Jesus.
1: San Marcos, capítulo 16.
2: Dans le last group, il y a eu un homme qui a Maria Magdalena, Maria Toluguchu Santiago, Thomas Salomé, et bien il y a eu un homme qui a eu un homme qui a eu un homme qui a eu un homme qui a eu un homme qui a eu un homme qui
7: a eu un homme qui a eu un homme qui
2: da harihi bei uwa lila unwe budibu ligia lidan lubara. Aba hebeluro lidon umuho. Aba harihi aba wugiri nibure njili. Nyu nye ilueigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu aba larinya gunhon.
9: Manufude dago huma. Halu wa hinyisa Jesus le Nazaret na leatara wagube logu guruwa. Uwa tia. Sara lida geoweni. Arihi huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba. Harinyaga me hulani disipulu gu, lutima feduru, logo anigira la luago umalu gali leon hubaragi. Harihube nyei kei larinyagu ni hu.
2: Aba haudi mburinya hagia aiba kwee na nyei nye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Marinyagu tiinyati ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari higinye Lazaro Jesus lida geoweni, dimasu binafu, aba larufuda gulungu afurumie tu Maria Magdalena. Tomeha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Abatidi, abatavisa runeha, eibu banyameha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanerime iruni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo vinwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufutago Jesusu lungo hon bian hadagin ameha eibu banyaluma. Houdinya arabun. Aba haudi aba havisa runia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gien, ligye larufu dagun Jesusu lungo hon unsu disipulugu hagie dale nyu hama logu dabul. Aba ladenga hon logu lilogu hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigubali lari gie lasarun lidage oweni. Aba lariengun hon.
0: Heba lida son ubau apurichi hai uganu lagu tia salbaruni hon son gurigi. Ha finya ni tia luagu batisei hagia me ha salbaruba. Ha mafinya tia ha siya diruaba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyanuago. Asaka haba sifiri guguriba tia hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilue henero. Ahanya arigda hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishi kupi haha bu hawagun sanditia, aba me harai dagon.
2: Lari ige ladimure ya hon, aba linyuru nwa Jesusu sielun, aba layuru nluwe ige lonwe nebuingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri chihani uganu luaguti asalbaru ni lida sun fulazu. Jesusu meme idara walumuti ya, ani choru gudalei uganu le hapuri chihaboi, lau milaguro lebure adigubai.
3: Uganu buiti lela buri habai Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le wairigu bai. Gibenya garige ochu tiyan haburu ha kate lebri la diga bai bungi uwaganagwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate iligia. Lumage lagume seru. Apurichi ha hagia luagu. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sun kate le asusere dubai. Lumage lagume seru. Ani afinyatin luagu mariba lalu naburi hanu gara datobu ke lubudubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, isaveli tiribe lumari, hada geti gien la diga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiya ligibuge bungiu, gumfuli tiya luma, adiga humai sun le lubai bai, luguma di abure me. Masani gutinya, ladiga sinya la tagaru di isaveli, ani derebu guganya ginye biangu boy. Gagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gusakari asikei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabo i templu rugu, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi halwagu sakari asi, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha gerigia bongu di afuria idalu bungiu, Abatila salirogo aba lani wabure me angeli lu sakariasi, rara luegen lonvere latari lenyi luboi kupali. Dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, abata weri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariagu angeli ligia lun.
15: Malufu de daba sakariasi, ladiga akamba lali kwenji bayumarugu. Tagali duba kumare aba iraha, aba mebichu kuhuma lirime. Takwenchu babanigi lau kunda ni wago. Ani sarabu hapa ginya unda lukinya lau lagu ahu. Ladiga uwele kubi birewe ligibu ye bwenju. Matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sikri sandu luma ye mbareka lagu ahu. Ladiga balu ngakiri kudu sarabu hata ye Israeli na luka bunyo te. Lidi ba luba luba kureme lau luba afu luma lani profeta Elia si sikri. Lu laranda la gubri ya gubri uhama isana ni. Lugini hifune delu haa mabuchi habanya lukagama kibanya la. Itara lukwa laransa runia lukwa haresi kuruni hapure.
3: Abalaria gu sakaria silu angeli ligia.
16: Itara bagi na choro ni kata ile. Au tausu numari derebu gugadiu.
3: Abalaria gu angeli ligia lun.
15: Gabriele au lubuwe mwenyu. Ligeu na habole na dimura habungu lu nichibu yugano kuitilebo. Kweto. Ima fiero kwa iwagu ole na rie kwa ibungu. Bereda ra meneroza, darime lagu rahu birewe, lagufle bakate le lidane dana.
3: Sundan le, hanya hati buka gerike bongu di agura bahi sakari asi, wairiti hanigi luagu li lusan duari rugu, dan le lafuri duboi, sinyan la dimure hahon, abati hasubu diruni luagu saligu ala somu kate ilu lusan duari rugu. La dimure hati hon lau seini, la dega maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun sakaria si templu rugu, abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata dagenye du Isabeli to lumari, abamafri du la tau lubiyenge luagu sengu hati, tarienga titungu rugu.
7: La digenye ibungi u lubui du kate ile nungu ele, lu lagidaru ni nibusi igari hagibu gen grigi.
3: Sisi hati la rige, abalohu nahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. Ladiga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
15: Fulase watibu Maria, anihi abore mingu.
3: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagu tungwa, kala wagu labusura tu itara. Abati larinya gu angeli ligia tung.
15: Manufu da daba Maria, fulasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu hesusu luagu. Wedi gubai, lere bubunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudubai wabure me bubunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israel lu sunta ani maguma chati bai laruweha.
3: Abati tarinya gu Maria lu angeli ligia.
7: Ida lubai ala susare dukate ile. Mama rigi dinagu.
3: Abati laria gu angeli ligia tun.
15: Yabi pasifiri santu guago. Aba me lubura guni bulbapa puingu le inyu utmabi. Ligia santu bai lubai irahle lubai pagadu dini. Nira puingu lupa laguaru. Yabi bidu heto Isabeli. Dagai na rugi lau su wayarula. Itara linya lubaiti. Tomeha wago go hariega wago sinyala tagaritin. Anihe isisi hati dagai na ituago. Ladiga uwa tinikata lasa rubungi.
3: Abati tariye gu Maria.
7: Lidamu na bure mebungi unugui. Adiga leile baniye gu beinao.
3: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia. Abatidi Maria furese lidon aba uburugu le labadni no waba iburi wubu Judea, abatebeluru lubion sakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umala liheriti.
7: Binila adibubungi usugu hausun hinyaru, bini la liginye ira hile bidamboy. Kata nya dina lutia bin lugu chunabure mebisidana. La unagambu ni babusuru abalahi gichagun nira unuraga irugu la ugundani. Fulesi watibu bugu yele afinya rubay luagu lagunfili rubala kata ile larinya gube wabure mebu.
3: Abatitania gu Maria.
12: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba regele. Lugundu gudeme habu hali nu, nugu ya leli damu. Umagi ngele, harinya guba sungirige lwa gufulese iwadi na ba. Nadiga diga ali bungi yu, le sunti gabafu. Kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habu beila honha inebe habu banyalu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hamaha barugu wabanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigo. Abala digi ni ha unabugu banyalu wairigo hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilago. Ahi intiharisi banya, michu tinikata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon ladiga wagu lusundang.
3: Abateredere Maria keiburi uru wa hati nyi, larige abatagiri budu habiyo. Abalagufli rudan lo tagarudun Isabeli, abatagarudu abawuguri irahu. Dan lehagambu balitu beshi nagu hamati duhanyu, luagu lubuidu kate ilela diga baybongi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu sakariasi luagu keiliri luguchin. Abatariyagu luguchun.
7: Uwa baliri.
3: Abalarinya gutun.
17: Kagi ye wako, uwa tiniaba hadage bidunha yugiri tihuan.
3: Abahalige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rubo ilichugu luagu. Abalaburi ya haba murusu mfulansu, abalaburi ha luagu, huan liri bai. Abatawiri duhanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, abaganyara halila ladimure ha sakariasi, Aba lichugu uweiri guni lubungiu, aba taweiri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
17: Kata ibeifunasa irahu le, ladiga arufu dalumutu bungi ulubafu lida.
3: Aba labuinchu sakariasi, le luguchi irahu ligia la usifirisandu, Aba lagume seru ariyaga.
16: Alawa wamei wabureme le habungi te Israelina. Ladiga nyubi heliwon wagie le lanigo ani salba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gilei le gabafu tiwon hadage ladiga wagun Davidi. Le meha lubuwe. Itra lea meha frama selani bungiu hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo. Luma hawei sun ha yere habu mayamu. Itra linya, gudeme habu la bungi hon wagachaku. Arufu dalei, luagu mabuli edagun la, lue ilidara dunle sandu bai. Anihale meha, larinya gubai, lu wagushi Abraham. Luagu lesefuru badiwa la, hawei wagani. Lugayara baila veseri vidun lu, manufu demu. Lau uwerani, derege gwenye wagie wongwa lu, sun dale wabagari dubai. Anibugia nisanira, Lani bungi ule inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburemi. Subuti gida ba mugai hon lanigu. Luagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni hon. Lami rigudu bai wabungi ute lileiti wawagu sielugi. Lau nisi habu luma lugude mehabu. Lularugu ngadagudu hauha lida bai luburi galuma hauha lida baya lamunya le lani na oweni. Luma Lu la duo dehani wai bungu lidong umale lanina darangile.
3: Awairi daina ligia irahu ligia, awairi daina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
1: San Lucas, capítulo 2.
3: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, Luhaburi du sungrigia halabuge banya luguma di uruwe romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di ebay siria, Sunti Grigia Mosuhi di Hageira Lunyi la Haburidua. Lige la Furiduba y José Nazareth Gine, Lobo Wagugine Galilea, Abalidi Lobo Wagu Judea, Lidon Fulasu le Giribay Belén, Lenyi Lubay Laguru Hoa Davidi, Keile la Diga Wagu Lubay Davidi José, Abalidi Belén, Lula Burudun, Uratuma Maria, Togadara du Boluma, Luhamari du, Ani Dagainanyon. Dan le Anyaha la Nyi Belén, Abala Chilri dan Lu Taguraha Maria, Abatagaru duni tigira manyi, abatoburo guni tida lage, abatarono gudani nyi lida flasu le, hege gule ibinyanigu, la diga uatila ubaru hutida haba chuludugutinya. Arabu bongu di loi belen, nyenu onigirutinya mudun, bola ruga ho, oniginia halugani mudun. Sodini abala saliragu aba lani wabure me bongi u angeli, sielu gien hon, abalarungo gadagudun, Lueri gu bungi wau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angheli ligia hon.
15: Manufu de dahuma, la duga anihe uganu buiti na nilu hon, lepo na basarabu munda ni hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salba la gule hon unye, la deira Dawidi, Kristu le hapureme. Kei lisegi ni le larinya gu hon, adari rubai rahu ligia ubro gotida lage, ron lida haiku de la ibiya ni.
3: Ida ora ligia, Aba hasaliragu saragu angheligu luruga bufurumeti angheli, aba hichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
18: Uwerigu nilu bongiu ida liwa misiana, da angelu muwaru hata kriki ha ibini bali ukulesi.
3: Dantile hagiri budubai angheligu harigun sielu, aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
8: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongi uvon.
3: Abahodi fresha goina, abahadariru no Maria Luma Jose, Luma Irahu, Ronli da Hega Gle ibinyanigu. Da leharihi bali Irahu ligia, abahabauda gunile arinya gubai hon lubuguri. Suntiha agambu balinya, weri tuhanigi lau leharinya gubai honiri mudun. Ahenti Maria, areida nyuntiali sunkate le tida tanigi. Samina tuguya lubuguri, abati hagiri budu honiri mudun. Aremu heina luma ichigaina uwerigu ni lubungiu luagu sunle hagambu bai luma le harihi bai la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon.
0: Luagu lividu veyu, aba leresi biru ni seini tuagu lousteru, aba lichugun Jesusu luagu idi memele liri du bai angeli tu Maria lubarege tadaga inadun.
3: Dan le lagufu liru bai lidani haruma du lagubrigu Jesusu segun liluru du Muisesi, Aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la duga larinya hanyane tida liliru dubungiu.
15: Sun wagiri irahu le, igira malanua diruba luadureme.
3: Aba lubaiti hodi adagara gdei le wagubai larinya ga liliru dubungiu, biyan wagugwa o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wagiri Jerusalem giri tisemeon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyinyi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufudun, aba loyo hani Simeon, aba lichu gu tenkiru ni lubungiu arinya gina ligia.
11: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin, adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu, ariha nali wa salbara gile lau nagu, a salbara gile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lula rufudune inari ni hon ha mama banya huriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
3: Abata weri du lanigi Jose tausun Maria laulera lenya gubai Simeon luagu irahu len. Abati labini runia Simeon aba larinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
11: Irahu le lebu na bea shugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagini asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efe into asho urutu tuagu buwani.
3: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tu guya lirau penuli, hadagin ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tu guya, aninibure giru meha tamari dubai, sedingi irumu tau lumatumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafri dutu templu ruginye, abatere daru nye eseribida lubongiu. Ariebu veyogu, ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abate tengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagufliru lausunle lariengu beliluru du bungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidon hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, ere deina ligia, abunchina ligia lau lichu au, ani binilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni, dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba hodi sungu bai Jerusalem kei lehagaburili da fedu ligia, dan ti lehagiribu du bai larigie lagumuchu fedu, aba lerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita goyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadig aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruwa veyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali la guburigun, abata weri du hanigi aba tarinya gu lugu chulun.
7: Kame sabaduge kata inlewo unira, lugia luma bugu chi walu hanyadi buti lau idiheri.
3: Abati larinya gu Jesusu hon.
19: Kagi ya wogu halohan, ibidi ya tisahun, luagu lunti lana teni lulu kata ile lani nuguji.
3: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abala sigiru lau meme lagamba di ho, abati biritareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, ani richati dandu ligibuge bongiu kei hagibuge gurigia.
1: San Lucas, capítulo 3.
3: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsiu Pilatu meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba uganu lu Juan, le lirai Sakariasi, lida flasu mageira wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, Luago lunti la hasakri alida ge hafigon, luferuduno ala hafigon, susere ti kata ile itara kei meha laburuduni profeta Isaiasi lariega.
20: Agambu wati aba umalani, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, taraku ma uma suruti luba, labu incha wagiduba, sun flasu wayaka, sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba. Larihi bai sunu boa salvaru ni, le lona ha bai bungi uono.
3: Dan le hayabi sarago girigi luhu an lula badi seruniya, abaha larinya gu hon.
21: Arasan hewe huguye le, ka arinya gu bai hunka yara la hesefru nwe, laner me bai chuni le yarafa li bai, igira humai binadi gaburi. Abagari da huma lungu gayara la, larihi buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agwa, Ladiga ugu abran wagi. Ladiga ninarun hao. Logu gayara lan ladiga buingiu. Ladiga ugu abramu lida geburi dibule. Aranse ruginye harawa. Lutachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabui dunti lini lachuguba. Aba me lagu dun.
3: Aba ti haringu girige hagiye lun.
12: Kata iti lumbay wadiguni.
3: Aba laringu huan hon.
21: Le biyamba isimisi. Lunti lichugu aba lun lewe uabu niyaba lum. Le gayi imboi. Luti la fara yanguni luma le maigimbo.
3: Nyimbiti yanginya agubur hatinya lisensu na gumadi, luhabadi serun, abaharinya gulun.
12: Maestro, kate lube wadigani?
3: Laniega huan hon.
21: Magubur ha huma, loge le lumbe hagubur hani.
3: Arinya gatinya ginye fiu sudara gulung.
8: Agi ya bagi, kagi ya lupa ibat dugu ni.
3: Laniya gahong.
21: Magidara huma ni kata ni kawai. Ni lau siadi, ni lau licugun lidunu gerigya le madunu. Gufuru mahuma lau hafaya iruaha.
3: Hanya hati gerigya, medera gua geduha, arito goluma alag dago hongwa ahin huan lupa ikristu bay. Aba laniya guhuan hong.
21: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite boy aban le lumbo il labadi serunu. Lau sifri sandu luma lau watu gemet. Ligye Kristu be. Gabafu tumati nui, dari luma dina na ni lu na faraga duni taguru ga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lu laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye guchati.
3: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hong grigia. Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi to lumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate uribati le ladug bai. Lubarage ladug erodesi gasu lau, adugar galginya aba kate uribati ladauru ni huang furisurugun. Lubarage bai ladauru nu wa huang, dan lela badi se hebani ya gerigia, badi se watiginye Jesusu. Dan tile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
20: Ukuya nirazwe, le hisie weinu, le auwe nagundana.
3: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan lela gumeseruba li luadi mari, Arita ugua tiluagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Joseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Hakobu, Isaac, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kainan, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kainan, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
1: San Lucas, capítulo 4.
3: Buñu Jesusu lau lubafu sifirisandu, abalagiri budu lobo waguginye duna Jordan. Abalanangani sifirisandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianven veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianven veyu ligia. Abalasandiru aba omebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
4: Ahin liregu bai bongiu, saligwa gitabai debu le feyme.
3: Lariga Jesusu lun.
0: Tarin hare lerenu bungio. Mama rigu batau fein habagari da gurigia. Habagari tu baginya lau hagun fliru ni dumure le larinya gubai bungio.
3: Lariga bala nagini mafia Jesusu lu agaba wubu inyuti. Aba larufu dini sun fulasu leu bawa gubai lun lida aba. Aba larinya gu lun.
4: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na gusera. Aha bulu bai ti ahu durogwa ni gibugin, bani bai sungu bai.
3: Abalarinya gu Jesusu lun.
0: Di seba noi mafia, la diga tarinya hare leneru bungiyo, lunu gu babungiyo le babure me bahu durogwa, ani lunu gu baginye peseri vita.
3: Larigen abalanagani mafia uburu gu Jerusalem, abalawaira gudini tablu gu templu abalarinya gu lun.
4: Ahin lirugu bai bungiyo, chugu babungu yage lunguna bung. Adega tarin halereru bungyu. Luna bay bungyu lani yanghen ligu. Lun huni giruni. anego bati buhaha burugu luwe da chugera ku bugu di lagu tubu
3: abalarinya go Jesus ulun
0: tarinya hane ginya le renu bungiyo maucha go bai abure mai le bungiyo te
3: tanti le madai hali mafia kabala luwe di ocho guni la de galu Jesus abalegiru ni lungwa lagu atirida abalagiri budu Jesus galileo bungi lau lubafo sifiri sandu Abati la dimure hon luagu li da son fulasu lege yego boilau. Arufu da atiha tida haligili si huriu li da kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luagu. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenye luboi la werida abalabeluru tidon haligili si huriu li da lueyur emera aguni kei ligaburi. Abalarara mulula liha li da leren ubongiu abahichuguli libro profeta Isaías don dan leladan ubarun Abaladari rulenye lubailarinha ga iter.
0: Anihi lani bongi yosifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichiguni ugano buiti hongu demetinho. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiheri banyatida hanigi. Lun afri dagadunia adarutia. Lun nichigun arihini hongu marihitia. Lun nesefurni hau serua bunya uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule sei bongi yu hongu rigia.
3: Abaladoru no Jesusu liburu. Abalichugu nulule ida habai templu rugu, abalanyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abalagume seru adimureha lariyaga.
0: Gunful heli dimure le higibugie ugunye.
3: Adimureha tiyati sungu boibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dumure le lariyagu boi, halu gudagu obriti hamagwa.
16: Mama sale lire Jose le.
3: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Subuse tinu luagu hariyagu balanu, surusia, Agare nyuguwa ba bongwa, harinya gubaginya no, agamba di olwagu burikate le adika balu bai kafari na umu. Adika bai ginya ya bagaira.
3: Abala sigiri wa dimure ya larinya ga.
0: Nyanaren hau, lwaguwa la niyaba profeta eresi biruwa tibuidu la gaira, shoro numuti lwaguanyahi lameha saragu urinya hahilagu anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bai mahu yula huya lwagu uru wa irumu dimi, Aba nyela sarago ilamo fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo, Elias itumo ni aba hada gen urinya hilago anyo umarigo hagiya haga nobo ya Israelu. Lono hitumo aba to haga nobo sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no mehe ginye sarago ugawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwati ni aba hada ginye, arida wagwagu duti lwedi gen na amang le siriana.
3: Dale hagambu bali sunha nyibo ya templu rugukate ile, Abaha ganyi du sarago, abaha nyora guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, abaha nugani laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nyegiye, abalasigiri Jesusu hagana goginye, abalidi. Abati lidi Jesusu kafara na umu, abafulasu le lida bai Galilea, abalarufu da ahon grigia nye lida luwe yure mera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Nienti aba wagure legili sirugu gawagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
5: Higira bawa, tamesabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, nihabesa adresha wawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirawu ipungyu le sandubay.
3: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
0: Maniba, furibalida agya wagure le.
3: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du lida agin mabule seruga lei. Aba taweri du hanigi sungu bai, aba harinya gun hama ago.
16: Kaburis adimure ile, adimure tu ugiri le, lau gumadi ilumo bafu hon sifiri gu uribatia aba hafuri du.
3: Adimure hoa tibui du lago Jesusu lida sum fulasu. Abati lafuri du Jesusu tida agin haligili si huriyu, aba lidi lubion simon. Sandi yonti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gulu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utui lida meme ora ligia, aba tasaru aba tagume siru eseri bidahon. Sunhagama banya sandi tinye habie, aba hanugani lu Jesusu dan le lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni luhabu hawagu kala aba hadagye, Aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, sarago hanya ginye hao waitinya hasaga ruo sifiri uribatinya, aba bari haguwa ragun itara.
5: Buguya lirago ibungiu.
3: Aba la denha Jesus hon sifiri guriba tinha hagaya, migiru lumun tinha lu hadimureha, la dega subodi hamani luago ligia la Cristo bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesus bongo di loi uburugu lidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hani grigia, aba hachilu lenyin lu bai, busete embe herederuni loi lidi, aba larinha gu hon.
0: Kasu gien nishi guni uganu le la.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: nani discípulo.
1: Abati Lázaro Levi, abaligiru isun kate ile lani na binade li bagari, abalidi luma Jesusu keisi lani discípulo, luma ge ora ligia. Larige abala dugu Levi aba ome bufedu lu Jesusu lubie, ninya nuti saragu agubula tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun lagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufu datinha liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani discípulo, abaharinha guhom.
2: Kasa wagu heigi be hama gubra hatinha licensu na gumadi luma hama amu gafiga utinha.
1: Larinha ga Jesusu hom.
0: Hama gadi banya, memegi ruti ya surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alwa hagurigi ya rishagwa tinha. Niabia alwa hanya haga figu banya luha sakri ya bala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
3: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinho gura hagia suanda.
1: Abalarinha gu Jesusu hon.
0: Kayara tifunaginha hayuna ragudunia gurike haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. Lachilu rubadan lun lidin adari aba meti hayunaron.
1: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon larinha ga.
0: Uati ibuguti murusu gamisa tuegen abadunigu iseriti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahiladiga itara, tagaderi bon toi seri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon gueru binadhali. Ahiladiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri gueru binadhali. Feri di meti diwen, feri di me gueru. Ligelunti lubay tijugun diwen iseri tidon gueru iseri. Itara luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
4: San Lucas, capítulo 6.
1: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ibugi na linye Jesusu, labad na gunadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila. Aba tiharinha guhada ge fariseu guhon.
3: Kasa uagu hadiga wadagun le maulu muti ladigu lida liweyu remera agoni?
1: Larinha ga Jesusu hon.
0: Maliha gidu san luagu le ladigu bay Davidi luagu abadan. Dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma. Aba lebelu nu tidon luma bongiyo. Aba lanigun titagin fen toh sagreu bong. Hau ligia titagin ru ligia hon hauwaru banyan luma. Lausun fadiri guriginha no laje belumba e regi titagin feito guia.
1: Arinha gatiguinha hon.
0: Gabafutina, ao leu guri garou erguti, ibini luago lueiri emeragoni.
1: Lidanhaba veio, le emeraguagle, abalebeluru Jesusu tidon haligili si huriu, abalagumeseru arufuda, nyin aba guri hilali, luha bule longvere. Anyahati arufuda tinha liluru do Moisesi hama fariseugu, aria e Jesusu. Ahin lagara ni haba luboy lu, didaluwe yure mera guni, luhadari lulidurun, subudi lumuti Jesusu kala harita guboy, abalarinya gu luvu girile hilali bay uhabu.
0: Saraba, rara maba wakibu ginya.
1: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
0: Nalgu dadun luagu abakate, kagayara biladugun lida luwe yure emera guni, buiti odi uribati, lasalbarunyo ibagari odi lagidaron.
1: Abati larinha guninha Jesusu sunha geegu banyan lahu, abalarinha gu luvu giri ligia.
0: Tuleba ibuhabu.
1: Abalatu leruni, abalareidagu. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru alugidagu hamagwa, idalubalaganyana la hagumuchu lahu Jesusu. Idadan ligia, abalidi Jesusu loga abawubu afuri idalubungiu. Dan lelaruga duboi, abalaguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan lagwara apostologu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu bay luha wanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, Abalerederu gu hau, didaba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbitinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, Numa lula rei da guaga de Nihassandi, habri a sufri rubanha hao sifri uribatia, a rei da guatinha guinha. A lugatinha sung grigue haguru luago Jesusu, la diga a rei da guaga da lumutia sungu bailau lubafu. Abatila rihin Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
0: Pulese watu hugi ale gudema bay, la diga hani ale la ruin habongi. Pulese watu hugi ale afagu bay ilama ugueto, la diga hakimu leduba. Pulese watu hugi ale ayahu bay gueto, la diga hehera haba. Pulese watu dale yere gumahon gurige nuegi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kei nikata, ke uribati nuegi aule uguri garo urguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibi uba aba omebu afaye riwaho sielo. Itara meme linyame hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Hugiabu guhugiele risi bay. Ladiga ibihe humali sun ugunda nile lumbe ihibihini. Hugiabu guhugie hakimule banya. Ladiga halama chuba. Hugiabu guhugie haeher habanya kwento. Ladiga hayahu habalau iruni. Hugiabu guhugie danle hadimur ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame hadimur ha gucha gubuidu hawago profetago jieti. Ani hana enenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afrida hugi ya mehawago anabu gutun. Ahi ya gayu waha aba gurige luago aba loba bigibu. Ruba iginye le aba loba lon. Le anugitu babite buwe. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya no lubei insi habu banya hon insi da hon ka buiti hadugo bi lau lira la daga ibini ga fego tiya itra linya gen hadaga o ahun la adaga buiti hon ga hadugo banya buiti hon ka buiti hadugo bi lau lira la daga itra linya gen hadaga ga fego tiya ahun afure de hon ha wagu banya harita go lau hibi bala hama gen ka buiti hadugo bi lau lira afure de hatinya gen ga fego tiya hama go agora banyo hage ya herese biro murusun ro ya lau ahin ti huguya Lunti hinsi hama haga ni hon, adiga huguya me buiti, afurite huguya me, magora bahanga ni kata lewenyo guwa. Itara luba wiri la hafairu waha lumage bungi le inyu gubay, ani lirahi nyu badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi redibanya luma hon ha uribabanya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma haduro amu, michi guwa lamu ga ginye hiduro, masia diha huma, Masia diru wa humamuga ginye, ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon, lichigu babungi yusarago hon, ladiga bahon kaigu berigu hadiga hon amu.
1: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
0: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua du babiangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weirigu ti loilu maestro. Ibi ni ahin lagumu jalaturia ha, itara rigu bai keilu maestro. Idalinya gayara buban le lerara ifi le lida bai lagu bibri ariha, ani masandi bumuti durusu le lida bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gong lo bibri, sagane ilirara ifi le baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangu wati igibu hugiye le, sagaba idurusu le baguru gubai furumi, gayara lamuga barihi ni lerara ifi le laguru bai bibri buidu lo basagaruni. Uwa titidi buwewe buiti lunguriba lalini. Uwa tiginya tidibu wewe uribati lubidu la lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu houtu igu luegen hiyu ni bebe ituege guribi yu. Gurigi le buitu bai kate buiti la rinyago bai ladiga kate la buiti titambe la nigi. Gurigi le uriba bai kate uribati la rinyago bai ladiga kate la uribati titambe la nigi. Ladiga luagu le gibe bai titamba nigi la yanu habiyumu. Kasa uwagu harinya galuwagu au la habure mebei ani madugu humuti le nubaybei. Narinya gali hon, ida linya la le nyubu yubei nuo ani adiga li le nubaybei. Itara linya keyama uuguri le abu na gubei muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Danle li nyuru beiduna, aba liyabi fuludu lau ere ituwagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha ladiga luwagu nyun la ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, Ani madunga lumuti le nubaybei, itara linya keyaba ugiri le abun marun ruba ligibwa gusagon, mawagu buriga, danti le linyuru beiduna, aba liyabi fuludu lau eri ituagon, aba teiwadun aba taguni chagun sun sui nagubay.
4: San Lucas, capítulo 7
1: La surubay la dimure a Jesus hon grigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyeng aba ofisi Roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisye lu, sandi musu ligia, jarafali lulowe. Dan elegambu boy ofisi ligia luagu Jesusu, aba lona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutinya, ida hafinye huriyu, luhayumunogu lu Jesusu lu lidi alida guagade lumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumunogu lu tausung hanigi, halinya galu.
5: Gadunati lu bidaraguni ofisi le, Laduga hinsi yeti walo, ane ligia guana ragu, abu na guagi dibaru wali gilisi.
1: Abati lidi Jesusu hama, dan leja rafa li tu luba ofisi ligia, abalona ha ofisi ligia, hadage lumadagu ariyaga lu Jesusu.
6: Napure me, madri nina lu bebelu runubiu, ligia miti nubaya alu gabunungu, ruu gubay dimure, aba melarei dago namosu. Laduga au ginye, labu enyad na gumhadi inyo timati. Ani anya higinye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hada ege lulidi nyuduts. Dale nariye gulu le aba liabi nyubuiti. Dale nariye gulu numusu lulu ladugi furume gwerig katei aduga lumuts.
1: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, aba larihi hawagu grigi haafala rubali, aba lariye guhon.
0: Ni naru hao, ni ibi ni hada Israel na, Madari gidina finya ni weiriti keila finya wugurile.
1: Danti leha chilir bai wuguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi, aregda gwali lumosu. Larige kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu wugiriti na in. Uwere ne hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jerafa lulu benari uburu guligia, aba larihi hodi abu na ha, aba hilali le ligier gutitira uluguchun. To hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan lelarihi baru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalarinya gutun.
0: Mayahu wahaba.
1: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugibali, abalarinya gulun hilali.
0: Irahu, bunarinya ga saraba.
1: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu ariegeina.
7: Chilugu aba profeta wairigu tu wagana guon.
1: Ariega tinya ginye.
8: Nyumbi he bungiu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
1: Aba lagambu ni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudea luma geyegu olo. Agamba tihuan lagu sun kate ile, aba udago humuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagien, abalona hania alige de wabure me Jesusu, ahin ligie lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili rubay, le nyin lubay Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulun.
9: Lone he diwa huang le abadi seha bay, alige de bu ahin bugie lubay Kristu bay, le lubay liabi, o ahin lu lubay wagura bu amu.
1: Didameme ora ligia, Areida guaga dati Jesusu saragu grigia, didage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubaiti lariye gu hon.
0: Eba, hariye gaime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu da wame lun luago ariha yala marihitia, ebu ga yala maibu gutinya, arida guan yala lautin lepura, agamba yala hamagambu nyahabanya, agu yuguan yala hilanya, Loma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demetin. Puleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuagu.
1: Larige houdi, habu galunna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimuneha, luagu huang hongirigya lariyaga.
0: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wendagutu. Subuti humunti luagu hala wendagu banya adaurago, Agana wahagi ebuido, tida yano la haba uruego. Lina linare kate, kahidi beariha, abasa profeta, aha, inarani, ani aba wirigo tisugulao profeta. Huang, ege onagle lewau beterinha galereno bungio, nona hanyo nonagle bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinha gonihon, uagili profeta wirigo tilui Huang hada songurige, ani lao son lira, wirigo timati le unabutima bay lida la ruiha bungio sugulao.
1: Dan leha gambu bali sun grigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, abaharinyagun, lagurichala bungiu, laularinyagun liyumu luge huan, Lagulunti la, Hasan siruni ligabri hoserun, grigi haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, aheti hibe age fari seugu, hama arufda tien liluru du muisesi, mahati emeha, lulabadi serunia huan, animeresibiru hamuti, le labuserubi bungi uladugu, lagu hafulese. Abalania go Jesusu.
0: Italian sahagabri grigi halani natale, kasa le negabi. Itra hanya kai irahanya ha nyuru banya parikaru ko ahurera aba hagua ra hama gua inya hati wa fitu hon mabina hatu eremo hati wa uremo hiri tu hon ani maya hua hatu lazga nyumbi ti juan le abati se hebei le me ha megi bei feng matun ligia diwen ani ga tun lagu ga wagu la sifiri uribati lari gia aba niya bi aule uguri garo wergati le egi bei ani gura ligia ani ga lagu gai gatina kata tinuguya Ani luagu hama dalaga figu tinha hama agubra hatinha licença no gumadi au. Gamalumo, a chubanha au, subudi hamuti luagu buidu na lela dugu pui bungi lau lichu lau.
1: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubien, aba lidi Jesusu lubien fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, ga figu tulida uburu gu ligia, Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu ega lubien fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinyen hemeti, aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi, aba ta dedirga duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinyen luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, larinha galungu orugu,
10: Lu hamuga inare ni lalo agu profeta la ugri le, la subudri yin hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lago aba la gafigo.
1: Abati laniego Jesusu lu fariseu ligia.
0: Simon, ani aba kate lu naniego nipo.
1: Laniega fariseu.
10: Ariega bainu maestro.
1: Laniega Jesusu lu.
0: Nyenye nubian uguri ya, doe tinha senso lu aba furi dehete. Aba hata ginha doe ti sengu santenario, le aba dimisa. Kaiti sinyalu bai hafayiru ni aba ferud na lani afuri di hati ligia hatuwe habiangu bai. Ani aga bai tino, kabagi ya hata agia hinsi habuti maluwa afuri di hati ligia.
1: Lani aga Simon lu.
10: Dida narita gu, le gibe ti mabai ladue ha.
1: Lani aga Jesusu lu.
0: Rishati le barinya gu bai.
1: Aba larihi Jesusu toagu wudi tuguya, aba larinya gu lu Simon.
0: Ari aga bia santun wuri to, deluti na bubiun, michu tibuduna nu lu na chibu ni nugudi. Ahon ti uri to, agu agudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuhani nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liganarinya gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudna wala tribeti figon. Ahin tigurige le mibeti ferudna wala, mibeti insieni larufudon.
1: Abati larinya go Jesusu tuuri tuguya.
0: Ferud na wali bifigon.
1: Abati hagumbe seru, amisuro houtinya hanyumbanya lumanyi arinya ga hamagwa.
11: Kata isa wugiri le, ibini lubay figo ferud nati.
1: Aba larinya go Jesusu tuuri tuguya.
0: Salba wadi bulita agenya bifigon laduga bafinyo ronwago, baiba darangilanya.
4: San Lucas, capítulo 8.
1: Larige kata ile, nyenditi Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin yin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyenditi adusu disipulu guluma, hama wurinya ha, larida guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, ninyo maria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia. Ninyo ginye juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo susana, Hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Dantile ondera guanya, abala dimureha Jesusu hou lau hempulu laniya gahon.
0: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hei nalani aba laburha lidage luagu umo. Aba hadugura guni asigritin, aba higini dunuru. Libiri, Aba labrun ha labad na gondubu, dante le labouchon, aba lasarun la duga lumabay fulaso. Aba labrun ha libri labad na gondhiyu, aba lafarun hiyu le ahuchu bay uwar luma. Kamalumo, nyenye gen lida gen aburhati lido muwale buiti. Tane la wino mudubay, gen ligia buiti la luba hon kada ila ruti san agu.
1: Lari gen, laniye guni Jesusu kate ile, aba laniye gu hon la umala li hereti.
0: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
1: Abati hal gudni lani disipulu gu, kala lila boy hempulu le, laniye gahon.
0: Uguya, subuti gudalali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bailarue hahon. Aha ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu lariye wago wa kati luagu ti larue ha bungi yu hon, lui bidye bailan lila kati le harihi bai hon, lui ginye uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bai.
1: Aba lariye gu Jesusu hon.
0: Aniha lila hempulu ligie. Lila nadu lerero bungi. Ila iti le aburha belidan uma. Agi agariki hagambu bali lerero bungi. Aba liabi mafia. Aba lagidaro ni tidage hanigi luma finro hama. Masalbaro hagiyame. Ila le aburha belagano gondubu. Agi agariki hagambu bali lerero bungi. Aba heresi biruni laugundani. Gamalumo malaga le tihada abuidu. Afinya tiyan luago murunso undan. Gamalumo ndale hausha wagon mawandu hamote. Ile nadule aburha boi lidun hiyu. Agi agiriki hagambu bali leren ubungi. Gamalumo, muruso ababule ideina hamali iladiga idiheri. Irisi ni luma ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti laluba hon hadagin. Ahinti lila nadule aburha boi lidun mua buiti. Agi agiriki hagambu bali leren ubungi utawa nigi buit. Adiga hagi akasu lau lerenu, ibuga hagi akei lubudugu. Aluba hoa ti kate buiti hadagin.
1: Aba laniya go Jesusu.
0: Uwa tigurigi ebe duti lampo, aba ladora gun lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda guati luma ufura angudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati luma chulu bila da lula subudirunu wa luma lula ufura angudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legama ti libihuba laun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi nile wagu bailarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
1: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun ladiga hibe girigi. Aba lariye wagu lun.
9: Anuhate bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
1: Aba lariye guhon.
0: Hagambu balin lenen ubungiyo aniyadiga hama ile lubai bai hagia nugu chu banya hagia namulenu.
1: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni haulani disipulu gu, aba lariye gu hon.
0: Kemo lo bafuru gu laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahinro gua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu gu, aba lagume seru duna ebelu hatidun agune, gerafa luha dibiru gu. Aba tihodi agagu de Jesusu aba hariye gu lun.
5: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
1: Abati Lazaru Jesusu abaladenha lu garabali, luma lulugu di barana, abalagal mugadun, abadarangi lula sunkate, abati larinya guhon disipulugun.
0: Hagaisa hafinye!
1: Abahal gudagu hamagwa, lau anufude, luma tuwairi anigi, harinyaga.
10: Kati funasa wugirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
1: Abahachiliru, lobo wugu gerasa, le lo bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luho li wuguri ligia, au sifiri guguri batinya, madalti dogu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, le gibu ge abalagua ragu lariyaga.
12: Kawagu bametera nomo? Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufri redudu banina.
1: Lariye gubai itara, ladiga laguma driyoyin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latumura guni, abalanura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati. Aba lariye gu Jesusu lun.
0: Kabir.
1: Aba lariye gu.
12: Lehiyo, liri bai.
1: Lariye gu bai luagu ligye la liri bai. La diga gibe hama sifiri gu uribati ya ha ebelu bai lidon. Aba hamuri ha sifiri ha gaya lumu Jesusu. lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu, eiga loaga ba wubu, jarafa aba hayumu no kusifiri hagi ya lun, lulona hani ya hadon buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifiri uribati ya hagi ya loi buguri ligia, aba hebelu ru hadon buiruhu, aba tihagu ragu buiruhu hagi ya hongua, loegi aba gudungu, aba habri halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse Dubai, aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go gerigia, arihi kata ile asuse Dubai, dan lehachili rubai le nyin lubai Jesusu, aba hadari runi wugiri le ida gebe hafri de sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi Jesusu, tauladorugu, areidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba habau daguni lagu tilarei dagu wugiri le gawagu boy sifiri uribatinya hon. Aba hayumu nagu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la diga hanufude. Aba tiladi nu Jesusu tidon uguni lulidi. Aba la yumu nagu wugiri le idagebe hafri da sifirigu lun lulidi luma. Aba lariangu Jesusu lun lulerederun lariangu lun.
0: Girebu babobion. Aba me babahu daguni son le la diga bay bungi yubon.
1: Aba lidi. Aba labau daguni le la diga bay Jesusu lun lida sun fulasu ligie. Dan le lagiri budubai Jesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni grigia la ugundani, la diga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, aba hadage tabu tikuhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba la yumrogu lun lulidi lubie, la diga aba reguyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe, dan le liabi bai Jesusu, aba hafalaru ni saragu grigia, dare lun hamuru doguni ninyonti aba wuri hada du suru mutau lau lesen hahita ti dagi vesi tali sun ti sensu hawagu suru siegun si hamutu areida guagda aba ta yara fa dulun hensusu la nagagi aba ta guru nu itaru la dauragun lidameme ora ligia aba ta reida gun aba ti larien gu hensusu
0: ka guru benu agu
1: keisun la hagia arien galagu maguru nu la luagun. Aba larinha gu Fedru hama libirigu.
13: Maestro, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algo da hagi di bukala guruba ibuago?
1: Aba larinha gu Jesusu.
0: Guru alinuago, la diga sandite na lafuri don ubafu nidanginha.
1: Dan leta subu dirubari uri tuguya, logo subu di wali la, aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibuge sun girigia. Kala lebu na baitagunu luagu ani abala tareida gulida meme ora ligia. Abalaria gu Jesusu tun.
0: Nirao, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu. Bai baadarangilanyo.
1: Nyingi li Jesusu adimuriha lige la chiliru aba lubia ge hairo abalaria gu lu hairo.
5: Hila abira, maberese digi eba lu maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu le abalaria gu lu.
0: Manufu de daba. Afinyori guba aba metari da gumbira.
1: Dan le lachili ruboi Jesusu lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu luma, loidige Fedru Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalarinya gu Jesusu hon.
0: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Abalarigu duni Jesusu tuhubu, aba larinya gu lau umala li hereti.
0: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia. Aba larinya gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinya gu Jesusu hon. Lumabahu dagu hamani lesuse Dubai nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
1: Aba londero niya Jesusu la nidusu disipulugu, aba lichu ubafu luma gumadi hon, luha sagaru sunha uya resifiri uribatinya, luma lun, hareida guagadu sanditinya, aba lona haniya apurichi ya huganu, luagu tilaruwa ihambungiyu, luma areida guagadu sanditinya, larinya gahon.
0: Manega huma ni kata huma uwa luagu huweyesa, ni badu, ni sagu, ni fein, ni senso, ni amu daugo toito huagubon. Por meu guarda comum no tonhinho lumuti hachilura, rei de Romani daria hidi lida que fulasu ligia. Lenhe lumuti merece biruni wa Roma, tamele hafur do lida que fulasu ligia, aba me hafur do ninho calique luegue hugudi, aruhu da humamu ge luago magunda huma lau hagabiri lila na fulasu ligia, igira humanya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafri dun disipulu gu hagaya, aba haibugu nisun lirahin fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, areida guaga da hagia sanditinya lidasun fulasu lenyin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kate ilela digibay Jesusu, ibidi etilu kaba la larita gua, la diga nyinyan wariengu tiyan lagu sara la huan lidage oveni, hibiri ariyanga lagu profeta la Eliasi achi lagu bay, hibiri ariyanga tiyan, lagu aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asarutin lidage oveni. Aba la riyangun erodesi.
6: Au gwa narugu o nahabaya dure ili shigu huan, kate funat le, Le wago bay naga bala bahada wago sarago kate?
1: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abaha baudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati lanugani lidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu dirubali girigia, abaha falaruni, abale seribi dunia Jesusu, abala dimure hahon lagu laruiha bungiu, areida guagda lanya sanditinya. Dan le lagu meserubay atarida, abahayabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaharinya gun lum.
13: Ona habanya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu wa hagia me, egi ni lidaburi lirahin audu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uwati ni kata ya.
1: Larinyaga Jesusu hon,
0: ruho ma egi ni hon.
1: Harinyaga lum.
5: Sen girigio fei wama, hama bia udru. Awa gubari gijida gai haigi ni hon su girigia ha.
1: Hawana yanu sengu milu wugirinya, abalarengo Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
1: Abaha digini itara, abaha nyuru sungu bay. Abatila nugunu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige lagubacha gunu feng luma ui, abalichugu ni hon lani disipulu gu, luha faren ha hada grigi. Houtie sungu bay kimule, dale habuda habaru igira gutun, Bwingi da tinha duusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafuri din alboi Jesusu labugua, nyinye nulani disipulu gu, diseru lue, abalarinye gu hon.
0: Italinya san harita gu gurugia nuau, katana san segon hagia.
1: Abaharinye gu lun.
8: Anya hengarinye gu tinha luagu huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinye gu tinha luagu abala hadage binadu profeta gu, Asaruti lidage oweni buguye.
1: Abati larinya gu hon.
0: Age huguye. Katana gya lidan harita gu.
1: Larinya ga feduru lun.
13: Kristu. Lelon habi bungiu lun la salvaru niya girigia buguye.
1: Aba larinya gu Jesusu hon. Lau eregu. Lumarinya gu hamani kate leni ka un. Aba larinya gu hon.
0: Nasufri ruba sarago. Aule uguri garo warigote. Anugu bat na uguni ya weri gu tenlita hafiye huriyo, haputi gu fadri gu, hama aruhu ta tinya liluru do Moisesi kai ni kata, na faruwa bo hilagu bay, aba menasaron lida ngi owe ni luagu luru wa weju.
1: Larige, aba larige gu hon sungu bay.
0: Lebu senti la falaru ni na, bulie ilai kate nye la, barule iluguru wa falalana. Ladega lebu senru te lesefru ni libagari, leferi diru bay, ahin leferi diru ti libagari nuwegi ye, lesefru bay. Kagi ho la longu riga lagan ironi sungu bau, ahi eferi dira o laguni chagun la longu. Le anuga ti busiga no nuago luman luago nereron au le uguri garo wargati. Ni busiga ribadina ginyan lau dame le niyabi kei uruwe lau luweri gu nungu chin hama angheli gu ha sandu banyi. Ni narin hau luaguanyahin la hata gen ha yabanya guento, mawe banya marihenga hamai laruwe ha bongiyo.
1: Kibri vidu veyu larigen, larinya gu ni Jesusu kata ile. Aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu gungiu. Baru lumuti Federu, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri ida. Aba lamu ye dagu ligibu. Aba taharu du ladauragu. Aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, lumo Eliasi, ayanu ha luma. Geyegu linya aba larungu nga weri tihau. Hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Federu, hama libirigu, marumugu tinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabayin. Dale adisa deinanya, biyan wugunia hagia loy Jesusu, abalarin go federu lu
13: maestro lida dan avahara ya adiga ma irwa di basenja ababu abalu moisesi tumabalu elias
1: gamalumu ibidieti mehalu federu kalalarin go boy sunti anihala adimureha abaliabi aba duiri oburo guanya abahanufu de dagun la diga hadari ragu hongwa luragirgu duiri ligi abatiha gambu aba umalali Arinya guti lida ge dueri ligia.
14: Ani hani lalu lehisi ya bainu. Agamba humei le lupai de.
1: Larige la dimureha umala li ligia. Aba harihin disipulugu luagu labugo riga li la Jesusu. Aba herederu maninyu marinya gu hamuti kate le harihi bai luni aba lida dan ligi. Laruga dan le hagiri budu bai luegen wubu Saragu hanya grigia nyendo tien lubaron Jesusu, aba laguar ha aba vugiri hadagien lau umala lihere ti lariega.
15: Maestro, flesa hi abubano, ari hi abay nire le ligier gynye bay, ani aba sifiri uriba ti luago, dale lari guduni, aba laguar agua guduni, aba lome ha, afri ha ligia hakuto liyum luginye, anyawari halumuti ani maha ti ligirunye, anyumuro guadina hon bandi disipulugu, Luhasaga rudi sifri uriba tile luai siahamuti.
1: Aba louna bu Jesusu lariega.
16: Uguya gurigi ya mafiere di tia ani uriba tia. Atri bai sa da nerede ruhuma luba gayara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafiere ni lehida bai. Baru bai belo yaho.
1: Danye bele lidi irahi ligia lu. Aba lahu churu ni sifri uriba ti muarugun. Aba louwe ha gedini. Aba ladenha Jesusu lu sifri uriba ti ligia. Aba larek da guagaduni irahu, aba le deregeruni luluguchi, aba taweri duhanigi sungubai lauluweni gubungi. Sunganya ha la, lautuweni hanigi, laulela digubai Jesusu, aba lani guhon lani disipulugu.
16: Agamba humai kate leboidu, na deregeruwa ba, aule uguri garuwa rugate, aha burugun nagani.
1: Uwati gumfaranda hamani disipulugu, le lani gubai, La diga darunyo linya hasamina lu kate le, ani hanufu detinya lu harinya gulun lu lafuna guagadani le larinya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu asigene hamagwa lu agukala wairi gutima bay hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina aba lanigu aba irahu lubadun aba larinya gu hon.
16: Le resibiruti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibi rutina, resibi lumuti ginye leuna habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida, ligia wiri gutima bai.
1: Abati larinya guhuan lu Jesusu.
11: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waweri diruni ladiga mama la aba wadagi.
1: Larinya ga Jesusu lu.
16: Meweri dira humai, ladiga le mama bai wagani wama ginyayin.
1: Dan le layara fa dubai, dan lu la negani wa Jesusu sielu, aba larig di anigi, lu la digani luwaya su Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lu halo ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni, aba harinya gun lun.
11: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lung larayun watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hao kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digiragu Jesusu hawagun, aba la denha hon.
16: Mama ni abia aule wuguri garuwa rgati aguni chagwai ha bagari garigia. Ni abia asalbaranya.
1: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebu geina hama, aba larinyagun aba wuguri lu Jesusu.
13: Nabureme. Busenti na nafalaru nibu, le njihi lumuti bidi.
1: Larienga Jesusu lun.
16: Dariti nga siga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule uguri garuwa rgati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
1: Larienga ya Jesusu lun, aba.
16: Falabana.
1: Larienga lun.
9: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larige me aba me nafalaru nibu.
1: Aba lariengu Jesusu.
16: Igira banya hilagwanya luhabu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apuriche uganu lagu tilaruwa inhabungiyo.
1: Aba ya tilariengu aba lun.
3: Nabureme, buseti na nafala unibu. gama lumo na ibuga yebe ayoro go honha wabi ebe
1: la riega Jesus lum
16: le isi guti luha bulago awo hugule lari gen aba lari hin lari gon ma bui dote lo lela na me la ruin ha bongio
4: San Lucas capítulo 10
1: lari ge kate le aba la nua diru Jesus uruo vendusu hadage lanigu aba launa hania lubaron bian bian Lidonsun ageiru luma fulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
16: Inarini, gibetu nadu le lumbi la luba honiwa, ane logu watinyo na dagimi itinye. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona ha na dagimi itinye hagana wong. Heiba, nona hanyadun kaisi mudun hadon wa nima alugu ganyi itinye. Manegu huma sagu huma guwa, ni sensu, ni gaidi, meredere gong huwiye mea yanu ha ni ka uma uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumi, Aninha gamé, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahen lubai gurigi ahin sinha butin lu darangilo tida muna tuguya. Eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi biruwa. Ho humai me, gura leishi guti hon uwa gabusigano. Daduga garichati na dagumenti lu lafayi ruaha. Masansi ha huma muna. Damele hachilo lu lidon aba agairo lenyin lu muti heresi biruwa. Ou humai lei chukuti hum. Arei da guaga da humanha sandi tinha hanyen tinha. Arinha game hon lila na fulasu ligia. Jarafa li laru em habungi hum. Ahan achilira lidam aba agueira lenhi lumuti merece biruni wa huma. Uri huma lidam buri uma. Arinha game. Ibini li kali ken hageira le luago bai wagudi. Furua muti luwarufu dini hum luago magunda wa ma lau higaburi. Ani subuti humai luago jarafa li la laru em habungi hum. Narinhane hum. Luago lida la me veyu ligia, anari meti mabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida, laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansra wa hagaburi lila na, aba hamuga harugudu ni lau hadaura gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, Lida me luweiri agusaruni, weiri timabu habai chunua suga haugurigi ya tiru na hama sidona. Buku ya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo, la rari ira wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
1: Aba larinya gu Jesus hun uruwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi ya lwagu laruwa ihabungi yu.
16: Le agambu tu, agamba lumutina, le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile auna habalina.
1: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hakoyesu lau ugundani, ariye gina hagia.
5: Wapure me, ibi ni sifiri guuribatia agab hamoto dale wasagaru ni lida abiri.
1: Lariye ga Jesusu hon.
16: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafia sielu ginya kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, Luago ruhad nala ubafu hun lun hadugaragun heve, aguru, luma son lubafu agani masusene duga ligia ni kata hun. Lau son lira, ma gunda rahuma luago hagambu nun sifiri uribatinye, gunda huma luago anihin la hiri buruwa nyu sielo.
1: Lida ora ligia, aba la buincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugundani aba lariyegun.
16: Ruti na uweirigun ibu nugushin, bugiele la bureme sielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye. Aba bafuna wakwaguduni honha itara banya kei irahinye. Aha nuguchin, laduga itara linya babu senroni. Derege lali nuguchin son kati inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwate ginye ni aba subudi habuti kati inye la nuguchin nwaidigia hama haa untia nabunsera na subudi raguduni.
1: Aba ti ladigi ragu adimure ha. Honugu lani disipulu gu lariyaga.
16: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya lauruwe gu hama profeta gu abuse runtia yebe meha harihini le harihu bai gueto. Gama lumon marihi hamuti. Usentia mehe ginyan yebe hagambu ni le hagambu bai gueto. Ani magambu hamuti.
1: Nyeyen aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu Aba lasaru aba larinya gulun.
5: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini bagari magumu chadit?
1: Larinya ga Jesus ulun.
16: Kategi aburuwa nyubai lida liluru do Moisesi. Idali nyagi abali hanyi.
1: Aba louna bularinga.
5: Hinsi ya la babure mele bubungi utebu tausumba nigi. Tausumbu wani. Lausumbere. Luma lausumbi samina. Hinsi hageme bibiri gubu. Kai bisi ya gubungu.
1: Aba tilaniyangu Hesusu lun.
16: Buiti baunabu. Ahi baduga itara. Bibihu bai ibagari maguma chaditi.
1: Kei tibuse la. Arufuda ateligia. Larufuda ni lagu buidu la lalagi dahan. Aba lariyangu lun Hesusu.
5: Kata hege nibiri gubaya.
1: Abati louna buni Hesusu lariyangu lun.
16: Nyenye aba wuguri araga chiti Jerusalem gen lun uburu gun heriko. Lagu luwa yesun. Aba harga duni hiveruti. Aba hiver honi sunle luma bai tumala dauragun. Ulese hamei. Aba higiruni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gen meme umaligia. Dale larihi bali wuguri ligia. Aba legeye dun luay. Aba lasigiruni leibugun. Sigiligia aba hada gen ladiga wagun levi nyengien. Da gien le larihi bali. Aba gen legeye dun luay. Aba lasigiruni leibugun. Aba ti lasigrun aba wuguri samariana awoye suhati lida gen umaligia. Dale larihi bali aba lagude medagun lun. Aba leabi, aba lagare ni halun biti burile luagu bai lau garaba tuma diwen. Aba lagura guni. Aba lawari da guduni luagu li lugu burigu. Aba lanuguni tidon haba chiludu gutia. Aba louni giruni. Laruga, dan le leibu ga lan samari na ligia. Aba lalugu chun bian sensu le denario. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun. Goni gui bai wuguri le. Aha bu agastar amu lue le nichi gu bai bun luagu. Na fayiru bai bun dame le nagiri budun.
1: Abati lalaga duni Hesusu arufu da ati ligia.
16: Kage hada gen uruwa uguni ha arufu du balin luagu libri lale uwe biliwer ho walida barita kun.
1: Larinyaga lun.
5: Le gudeme hebu bailu.
1: Larinyaga yati Hesusu lun.
16: Baiba ani ligia me mela badaga.
1: Abala sigiru Hesusu luagu luwayesun. Abala chilere lidon aba lirere flasu. Lenye lubai teresiberi aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyong aba tamule lua Marta. Giri tu Maria, abata nyuru lubadu Hesusu, luta gambu ni le larinya gubai. Ahunti Marta, weri ti teteniru lutu bere segun, abata riengu Marta lu Hesusu.
7: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga, arinya gabatun luti daragunina.
1: Aba louna bu Hesusu, larinya gatun.
16: Marta, Marta, nidihari tibu anibafudi lagu sarago kate, gamalumun. Apa argin kati mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubido aga kati ilia lubai magida rubai latuai.
4: San Lucas, capítulo 12.
1: Aba hondera gusarago girigia, gibetia, darilu habuguha hawogua, aba lagumeseru Hesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
16: Goni vihumati alwe halebi ni fariseugu, lememe biangwa la igibu, ladaga uwati ni kata darugwa tilau, Luma fura agudun bai lan. Uwa ligia ni kata. Aramu da guati luma subu dirunwa bai lan. Itara linya lubaiti. Son le harinya gu bai labu gen luburi ga. Lagan buwa ba lida la rugo ga. Le harinya gu bai darugu bena hao. Lagu wa rahoa ba tablu gu gine muna. Narinya hare hao nomadagu. Mon lumuti hanuhu da dun hawai girige ha gabafu bai lun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siyan hadugun amu kate hao. Narinya gali hon kala uwai lun bai hanuhu da dun. Hanufu de huma lwe le gabafu pa ilu louna hanu huwani mafi ugaati lari nge lagidaru ni hibagari. Lwe ila hanufu dada. Ma lugruwa tia sengu du nuru lagu bian gawana. Lausun lira, mabuli induti bungi yu ni aba hada agin. Ahi ti huguya, ibi ni idiburi le habulu gubaya bahu da lali bungi yu aba aba. Manufu de da huma lubaiti, gebegi tunusugu hau saragu du nuru. Narinya hare hon, lagu sun la ha gufesaruti hakibu ga guriga lagu nani guhama. Nariya gubaginya luago nani gu hama hagibu gen lani bungi yo angeliku. Aha ya harinya gubay hagibu gen gurike luago mama hama nani gu. Nariya gubaginya hagibu gen lani bungi yo angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guwari gile harinya gu tikati uribati nuago awle uguri garewari guti. Gayara tiferudno wala. Aha ile anaba gu tisifi risando sinya tiferudno wala. Dame le hanigun ligibu gion lurudu lun hagoseron. O hagibu gion lan tabute gu haligili sinhuriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala haringa. Dame la lachiruno oura lun hadimura ha. La rufdu bai sifiri sandu le lun bai haringu ni hon.
1: Aba laringu, aba hadage girigi hagiya lu Hesusu.
3: Maistur, haringa ba lun nibuganya, lu lichuguni ni faranu lidage alaga.
1: La ringa Jesus ulun.
16: Kagia ichugu bali na keya guser guduti o keya farin hati hida.
1: Ariyenga tigien itere.
16: Koniki guahuma hungu loi igadu wo la duka mama luigen libe luma tigurigi la bagarida.
1: Abati lichugu hempulu lehon la ringa.
16: Nyenye meha aba ugiri risiti, aba lichugu lichari aluba huni buiti. Abati la ringa risiti le lungu rugu. Kaba safu na nadiga, ibidi yeti nuhalia bala narede isonle na luba habai. Abalarinyago, subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru son narede gile ile, abame nadiga amu weina mutimato. Abame naredu ni na luba haluma sunle numa baitida. Abameti narinyago nunigua, buiti da bon, anihin sarago kati areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba, houba, guraba, gunda guaba. Gamaluma ularinyaga bungi ulun, Uguri bidio watao, bowe aria buto, ani sonle buma bayaridanyo, kapa saonle redere. Itera linea la susere don lugu rigele ondara wagudriti irisi ni luni wagua. Gama lumon gudeme tiligibu gyanbongi.
1: Abalarinye gu Jesus honlani disipulu.
16: Arinye gatina lubaiti inhon, madihire dohuma luago hibagari, kaba la haiga, ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sigulao eigini. Gebegi ugubu sugur tau daugo. Ari huma hondo nur, mabu naguntia, malubaha, mage ligi hegi, lausun lira, ou da lumutia bungi, mebegi timato funagi sugur haudo nur. Uate ni aba hidagi e gayara tilisigo ni ibini aba ora, laun libagari kala ebe lueni lidiheri luago. Ahen lubaiti sinha lubai hadugni le mene gubei, ka uago hadiheri de luago buri libri kate. Ari huma idelia la lahusun fulur, mawadigi mariti, Mahu chagun ligi ala dauraku, ane lausun lira, kei nariyegu ni hon, ni mehe uruwe Salomon lausun luwendegu, mewende tunti kei aba lidagien. Ahinti itara linya lubai, la daura kwagudani bungi sagadi, le anihin bay ugunye arabo, ane haruga lagu dunya, hugia digame samadura kwagudun la, logwa tafinye hugia le. Madihiri dahuma lubai ti luagu ni kata, ni lau kabala heiga, ni lau kabala hata. La diga lirahanyu ubole, Lari gina nuburi kata ile, ahin huguya, anihin aba hugu chinle subuti habuba ilu sunle hemegi rubai. Alwa haumei lubai tiha laruwe habungi yufurumie, aba melichi guni sunle hemegi rubai hong. Manufu de da huma lubai ti nirahinye, lausumibe huma gunda ti bungi ilu lichi guni laruwe ha hong. Alugra humei le humate, hiji gime le begi hongu demetia. Laulira, adugu yon laga isensu toma weya datitu. Luma irisini magumu chaditi jaguta siyelo. Lenye lubai sinyala he belo nuhi verutia, uwa hagea hamuti lenye lu haigini. Nariye gubali len hon, ladiga lenye lumuti hirisi, nye bonginye hanigi. Aransia nye huma durungu hilampo, lubana giribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu hagura banyu banya liyabi hayubu dirilida ge aba amariye, luhadaru ni bena luba, leora laguaron. Fulesi wabanya musu ha ladari rubanya hayubu diri agagu duwenyu dan lela chiluron. Ni nari hau, Iyubu diri meme la nyura guduba nya luagu dabula, aba melehe rego hon. Ibi ni amidi la ariabu la shilura o lubala laruga, ahi ya ladari ra agagu duenyu, fulese iwabanyo musu hagye. Subudi humai, luagu nula hamuga subudi lani itabure memuna kabala aura la shilura hiwiritu ya iwiruha. Agagu duenyu linya hamuga, mikinuti hamuga lutadaron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu humaginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun awle wuguri garo warguti.
1: Abati laligi dini Fedru Jesusu lariye galun.
13: Nabure me, wawonu gunyen bichi ge hemplu le, odi hon sungu bay.
1: Lariye ga wabure me Jesusu lun.
16: Nufurumi agwari ga ouni giriti gunfliti. Ufana da ligia, le ligru bay liyubudiri lun larihin hau tila na luba, lulaiga gudini ya lida da. Fulese wabi musu le ladari rubai li yubudiri agunflira lau luwadi kumari dan le la chiluron. Nyanaren hau, luago lichi gubai lan li yubudiri lun ligia lan ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligia luago lugi li lan liabi li yubudiri, abame lagume sono austena ya hibiri musu hal labu gien banya laria ha uriba, le redera me eiga ata abacharu wada. Ligeme liabi li yubudiri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi yeti lun. Aba me lichigo ni lueri aga ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le subudi he bubai lun kala la busen rubai liyubu dire ani maran seronti. Mabahudin lei la bai chuba sarago. ahinti musule ibidi ti lo aba ladugu kati leburi luti la boishon loigi ma wiri be la boishon le onti lichigu gibeti gibebe aluguti lumagi le gibeti igruti labugi lariya ha gibeti mabe aluguti lumagi niabia adona kwa gata watu ubowogo ani busenha dina hamuga ndurun.
17: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Aba

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le harihi la buriga dun cielo, a baharin go lagu lahu ya lahuya, aniligi asusereda. Dati le lafrun suedi, a baharin go lagu laro ga dala, aniligi asusereda. Bian watigi buhuguya le, subudi hamuti luago tiligabri la sansere go dan cielo lumo muergo, ka wago ibidin lubei luago tiligabri dan le gata balun hun. Ka wago sinya lubei hasubdiruni kate le uara wabi hungo, ahin agore gida aba grige buago, aba bidin luma ligibu yun lurdu, hocha ba baran sergu bungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu giyon agu sergu duti, lele derege runibu agu sergu duti lun sudara, aba me ladaru nibu furisu rugon, narin hane bon, lago mafri dumba dibu la nyingin darai ba fayiru ni lagu muhon bigawanu.
2: San Lucas, capítulo 13.
3: Lidomeha dan ligia, aba hayabi grigia, abau da golu Jesusu, hawagu wugiri in Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunua, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
1: Harita watusa, luagu ladiga na luweri in hafigo in Galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira, lausun lira, narin ane hon, luagu ahun la masakri ha, howe kubaginya sun huwe. Agia disi vidu hagira ha awe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi lo ebi hawagon. Harita gwatun luagu weriti malan hadunu sugu haul hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narin ane hun, luagu ahun la masakri ha, howe gubaginya sun huwe.
3: Aba labau dago ni Jesusu hemplu le hun, larin aga.
1: Nyenye aba wuguri, ganadiriti aba tidibu igu, aba lidin ariha ahin ginye tubay. Madariti ni kata tuwago. Aba telarinya gulule onigirubali lichari. Ariha basa, uru wali irumu gabuguri wa niyabi aluha igu tuwago idibuto. Madaritina. Chaubon, kaba uwago teleda nye luwago ni kata. Aba lounabu nile onigirubali ichari. Aba larinya gul. Ni yugudiri, igra yabon lau irumu le. Ni cha uamua luwago ntugudina. Awoha au metau. Hafuga tagindun itara. Ahu magindun, aba metachugun.
3: Lagaba veju, le emera guagli, nyin Jesusu arufu tatida haligili si huriu, ninyunti aba uri disi vidu irumu tau, lau aba sifiri ulibati tuagu, le muharu la duga sifiri ligia, sinyati tasururun ni murusu, dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun larinyega tun.
1: Wuri arida guadibu.
3: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu, lida ora ligia, aba tasurun, aba tagume serun adimure habuidu lagu bungiu, abati lagahin do tabut templo la degalarita guagda no Jesusu di dalue yuru emera guni abalarinya go hungri ge hani banya
4: ani sisi we yuli da dimas lugayara la luadi ge marino yubi huma lida sisi we yuli gia lulagara ni hon mama lida luwe yuru emera guni
3: abalarinya go wabure me Jesusu lu
1: biango tikibu hugu yele ma farara humuti hilugu bagaso o hilugu la buriku lo hanugu ni ata dunna lida luwe yuru emera guni Wuri to la dega wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, mon lu muti funage yebe lu tarida wagwagu dun lida lueyru emera guni.
3: Dan le laniye gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laga nigu, ahenye sun hibiri grigia, gunda atin lau kate werigu tile la dega bai Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
1: Ida linye li Gabriel larue habungi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le lagu nubai aba wuguri li sharirigu, aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba bai la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
3: Aba yelaniye gu Jesusu.
1: Kakate umu bai gayara la nou shagwe ni larua inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tichiku bai aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro, aba teresi runsungu bai.
3: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahe na ligia, lida buri sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgara. Aba larinya gu aba wagiri lu Jesusu.
5: Nabure me, mibe desa halu bai hasal baro.
3: Aba lo nabuni Jesusu.
1: Bururuti lubena risielu. Hocha huma.

0: aluga yara bela rebelo no lida gen. La diga kainarinha guni hon, sarago haba busenti rebelo no sinhabai. Larigen la douro ni tabure memuna lo benare, uge le baug di bai hadan haba lago bena harinha game. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna buno, larinha game hon, ibitinha tu no, ibitinha tiginha no halia na huma, aba meti hagume sero harinha ga, houhati wa, gura wagia buma, aruta habugia wang uma dergo. Aba meti louna buno, larinha game, Arinha ganali hon, logo ibidin humano, ibidin no halena huma. Disse humano e sun huge le dugo bi uribani. Ligia bahaya huha, akan hi amehari dame harihini Avramo, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gulida la rua in habungi. Huge me asagarua bogudi. Ayabi bagariga luige obo le nyenge lube la bocha veyu, luma luige le nyenge lube laluda. Luige norute, luma luige suru, luhanyuru ega lida la rua in habungi. Nyimbanya ti hada ke ha gumbo honi banya gueto agia ba furumi tiya ame ti furumi tiya banya gueto agia ba agumbo honi
1: dida meme ve yu ligia aba hayabi fariseu gu aba harinya gulu hesusu
2: bai ba yage na diga busenti eros la afro ni buhila gu bai
1: aba larinya gu hon
0: hey ba harinya ga melu gu gu bibu ti ligia ugunya luma haruga Na saga ha si firigo uriba tinha hada gen grigia, arei da guagda ao me sandi tinha lari gen haruga, la sora no adigmari. Luti na sigiru ni nuwaya sun ugunye haruga luma lari gen haruga, la dega mama luti la farunu aba profeta hilagu bai baugu din loi Jerusalem.
1: Aba la yahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na, afara gua humanya profeta gu. Chamugu huguya dubu hawagu halona habanya bungiyu, La uganu buiti hon. Saragunyo weya sun nalugo noni gero no ke toino gero niya gayo tirahin labu gya taruna. Mahatu. Igra lahatu bungi. Ani nariya ne hon lagumbari hindi gya humadi na la tarime la chuluru da lo harinya gon. Biniwati le nyibi bay le dan liri wapure me.
3: San Lucas, capítulo 14.
1: Lo agaba veyu le emera guagale. Aba lidi Jesusu ega lubien aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba hariegu ni Jesusu, nyinginye aba vugiri sandinye lau ginene. Aba ti lalgadaniya Jesusu, arufudatien liluru do muisesi ama fariseu gu laniega hon.
0: Gayara ti larida wagwagadan aba vugiri lidan luweiri emeragu ni odisinyati.
1: Aba herederu maninyu, aba ti lanugani Jesusu sanditi ligia, aba larida gwagadani, Aba larinha gulun, lulidin, aba larinha gulun fariseu gulun.
0: Furume guarga hidanguinha, ahin eigua de lilugun bagasu, o lilugun la burigo lidan aba fuso lidan luiri emeraguni, la sagaru benyenguinha furesa.
1: Aba hasinha logu hongua, luhou nabuni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanua daani amisuro houtinha ubaru burile hubara ha, werigu timabanya, aba larinha gulun.
0: Tamen leba misuro houn lidan aba fedu lani na mariei. Malu haboy lubidun aga ubaru, nyubun lien aban ya misro houti weirigu timati boy. Aba me liabin lea misro habalun, larinha game bon. Rubu ibu bara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bun aga ubaru. Tamele ba misro houn lidon aban fedu, nyuruba lidon luna bun aga ubaru. Ludame la liabin le, a misro habalibu, larinha game bon. Numada, seguba lidon aba ubaru weirigu timati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabulu. Le inyubu ilanangu lungwa, lunabu da wagu dawaba. Le unabu te lanangu lungwa, weiribu ilanugu.
1: Arinye gatiginye lugu giri le amisu rahabali.
0: Tame le bichi gwa aba adineru ni ofedu, ma misu rahabanya bumadago, ni bamulenu, ni bibu ganyanu, ni hibiri biduhenyu, ni bubesi na nigu harisi tia. La duga hamisu rahabadi buginye, bibihu bati bafayiru waha. Damele badugun fedu, a misura habanya hagudeme banya, a sinyango banyo ungua, a danima banya, a marihi banya, aba megunda ba, ladiga sinyati hafayiru nibu, bibihu baiti bafayiru waha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, hanyumba ya logu dabula katele, aba larinha gulu Jesusu.
4: Fulese iwa banya grigi ha, egi banya lidan laruwe ha bungiu.
1: Aba ti larinha gu Jesusu lun.
0: Nyenye aba wuguri ichiguti aba onwebu adineru ni, aba lona ha amisura ha sarago girigie. Dale chiluhili oure lun adineru ni, aba lona ha ni lumuso arinha ka hon amisura hootia. Keimon aranse lison kate, son hagia abaharinya golago sinala holding daringa furumiyati sonlia naganye haba fulasu mosunidi arihe ferud nabana sinyati nidi laringa aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu neibuga ochenya adiga bafulese no ferud nabana sinyati nidi laringa ya aba sonlia na marido ligia sinyalu bay nidi dale lagir budu bay musu aba lobahu de unison kati le lon liubdiri aba de laganye de liubdiri aba larinha golun musu bai balida son o male uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamari hi banya lari gela dugni aba larinha go musu lulu yubudiri na bureme adiga nali le bu bai bai no ani ani ha meme go ubaru aba tilarinha go yubudiri lu musu ligia bai balida son o mo bau gudin loi uburu lu ma son fulasu ge yego lao aba me bafosuru ne son habadari no lu hayabi lidon no fedon buintamu ganuba La daga narin hane hun lagwa bai la ni aba hata ge hana misir habanya egiti lida na dinere gudu.
1: Saragun hanya gerige afala ruti Jesusu, aba lagara ragun aba larinye gu hun.
0: Sinyati nani gu bai la le hinsi habuti mati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labulenu, o litunu, o libagari guanarigu sigo nao. Legye manungu ti luguruwa ani aba la falarunina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bifunagi ya furumi asaminara, atri bila lagastere lo larihe ahen kabahu bailubay lo lagumuchuni. Ladiga ahen lisiga ebu, lari gieme lasinyere iwadagima nagumucha, heher haba ha arihu bali lao. Haniaga me, gumese ti wuguri le aba wadagima no, sinyalu muti agumucha. Ahen la uribu ha lubay aba uruwe luma amu uruwe, Mafuna gen nyuruti furumi elon la saminaron, ahen gayara bay lubay lagayn dewa haw disi milu sudarago luma le haw bay wen milu. Ahen tiarita gwa luago sinyabay la, dame le disi segli le aba uruwe, aba melona ha arinya galon luma wori bo ha hama, lunhe belu nun lidon darangilaw. Itala linya lubay ti, furumi gwara hitagin, le migno ti son le luma bay lun la falarunina, sinyati nani bay la disipulo. Bwiti salo, gamalumo, Ahin leferi dira lubasuwa, kaba gya u hun la, ma bui dun halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo labui dira gudoni muwa lubu nagwo, fuiwa rigalime, hagarige riguba nyelu hagambo, agamba hama.
3: San Lucas, capítulo 16
1: Ari nyinga tigin Jesus hun la ni disipulugu.
0: Nyinge mehaba eyubu diri risiti, nyinge gien aba luniri lumege, Aba hayabi ariye galon luago la shagaro nye la ou nigru ti ligi yalirisi. Aba ti laguwa non li yubu diri lon, aba lariye galon. Idaliya sa kati le ariye wago bay no buwago. Ariye ga bay no idaliya la leibu gom buwadigmari. Ladiga, masigi hedibo ou nigire inumege. Aba ti le redero ou nigri ti ligi ya asaminara. Lariye galon gwarigu. Kaba ti nadiga gom e to laringe gidala la ni yubu diri wadagman noy. Mere ti nalun na wadigmari mua. Ani nibusi garit nalun na muri ha. Subudi nali kabala na duga, lunyeng hama eresi birutina habiye dame mawadi mayihadina. Aba lona ha hawagu haduwe rubali li yubudiri lu hayabi lu aba aba. Aba lalagudini le furumiyati, larinya galon. Atri nye mbaduwe runi ni yubudiri. Aba larinya gulon, duwe numuti sabari nga raba. Aba ti larinya gulon, onigiru ti ligie lon, anuhabi garada nyuruba furesa. Baduga me aba luaguru gudimisa. Larigia, aba ya lalagudin aba, larinya galon. Agnya buguya, atri nye mbaduwe ha, larinya galon, saa sagu turigu, larinya galon, anu habi garada, adiga ba aba luaguru gadiru weng. Aba la subidiruni iyubu diri luagu chula lau au nigiru tiligia, lida ligaburi ladugu nikate.
1: Aba ti lasigiru Jesusu ariyaga.
0: Ariyaga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le uboa guna, lunha dugu buiti. Lun dame la lagumu chun irisi ni lunye hama eresi biritun tida muna tolani na sonda. Le gunfulu bay lida le mi bebay, gunfulu bay ginya lida le gi bebay. Le marisha raku bay lida le mi bebay, marisha raku bay ginya lida le gi bebay. Ahon lu bay ti ma gunfulu yon lau buri irisi ni le mama bay ti mati mati le lani na ubo le. Kabagi afinye ra huwago, lun le derege ron irisi ni le ti mati mati le lani na siye lo labu gien hariya ha. Ahon ti ma gunfulu yon lau ha mege amon, kabagi ichige le hani guwana rigu hun. Sinyati le sevi don aba grigi hon biyan iyubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsi deme aba lun. O uwarabay lan lun aba, la nuga y me leaba que ni cata, si antes le seré vidun o lupungio, lumalun irisini.
1: Agamba guhanya fariseugu, lusun cata y le, abajejereja lao Jesusu, la diga hinsi en la sen su hon, abatila niego Jesusu hon.
0: Hugui arubu da guma nyongo que buiti en hagibu gagurigia, ahinti bungio, subudi lumutu hanigi, le cata y le hanigu begurigia que cata y weiriti linsi en hon, y ere guti lupungio. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta go dari lumon li dani Juan, la purici honya uganu buiti le luagu di larui ha bungi, ani son grigia, houcha tiñe lu rebelu no lidon. Mene en gunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubou, lubara gen magun filiru la, aba letera li da gen li luru do bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lu lagamari don amu, la dugi infigau le giri bi agabara hani. Legin agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dugnya ginye agabara hani.
1: Ariye gati ginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba wuguri risiti, dagwa ufini tuto wende guto la daura gubon. Sagu hawweyu la dinera gudun lau saraku wende gu. Nyinyi ginye aba gudeme ti giri ti lasaro. Sun lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru gutu benere luba risiti ligia aluga legini life egini le egwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehuluhei lugumei. Logaba weyu, abalonwe gudeme tiligia, abahanugu ni angeligu lumon Abrahamu, abagin lonwe risiti, abalabunu. Danle la sufri ni ala risiti ligia lida afulasu lenye habehi ilanya, abalinyuru ni larihi, abalarihi ni Abrahamu dise gine luma lasaru nyu loba gine, abati laguwaru gun larinyaga. Nugu si Abrahamu, gudeme nabu, Aun habu Lázaro, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. La diga na sufri rinya saragu lida watu kemetile. Abalarinya go Abrahamu lun, nirau, harita go balu wagu buidu lame ya da buon lida ibibagare. Ahe lun Lázaro, uribati meha da, kweto buiti da lun ya, buguya asufrira. Bogu digien lui lira, anihi aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagien, Lunyehi sinyati ni hanyembanya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha Abrahamu, lobona hani Lázaro lubia nugu chi. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumre hahon miyabi hamamu gagia lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu Abrahamu lo, anihi le laburha bai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasu lau. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nugu cha Abrahamu, gamalumo, Ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, asakri henya hamuga, larinya ga Abrahamu lun, ahen maha habai hadugu kaso laule larinya gubai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahen asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
3: San Lucas, capítulo 17.
1: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
0: Sunwada, anihi bilaburi kati afuiga guduti gurigi, gamalumon, Fugiabu gurugia le afrigo guduti amu. Buiti mati hamuga lun, lun la gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigur lau lafigo gudun aba hada gen nyubu liginye banya ha. Gounigi huma lubaiti, ahin adiga bamule, o bibu ganye uriba ni bun, ueri di bay, ahin asakri ha ferudu na bay, ahin adiga uriba ni bun sedu wei asu lida aba weyu, sedu wei asu liabi aringa bun lagu asakri ha lila, lun ti ferudu na bani.
1: Abahariengo apostologu lu Jesusu.
5: Wabureme, ruba lamun wafinye.
1: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
0: Lunhamuga nihi la murunsira afinye nihida, ibidi hamuga nyure rila keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengo tun titibu webeto, gidaba yagin lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha, ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida gen ariengo tilu lumusun, dale lagiri budon arabu gen, Lariga lawoha oloni gironia ibianigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ainya garigubi lun, aranse bay neigin, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygin luma baton. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugini le lubay bay lun. Uwa, uya ginyati, dame laso lun hadugini le uwagu bay larinyago bumbi hun lun hadugini, lunti harinyago, musu mouni tiya wagaya. La diga leri gunyi lube wadiga ni wadiga.
1: Nida la sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dan le lachili rubai lida aba li rere fulasu, aba hayabi disi wugiria, gawagu tina lepura, lubaron, aba herederu disi loi, aba hagu waragun lun itere.
6: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
1: Dan le lehi ba linya, Jesusu aba larinye guhon.
0: Hei ba ahu da guahon guahon fadirigo.
1: Dan le houdien lubai, aba hareidago. Yinti aba hadage, dan le larihi bilagu areidago ala, aba lagiri budu lenyin lubai Jesusu, adimu lehina buiti lagu bungiu, lau umala lihereti. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na ugiri ligie. Aba tilariengu Jesusu.
0: Ma disi nya norei dagutinya, aganya ge hahibiri nefu. Ani ha gubairi gu lubai terenche le agiri budu etengiri bungiu.
1: Aba tilariye gu lu ugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
1: Aba hali gudini fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, aba lariye gu hon.
0: Damele lagumesera larui habungi yo, mari hibai, mari wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yo hagana guwa.
1: Aba tilariye gu hon lani disipulu gu.
0: La chiliru badan, lumemeni halilame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguri ga aba weyu, gama lumo, masusera dube lida adan ligie, larinya wakuba hun, aniha Kristu ya, o aningita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, ladiga itera ke larihi aba labiri haniga luigen aba luba sielo, lun luagun le aba, itera luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri ga rowarigati, ani luti na sufri ron sarago furumi, me bene se hagia me guri ge halani na dale nau. Ke me hala susere dun lida li dani noe, itar ulubagi hala susere dun lida burime weyu le niyabigule, au le guri garu warguti. Da me haligi ya, heredere me guri ge eiga, ata, amari ida, isha hanya harahan ye luon hamari idun dari weyu le beluru noe tidon ugune. Aba liabi gura, aba hanyara dagun sungu bai, itar ulubagi ye ke hala susere dun lida li dani lotu. Heredere guri ge eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna, danle lafuri dube ilotu, uburugu gine Sodoma, abalaburha watu ke meti luma sufru sielu gine, abalafarugu nye sungu bai, itera luba dame le niyabi au le waguri karuwarugati. Lidame weyu ligia, le gariga le bogdi bai tue luba, ahi anihi lubai lumege munad, mebelu rala sagare. Le gariga le arabu bai lida aure ligia, magiribu dala lubiun, arita kwa huma luago le susaru bai tun lumari lotu, le aluguti le sefru li bagari jau ubogu, le feridi rubai. Le feridi li bagari jau ubogu, nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago aria bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata agien igruwa mele aba.
1: Dan le hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
2: Halia basa la susere da kate ile wabure me.
1: La rinye gahon.
0: Le nye lumuti luku buhilali, nye bahondra gwa wadubi.
3: San Lucas, capítulo 18.
1: Aba labau dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da ahon, lo agulunti la hafuri idun lubungiu, suwandan, me feidi rahamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
0: Nyenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenye ungini aba uuri lidan fulasu ligia, hila meha tumari. Sagwa yutidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba atagani. Luagu saragu da, mahati yebe leteni ruton, larigia, aba larinye gun lungu warugu, lausu minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, ke yanuha meme la uri to, asa da gudai nichigu, nichi gali tiriche ton, hebe la mga tiabi gumuli nugurasa.
1: Aba larinye gun Jesusu.
0: Aniha larinye kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon, hayumra gutinye lo ariye buwe yugu, lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinye harehon, lagu lichi kubai la haricha hon ani badara se habai. Gama lumon, damele nagiri budon awle uguri garo warigati ubowa gon, nadari rubafunasa afia ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita kubanya lago richago hama ligibge bungiu, anegaya amu gerigye kei nikata, lariega.
0: Aba hodi bia wugunia templu rugo afuri da lu bungiu, aba fariseu, lumaba agubur hati licenso no gumadi, le fariseu, rara linha la furi no lariega, bungiu. Seremi no mutu blago mitana na kei hibiri gurigi, hibiru tinha, salufri tinha, gagabara hatinha, ni kei agubur hati licenso no gumadi le. Ayunda ratina bia wei asulida di maso luna gunfliru buma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale belu ritu nu bon. Ahenti agubra hati lesensi na gumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelo, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harigu leila nigu wagu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hane hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyo le bungiu. Mama fariseu ligia. La degalea nago te lungua weiri, una bubeila nago. Ahin le una bubeila nago lungua, weiri beila nago.
1: Ana hawa tingegia irahi ilu Jesusu, lulaguru ruhawagu. Tan leharihi bali disiplu gugate le, aba hadenha honha ananha balinya irahiya. Aba larinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahi ilu. Aba larinye gu hon, lanigu.
0: Igir huma lungha yabi irahi yonumo, mamahara huma. Ladeka haitara banya kei iranhinyo, hagia lilenda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo kei aba irahu, mebelu bailidon.
1: Aba lalige dani aba hadage abutigu Jesusu, laniye galung.
2: Maestro buit, ka lungbo inadugini lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, abariginyan buiti, bungiyo. Subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba luagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
1: Laniega wugiri ligie lung.
2: Gunfuli tina lao sunle lumage nyuru gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, aba lariengu lung.
0: Mege gili aba kate ilung badugani. Alugura bai sunle bumabai, aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo, aba me garisi ba sielo. Aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun, ladiga gibeti lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba lariengun.
0: Henegu tilun hebelu nun risi tiyan lidon laruwe habongiyo. Menegu tima tilun lasigrin aba kamayu lidage luhunyu aba agusa, sigulaw lebelu nun aba risi ti lidon laruwe habongiyo.
1: Aba hariengu, ha agambu bali,
2: kate tigayara bila salbaru.
1: Lariega Jesusu hon.
0: Le hasin rube gurige adiga gayara lumuti bungiyo.
1: Lariega feduru lung.
5: Wabureme, igira wa mali sun le vama tilung wa falaru nipu.
1: Aba lariega Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga na le igiru tuluba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi luagu laruwe ha bungiyo, libihu batima saragu wei asu logien lida ubo le. Ibiha leme ibagari magumucha diti jagata sielo.
1: Aba laguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habu gua, aba larinye gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto, le nyemba lubai lagunfirira, son le haburha bai profeta gu nuagu au le wuguri garu wargati. Hedere geru baduna hon ha mama banya huriyo, ehera banau anaba hamana me suwegua, habai chubadina, larigien aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, Nasaro balidange owe ni luagu luruwa weyu luya na bagari don.
1: Wati gumfaranda hamani kata lidage kata ile, ibidye gubaiti hon kala wagu la dimure ya hon. Darugu wati lanichigu kata ile larinya gubai hon. Danle achili reinali Jesusu uburugu heriko, nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago grigia abalaligu daha kala suserebai. Aba harie gulung, laguania la Jesusu le Nazaretna asigranyige. Aba ti laguara ha lariega.
6: Jesusu, ladiga wagu Davidi, kudeme nabu.
1: Haluba luba banya, aba hadein halung, lulama nichu, ligie tuma laguara ha.
6: Ladiga wagu Davidi, kudeme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu, aba louna ha anige, dan le jarafa lilung, aba lariega gulung.
0: Kapa buse rube na dugu bon.
1: Aba larinye gulung.
6: Nabureme, buseti na narihi.
1: Larinye ga Jesusu lung.
0: e bihe bai barinhe, arida guadibu la duga bafinha.
1: Lida meme ora ligia, abalarinhe marinhe tiligia, abala falaru ni Jesusu, ichigaina uerigo ni lubungiu, sungurigia, ha aria gubali katile, abagien hichugo uerigo ni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
1: Abatile beluru Jesusu uburugu Jericó, abalagumesiru asugara uburugu guinhe, yin abawaguri, disi tigiriti Saqueu, abuti agubura atien licensu gumadi, buseti Saqueu larihini Jesusu, lula subo diruni, sinati larihini, la deganyuru til lugub, anigibeti agrige, luti ganyara la larihini, abala ibagun, lula wanseru haba, abala wariru toga batidu bebe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dan le lasigre ubai Jesusu nyingi, abalarihini inyu, abalarihini gulu Saqueu.
0: Saqueu, lariba furesei, la diga nuti nereda rububi ugunyei.
1: Abati larariru Saqueu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye, la ugundani. Dan ti le harihini hibiri grigye kate le, abahagume seru adimureha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalarara musakeu, abalariengu lun Jesusu.
7: Nabureme, nichiga lamida le nuobo hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubei lois somo grige lawa yera aguni. Nagu igudu bagadri waya susigur lau lun.
1: Lariega Jesusu lun.
0: Siluhali asalbaru ni tido muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye abramu bukuye. Ligia niabi beyu bo wagun awle wagiri garu wargute. Lunalu hanya, luma luna salbaru ni haye beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hen larinha gunibri Jesusu kate ile, abala bagdagu aba hempulu hon. Ladiga, ayara fadeina lila lun, Jerusalem, ani arita gotinha, luagu lagume serala larui habungiu dan ligia. Abati larinha gu hon.
0: Nyenye aba wuguri inyu gutinha lidunhenyu, leibu ati wuguri ligia lidon amu fulasu diseti lulichi gunu walurui temelagaira, aba ya melagiri budun. Lubarage lafridun, abalona ha hawagu disi hadange lumusuni. Abaledere geron aba sensu lege begiti sarago lukala aba, abalarinha guhon. Agara baha humei sensu le darina girbudun. Keiti liene gubi uguri ligia honlile na fulaso, abahona ha larigi, luhaninha gulun le lubi lichiguni ubaru lun, luagu mabuse run hamani lun haruwe iteme. Lausun lira, ruwati uruwe ime. Abalagirbudun lagairon, danle lachuli rubai, abalona hawagun lumusu ni ahabuga umbanya lichige sensu luna la subdiruni atri nyin la ganyen ukala aba. Abaliabi le furumiete, abalarinha gun. Nabureme, ganyen tina diisi weya suligibu agun bisensu. Larinha guru weylon, buiti, aba musu buiti buguye. Ke igunfli bubay lidan le murusun rugote, nichika debu aguma diha lidan diisi fulasu. Abaya liabi habiyama, abalarinha gun, nabureme. Ganyen tina sengu weya suligibu agun bisenso. Abaginye larinha gulun, baguma diha lida sengu fulaso. Abati liabi aba, abalarinha gun, nabureme, aniha bisenso. Arida numutitida aba pakiti laduga nanuhu de boi. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi tibulau kate ile mamadig mariti buluago. Aluba habuguya lenyi lumuti mabu na gumba. Abati larinha gun uruwe ilun, musu uribati. Lwago guanari guberenu nagusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi, luago rede ina lau kati ile mawadig mariti na luago, alupa hau, lenye lumuti mabu na guna, kati wago michugu bubali ni sensu bankuru gun, luhamuga lagamu dun, dale nagiri budun.
1: Abalarinha gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mei sensu lwei, ruhu mei lule disi bei luma.
1: Abaharinha gu lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Abalarinha gu uruwei.
0: Narinha hane hon. Luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi ni le luma bai, lagida ruba lwai. Anye ti naga niyo, hayebe mabuse rumba nye lun uruwe ina. Baruhu manyanyahun, afara wa humanya hilagu bai nigibu ginye.
1: Larigye laniegu Jesusu kate ile, abala sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu ligia haba haba. Dan le chilu meme li lidomburi fulasu le, betufahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribai olivu, abalarinha gu hon bian hadage lani disipulu gu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu gien bei. Dame le hachiluru nyen, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile. Hafara gadeime, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alugu du wakala wago hafara gade, haniaga me luago busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke ilariengu Jesus hon. Dantile anyaha lubai, afara gade burigu, aba halugu dunia laburinya haniaga hon.
4: Ka wago hafara gade burigu le?
1: Aba hona bunia haniaga hon.
8: Ladiga mege ilani wabure me.
1: Abati hanugu ni lu Jesusu, aba hichugu nu hadaira gu lanaga wago burigu, aba hawaira gu duni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, atule heina hamon hadaira gu umadara gu luba. Dan la yarafanya, lularari rububule olivu, aba hagume serusunha afala rubali aguaraha la ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gu bungiu, luagu buri milagru le haribe, hariaga,
9: Biniwa ti huruwe le nyumbi beidi da liri wapureme. Ni atarani ilu sielu luma uweri guli di da liri wage.
1: Abati hariengu farise ugu hanyimbo ya hagana go grige lu.
3: Maistru, hariengu bahombani gulu hama nichu.
1: Lariengu Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo aha ya la ama niche ha. Laguara hapa labu di dubu nuago.
1: Dan le la yara fa dubai lu Jerusalem. Dan le la rihi bali uburu guligia. Aba la yahuwa ha, hawa gulele na fulasu ligia, lariyaga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye, kalaga yarabe liche kundarangi lo huu, buiti hamuga, kama lumo, aramu da gulinya huwe anisinyati harihemi. Ige la chilu ruba lubei uwe yuburi uribati huu, hatiga mehaga ni aba bariye ruge yegu alawe huburi gute, lusinyala hafridu nyingi, aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Agunicha gubai fulasu sun suwe na gubai. Migro mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungi yo asalbaron.
1: Aba ti lebeluru Jesusu templu rugun. Aba lasagaro niya ha alugura habanya nyi lariye gahon.
0: Lariye haretida lereru bungi yo. Luba na fure iduni ligiba tiri nuba. Ahi huguya. Baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Saga buriveyu, larufu da Jesusu templurgu, hanyahati habutigu, hafadirigu huriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama ginye labutigu fulasu, aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tia ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sungirigia, luhagambu ni lerenu.
3: San Lucas, capítulo 20.
1: Lagaba veyu, Dan le templu rugulboi Jesusu, arufu da ahon grigia, apuri chihei na huganu luagu ti asal baruni, ligi hayabi habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien liluru du muisesi, hama wagini ya wairi gutien lida hafinye huriyu, aba harinya gulun.
10: Harinya gabe uon kala au ubafu badiga ikate le, ani kala ichi gubani ubafu le bun.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Nalaga dadiginya aba kate, auna bahumana. Kauna habali huang abati sehe, luna habungiyo o di huna hawugunia.
1: Aba hagume siru ariyaga hama agwa.
10: Kabasa wariyaga, awa ariyaga lwago luna halabungiyo, lariyo waguwa ba uon kala wago mafiyero wabailun. Awa ariyaga lwago huna halawugunia, hachamura guba dubu wa wago, ladiga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
1: Aba ti hariyagun, lwago ibidi ya lahun, kala meha ona habali huang abati seha, Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Mariyegu nube igienti hon kala au ubafu na dugi burikata ile.
1: Aba lagume seru Jesusu adimuri ya hon grigia. Aba labaudagu aba hempulu legibe bailanichigu hon. Ania hempulu ligia.
0: Nyenye meha aba uguri abu naguti baybe lichari rugu. Larigia aba laha ya hani lichari hon nadagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lagu saragudan. Dan lelachiri rubai lidani ya luba hani. Aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni nadagi mitia musu ligia. Aba hona ha ni larigon, michuga ni katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gien hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michuga ni katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba ya gien habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba lariengu labure meichari lungwa rugu. Kaba funasa nadiga, nona ha linira lehinsi ya timaba inu. Hafu ga inebebe hon, aba lona ha ni. Dale harin bali abaharin go hamagwa ani hale lumbe le resibiruni alaga wa farali hilagbe wage lamgo laburi sunkate abati hasagaro ni lida gen fulasu ligia aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba ti lalga da ha Jesusu lariyaga.
0: Kaba ti ladiga labure mai chari. Liabi ba, aba me lafaragu ni na dagmi ti hagi hilagu bai. Aba me lishigu ni ishari hong amu.
1: Da le hagambu bali kata ile, aba hariyagun.
2: Masu seredalamu ga itar.
1: Aba lariyagu ni ya Jesusu, aba lariyagu hong.
0: Kati lila bai le buru wa nyubaiti na lereru bungiyo, lenye lubai lariyaga. Dubu le me au bai me bere sa hama abu na gutinya, ligi al dubu le timati mati. Purumi warag le chogar guti lagu dubu ligi ya, lanyoru duguba. Leti uwagu ti labur ha, labure chagubai.
1: Di dameme ora ligi ya, aba halgu habutigu uriyu, hama arufda tiye liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, la daga hasubu diruni lagu, hawagu ti lahemplu le lariya gubai. Gamalumum, madaga hamuti, la daga hanufu de hawai girigi. Abati hagura baha amudan, abati hona hafiu girigia, ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gaguduni, kata ile auti ganyana la hicha gudun liduru, luhedere geruni, lugumadi mati, ligie hali gudubali, haria galun.
3: Maestro, subudi wa muti logu inaru ni la le barinye gubai luma le barufu da habai. La daga masuwe si hati bukaba la u barinye gai inaru ni anilu ani lau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba abakati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
1: Aba lasubu diruni Jesusu, luriba haritogun aba larinya guhon.
0: Kasa uwagu habuse rahishi ga sadara no ba, aruhu da huma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
1: Harinya galun.
3: Liyawa uruwe luma liri.
1: Aba ti larinya guhon.
0: Lelani uruwe ruhu mailu uruwe. Lelani bungiyu ruhu mailu bungiyu.
1: Siyaha muti abu rigida tidong hasadara, lau lebri lariye gubay, hagibu ge girigye, wairigu tiha nigi lau louna bagule hong aba hamanichu. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo yela hilanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
8: Maisturu, lariye hale Moisesi won tida liliburun, lagu ahen la owe aba wuguri, aba ligiru nulumari marahuniga, ligie tau, lun tila lamari dun libiri tuma lun garahuni la tau. Gadiga wagun laamu ga libiri le owe bai. Nyenye numeha ti sedu wuguriye gamule nuguatinya, aba lamari dun le furumieti aba lowe marahuniga. Aba lamari dun le habia matuma bugalumari ibuganya, aba ginye lowe marahuniga. Aba tilamari dun le haruwa tuma, chilu lumun le hasedu, hilagwa meme hagia marahuniga tau, larigin abaginye towe wuri tuguya, aniyaga ba abakate won, dame ti le hasarun lidage oweni, kaba ti tumari wuri to hadanginye, larigin marie ita hama sedu guboy?
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
0: Lidan ubole, marie ti uguriye hama urinya, ahin lidame dale lubi liabi, uwa bay amari do ni sielo hada hagarisha banyalun asarun lidage oweni, lumalun hebelu nu sielun agana wanyin lun sunda. Mamari iduba nyanyi, micha hahamanya meharaha nyilu mariye, laduga mowe digia ya megurigi ya sielu, itra nyame keyangheligu, liraha nyihanyame bungiyo hasaranya lidage oweni. Moisesi guanarigu, aluhuda lumuti logwa nihila asaro ni lidage oweni, lidanle laburu habai libuguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luagu bungiyo la lubungiyo tebe Abrahamu, Isaac luma Hakobu. Laudimuri ligia, aruhuda lumuti Moisesi lagu wibu aginya la Abrahamu, Isaac luma Hakob, lausun hila la hagubu la duga mama habungyu te hilanya bungiyo. Habungyu te hamima aginya banya, wima aginya la nuguni ya bungiyo sungurigia.
1: Abati hariyegu aruhuda tiye liluru du Moisesi.
3: Buiti bariyegu ni maisturu.
1: Aba maalugu dagun hama alila. Aba lariyegu Jesusu hon.
0: Izalinyasa hariyegu biluagu la duga wagun la Davidi Kristu. Larin hare David de Guanargo tida libro togir bon salmo larin hare bungi luna bureme nyuruba luege nowene dari nichi gunya baga ni labu gyombu gode ida lubati la duka wagon la David de Cristo ani arinya gati David de Guanargo luna Cristo na bureme
1: nienu sergo gerige agamba Jesusu abahagan bularin gohon lani discipulo gon
0: goni gi gwa huma hongo hawe yaruvu datinya liluru do Moisesi ganigi tin haibu gon ta dawo dururu to Busen hagi elu labusturun hon lau inebe se umadarigo. Alwa ha hamai ubar le ha bara wiri gutia templu rugo, luma lubi duaga ubar lida adinaruni. Gidaha mutugin ha ba wuni ha hilanya banya umari hawai, luti hadora gon lauluri ba hadago, aba hadango furia gimigina guburiti. Wiri ti mabu ha bay chun luago sun le hadugubai.
11: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini. Le meme lufedun, lue yure sefuruni. Abati halua ha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru domu isesi, ida luba la, hafaduni Jesusu hilagubi. Ibidin yu gahon grigia, la dega hanufu de hawai. Abati laganyi luni mafia, la rita guhuda siskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu. Abalidi aduga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudarani gu templu, luledere giruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abaharinha guluhudasi, logo hichu gubala sem sulun. Abaladug daradu hama, abalagum meseru aluha, ida lubala ganhara laledere geruni hon, damela ua hama grigi. Abalachil rufedu, le ida beitengu fem, maganot lebini, nilubai ginhe, la dagara wagdua, mudun, le lanina lueyuru esefruni, abalarinha gu Jesusu lufeduru, lumahua.
0: Hei baran sere egini le lani na luweiru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
8: Halia gie babusenira waran seruni.
1: Larinye gahon.
0: Tamele hebelunu uburugun. Haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna. Hasigari mechilu tido muno tonyehi lumuti lebelura. Hania gamelun tabure me muna. Larinye hare maestro. Hagon rumu tonyemba lubei gayara lan neigini egini lani na luweiru esefuruni haunani disipulu. Aba me laruvu don aba rumo weiri tu hon taugin e guwa mona. Aranse nyutinha. Aranse reme eigini nyein.
1: Aba houdi. Aba hadare nun sankatei ke larinha gu Jesusu hon. Aba haranse roni eigini lan na fedu nye. Dan le lachile rubai ora. Aba lanyuru Jesusu. Haulani apostolu gu luagu dabula. Aba ti larinha gu hon.
0: Ome bu nabuse ron neigini eigini le lani na luweiru esefruni le huma lubaragi nowe. La daga narinha hane hon. Lagu meigin digia nali la eigini le lani na lueiru esefruni le dari lagun flirun lida la ruwe ha bungi.
1: Abati la nugu aba veru tau diven luha burugu aba le tegiru ni bungiu la riega.
0: Baruhu meile farin wahumei hidangwa. Narin hane hon lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe ha bungi.
1: Larigin aba la nugu fein luha burugu aba le tegiru ni bungiu tuagu aba laguba chagunu aba lichugu hon ariye gina
0: nugu bule le nube le deregerun huago luma gueto adiga humile rita guagule menuago
1: itara meme ginye larige hegi abala nugani veru tau diven abalariego
0: anihanita le lubi labirun lida ge nugu buhuago lulagun flirun iseri darado aniha ugure le lubi le deregerunina wama ya luago dabula luago hadina lubeti uma le ranseru walibe nuba Aule wuguri garo wargati. Gama lumon, ugiabuti ya wuguri le lubei la luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien, weri gutuma. Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Lida aruwe hani lani na ubau le, agumati hatinya haburi lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso, alinyo waguwa tihawagu, Lagu wuguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gamalumu, nitara la hida, lubarange lira, le wiri gutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungu wa kele unu gutimabai. Le aguma dihabai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri gutimabai, le anyurubai ega luagu dabula, o dile eseri vidubai. Mafu nige le anyurubai luagu dabula, ani au, itara niya hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu nilu haruweha kei lichi kuni nanuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya meluagu nidabu na jagata sielu lida naruweha. Nuru huguya meluagu burilala uruwe ilu hagusara gudunia duusu gubilani Israelu turigu.
1: Ariye gatigie wabure me Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio lukayera bela locha guno kei leweni hon turigu. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumura wadu na buwagu lumbungio Lumeferdi dirubani bafinya nuagu lidame aura ligia. Anidame le bagiribu dunu, bijigame dugu dagwa hon bibirigu.
1: Lariega Simon lun.
5: Nabureme, aransa tina luni di buma frisurungun, o lula não me buma.
1: Larinha Jesus sulun.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uru weya sulu barega la yugur hagayo, barinha gubaluago ibidia na bon.
1: Abati larinha gu Jesus hon.
0: Na lenona habalo masagutega, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinha gu.
8: Ua maestro, memege iru tiba ni kata.
1: Abati larinha gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagut ti, barulon, baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagain ha le feinte. Narinha hane hon, lagu lagun fliru bala le tarinha gu beleneru bungio nuago. Abajo duwa ti hada uribatinha. Son le buru wanyu bain nuagu lagun flurinya gwen to.
1: Aba ti harinya gwen.
5: Wabure me, nuha biya e fein ya.
1: Aba larinya gwen hon.
0: Bui duru gali.
1: Aba ti lafri du Jesusu, aba lidi luago vubu olivu, ki iligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubu lida flasu ligia, aba larinya gwen hon.
0: Hafuri yida, mabru ha humamo ga lidon ocha waguni.
1: Aba la dise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba la hudurogu afuri da lubungiu, laniega.
0: Nuguchi, ahabo busen, sefo bana loi unien gifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le laba busen rubai adugu.
1: Aba ti liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere lung, da letima la wedi du ligarigu, ligetma la furi du lau ere, lede dehati laruga, Lui, kama hamuga onwe bulede de hahitu muarugun. Dale lasa ruba ilida ge la furidun, aba la dariru niya disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Aba ti larinye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimureha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba. Aba la yara fadulu Jesusu, lula churuni, aba ti larinya gu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, au lego giri garoburgutin.
1: Danti le harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba harinya gu lun.
5: Mabureme, afra guamanya sato efein.
1: Aba libuguni, aba hada gelani gu Jesusu, larige ilumusu fadiri inyu tumati, le lomvene, aba larinya gu Jesusu.
0: Igir humanya. Buidirugal.
1: Abati la guru ni Jesusu larigi musu ligia abalarei dagun. Abalarinya guhon, habuti gufadiri guhon. Honvuguni ya weiri gutinya, lida hafinya huriu, lumahon habuti gutisudarani gutempulu, hanyebi banya anugei.
0: Hayabi ya sanuago tau efein luma webe kama hamuga hiverutina. Daleme ya huma na templu rugusagu weyu, marigudun humutina, gama lumon, Anihan hidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma di hale labure me bay luburiga.
1: Abati harigu duni Jesusu, abahanugu ni lumi mfadiri le inyu tumabe, abati lafalaro ni Fedru disegi, abahafurugu watu nyi, lamida go bururu, abahanyuru geye gulao, abagen la nyuru Fedru hada, kititarihini, abamusu, nyu larugurugu watu, abaterederu ariyagoi, abatariyagu.
12: Luma nyebuga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba la yeda gu Fedru, larinyaga.
5: Ibidi yantivu giri ligiano.
1: Malu tiluwe gye, aba ya larihini aba larinyagun.
5: Hani gu ginye buguye.
1: Aba larinyagu Fedru.
5: Mama hani gu au.
1: Kibri aba ora lari gye, aba ya larinyagu aba.
2: Inaru ni luagu luma nyahanya ila, wugiri le laduga galilea na gye.
1: Aba ti larinyagu Fedru.
5: Ibidi yanti nukalawagu badimereha.
1: Lida meme ora legia, dale aniyago la Fedru adimureha, aba la yuguru haba gayu, aba la dikiregu wabure me Jesusu arihe luago Fedru, aba la ritogu Fedru luago lebu galarinya gubo y Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beye de gubanao urwa weyas.
1: Aba ti lafuri du Fedru, aba la yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigiru bali Jesusu lau, bulese ihamay. Aba hagura gunin lagu, aba hagayu waha ligi buwagun, aniyaga inahagaya.
2: Kay bugaya la Kristu boy, le profeta, aniyaga boy ge kalagayo hawa ibuwagu.
1: Aba barihanabu ni, lauhaniyagu sarago amukate. Dan lelaruga du boy, aba hondaragu ugiri ya wairi gutinya, lida hafinya huriyu, habu tigu hafadirigu huriyu, ama arufu dati le luru du Moises. Aba hanugu ni Jesusu, ligi bugin hadamuri, le linyu aga iluru du, aba harinye gulu nyi.
3: Harinye gabay won, bugu ya sa Kristu be.
1: Aba larinye gu hon.
0: Aha narinye ga hon luago au la, mafinye badono, aha nalugu daguwa, monu bu hubad na migra gudun humana me, narinye ga aba kate hon, lumagya kwen to, na nyura au le wuguri karo wargati, luenge longwere bungi yu le sunti kabafo.
1: Aba ti halugu duni sungu bay,
3: Bugi lubai tilirai bai bungiu.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Hugu ya guanare gu arinya gu humali lagu aula.
1: Aba ti harinya gu.
3: Mabu seruha do gefe hama amu won. Wagia guanare gu agamba wa mali liumu lugugi.
11: San Lucas, capítulo 23.
1: Aba ti hasaru sungu bai. Aba hanugini Jesusu ligibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichi galidunu harinya gu.
3: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la luwa fai ha sensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salbar unia grigia. Arinya galigie logu uruwe ila.
1: Abati larinya gu Pilatu lu.
7: Buguya sa harue tabai huriyu.
1: Larinya ga Jesusu lu.
0: Buguya guanare gu arinya gu bali.
1: Abati larinya gu Pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
7: Madare tina duru logu wagiri le.
1: Abati maharinya guhere.
3: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahu.
1: Dale lagambu bali Pilatu kata ile, aba lalaga daha ahi galilea na lubai wugadiligi. Danti leharinya gu bailu galilea na la, aba launa hanilu erodesi le gumada galilea. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligie. Aba lagunda ragu erodesi, dan le larihini Jesusu. La daga agamba nya hali la luagu, ani liha la buseru larihini, agura batiti larihin la daga milagru, aba lalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu da atien li luru du Moisesi, magumu tihichugu li dunu, abati lauseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagea lau, abati hadaura guagaduni, taudongu, wendagutu kei ladaura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodes ilu Pilatu, veju ligia, aba gamada gola Herodes iluma Pilatu, la daga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinya gu hon.
7: Kukuya nukbali ugeri lenu, harinya ga logo chaga ugeda laani ya grigi. Alaga tagua naali higibu gen, ani ariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinya gu bai luagu. Madari tiginye erodasi liduru giribu gada la mou. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaigi. Na baicha gada li lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, aba haguwa la sungu bai lida aba.
13: Afara bai le,
14: ligira gudu bai
13: barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, Lagu gumadi, lumanwege lafaraha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu reha hon, ligie tumahagu waragun.
13: Dagu wabe lau guru, dagu wabe lau guru, dagu wabe lau guru, dagu wabe.
1: Aba larinye gu Pilatu hon, lagu luru wa weyasun.
7: Katu huribati ladegu bai, madari tinalepu na lafaru hilagu bai, na baicha gudali, aba menigira gudini.
1: Aba timahagu waraha, luladara guno lagu guruha. Here ti hagua raha haguya, ama habu tigu fadirigu, aba habihini le habu serubai, aba gubaiti la digu ni Pilatu le habu serubai, aba ti ligira gudu ni ugiri le habu serubai, le ada rubai loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Jesusu hon, luha digu ni hagunda lau. Dan le haudi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba hare gudu aba wagiri sirenena giri ti Simon. Liabi Arabu gen, aba hanuka gudani guru walun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiragu Jesusu hawagu, aba larinya gu hon.
0: Uriya Jerusalena, ma yahuwa humanu wagu, ayahuwa huwogu, lumaha wagu hirangu. Laduga, liabi baveyu dame le larinya wagu, fulese watinya, Asinya bi hagaru hamaginya ha barahin hanyaban sama ha mata gata ha banya aba meti harinya gugriga nu ubu inyote abu haba wawago aniga havia me nu ubu unabute darugwa bahwao ladega ahinya diga habali isunle lau tidibu webe le tidu hili kabagya madiga hama laule mabwe hali
1: bariti yeginye biyanga farahatiya luha farun uwara lumu hesusu dale hachili rubu.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ugubu,

0: Lugun, gamise rigaru ni uwali ugubun. Aba lidi lubiyon, la utuweni anigi, la ukate ile larihibwe. Lagu meme veyu ligia, houdin ebyan hada ge lanigu hesusu, lidon aba lirere fulasu giriti emausu, uruwa ora eibuguni, Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile susir dubwe, sunti adimure heina hama, aba la yarafa du hesusu hon, aba lagu meseru eibuga uwara hama. La usun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu hesusu lan. Abatilania guhon.
1: Kansa le wagu bai hadumre ha sun eibu gai na huma.
0: Aba harara mungulau iruni, aba lona bu aba hada ge giriti kiliofasi, aba larinya gun.
2: Sun grege subu di hamuti le su sere dubai, Jerusalem lido briwe yu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
0: Abatilania guhon.
1: Kagi ya su sere dubai.
0: Harinya galun.
2: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigibay, luma luagu lereru, ligibuge bungyu, luma hagibuge sungrige. Aba tihedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulonwe, luma luladara wagun luagu grua. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwegen lasuseredu kateile. Gama lumo, wirigi dahamaru, Hada ge wurinya ha wama banya wanigi, lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi abahdu gomo luagu ariha hama aiheli gunyei, ariha gahama hon luagu viwa la hesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai harinya guni wurinya hagia, marihi hamuti hesusu.
0: Aba tilania gu Jesusu hon.
1: Logo tige kufura nda huma, luti ginya luba hafia no lagu leme ha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagia luti meha la sufri unu Kristu sun kate ile lubara ginya le resibi unu luweiri gu.
0: Aba tilagume seru afuna wagu da isun le tania gu bi lerenu bongi gu, luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ribai lidon flasu le nyihin banya lubai, aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibu gu. Aba here dun luagun, lulere derun hama, harinya galun.
2: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
0: Aba tilebeluru Jesusu, lulere deru hama, danti le nyuruha li hama, luagu dabula, aba la nigu nufen luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugun hon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diruni luagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, Aba ti haniya gu hama gua.
2: Masandi tuwa tadu ha wanigi le wagunda, dan le adimura heina lubai wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
0: Aba ti magura bahaha nyala, aba hari gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba haniya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan waburame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, Ariha lali Simon.
0: Aba ti habari daguni, bian wuguri nhaguya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu nofen. Nyegi nye adimureha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
1: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
1: Kawau hanuhu dedagua. Kawagu li lowa bi hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele. Guru humana, magrigu ti pantu. Mabu ligia, anati au.
0: Dan lania gubali lira, aba larufu duni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinya meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai, aba lania gu Jesusu hon.
1: Anihisa egi ni huma ya.
0: Aba hichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigi ni hagibu ginye, sun hagui. Larige aba la niegu hon.
1: Le asusneru dubai no, ligie le mehe wagu bin nariega hon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala sun le buruwa yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba la niegu hon.
1: Buruwa yu linye luagu lunti la lome Kristo. Aba lame lasaron lida ge owe ni luagu luru mawe yu lunya la bagaridon. Lunti lagi la purishi hon lidan liri hon sungurigi ubo wagu lun hasakri han lun ferud na wala ha figon. Lagume serenya apuri chi hani ligia uburi gugi en Jerusalem. Uguya, ke fentun lagu burikate ile. Nona habai si firisando, le frama se lubei nugu chi bungi hon. Itara linha lubeiti, rei de humaya uburi gu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siya lubei.
0: Abati la nugu ni en Jesus bongu di ilo uburi gu, chi lubetanie. Aba le nyuru ni luhabu, aba la biniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, aba la dinyuru hawai, aba la nuguni wa sielu. Larige hahu drogu lun, aba hagiribu duhari gong uburugu Jerusalem, mahagunda. Su andati templu rugin nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
4: Dale, la gome serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yin bungi ule dimure be, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti la gome serube sun katei, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yin bungi sun katei. Uwati ni kata adugu tile mama la dugu. Ligia ichi gube ibagari lu sun katei, ani ligia arungo gandagi dube hau gurige. Arungo gandagi dati lampu ligia, lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lo naha bungio, giri tihuan. Le nyubu ibei, lu lichu gofe luagu larungonga. Lu gayara ba ila, hafinya no sungiri gya lidagi. Mama huan le lubei larungonga dagudu ha ugeri gya. Aba ugeri ligia le ona hobei lu ladimuri haba la luagu larungonga. Le abinye meti lampu tima tima ti le rungo gadag dubai hau sung giri gya ubogo. Lida ha li me ha ubogo ani lau sung lida gya la ladage bungi ubogo. Masubu dinu hamuti ubogo. Lagayro yebe li abi. Gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahi ti hong ha eresi biru bali afinye ha gya luago lulu muti ubafu hong nirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yu ha gya. Mama luago agora hou hamma kei furume guar grige o laula nuguda aba ugari. Lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi me. Leti dimure ibai saligoti ugari me. Aba labagari du wagana gu. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagie bungi uguchili. Ladiga ligia la lirahi bai le abaragiti. Le bwimbi lau insi ni luma inarini. Adimure te hua luagu. Aba laniagu.
5: Aniha alenya hawa wagu bai nadimure ya huu. Dale narinya guboi logu lela ubaba inaranse huma. Wairi kutima la sugunau. Ladiga anihin halela meha nubarage ginyi.
4: Suu wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luwairi dirisi. Ladiga luma gen moisesi leresi birua liluru dumbungi. Aiti insi ni luma inaru ni lidagi Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Liru le aba rugubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laniya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hadage ladiga wagon levi aligudai kate ni la. Aba laniya guhon furaa.
5: Mama au Kristu boy.
4: Aba eti hali guduni.
3: Tata buti, profeta Elias si buguya.
4: Laniya gahon.
5: Uwa mama au.
4: Aba ya harinya gulu.
3: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
4: Aba laniya gulu.
5: Mama ginye au.
4: Aba ti harinya gulu.
3: Tata buti, mosu ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa. Tagi e gayara abai baniya guwon buogu.
4: Aba launa bunia lau meme dimuri lemeha lariye gubai profeta Isaías.
5: Au umala lile agua rabai lidan flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu waburem.
4: Hanya tu baya dimuri heluma hua lani guhadamu ni fariseu. Aba ti hariye gullo.
3: Ahin ti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi saiha.
4: Aba lariye guhon.
5: Au Lauduna nabadise. Anihi aba ibidia tihun kaganagu. Liabu iba narigi. Wugiri ligia madina tina ni lun hamuga na faraga duni tagiriga ligaidi.
4: sun kate ile lida pula sule giri bi Betania la susere. Lui nge ubo le nyinge lubei la buche weyu libiti duna horda. Le nyin lubei la badisi hua. Laruga, aba larihin hua liyabi Jesus oyar fadeina lu. Aba larihin gu hong lani gu.
5: Aniha amudun le launa habe ibuingiu lula gitaru ni hafika ungrigi. Luagu nyahan nadumureha dan le narihin gu boi. Lebi baba waguri nari gie le wairi gu disugunau. Laduga ni halila meha nubaragi. Ni au ibidi yati meha waguri ligia nu. Kama lumu, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni Israelitin.
4: Ariya gati gie hua.
5: Ariya numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai run sielu gie aba larara mugun labulu. Ibidi yati ebe nu kate ila waguri ligi. Ariya ga irugati meha le auna ha balina abati seha lau duna nu. Dame le barihi larai run sifiri sandu. Aba me larara mu labulu ita ga wuguri ligi ya wuguri ligi le abati se abai lau sifiri sandu ari hana aliti gefen au luago ligi la lira bui bui
4: laruga nyenye ye hua hama bia hada ge lani dale lari hi bui hua las gun hesusu aba lari ego
5: ani ha mudun le la noa diru bui bui ngio
4: aba haga buni bia lani hua disipulu gu lari ego itara aba hafalaru ni Jesus abati la digira go Jesus larigo ke larihi hafalaru ni aba laniego hon
1: kaharia habai
4: aba hania go lu
2: maestro halia bagana
4: aba laniego Jesus hon
1: igo go harihi
4: aba hodi aba harihi ni halia la lagano aba hasgrini libri veyo ligielu Laduga keiburi helila gadri rabame yora lige. Andresi le lamule Simon Fedulu lige aba hada ye bia ha gaboni le larinya gubi hua aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedulu le libuganya aba larinya gulo.
2: Dariwa mali Kristu.
4: Aba lanuguni Andresi Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogo aba lariye gulu
1: Simon bugu ya lelero Juan cuento se fase babiri mini la irile Fedro
4: Laruga aba larita gu Jesus lidi lobogu Galilea aba la dura gu luma Felipe aba lariye gulu
1: Falaban
4: Felipe ligia Bethsaida Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedu. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba larinye gulu.
6: Ei, ari hawa mali ugrile wago bay laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bay haburu ha profeta. Jesusu le lira Jose le Nazaretna.
4: Aba larinye gu Natanaeli.
7: Ani hengfunagi Nazareti na buiti.
4: Aba larinya kun Felipe lu
6: higabu bariha
4: dale larinya Jesus la yara faduna tanaeli aba larinya go
1: anite aba la duga wagon Israel le timatimat uati yego au lida
4: aba larinya go natanaeli lu
8: idalinyangi basubu diruni
4: aba larinya go Jesus lu
1: ariha no muti bulubare ngel logo run Felipe bon dale tabu gianyati bulati dibu igo
4: aba ti larinya go natanaeli lu
8: Maestro, buguya lirau boi bungio, buguya harua itabai Israelina.
4: Aba larinya gu Jesus lu.
1: Pafinu bai nu la dugar gu narinya gu bu, lagu ariha nani bu tabu nga tidi bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati luile.
4: Ariya gatigia Jesus.
1: Ni narin hau, lagu ariha bai na sielu darago, anyaha melani bungio angeligu amudeha luma arari hanaugin aule lirau uguri.
9: San Juan, capítulo 3.
4: Nyenye aba wuguri lida geti adamuri fariseugu. Aba hadage habuti guhurio giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guunyo aba lanie gulu.
8: Maestru, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu lauseini kay badugnen ahi uwalo bay bungyu luma.
4: Abalariyan ko Jesus ulo.
1: Ninari ubao, lagunen la magra hoa yati, siyati lebelo ron lidon laruwen ha bungyu.
4: Abalariyan ko Nicodemo ulo.
8: Idal bagi lagura hoa ya, aba wugiri weyali, gayara tifunagi lebelo ron yaturage irugun luguchu, lun yatagura hani?
4: Abalariyan ko Jesus ulo.
1: Ninari ubao, la ulela magra hoti lidagi etuna luma lidagi sifiri sando, siyati lebelo ron lidon laruwen ha bungyu. Le agora houve a dague a gubri go hagurigi banha. Itra linha ligabri keisi hagabri gurigi. Le agora houve lidague sifirisando. Itra linha ligabri keisi ligabri sifirisando. Maueri da talu beiti banigi. Lagundarinho gubu lago luti laia hagra houni o songurigi. Itra que lafuno garabali lenhengi lumuti lapusera. Agamba bei lamuri. Ani ibidia tibunhalia gelaliabi. Ni halion lalidi. Itra hanyagi en sonha agra hoban yalida ge sifirisando.
4: Aba yati, lariña gu Nicodemo lo.
8: Ida lubasa kata ile.
4: Aba lariña gu Jesus lo.
1: Aba omen bu maestro Israel en buguya. Ibite ti kata ile bon. Dinaro bao, la ulen la wasubu dirube, ligan la wadimure habe, ge fema guia luago le ariha wamali be. Huwia fariseo gu, mafinya tun luago le wariña gu bei hon. Ahi mafinya hupe nuo. Dale na dimure ahon luago buricate le lani na ubo, ite lubagi hafia no luago le lani na cielo. Uagil niaba amoy de reticielo, lari niaba larai no nyengi luga yara la gefen la luago, no iti gya aule lira uaguri. Ite ra keme ha linyuru no Moises iti yawa hebe luago webe lida fulaso magaira wati, lunga salboro bala sunha arihit yatuago, ite ra linyagi niyirua bala luago guruwa, lun sun lale afia riti nuago, meferi durun hamamoga. Kabagari rugu hamamo ga aba ibagari le magumu chatiti.
4: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
1: La duka weiri ti hisi ya guligi haubo gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luagun hafigon. Lun son la hafinyo luti ya luago. Meferi dun hamamo ga. Kabagari rugu hamamo ga aba ibagari le magumu chatiti. Mauna ha lumuti bungi lirau ubo wagun lulichi mo hadono gurigi ya. Lona hani luha salbaron haubo gubanya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyati wali laduga mafinya la luago li raubungi le abanriguti. Ha mafinya banya, siyati wanya, laduga dambuga le liyabi bay larukon ka ubo wagun lu narugo gadagudun la ubo. Hime iti mahamuti lila na ubo, luburi ga sugulaw larugon ka. Laduga kati la uribati hatago bay. So ha dugu banya kati uribati, iere guti larugon ka hon. Aba hadisa ton loy la rugon galigia, loy la subu diruno akate uribati le hadugubay. Hadugubay le lugunda bungiyo, inse ti hon lun litan hama la rugon ga lun larikino lago haruma la le hadugubay, la ulubafu bungiyo.
4: Lari yesun katile, abalidi Jesus hao, lani disipulugu, fudeo. Aba leredenu atirida nyen, abadise. Nyen yegye huwa, abadise helida fulasu le giribay enon. Jarafalun Salim, nadiga nyenye ila saraguduna. Aba buriti, hayabi wa grigia aba abadise iru. Nubarege lada iru huwa, nasusere da sun kata ile. Aba tihaguma senu, hada nge lani ku huwa, asige ne luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani. Aba tihodi aniye galun huwa.
2: Ariha basa maestro, Ugiri lebu ga buma bay luagu obu le nyinge lubay labaw cheveyu libiti duna hordan. Ligira leme ha uwagu bay badimuri ha won. Gweto labadi sanye grigia ani ha falaru nye sungrigi.
4: Aba lania gu huwa hon.
5: Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubunki ulun. Kagamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubunki ulun. Kagamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Lida amba marie adari taube iladari. Leti lumada adari le nyeibwe agambwe wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti dayari halinigunda ngueto. Ligia lunti la wiri guduntima au lun nuna buduntima. Esusu le nyeibwe baisiya lugye au genyusun gregi. Ahen le ubo waguna lere gunye ilani na ubo ufura andala ani luagu layano. ángel en yubu y bay cielo que hoguen y su crigi luego guiñe le arija la libe luma le agamba la libe la dimure gama lumo mi betiña afiñeru ti luego le la riñegu ángel le afiñeru ti la chouru bay luego y nari ni la le la riñegu bay buingi le launa ha bay buingi le reru buingi la dimure ha bay la duga mebe hati lichu kuni buingi la ni sifiri lu hinsi hati le reu buingi lu ruha liginye ubafu lu logo sun kate le afinya boy logo lire buingio kabagari ti le magumu chadi ahe le maha boy la finya lu logo lire buingio mabagari boy libe ibagari ligi ani mebelu boy sielu laburu haru gba liganyu buingio logo.
9: San Juan capítulo 4.
4: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sighau lani gu Juan abagibet mahama grige nyibu itelu no habadi seiro lausu mama la Jesusu abadi sei habai lani gu abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidu ude agi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria dida waya suligi itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giri ti sikar Yarafa lu mole meha digiri bi Jacob lu Jose le lira nyenye fusu le umbe haguara lu fusu Jacob kiti buchala luagu Jesus weibuga aba la nyuru la fusu ligi kibri amidiri gora ligi aba titia bi aba uri Samaria na dabura duna lidage fusu le aba lania ku Jesus tu
1: ruba morusu dona no
4: anyangra tibu galani disipulu go agai haigi ni buru abati tarinya guuri samari na tolu Jesusu
10: ida lage bamuni hamba iduna numa lari ge huri ba nuge samarian misi wati ga huri hongu wa hama samarian
4: abalaria ku Jesusu tu
1: lu hamuga subuti bani deha ni le lichu bi bungiu subuti bai hamuga kati lale amuri ha iduna buma bamoi ya hai hamuga numa aba hamuga nichi kwa aba luhu ya riduna lega yara tilishi kwa ibagari bon bon
4: aba tania gulu
11: uwa gubaiti kaba la au badabu raduna ani hulili tifusu le ida lubati bichi kuni luhu ya riduna ligie no hako uleme haa wagucha igirubali fusu le won gurati me haduna lidage hausun lirahunye hama liniba afago wairi kutibufunage sugi lau hako
4: abalaria ko Jesus tu
1: sonha atu tinha lida gya dona le amagra buda yaba ahle atu te lida gya dona le nichu bai ma sandi ro dugi ali me magra bo da dga dona le lu bai nichu ni lu ge se se be lida lu li chu gui bagari ma gumu chati tilo
4: abataria ko lu
11: ru bai dona li ge no ma sandi ro digi na mu ga magra bo mi abi nu gya me ya fusu ru ga da bura dona
4: abalaria ko Jesus tu
1: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
4: Aba tania gulu.
11: Mamaritin.
4: Aba tilania gu Jesusu tu.
1: Binaru lau barinya gu lagu mamariba. Laduga sengi hanya wugunia umat ya bagana wu. Ani mama bumari le umabu bagana wu eto. Inaru ni le barinya gu bai.
4: Datagabu bali uri to katile. Aba tania gulu.
11: Afinyet na lagu profeta ba. Wagicha kuha Samaria na hudugu watiame halu bungi uja luagu wubu ligita. Ahe hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
4: Aba larinya gu Jesusu tu.
1: Afinye bano, lagu anita bila da lu hahuduragu lumbungi yo mindiga hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na ibiti yeti hon kala on hahu durogua ahin wagia subuti wa muti kala on wahu durogua ladika hada ge huri yuli abi asalbaroni la chilur ba ora ani aniha ora ligia lun lahu durogua ba la lu bungio la usifiri luma inarini ladika itara linya la busero ugu chili lun lahu durogua gun lun sifiri bungi ani hahu durogua banya lun luti hadugni la usun hani sifiri luma hanara
4: abataniye gulun
11: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la fura guagu tu bai sun kata iwo.
4: Aba laria gu Jesusu tu.
1: Au Kristo bai. Le meme ayano ha bai bumo.
4: ligeti hachili nilani disipulu. Awa tawiri duhani gilao hadari nu Hesusu adimu rehatuma aba wuri. Uwa tini aba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubai o kalna wagu layanu hatuma. Aba ti tigur ni wuri tugia taga idna aba tidi uburugu oganya grigia. Aba tarinya gu hon.
11: Higo guhariha aba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasan ligia Kristu bai.
4: Aba ti hodi wa uburu gunge lu le nyihi lu bai Jesus. Anya hati buga disipulu gu ayumuru gua lu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
1: Anihi aba eigi ni numa le ibidi ya ti hon.
4: Aba ti hagu basaru disipulu gu alg dagua hama gua aba haniya gu.
8: Mafu na sabaru hi eigi ni lu.
4: Aba laniya gu Jesus hon.
1: Na dugu ni lugunda leona habali na luma nagumu chini luwadi ngumari ligia neigi bai. Hugu yariya gatu mege iki ligadir hati luba luba hane ahi au nariya hane hong. Ari ha humay nad lidani hali la luba hong. Rasibi lali aluba hati la fai ruaha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti dandu abu naguti kei aluba hati gunda gwatinya lida aba kei lubaybe lariya wagon. Amule abu nagubai, amule aluba habai. Auna hanadun aluba halenye lubai mabu nagunhuma. Amu nadagi mibanya, ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare.
4: Saraguhanya, lila na fulasu ligia, lelani Samaria finyeru tia luago Jesus lau taniye gunguri tuguya hon, luago aniye galani sunle adiga taliba itu. Dati le hachili rubai Samaria na, lenye lubai Jesusu, aba hayumu nagunu lu lerede nu hama. Aba lerede nu biya weyu nye. Aba ya hafinye nu saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubay. Aba ti harinya gutun uri tuguya.
12: Mama rigali logu le barinya gubay mwa finye ra. Ladiga agamba wama liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logu ligia la Kristu bay le la salba hubou.
4: Biya weyu lari ginye. Aba lafridu Jesusu Samaria ginye. Aba la sigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti la gaira kai lariye gu ni Jesusu guanari. Luagu meberese uwa tila la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea resibi hamuti lila na fulasu buida. La diga nyidu hamagie lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti la giri budu Jesusu. Lido flasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali la guaga da duna lu di meime. Nyei nyei ti aba wuguri wairi guti. Na dagi me ti luma uruwe. Aniha aba lira sandi ti lida flasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai wuguri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba la yumra gunlu lu lidi lubie lu larei da guaga da ni lira. La diga madise lila lun lowe. Aba la riego Jesus lun.
1: Hugu ya ha umari hi sei ni luma milagro mafinya tu.
4: La riego wugri ligia lun.
8: Keimo ufurese. Lubara gen lowe nira.
4: Aba la riego Jesus lun.
1: Giribu babu ubiung. Areta kwa libira.
4: Aba la finya no wugri ligia luagu le. La riego be Jesus lun. Aba lidi. Da la yara fadu ba itun luba. Aba hayabi lumusu niya lubano. Aba hariye gulun.
8: Arei da guali birag.
4: Aba lal gudunia kala aura lagu mesele lira arei da. Aba hariye gulun.
12: Gunya arila dengri aba rabuwe yu lagi dara biri uluwai.
4: Aba larita guni luagu ligia la aura lariye gu. Jesus lun luagu arei da guali la lira. Aba lafinye nu luagu Jesus. Hausun tila na luba. Ligia libia maseini le ladigbe Jesus. Dale. Lagiri budu bai hudea gine lu Galileo.
9: San Juan, capítulo 6.
4: Lari gine abalidi Jesus lo buafurugun duna le Galilea. Le meme gine duna le giri bai Tiberias. Saraguhaya grigia afalaruti laduga harihini buri milagru le ladugu bai. Lau larei da guagu dunia sanditia abati lawari nu Jesus lo agu aba wubu. Aba la nyuru nye hama lani disipulu. Daligia jarapa liluwe yuri esefu nye. Le hafedu huri. da lariji be Jesus luago sarago ha la griga pala biti abalaria gulu Felipe
1: ale basa wagani haigi ni hon son goriki ha
4: lariya go bali lira lur gula gabu kabala lariya ga Felipe Jesus subudi lali buga kabala la dig abat lariya go Felipe lu
6: ni bien san fiadil fin logo bon le tafani honiwa murusu murusu hada son griga ha
4: abat lariya go Andres aba ye hada ga discipulo Lele mule Simon Pedro no.
2: Ani haba irahia. Anu hisengu fe luma hama bia udre. Gama lumo logo belira hon sarago grege ha.
4: Aba tilarinya go Jesus.
1: Anya go ma hon songo belu hanyoro.
4: Ye ye no hawara sengu mi lugo ni ya bogu ni hawi woni ya hama irahu. Keiti nye ye la sarago sagadi di da flasu ligia. Aba hanyoro. Abat lanu gunu Jesus fein luha burugu lari ye lichugu tengiru ni lubungi aba lichugu no hon lan disciple aba hafani hanu disciple gu hada sun ha nyumba nige meme la dugar hao udura ruina le sunle abu seru be hon dale kimule ya aba lani gu Jesus hon lan disciple gu
1: abota humai sunle igre gu bay me feri dinu lamu gani kata
4: aba habuda hanu aba habuncha gudu du sufani la ultife fein le igre gubei tida ge seng fein dati le hari hi bali grige milagro le ladug bai Jesusu aba haniye go
12: inare ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bobo gu
4: keti la subdi ro ni Jesusu logo bu se hama halug ni lau ere lo hadug ni uru e me aba li di labu gua logo wo dale lagunye dubai aba haraga chulani disciple gula rundun aba hadi na gutido aba ugune aba hagume seru ahi rogolo achilu nu kafar naum buri galiti machili te Jesus ham aba lagume seru garabali afuro go her aba lero gadu dale awasi luara sengu o 6 kilometro lege hari helia bi Jesus to agungune eibugene lege bogudun aba hanufu de dago aba laniye go hon
1: manuhu de dahuma aule
4: aba ti heres biruni la ugunda niti da ugune aba hachiluru lido flasule nyihi lubai hodin lida murusungor laruga aba hari gari ge haire de be lo bafuru go logu nyedu hala buga disipulu go ti da ugune to nyimbo ani tuguyer go nyi ani midin la Jesus ulhama Suti dalgia abatia bigoguni uburu getiveria silunido aba flaso yara faluleñi lubai hey gonfein largi le tengiru Jesus toa dati hani begri yelogo uala Jesus ñei nilani discipulu gu aba hadi na gutido ugonei buritugue aba houdi kafar naumu aluhai dale la chiliru bai luba frugu dona aba hadari nu Jesus aba hania gulo
8: maestro ida buga sambi abi
4: aba laria go Jesus hon
1: inaren hau laula diga la heigi dari hakim le do halu han mama la diga gufano da humani la niche go buri milago madihere da huma lago eigi ni lega go muchadite alo huma eigi ni lelani na ibagri ma go muchadite dige eigi ni le lobe niche go ni hon aula le ro wugure la diga ro la libungi ugu chiru bafu no lo niche go ni ibagari lige
4: aba ti haniya gollo
12: ida lupasa wadiga luo di laule lubai bibungi
4: aba laniya go Jesus ho
1: de la busa rubai bungi yo lu hafiero nuago aule louna habai
4: haniya gati no
3: kaba gi sei mi gayara barufu du won lu wafinya ni buago kagi kata ibadigu bai oha mutumeha wagucha go fainto gilbo mana lida flas magaira wati keitania go nilereru bungi ogu dalmotin fainto sielu gineto
4: aba laria go Jesus hon
1: ninaran hau lagu mama la Moises ichi gubaron fein cielo ge tutugu ye hon nugu ti ichi gubaron fein cielo ge tutoti mati matu hon la duga fein to lichi gubungun giu duga to arari lubon cielo ge ani rutu ge ipagri hon lila na ubo
4: aba di harinya go lun
12: rubu fein tugu ye un sun anda
4: aba laria go Jesus hon
1: au fein to ichi gubon ibagari le nyubi tinumon malama dugu ya lime le afinyo ni tenuago, mamagra budugu ya limegien. Kaile nubai bai hon, Uguya mafinya to lawson ariha humadi na la Songurigi halishi kubaya nugu chino Nyupitia no Hati nyupitia no mo mabugu nubanya Mama niabi ya sielu ya luna dugu ni nugunda Niabi ya luna dugu ni lugunda leona habalina Leti labusa ya rubu inugu chin leona habalina Lumeferi diro na niaba hata ge halishi kubaya no Lonsaraga darigo na niyalida ge owe nilida melagu mohon uweyu Le labusa ya rubu leona habalina Lonson laha nugut na kesi lirau bungio Afin hagia nuago Lunga bagari hama le magumo chadite Ani na sarago du banya lida ge owe ni lida lagumo honweyo
4: Aba hagume seru huriyo Agili liha luago Jesus laduga Larinye gu luago ligie la Feinto arari monsielu Aba harinye gu
2: Mafunage Jesus le lire Jose le Subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu Ida lihati larinye gu bay Luago sielu ge la lararira
4: Aba tilanie gu Jesus hon
1: Magulu luha huma nuago. Sinyati liabi ni aba numo ahi mama lubai la nugu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu honweyu. Larinya haretita libru toherero profeta go. Larufu tahapa bungi hon songu bai. Son lubai tihagambu pali bungi ugu chile furende hagia lumagie nyumbu itia numo. Mama hamuga tia luago anihin la arihiti bungi ugu chile. Aule nyumbu ibe lumage bungi yu. Auru ginyin arihei. Ni naru hau, luago lela afinya tinuago kabagari ti le magumu chaditi. Au feinto ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu feinto mana lida fulaso magaira wate ane lao son luwuyari hilago wate. Gamalumo, anuha feinto arari rubon siyalu gen, mawe gu hamamo gaha eigit nyatita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon siyalu gen, le eigit tita gen fein tuguya, la bagari dubasun adan. Feinto lumbu nichigu no, nugu bugu anarigu, nichigu belunga yara bela habagari nungurigia.
4: Aba ti, herede nuhuriyo adimure hahamagwa, aba harinyagu.
13: Ida lubasa laiga gudini le lugurigu guanarigu wong.
4: Lariyaga Jesusu hong.
1: Ninarin hao, lagu ahon la maigi linage nugu bu aule liro uguri, matun humi menita, mabagari dobadun. Le egiti nugurigu, gura lei nita, kabagari ti le magumu chaditi. Ani nasara gudu be lida gen owe ni lida lagu mohon weyu. Lugundu egi ni leti mati mati nugubu. Uni leti mati mati nita. Le egi ti nugurugu. Gorale nita. Lida nyi aba numa. Lida nuguya aba luma. Itra kei lona hanina ugu chile vimati. Ani kabagari nuguya lida gen. Itra meme ginye le egi ti nida gen. Kabagari be nida gen. Anuha feinto arari rubon siyalu gen. Houtin haguche ku feinto mana. Lausun luguyari. Ilaguatin le egi ti tida gien fento la bagri do balun sunda
4: lida adamri daguni tida haligli sihuri to kafar na umbo la rufu de jesusu kate ile saragu hay hada ge ha fala do bali jesusu dale agambo bali rufu da hanile aba haniye ge
14: ere gu rufu da hanile ka bas ahara lu
4: aba la subdiruni jesusu lagu hagulu le hela lagu kate ile Aba laniye gu hon.
1: Chuke gu wagu dalu mutun san lira. Kaba hamuga funati ya susereda aha na hamuga hariha au uguri garu wargati. Amuda ile nari gong sielun lemehe nye nubay furumi. Ruti sifiri ibagari. Ahin ugri gu mebegiti nikata. Ani sumbri kate ile naniye gu bain hon lani na sifiri luma ibagari. Ananyahi wahina agen mafinyati.
4: Laduga luma gen furumi ya tida. Subudi lanya Jesusu kata nyala mafinyati baya. Luma kabala lugure. Aba laniye gu.
1: Ligia naniye gu bain hon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupay nugu chibungi aguwa rupay lu.
4: Luma gedan ligia saragu hanyi hada geha afala rubani Jesusu aba higiru. Aba maibu gu hanyi la luma. Aba ti laniye gu Jesusu hon duusu disipuli gu.
1: Agi huguya. Busentu gia hidi noye.
4: Aba luna bu simon laniye gu.
8: Kaba gia umo wodi. Dimuri burile barinye gupai, lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva. Ani subudi wa muti, luago buguya la Kristu pa ileli raubungi vivati.
4: Aba larinye gu Jesusu hon.
1: Masa au anua dirubadu dusu gupai huguya, lausun lira ani abahida agien lani mafia.
4: Da larinye gu bali Jesusu lira, luago yinhudasi leli raksimu iskariyota. Ladiga ligia balabuga alugure. Lausun abala hadage dusu disipulu.

0: templo gu gin lo hadar abad lariye gu Jesus
1: murus lugu beta nere der homaya aba menagir bu dun lumo le ona habalin halu habadin gamalumo madari habadin dadga sinya billahi dilinyi hibadin lubai
0: abati hagum serun huriyu alg dago hamo
2: halium bu funa sali dilesinya bu lubai nege wadairuni lebu ga funa sa hamo huriyu hagresia banya kamini la la ularinya guwon halu habadin gamalumo madari habadin La duga sinya be lahidi lenyi himbadina luboy.
0: Le lagumo howe yulida fedu ligia. Ligia dima weirigo. Lida tiwe ligia. Aba larana mu Jesusu. Aba lania gula umala ligerete.
1: Le magra buti. Nyubi lanomo. Gurala. Le afinya tinuago. Lawi habaduna vima titita angela nigi. Ke itania go nilereru bungia.
0: Lania go Jesusu lau lira. Luago. Hala afinya rute luago. Heres biru bila si firisand, dah lagi ya, mea bingil meh si firisand ulah duga, bagi ribu dunggil lah Yesus lari ke cielo lido luiri. Nyanyi nuha dah gigri ya, dah le haga bubali kata ille abah hari ego.
3: Ah, inar ini lagu ni ala profet ille meh lu bila abi.
0: Hari ego hibiri,
4: aniha Kristu bay.
0: Hari ego hibiri,
5: ida lubasa Galilea na bila Kristu. Tarinya hari lerenu bungi, luaku la duga magu bela uruwe David Kristu. Ani belengi enti bela, fulasu memele, nyengi enti lubai David.
0: Aba luwe ti hafari nagu grigi ya luwe gen Jesus. Nyenye nuyebe abu senuti ya hadagrini, uwati ni aba hadaguti. Aba hagiri bundu sudarago, hatani na templu harigon, hamo farisee gu hahabuti gufadili. Aba haniye gu hon sudarago,
6: Kau wagu mana gu habali?
0: Aba hari yang gu sudah ragu.
6: Pua kili ni apa dimurah ti? Kila dimurah aku kurile.
0: Aba ti hari yang gu farisai gu hong.
6: Igera wagu dah dogi yang hong golule yedunu. Ani hifnage aba hadage wabu tigo. Oh hadage la farisai gu afinya tiang lagu. Aha yang gerigi ha. Ha afala rubali gu kurile kia. Ha ibidi yang bubanya lululudun inya ragu wain.
0: Nikodemu. Leyendo bella de mujer, lo más Jesús guño, ligue a bajada que fariseo, abalanía gujón.
5: Según Walurutu, si a ti o así es diruni aba vugiri, magambu gawamay furumie, lo wa subu diruni kala lidunu bay.
0: Abati hanía gulun.
6: Galilea naguinye buguya, badimon habay lagu lufulesey. Aturi abon lerenu bungiu, basubu direbay luagu uo gilila ni aba profeta Galilea.
0: Aba hau de sungu bay, habio.
7: San Juan, capítulo 8.
0: Ahiti Jesusu, abalidin luagu ubu legiri bay oliu. Naruga binafi, abalagiri budu templu ugu. Aba hayabi sungu rigye lubadu. Abalanyunu, abalagome sarung arufu da hao. Aba tihanuga arufu da ten lirudo moisesi, ama farise ugu. Aba uri hadari regu, agabar hai tumari. Aba hichu gunu hamida gwa hama gwa haa nyeme. Aba hari gunu Jesusu.
8: Maestro, anu haburi ito dariwa gwaru agabara haitumari. Larinya hareliluru du Moisesi habagu hibe wurini aha. Lu la chamura wagu ndibu hawagu dari howe gu. Angie bugu ya kabarinya gube.
0: Hari gu bali lira lu hocha gu. Lu gebu na la hichu gu liduna. Aba dilena mchu Jesusu. Aba laburi hamuaru gu lau luhabu. Iti hasigino algo da goi abalarana abalaniya go ho
1: urmi uware ke hidang ele mafigonti sio le forumi ti dubu tuago
0: abalele mucho abalasigiro aburi hamore da hagamu bani le lariya go bai abahafri duga aba hagome ser hama ge ha wena mutima hanya banya Jesus urgunye eredera tuma uri tuwe abat lariya tuago abalaniya go tu
1: agenya sabu ga haichi go banya biduru Uwa tisania basia dirutibu.
0: Aba tania gulu.
9: Uwa tinia ba nabureme.
0: Aba tilania gu Jesus utu.
1: Ni au. Masia dirunubadibu. Baiba mafigo hatigia ba.
0: Aba ya. La dimune a Jesus uhon grigia. Aba lania gu.
1: Au li lampu bay ubau. Le afala rutina. Maibu gu bay lida luburiga. Ibiharugu lubay larugonga le ichugu bay ibagari.
0: Apa ti hariya ko fariseo gulo?
10: Buguya, badimo na hen buiti bogo, me begi ti lira.
0: Apa lariya ko Jesus ho?
1: Lausun aula dumo na bui buiti no ogwa. Ge begi ti lendariya ko bui. Au subudi no muti halinya ge laniabi, lo mahalion balanidi. Ahe huguya, ibidni ti hon halia ge laniabi ni halion badina la. Huguya, agosa ragudun kai hasami na rubo waguna. Au, magosa ragudutin na niaba. Ahan hamuga agosa raguda, na dugin hamuga lau uwarani, la duga mama ruguba au agosa ragudu, nugu chileuna habali na lagosa ragudu baginya numa. Buruwa tilida hiluru lagu dan la le gefeha ma bia guriga lagu aba meme kate, gebegi la le harinya gubay. Itara linyati, au adimur habay lagu nufulesen, nugu chileuna habali na adimur hatiginya lagu nufulesen.
0: Abati harinya gulo,
6: Hagei ge buguji?
0: Aba laniya go hon.
1: Ibidiye ti na hon. Ni nuguji ibidiye ti ge hon. Lo hamuga subudi humani na subudi ti hamuga ginya nuguji hon.
0: Lida laniya go bani Jesus ukate ile. Laruf da ya templo go. Lida flaso le nye tuba i buri gafu to laga i senso. Ma dagri lumuti ni aba la daga machili gilila lidaan. Aba ya laniya go Jesus hon.
1: Au neibuga. Ani halu habadin, gamaluma hoi gubalida haifigon, siyati hidi lenyehi balubay nidi.
0: Abati harinya guhuriyo.
10: La faraguafu na salungwa, larinya gubay, siyati hidi lenyehi balubay nidi.
0: Abati laninya gu Jesus hon.
1: Unabuna huguya, ahin au yagatana inyo au. Lani ubaule huguya, ahin au mama lani ubaule au. Ligia naninya gubay hon, luago hoi gubalalida haifigon, Ladaga ahi mafinya hubay luago au la au Howe gubalida hifigon
0: Aba tihariya gulo
10: Tata buti
0: Aba laniya gu hon
1: Le naniya gu bay hon luma ge binar Gibe ti kate lunti naniya gu ni hon luma luna gusara gudun hida Le una habali na ariya ga lumuti inaruni Ani kate rigo bile nagambu bay luma ge le una habali na naniya ga hon lila no ubo
0: Gama lumo Uwati gufuna dahamani luago la ugu chilila dimune ha hon Ligia larinya gubay hon.
1: Dame lehi nyuru ni na aule liro uguri. Ligia meha subu diuru ni luago au la au. Ani madugu na ni kata lida niri. Wediga le la rufu tubay nugu chino. Ladiga numa nye le au na habali na. Migru lagi na nugu chinabugwa. Ladiga adiga nani le au bi lagunda rasunwa da.
0: Dale larinya gubani Jesus ukate ibrile. Aba hafinya nusaragu luago. Aba larinya gu Jesus hon huriyo. Hafinya bay luago.
1: Aho agun flira lau nereru. Iabi balu nani huma disipul gule tima timati. Aba me hasub diruni inarini. Aba me lesefruno inarini.
0: Aba haniya gulo.
11: Ladiga wagu aburamu wagia. Ani mere digitiva idamu ne me nika un. Ida linya ti barinya gu bay luago wesefru bala.
0: Aba lariya gu Jesus hon.
1: Ninarun hau. Luago sun la ha digu banya figou. Lidamu figou hagia. Ama itamuni, mama hata agia titila na muna. Ainti aba isani, hata agia titila na muna sunwa da. Ahun lubeti nesefura aule bungio irahu, esefuru baleti matimati. Subudi nali luago ladiga wagun huma Abraham. Lausun lira, usiatu hafaru nina, ladiga maha huma lule nubeibe hun. Au nadumrehe luago le larufu tupe nuguchi no. Uguya, adiginye le hafuri ndirube luma ge huguchi.
0: Awa haria gulo,
6: Abraham waguchi boi.
0: Aba laniya gu Jesus hon.
1: Luha muga inarani la luago lirahin huma Abraham. Adugi hamuga lela dugu bay. Lausun ariya ga nali la inarani lila rufdu bay bunkyo no hon. Busentu hafaru nina. Madugu ti meha Abraham ni kata libe lira. Le meme la dugu bay huguchi lige ha dugu bay.
0: Aba ti hariya gu lo.
12: Mama te wagye basta di. Aba riguinye wagushi bunkyo.
0: Aba laniya gu Jesus hon.
1: Ahi hamuga bungyo lupe huguchi bay. Tinsit na hamuga hon. Ladiga lumagi bungyo niabi. Ani anaha ya. Mama lau nani nungwa niabi. Bungyo au na habalina. Kawagu lasi ya rubi gufuana da humani le nariya gubay. Ladiga mabusa ruha maha gambu ni nereron. Mafi ya huguchi bay. Lani gu huguya. Ani busentu hadiga ni lugunda. Kafar hati gubay ni mafi ya lumagi furumi ya tida. Mari gudanti luwege inarani. Mariya gutiginya inarani. Lidan le larinya gu iyeni la dumri hiya ke li gabri. La duga jete ani ligia luci be iyeni. Ahinti au ke inaro ni lubay narinya gu bay mafinya tu no. कहीं दागिए गायरा बे लरफ दुने लाउ गफी गोना आही ते इनार नि लुबई नरिया गुबई काती वागु मफिया हुबई नो लेलाने बे बुंगियो अगांबलु मुति लेरेरो बुंगियो आही ते हुगुया के मामा हुबई लानी बुंगियो लिगे आम...
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Abatija.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Turni, luago aluga dina la nidi arihon sarago weyasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidarago nun lida hawansiru lida haibugun luma bungiu. Keisi, narihini hawansiru hibiri afinyatinya lidaburi amufulasu. Lunti nidarago ninya sun grigia, dandu ha chilugwa tinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tao keisi bidia go tao, luegin lubaiti naubadina, Busent na ginya luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le agana ubay uburugu Roma. Uwati ni busigari na la uganu laguti wasalbara gile. Lugundu inihe la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sunha afinya bain luagu, huriyu furumie, lariginye, ha mama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la richara guagu de ninya bungi grigia ligibugi. La uhafinya ru lumage lagumese ha, Lumun lebeha, itara lenya tania guni lerenu bungi.
2: Lerichagwa bai, laula fia rumu labaga liguba.
1: Ariha wa muti luagu abriha la lanari me liganyi bungi usielugin, luagun hafigun, luma hariba, sungrigi ha, migirubanya lula subu dirunu wa linaru bungi la dega hariba. Subudi ha muti lega yarabe la subu diruni wa lagu bungi buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihin bai luago bungiu gayara ti la subu diruniwa la uburi kate le la digu bai. Arihu alifurangu luma ge lagume serung ubou luago bungiu la ligie la uginye magumucha di la lubafu. Gaduruhen lubai ti uribatinya luago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungiu michu gunginya inebe seilu kaisi bungiu metengiru hamai lubara gen lira reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidia guati hau. Lubari hau duragun lubungyu le wairi gubay, le mowe da dibay, hau duraguare ga hon hayawa grigia ha gowe da ditinya, luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru ha regutinya, muarugu hama anima lugu ha gadiri guatugudi. Lige igira lanya lubay bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua, Sansi hamali linaru bungi ulagu ijeni, lau haku duragun lumburi kate le ladigubay. Lubarage hamuga lun la le adigubay li kate ligi haku duragua. Le gadunabay inebesay lun suwada, itarala. Lige igira lanya lubay bungi lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamaridun wuguri, kaisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wugirinya hayusunu burinya, Lung hayusura gun hongwa, adagwa tine wugini ya kata iburi nibusi garidu na tihamagwa, abati hasufiriruni lafaye ruaha hafigun hawogwa. Keisi timabusa irunhanya la hichugu nililuga rubungi ulung, igira lanya ti lau lagubri hasamina, lung hadigini lemon lubai hadigini, buin hanya lausun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, Ibibuni marasu olugu adimure hatinya guriba hawagu hibiri grigi yere guti bungi hon emenebene habutinya barugu atinya hongwa panta tinya adagu atinya kate uribati mabahudun hamutinya hagubrigu ibidi ya guati hau magumfliru hamuti hereru misi habutinya nika un uati ferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lalariya gubai bungi buidu buidu subudi hamuti lagu hala adigati burikata ile Lunti la hoven luegin, lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
3: Romanos capítulo 2
1: Buguya tinumada, gaduru untibu dan le bichugun liduru amu, mebere segunga katanya dibula, lugundu dan le bichugun liduru amu anyadiga bay le meme ladiga bay basia diagunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini Lagusera gada bungyu, dan le lasie diruninya ha adigba liburikate ile. Buguya tile ichugubay hadurun ha adigba liburikate uribatile. Aniligia meme ginye badigubay, harito gotibu sa luagu besefuru balan luay lagusera gada bungyu. Odimebere sen tibu laularei ni bungyu le magumchatibay luma lugurasun. Ibidia tisa bung

0: arufu dalani bung yulare ini bung luka jara bila basakariha gamalumu ladiga tidere banigi mahati u basakariha ligi abunga lubai agawon da gida la faiha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabi en lulasie diha lau iricho dame le la faiha iruni kadaba segun le ladigubai lichu gubai bagari magumza dihonha alua habalin ueiriguni inebesei lumakate ileburi magumza ditijagata sielu lau hadigni le buidubai sunwada ja ubowago aha ya sun grigi ha magamba dibanya lubungyu ha maha banya luha falaruni linaru bungyu hafalare maricho la baitu banya bungyu lau liganyi nyembe ya sufuru ni luma igari ku honsun ha adigu bali levu ribabai hon kuriyu furumi luma ginye hon ha maa bai kuriyu ayin ti hon sun ha adigu bali le buidu bai lichu kuba bungi uwairigu ni inebese luma darangilo kuriyu furumi luma ginye hon ha maa bai kuriyu lugundu aba lala nigni ya bungi sun girigi sun ha figon ha banya ibidi ya ugali lurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni lue lurudu ligia Hati ya figo habanya lau sun subudi hamani lurudu Moisesi, lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama haa agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo, anati haa agumfli rubali. Hati mama banya huriyo, haibidi habubanya lurudu Moises, gayara tiha digu ni le lubaibai bungyo, lau rugu lariyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari, arufu da hamuti luagu anihin ilali lurudu bungyo buruwe yuti da hanigi, Ani larinya gubai harita guhon, ahen gadurun habai lumu madurun hama. Weyu me, lagusera gudani bungi usun kate, aramu da guati lehadan bai grigia, lidangi Jesu Kristu, itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai, la uhuriyu ba, afinye buguya lagu le lurudu Moisesi, lumba salbarun, luma bungi ulale inaru niti bubungi utebai, subudi bumuti lugunda bungi Ani arufu da hati lilurudu Moisesi bun lun banua da hani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu wa lau gayara la badunde ha marihin itinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga hon ha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu da ha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lago ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudu Moisesi. Ahen lubai ti arufu da habubai hon amu. Kage wago marufu da habubai buni wagwa? Ayin apulichi habubai lwago lunti la miweru hon la, kage wago biberuha? Ayin arinya gabubai lwago mon lumuti la la diguniwa agabara hani, kamege badigei? Ayin yere guhabai guwari wa bun, kamege biweruha itirisin haliglisin? Panta tibu lao liluru dun bungyu, gama lumun rutibu minebesa ilun bungyu la umagunfli rubani, tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai. Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli ya lurudu, gamalumu ahen bahala chagua, kei gubairigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli ra le meresi binubali sei ni lurudu, laniguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni, gamalumu gunfli tinyaluma li lurudu bungyu, Hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu haustanu, ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburiduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri guti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigu kate le bogu diti, wabiti we resibi la seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha timatima bai hagia huriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungi usifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungi ulau, mama amu grigia.
1: Romanos, capítulo 3.
0: Keisi itara linya lubehi, halia nyinti haganya iragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibi runi seini tuagu hostaru. Sarago linya, Ani gibe tiginye lebuna. Furime tikatei. Rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Aha nyanyi hada gen huriyu. Alogwa duti afinye. Magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mama linya. Lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun. Maraso alugu hama sun grigia ubowagu. Tanihe lereru bungyu.
2: baba ga bai ba kirsiyar shatti da dalabari yau ani bai du bai ba furu da mele baba sura wadu
0: ama ya alga da hani ai seribi lubai wari ba lun la rufu ni lagu richag wala bungyu kaba ge wariega maricha tila bungyu dan le la bai chuniwa nadima hanyati ya kaisi grigia mama linya lugundu luha muga maricha la bungyu ida linya hamuga ge lagu sira gdininya grigi ai ginya seribi lubai wayeni lun Wairi gutima la linaru bungyu, kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun tilubai hamuga la degun uribani, lun larihini wale buidubai. Anihin kate leharinya gubai saragu grigia lagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, anihinya gubali itara, lun ti hamuga hasia diruniwa. Ida linyagi, bui timati wa wagi ya huriyu segu hau grigia ha mabai huriyu, uwa. Lugundu arufu da wama li luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figo. Tarihe lereru bungyu.
2: Watuniaba grige rishagwati ni ibini abal. Watuniaba ahwati lugufurandala. Watuniaba aluhati bungyu. Durikwa yasungu bay, nyugyo yaliko feriti. Watuniaba adugati le buitu bay ni ibini abal. Itara linya hakuleru kuke apa umuweho le ure umuti. Marasu wa lugutu hanyeye. Aramudu tiya kipaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumba lao inyara wakuni luma mabundani. Furasa ti hakuti liu hodi afala. Gringu luma igari kuulida mehemeli. Ani ipidia ti luma lani na tarangi ilu. Marita kukubi tiya logu lenebe wakungimu.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungyu. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Lunghama ni chusungu bay, ani abri ha hagia me sun, grigia labu lagu sera gudu bungyu. Lugundu uwa bay niaba irederu ti richago ligibu ge bungyu, loegi nirigi ladigi ni lelu bay bay luru du. Lungu la subudi runuwa luru du won, lagu gafigon wama le seribida. Gama lomu bogu din loe luru du, Arufu dalali bungyu won idalinya la larichara guagu duniwa anikayara ti warihini lida lilurudu Moisesi luma tida halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu kayara la veredenu richagu wanyo ligibu ge bungyu. Aniaba la ladigini bungyu lira hon sungrigia ladiga figo hanya sungrigia ani disenya luei lueirigu bungyu. Gama lumu lau larini bungyu richagu wa diwa mafaye haga nikata ladiga afaye hali Kristu. Adiga ti bungyu lun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago beresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungyu, la rufu duni won ida linya la larichara guagu duniwa, la uferudun na lani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti, buga la rufu duni won lida dan le ida linya la larichara guagu duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye, haafinye ba luago Jesusu. Keiti itara linya lubai, kati ya susere dubai lun hapanta hagrigia, luago lubuidu hagabri, gumugu wati. Kage wago, mama luago wagumfliu ni lurudu, luago wafinyeru luago Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibuidu luago richagu wagda laninya bungyu grigia lau hafinyeru. Mama luago hadigu ni le lubai wei lilurudu Moisesi. Habungi teriguni funage huriyu bungyu, mafunage habungi teginye ha mama bayi huriyu, Habungi yetu ginye, lugundu abar ginye bungyu, le arichara guagu du balinya haa finye banyo. Mebele senga ligia ahen resibi habali nseini tuwagu hostarun lumu meresibi ruhamani. Wajusu ninyo lubaitu ya finye ni luagu Kristu lungu warufu duni luagu mebegi la luru du gueto uwa. Lubaragia lida warufu duni luagu buidu meme la luru du ligia.
1: Romanos capítulo 5
0: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyu la wafinye no luagu. Resibi hadiwa darangi lo luma bungyu, lidage wabure me Jesu Kristu. Ladiga luegi nye Kristu gayara lubai wayara fadun lu bungyu la wafinye no. Luwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luagu gafaran badiwa la lida lueirigu bungyu. Ani mamarigine lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti luagu rula asufiru ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibayuon. La diga linsi abu bungi won, kei meha le mabafu obay lun wasal baragun, won gwalida ge figo legada baliva, abalona ani Kristu lida oura le, la nua dirubay lun longwe wawagu, wagie lega figon bay. Mama kate imene guti lun, ligira guagu de haba grigia lungwa lun longwe, luagaba grigia le richagwati. Lausun, anihen la grigia gayera tihamunga longwe, luegin aba grigia le buiti, le tima timati. Ahinti bungiu, arufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun longwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala, lau longwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungiu le lungbe labirha hawagun gafigon tiye, lidame lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandera gda lubadiwa bungiu lumagwa lau longwe lira gda meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sun sui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le, gunda tiwa ginye luma bungiu lidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandera luma bungiu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubo wagun. Belu ligia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigia lugundu a figo hanya sungubai. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubo wagun. Ladiga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigia duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adang dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe keisi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumu mitara te deve se le lichu bai bungiu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahin hilago habai saragu luago li figon aban rigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungiu hon saragu luago lugude mehabu aban rigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida li deve se bungiu ke lida li kesin ada. Ladiga inaru ni luago lida gen la aba wuguri li abi kusei le lan na oveni. Gama lumun ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luago arua iha la oveni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumun weirigu timati le ladiga be Jesu Kristu. Ani sungrigia ha La richara guagu du banya bungyu lau lareini harue haba lida iseri ibagari lidange Jesu Kristu. Itara keisi lidange la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sun grigia. Itara meme ginye lidange la richara gun aba gajara lubai harichara gun sun grigia. Richagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi aba rigu wuguri nyungu itinye sun grigia lun hafigun haba la. Itara meme ginye ladiga lagamba di aba rigu wuguri. Gajara tihayabi sun grigia lun richagwa banyala ligibuge bungyu. Ruwati lurudu lun lagavondu figo. Gama lumu dambay lagavondu figo. Abatima laweidu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figo. Lulanigini oweni. Itara linya ginye gabafula lareini bungyu. Lula richara guagudu ninya grigia. Luma lun lichugun ibagari magumuta ditihon. Lidake wabudeme Jesu Kristu.
1: Romanos, capítulo 7.
0: Niduhanyo, huguya le subude bubay lulurudu, subudi humali luago, dan rigunye la vinwa gili aba grigye, ligi labunye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulumutu lurudu labun laguma diha tumari sun dan le vinwa gili la. Ain owe tumari, bogu diha ruloi lurudu le, ichu gubarun labugye laguma diha tumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun vinwa gili la tumari, Tadiginya figo legiri bay agabara hani. Ahin owe tumari, gidaru labuginya ginya lurudu ligia. Ani gayara ati tamari dun luma amu wagiri. Madiguntu agabara hani. Itara ginya huguya, niduhanyu. Lau lonwe Kristu, friha dun labuginya ginya laguma diha li lurudu Moisesi. Keisi wuri to hilaru tumari. Aba tamari dun luma amu. Gweto. Lani hadun Kristu le asaru bay lidage oweni, lugayara bay la, Eseri bidun lung bungyu sun sui nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha lilurudu Moisesi lung lagagudu ni luriba aritagu ni wada. Aniligia kate le anagubaliwa lidon oweni. Ainti gweto hiladiwa lung lurudu le meha gama baliwa labugye lubafu. Gweto sefu hadiwa lung weseri bidun lung bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichugubay sifiri sandu won. Mama Casey idamuni lun aba lurudu binadhali. Wanya guba lubaiti lago figo la lurudu? Mama linya, lausun lira, lurudu wa subudira gudu bali figo nu. Ibide ti hamuga nu lago figo la, lawama diru hamege amu, ahin hamuga marinya guti lurudu.
2: Mawama dira bai hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lanna figo le nida bai. Sun luwiyari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu, larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe imeha aba da na bagari du sin lurudu, gama lumu da na subudiru ni gumadi, aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe, itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligie. Sandu ti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa, sandu ti ginye sun gumadi le lidangbay. Richagwa ti, ani buidu ligia, ligia funasa akata I buiti le negu balina lidon oweni, mama linya. Ni figo nga afaru balina, lau le buidu bay. Itara ti, aba larufudu ni gumadi la narime, duriba figo. Subudi wa muti luago lani na la sifiri, lurudu, ayinti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lun figo. Uwati gumfaranda nani ka la suserebe nu, madigu numuti kate ibuitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubay nu. Ainti le lubay ma buseru nubay nadigu ligie nadiga, arufuda numuti luagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubayti awa digu bali kate uribati le nadigu bay, igabri lan na figo le nidabe, ligie adigu bali. Subudi numuti luagu, Uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busen na nadiga ni le buidubay, sinyano muti adiga. Madiga numuti kata I buiti le nabuserumbay nadiga, nasigida adiga adiga iwuribati le mabuserunubay nadiga. Ainti le lubay mabuserunubay nadiga ligi nadiga, lida linari kate mama awa adiga balin, figo le nida bay ligi adiga balin. Darinu muti lubayti lurudu le dan le busen na nadiga ni le buidubay, Uriba tiligunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongi yonu. Gama lumo, arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu, againda guati luma nisamina. Kata iligia, igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefu na lida ge igabri lan na figo le nidabe? Le anegu balina lidon oweni? Bungi ugubayirig lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenke ni alu bungi yu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa, uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfuli yunu luma lilurudu bungi. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabe. Seribiri gutina lun figo, keisi lidamu.
1: Romanos, capítulo 9.
0: Inarni nile luba inarinya guniguweto, au keisi aba finyati luagu Kristu, ani meyeha atina. Aniega tumuti nanigi nu to uwara guabon luma sifiri sandu luago inari nila. Wairi tiniru, ani sunwa da inihi la gari titida nanigi. Busen gubayi tina hamuga lunginye labugi na inyera waguni, disenyu luwe Kristu, ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahani. Reide timeha bungyu hada lausun luweirigu, Ani rulu mutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liyabin Kristu le bungyu bay, le ginye sunti bay gabafu, le gadina mabay lun linyuru nuwa liri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunya luago magunfliru la, lani bungyu furamasei hon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama hati matimati. Aniyega timeha bungyu lun Abrahamu.
2: Lida gyerge ba isaku gadiga wagu ba.
0: Mini la lida harga nyanu la agura houbanya lida ge furamase ladiga wagun banya Abrahamu hati matima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrige. Lugundu aniha furamase le lichigwe bungyu lun Abrahamu.
2: Nyebi ba dame nashilire dalikia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama rigin lira, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madidun ginya ginya ni kata, ni buiti ni vulibati, abalarinya gubungi utun Rebeka.
3: Le damu bai amula nyele ibu ganyo.
0: Uwara guati ginya lira, luma le arinya wagubi tida lerenu bungi.
3: Hisete meha hakogu nun, ahi yasa uho iere kutinu.
0: Itala linya gufirma wala liricha bungi ulun, la nua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubai. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luagu muwara la bungi, uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
3: Gudeme habubadina lule unt nabusera, sandiyame ihirigu laule unt nabusera.
0: Itala linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun, lugudeme habubungi uon, lidanye lugunda. Biruma yun linya di mure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida laren ubungi.
3: Nadugi balibu uruwe ime lu narufu duni nubafu buwagu. Lu ginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habu ti lubay ti bungi lun le labuse erun gudeme habu la. Dereg dalon lanigi le unti labuse era le dera gudunu. Barinya guba lubay ti nun ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungi duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti lui lugunda bungi. Well, kata bunya dibugia lun basige ne haluma bungi, larinya bufunage soudi ru lun lea digu balin.
3: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun la digni le la buseru lau lubunye soudi ru. Gayara ti la digun aba soudi ru le dise guati la yusuru. Luma aba lea yusuru ti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungi hawau grigia, aransi yu linya lun la rufuduni luwenri liganyi hawa ugrigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la rufuduni luwenri gun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laransi rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luwenri gun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamawain huriyu. Kaisi larinya gubungi utida liliburu oseasi.
3: Hameha mama bayi numutunia, narinya gubahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu, narinya gubahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubayi larinya wagua hon.
3: Mama nani kuhugui, nyinyi balarinya wagua hon, lirahi gubungi ule miwa bayi.
0: Ainti hawagu Israelina, hameme huriyu larinya har Isaias.
3: Lausu gipe hama laduka wagu Israeli kai sagu la rubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufuli rubay bunyu lararu ligibu wagu sungu bau lau lufuresa.
0: Kaisi meha larinya gu meme Isaias.
3: Luha muga meha migiru la sute gabafu hada ya waduka wagu mungu. Itarawanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinya galuagu hala mama bayi huriyu ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulago Kristu. Ahayati Israelina haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Larinha retida lerenu bungiu.
3: Rutina aba dubule achugera guagale sion. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinha rutiluago masatre habe.
1: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate le tayuma habo inanigi, ani le wago inayuma na gualu bungiu hawago Israelina, lunga salbaru bala. Aninha gatina luago hafulesein, luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ati hon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiu grigia. Lau igabri le habuse erumbai haluaha harichara gun. Madinga hamai le labuse erubai. Lugundu Kristu lebe habai lagunfuli runi wale lurdu Moisesi. Aina digati lun harichara gun sunha afinya banya luago. Luago harichara gun lau hagunfuli runi lurdu. Larinya hare Moises.
3: Grige ha agufuli tatinya luru du sonsu na gubai habaga ndaba luago.
0: Lagu ti harichara gong grigi ya luago hafinye larinya hare.
3: Maria gaba tita banigi. Kapa amudera selu. kaisi kubere barere kitinye la Kristu selu.
0: Marinya gaba ginye.
3: Kaba ararira lenye hi habai hilanya.
0: Kaisi kubere gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tinikata nuwa digni loidige nuwa finye no luago. Kata iti larinya gubai bungyu.
3: Yarafati ugano lani na salbaru ni bung. Panihi biumuru guluma tida banigi.
0: Dimure le ligia, ugano lani na finye ni lewa purichi habai. Aha borinye ga lau biyuma lau Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya tida banigi luago saragi dalani bungi lidage oveni basal baruba. Ladiga lau bafinye lutau sun banigi leresi birabu bungyu kei sirige richagwati. Lau bagufe serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungyu.
3: Le afinye rutilogu Jesu Kristu masatre habi larigi.
0: Aba habu huriyu hama hama abain huriyu wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungyu.
3: Sunha aguaru tiliri wabure me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago ahi magambu ginya lubai luago. Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apurichi hati uganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapurichi ha grigi ya hon ahi uwa kaba la auna hanya apurichi ha. Kaisi larinya wagutida lerenu bungyu.
3: Malu buidu hachilere ha anuga bali uganu buiti.
0: Gamalu mo masu tinye grigi ya ebere serutinya la uganu lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
3: Wagurene, kaa afine wanya lau hagambu ni uganu le wapurichi habe.
0: Ita larinya lubaiti, lidage hagambu ni grigi ya uganu hafinyera, ani lereru Kristu uganu ligia. Aba narinya gu, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
3: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinya gu, uwa gilfunasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali, lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
3: Na meide gudubadun hatiga aba nechali ha mamanani. Na kainda gudubadun hatiga aba nechali ha mahatinya gufura dhama.
0: Alinya gatiginya Isaiasi.
3: Dariha matina ha malwa habalina. Arufuda watu na nungwa hon ha malwa haba ina mawa.
0: Aba larinya guhawagu Israelina.
3: Tulani muti nuha busuwe yu hon grigi ya magamba ditinya ani mabucha hatinya.
1: Romanos capítulo 11.
0: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hon lumutuninya, mamalinya. Au guanarig Israel na au, hada ginyetina lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barul mutinya bungi Israel na keisi lanigu, lumage binari. Gueto, mamaha ati hon, magambu hamuti le taninya guelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Lagu lichugu ni duru hawago Israelina lida lafuri idun lubungyo larinyaga.
3: Nabule me, afara kwa hama profeta, griku wa hama ipuri ibani latari, awru gali erede la hata gibani ku, anibusia tinyagi ya hafaru na hilabule.
0: Aba larinyagu bungyo lum.
3: Wanua dirata na sete milu kukumi ya nubalu wago, hama ahu drogugi ya nilikugi ya lewa kumbu le baali.
0: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, Reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya. Mama li lau kate ileliyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti madari hamuti sun Israeli na lehalu habai. Anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri deregda waru hanigi. Kaisi tarinya golerero bungyu.
3: Adega lumuti ya bunyu ludereta hanigi. Ruti ya abu le manihi tihumu. Ariga li gule magamba. Itra liyati chidiru mutale.
0: Ariya gati Davidi.
3: Karaba gulamu wa hatina ya lulu sada. Lu haku ya hakidu lu hasufu. Darulamu wa haku marihi hamama. Sifuku wa lulamu ya dunye hanaga lu sunda.
0: Nalga da hati gweto. Lau hachugira gunghuriyu. Haigua tinya funasa. Sunsui nagubai, mama linya, lubaragi lira, lau hamaharun huriyu lu heresibi runi Kristu, hayabi hamaha bain huriyu lu habihu bai la asalbaruni, lu hameidi gudu ninya Israelina. Ainti seribi lubai duru lehadigu bai huriyu, buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai la nugu bai hachugira gu hong ha ma bai huriyu buiti ma bai lubai ti le lumbai la nugu ni hasal banu sun huriyu ani hengi ni aba kate le nani gu bai hong hugu ya le ma bai huriyu ke launa hanya dina lubai bungu ya puri ya hong ha ma bai huriyu wairi ti linsi en wadi gumari nu buset na luhe meidi da gudni nya nirasa lugi ni hasal banu ahin la diga lubai la maharu bungu hong huriyu hayabi ha ma bai huriyu lu Haranda no luma bungiyo. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa. Itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ahenderege watubai furume tufain to adugutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watugine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida agine butiabi fain tuguya. Ahengine derege walubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya ginye tilimu. Inaru ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bicho gun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lian hiabi in lugabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Marita go huma tia luagu buidu ti ma huma lue limu le nyengu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu ti ma huma harita go huma luagu mama la huguya agda habali ilagile. Luagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
4: Aha, gama lumo. Changwa ti fiyu limu lun vichugun lewenye guwame luago olivu.
0: Hinaru luago gidawa hama gama lumu, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubei nye ladiga hafinye. Managwa huma lubei tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubei ferudna lani nye bungi huriyu kai furumye tinye limu, uwa baiginye ferudna lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubei ti luenri lareini bungi, Gama lumu direg dati ginye, direg dati hong ha mafinye banya, arei dati hong ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinye luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huri lu hafinye luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Hugu ya le maabu ihuriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti la digu wa hong huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabui lumapanta ahuma luagu chu la hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi israeli na murusun daririga dame legumuha liheresi biruni hamamba in huriyu kristu. Dame lela susere dunlira Aba mehasal baru sun Israelina lugundu tarinha relerenu bungi.
3: Lebi ba asal baru dulu Sioni. Aba melegi baru muri bani hata ye nani muhako. Niha bani darat hama dan melen legi baru ni hafiku.
0: Lagu ganun le lagu ti asal baru ni baru ti nya huri uke si laga ni ubungi lagu kuflesen lausun lira. Hisi agniya lubungi lugundu anua dira lumuti nya hagucagu. Lugundu kate lelicu bay bungi magida lumuti. Grigi ya haa lanua dirubanya lun lanigu hama, lanigu meme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lu bungyu gweto, ahen lira lunrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bay lun magambu hamani lugayara bay la gudeme habula hon. Luenri lareini bungyu lumalichu lau. Sinyati wasubu diruni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungi, kage arufu da habai lun, kage grigi ya ruha li baisomu kate lu bungi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi, uatini yaba. Luma ge bungi li abi sun kate, ligie ginye agda habalin sun kate, ani lun gwa ginye ladigai. Uairigu ni lu bungi lun sun da, itarala.
1: Romanos, capítulo 12
0: Amuriat na lubai ti huma ni duhenyo, luhedere gera guhungua sun suina gubai lubungyo, keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyo. Ani ha lichu guni wa uairi guni le lumbai hichu guni. Hebe ha bagari du keisi lirahanyo bau le, lubara gien lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamuga ginye ligabri ha bagari du, itara luba hiabi luhasubu diruni le lugunda bai bungyo hun, le buidu bai le uara guabe. Kaisi kumaisturun luagu lareini bungyu nu, aninya gatina hon sun huguya, lun uwa la niyaba hidange arita guti luogwa wairi sigur lau le lubaybe. Lubara ge lira, lunti la subdira gun kada aba lungwa segun afien ni le rula le boy bungyo lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu aba anrig ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye la usun gibe wa ma aba anrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungu amu ya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lung kada aba. Ayan ruka li lubai bungu ubafu won lung ladimri hawayumlu uginye, lung ti wadiguni segun afinye ni le wadambi. Ayan ruka li lubai ubafu won lung weseri bidun hon amu, lung ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibai, lung ti licha gun lungwa lung arufu da hani. Legichiga di ti digida go hon amu, lung ti licha gun lungwa lung ladigni. Le debe hati, lung ti magura bula lagu yun lung. Le abu ti bai, lung ti laguma diha, lau saragu gounigi. Le idera guti amu, lung ti ladigni lau ugundani. Hisi hama hiduha nyo luege Jesu Kristu hun, lau insia ni le inaru niti. Yere gu lau vuriba ni hun, falahu me le buidubai. Lung ti hisi go huma humagua, keisi iduha nyo. Hime gua huma hungua, inebe gua huguya me huniwa gua. Mamagua ligu huma lida luadigi mari wabude me, seribi huma itau sun hanigi. Abaga lida huma gunda anyo lao emenigi ni le huagubai, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyu sunwada. Idera gu huma nya finyatinya lida hemege irun, resibi huma nya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma nya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon, mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagalida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani luni aba, afa gua huma lun hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lun habagalidun lida darangil hama sungube, niduga nyuhisi atinyanu. Magu yugu da humai vuribani igira humai lu bungyu la afaya yugu da luago. Tariha lerenu bungyu.
3: Au lu bai mafaya da gudu na girige logo hariba dinya burime.
0: Arinya gati ginye bungyu.
3: Ahi lama habai baga dun ruba igi ni hum. Ahi maga gu habai ruba duna hum. Yitara loba badugu lu laika agunia kusibani.
0: Migira guagu da ba bungwa lu laganya iru nibu vuribani. Lubaregi lira ganye be vuribani lau buiri.
1: Romanos capítulo 13.
0: Sun grige lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lubai. Grige lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fode hon ha digbali le buidu bai ana hon ha adigbali le vuriba bai pusenti bu babagali du manu fode ga loiluridu buidu la bauseru aba me buidu ba luma luridu lugundu le seri bidu nya lubungi luag bu fulese ahi vuriba bauseru lunti hanu fode ba la diga mama la luagu nikata gabafu la luridu ke le seri bidu nya la lubungi lun la faira gduni le adigbai vuriba ti luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wa ma luma lelurudun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigi ya hon, faye hume le lagubra habai gumadi, lagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guya me inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grige liladi adiga lali sunle lubai bai lelurdu bungyu, taniha lereru bungyu.
3: Magamari taba grige maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yene logu ni aba, Mwama dala amege grige bungu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le luma buri le libiri, la wa gunfli run luma lirudnu bungu le arinya gubai.
3: Hise la grige bila di bungu kesi hisi ya kwa bungu.
0: De le hisi ya bubai madigun tiburiba ti luni aba, aha wa lubai ti hisi ya habu, gunfli wa maali sun lirudu bungu keisi lubudubu. Lun titara la ligabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalita lagumu honda, danha li lun wagagu dun lidange dabagu lugundu yara fatima ali aura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu segu lauda meha le wafinyenu bai lwagu uganu lwagu tui asalbaruni arie buhali yara fai lula rugadu lige lun ti lubai wigiru ni wadigu ni kate guriba ti lea digu bai labu gien luburiga lun wadouru nu wadouragu keisi sudara ha labu giban larugunga aibuga wama keisi lubudubu mabagari de wama lida pacharuo luma buri lanari mefedu ni lida salufri luma ibije ni lida gaga ni go luma gimugo lubara gie lira ruhu mai kristu guanargu ubara gie lida sunkate masami nera huma lu hichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos capítulo 14.
0: A indebile lubayaba grigia lida la fine recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uago bai machorun la anyai harita guatinya luago gayara la hegin afinye tinya furume guadu kate anyai hibiri debili tinya lida hafinye maigi tinya ui le egi ti furume guadu kate mon lumuti una bula la negini le maigi bali le ginye maha bai legin furume guadu kate mon lumuti ginye lichugun liturun le egi bali lugundu recibi la libungi grigia ligie kata bunya dibugie lun bichugun lidunu lubun am ahen eredera buidu auriba labure me lumbo ilarihin lau lira ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungio lun leredera gdani buidu ani ha yaba hempulu anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu anyahin hibiri afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu kada aba lunti lachou ni le wago bilaritagwa le reidu baisomu weyu ladegien lun lichugun nebese lubungio legi bai furume guaru kate, legi ni lulichu gui nebese ilu bungyu, lugundu ruti etengi runi lu bungyu lagu egi ni ligia. Le megi bai ui, lun lichu gui nebese ilu bungyu ladigai, ruti gui etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara bai legi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anarega. Ua ligia niaba oweti lungu anarega. Aha wabagari da, wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungyu. Aha wa uwe, Wovenya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oveni lani Kristu wagia. Hilati Kristu abai labagari dun lun wabure mebai la. Wimanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikei ni kata? Bungyu rigunye lun lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugye lun waguserun. Keisi tarinya gulderenu bungyu.
3: Finyutu na logu ibagari yye laria gogori. Luago hako trogu bala sun rike nilipu ye, ani gufe sete ime sun ye nibungi.
0: Kada lubai tiaba wadage, lagu seruba luogu luma bungi. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebu gula haritagun, luma digun huma ni kata le gayarati, la chugira guagu dini hibiri, o laburi gudini la lidon figo. Subudi numuti luago ua la ni kata le legibai grigia, lun lavie da gduni, ani choro numuti lira, au keisi afinyat lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigie lagu vije la aba kate, vije ti lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigibai, moserun hadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigie le uegnie bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubai ti lugaru la dimre hon uriba lagu kate buiti le, Kayara bai hadigni keisi afinya tinyo lagu Kristu. Ladiga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larwe habungyo. Luagu ti richaguo darangi le luma ugunda ni le lichugu bai sifiri sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyo lau ani inebe ti ginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangi lo sun kate. Lu kayara la videre gun wongua lun vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bai luadigi mari bungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungyu. Le vuriba bai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi matu divain. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri guduni la lidon figo. O la debili guduni la lafinye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guanarigi la ligibuge bungyu. Fulese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai. Ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga legini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
1: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginye banya hafinye, lunti warita gung lago lebuidu bayhon. Mama regu lago wichu gung ugunda ni woni wagua, kadaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi lao lebuidu bay lun grigia ligia, luma lao le gajarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gung ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le abiru hoube ti dalerenu bungi lun.
3: Nugushu, abiru hati hanapaha ha anaku palibu wago.
0: Sun le arien wagube ti dalerenu bungi, lumage binario, lun larufu da hon won la biru houwa. Biruwa ti meha di mure buri ligia, lun wanegu gurasu, luma digi da go lidange. Gayara lamuga vemenigi dun ti ma luago bungi. Bungi le ichu gube gurasu, luma digi da go. Idera gualon lun habagali dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungio le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi gua huma lubaiti huni wagua kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungio. Lenaria gubai, lagu liabin bai la meha Kristu lun le seribi dun hon kuriyu, lun la gunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun la rufu dun luagu gunfuli lani bungiu lereru. Le ayu bai ginye lun hichugu balan ha mama bai huriyu uairigu ni lu bungiu luagu lugude mehabu kei taniagu ni lereru bungiu.
3: Legia nichigu lubai uairigu ni bumu hakana bua nashari. Naremu bai ginye luagu uairigu.
0: Taniha ne ginye lereru bungiu.
3: Gunda huma nashari bu huwa rahama lumutu na bungiu.
0: Tani hare ginye.
3: Sun necha ni hu, sun fulasu, alawa hahumwe ya bure ni.
0: Lani hare ginye isa iya tida lerenu bungyo.
3: Lepi pa apa la pigu wabu hese, le lube ilu la kumadirunia necha ni hu, ani imeni ni waluaba.
0: Bungyo, le ichu kumbali imeni gini won, bungi dalaun lao ugunda ni luma darangi le lida hafinye luluago. Lung bunyo huma lao imeni gini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lagu buin hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lau lufunagu tita gara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigien luagu wadagimanu le rula alibai bungyu nun lau lareini. Lunde seribidun lun Jesu Kristu hagana gua hama bai huriyu, e seribidun ile nadigubai napulichia ni uganu luma gienti bungyu lagu wasalbara gule, luna nagu banya la hama bany huriyu lun bungyu. Lun le resi biru ninya keisi deve se le auti lagundara bungyu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti, au keisi aba finya tu lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida de seri bidun lun bungyu. Luago le gunye burikate le la digu bay Kristu guana rigu, nidangi na dimureha. Lun hayabi hama bany huriyu, lun hagambu bay la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafagun, lau luwei na mumburi seini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifiri sandu nida lun na nigni ha mama bai huriyu lumu lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu lagu tia salbaruni lidange Kristu luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria itara linya afa aguad na la lun na pulichiani uganu lagu tia wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu mabusa irunti na nuadigi maridun lun Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho lila amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereru bungyu.
3: Ha magabu ya haji ya bayan luago hagamba luago. Ufura nda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu. Sinyagi lilubai nidi bisidon. Lausun gibe lila weyasu nabusa irun nadigni. Gwetoti kei gumuna ali la nuadigi mai luegin obo le. Ani kei lumagi la binaru nabusa iran nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige meariha nadun lan lun wagunda aragon wamagua murusunro, agura batina lun hidera gubadna lan luagun nuweyesu. Ahin gueto, neibuga Jerusalem, barin na kate hon waduhanyo, luegen Jesu Kristo nyen. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangua, luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya hahuriyu harisin lan na sielu hama hama bain huriyu, lunti gina ti hidera guninya afinya ti ha mamba huriyu afinya ti ha huriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile derege na ime sensu le hon aba menidi lun esupanyo bisida na ume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo na childuba la buin lao abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu. Lumo lagu insi ya nile lichu kubai sifiri sandu wong. Lung huwa la dunuma lida afa guni afuri idei na lu bungyu nuago. Amuri ya huma luma bungyu lu le sefuru ina Hawaii mafinye ti ha hudeye banyo. Lugunye buidu la le resi biruni wa idera wa guni le na negu bai hong waduhu ni ha Jerusalem banyo. Lungigiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligie lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangilu itarala.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subdira gudunyon febe wa duhe luegni Kristu to e seribi di bon wama ti da ligilisto sen kreabo hum. Dame le ta children humo recibi humo buidu lida lidi wa bureme keisi lunti la la digun hada i duhanyo lida afiyan. Idera go humo me lida furume gairu kate le temegeiru lugundu tuguya sarago hea tidera gun idera go taad na gini. Mabu igania tun purisika luma lung akila ni duhanyo lida neseribidun lung Jesu Kristu. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga luka salbaru nini bagari. Tenki niya lubai tihon ani mamarigu au, sungiye waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu, ruha muti hetengiru hon luagu lira. Mabu iganinya ginye hon waduhanyo ha ondara gubanya habinye purisika luma akila. Mabu iganinya lung numada epenetu lehinsie bainu, lefurumi ebe afinye luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabu igania tu Maria to nadagi mengharubu sarago huagu, huguya romana. Mabu igania hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu igania lu ampuliatu numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabu igania lu urubanu kwa pana lida wawadigimari luago Jesu Kristu, luma lung esu takisi, numada le hinsie bainu. Mabu iganinya lung apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iganinya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iganinya lung nupaisa nung erodion, luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabu iganinya hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme, luma gine tun waduhe perusida to hinsie bon won, to adiga arubun sarago lida liri Kristu. Mabu iganinya lun rufu, wogiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iganinya ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iganinya hon asinkritu, fulegonte, erumesi, faturobasi, erumasi, luma hon waduhun ha hamabanya. Mabu igania ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lun olimpasi, luma honsun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu igahanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubay luma le arufu da hobay hun. Disa kuma hawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntian luma bulem Jesu Kristu. Hongwa guanarigu heseri bida. Heyeden ati grigia ha unabugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru. Subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauserun. Buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo laganyi ragudu badun luagu mafia kurese binila wabune me Jesu Kristu. Mabu igalinya Timoteo hun le nupana lida wadagimanu. Mabu igahanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun.
5: Auterusiu le aburi habaru gara dato. Mabu galinya ginye hon niduhinyu luege wabune. Mabu galinya gayu hun naganoye tida luba togien la fune de rubon hon suntila na ligilisi. Mabugalinye gine erasu tu hon le agda bali lisensu fulasu lumo gine waduhe kwarutu binilo wabure me Jesu Kristu sun huguya itarala
0: wetoti ruwa mahineve sei lubungyu lega yara bei la dignu luntima derig da gumali da hafinya segun uganu lagu tia salva orni le napuri chia bei lo marufu da ani lagu Jesu Kristu aramu da guati meha alarancia bungyu lagu ti wa salva un lumage lubara gen lagu mesenu bou lausun abirga hama meha profeta gluagu.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: rulicu gupusikan honha kabafu banya. Anua diralanya bongyu ha unna bugu banya ubowagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tinyalida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lung Kristu la lichu wao. Lung ligia la ginye waricha lung direnyu wama lung lung ginye ligia la wesefuna gule. Itara linya lubaiti adiga wama ikei taniya guni lerenu bungyu.
1: Lebusinya tilanangu lungu wadugu wala lungu walogu lela digubi Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Mi duño da meja le nidi bailuna dimule jajun, lo agulinare bungio, adiga numuti mayusnuga dimure iño gubriti. Dan le meja juma nubei, malugun tina meja napuricia lo aguamu kate loidige lo agu Jesucristo, le adara wagubi lo aguruba. Aba narufu da gun nungu ahigibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada gareina lao anufude. Dan meja le nadimure habai jun, aba napuricia ni lereru bungio jun, Malo hatna naganyi runu laubri dimure le hadimure ha wugani ya chutao. Lubare ge lira lauri guluba fulani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti mama lidan lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungyu lanyura. Lausun lira justuti wa dimure le lana lichu hao honha waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu. Ha madise libai hagumu chagun. Lagu lichu lau bungiu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungiu lung wawai igu meme lumagie lubara ginye ladigani ubow. Hati gumadi matinya lana ubow le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereno bungyu.
1: Kata ile marihi wanyagiri, ni ile makambu wanyagiri, lebo limepedu gili titu nganiki grigia, likie buri larase hapo ipungyu, onha hisi hapo kwenyelu.
0: Aba la subu diragudoni bungyu won lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli age larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara bila subu di unikala tida bila nigi aba grigi, loidi ge sifiri lelida bai grigia ligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri asubu dira isun kate ile lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimuri hatiwa, lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguaga de linaru bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungyu.
1: Kaa gufranda hamali weli sami na bungyu. Kaa gayara abu ilarufu taha alu bungyu.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi ya seribidu tinya lun Kristu. Ha ichugubanya lun harufu taha nilinaru bungyu leme haramu da wabai hun. Lelubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufudu ni luagu gadina lan lun lemenigidu liyubudi ni luagu. Ahin lueginye nobadina, mawailiti nebereserun luagu idalinya lan hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya ni furumi warigi le ubowaguna, ni awwa narigi sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseribidun lun, o ahin inihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luigin lira lun madunu badina la. Ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wagulema Jesu Kristu bowagu. Lun lasagaru nikata ili aramu da guabai lidon larugonga. Lasubudira gudubai wabuleme taritagu kada anigi. Aba meti lichuguni bungu uweirigu nile ladina maikada abalu. Nibirigu. Nadimu ne haba ihun lagu burikata ile lung meme buiti hun. Ani rugwa tinanungwa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunyen lung hafurenderu wa waigin. Lung midi huma jagiru meme lue ile buriwa nyubai. Lungin uwa lani aba anangu tilungwa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichu gumbungi bumu. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun, kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti, haganao kamaha muga risi hadun, ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya, hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu dugu hamuga huguya, lugafana wa ma lida haruwa iha, lagana unu lwagu igira laadi wa la bungi wagi apostol gu lida lagumu hun ubaru. Kaisi grigi ha siya diwanya banya lung oweni. Nyumbi hadiwa lung aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigi. Baruwa tiwa kaisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gonyu huma huo guwa luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigi ya keini kata ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule afagadiwa ilamu magrabu luma madaraguni. Uribati hoseruni wa grigi, mabatiwa. Weriti wa wadigi marilao wahabu darilun labuchadu wa wagu. Danle hinyaraguniwa aba wabiniru ninya. Danle weibahon aba wawanduni. Danle hadimuri ha uriba wa wagu. Ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chililumu weyule osera hamutiwa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabusa iru hamali grigia. Mama na buruhanye le hun lung hanegu busiganu. Na buruhanye hun lung narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinye tinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwagu Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun lwagu wasalbara gile lukayara abaila hafinye ro lwagu. Amuri hatina lubayi tikuma lung haje hanina. Lige nona habali ni Timoteo lung lideragunu nireu hinsinyatinu legunfuliwa ilu mabungiu. Larita guwa gudu badun luagu ligaburi nabagali dun keisi afinyati luagu Kristu. Lung haje ikani le meme luhujeri igaburi le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hida age apanta hatinya halita guwa tinya luagu midi badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho umadise ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara bai barugu wa tungu hagia adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lunidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua lulagu inihin la aba hidangie, lagamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira, le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya lwagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digba lin lanari me iviye le, lunti labugun hagana gwa ginye, lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri, ani agusera gdana li lea digba lin figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lung hondaragun lida lidi wabudeme Hesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginya lubafu wabudeme Hesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaru ni lida nge hidamuri. Lung lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabudeme Hesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sahun resi gdalanu murusun levi ni sunfuluwar to, idabon lichuguwa. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana gwaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumba ilani na wesefuru dawa guwali wawagu. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai keifein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri. Leitara bai keifen gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lung hondera gun hamaha ahoru habany. Mama meha nariya gun yahun lung hadise dun sun suina gubay hawai sun lirahun yubole. Ha ahoru habanya, ojala igadu habanya, ojiberu tiña, o ahudura gutiña hon sandu, lugundu lung hamuga itarala gasu hamuga hafridun uboa guginya. Lena busa irube nariya guhun, Lumondara go huma luma ni aba le aniya go tulagu idu ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o marasu o luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma idu ile itarati. Kaba ge wagu na gusera gdanya ha bogu di banya luei Kristu, mafunagi agusera gda humutinya ha muna da banya, Bungi uba agusera gdanya ha bogu di banya. Bugahu me ilubai ti salufuri ti ligia hagana guaginya.
2: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dan leanihin la kate ilunti larinha ha aba hidan geliri amul luago. Kage wagu hidin hamu agusera gdutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragin hamuga hidin hamun ha sandubanya. Odibidia tihun luago hagusera gduba ila lani gubungi ubou, ainti hagusera gudubanya lubai lani gubou, sinyahu mutisa kate nyumbri tile aransera, ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu, gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lani naibagari le, ain inihe lubai uribu hagana gu lagu burikate le lani naibagari le, kama igi haluwa ha agusera gudutinya ha mama tila na ligilisi, naniya gunyan le lung hanegu busiganu, Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya haliri liduhe hunga gusera gudutinya haa mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauribu haa hamagwa aban halimabuidu ni legu mutilira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagu luegi. Buiti mati lun higiru lun liveru hon huay. Ain huguya, lubaragin lira, adigatun maricho, iberu huguya, ibini hawai hibiri guguanarigi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyalida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa, ni ha gamari dubanya mamari itunga, ni ha ahudura gubanya honguariwa, ni ha agabara hatinya hamarigu, ni magusi, ni ha agamari dutinya wuginya haledigu, ni hiveru tinya, Ni iga aduatinya, ni bacharu watinya, ni ha nigba lihala guamu lao ibibuni, sun ha adagu banya libe buri uriba ni le, sinyaba ihebeluru lidon larue ha bungyu sielu, anyahin hidange itara hinya meha, ahin gueto, kibaba lihifigo, haruma gdawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sun le ladigbe ilani bungyu sifi. Aniyewa guwati, gayara tinadigu ni le nabusa erun, inara ni lira, Gamalumu mamasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati nadigu ni le nabusa erun. Gamalumu mon lumuti nigira guagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egi ni uragirugu. Gamalumu lagumu cha guagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madigu ti lun ahoruhani. Ladigu wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara guduni bungi u Kristu lidage oveni. Lasara gudubadiwa ginye lau lubafu. Ibide tisa hon luagu libiri la lugubu Kristu huguya. Nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu ma digini nubai. Odi ibide ti hon luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bongia.
1: Ayabu iba biangu bai lu itara hama kei aba lugugirigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba aba meme la sifiri lumon. Anura huma lubaiti lwey ahoruhani, furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogudi lwey hagubu ladiga damichi. Anganya ha ederegera guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubu guanarigu. Ibidi nya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichugubu ibungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu. Bungyu labure mebai. Aganyi halumuti wa bungyu seru lung lani guwama. Ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungyu lau wagubu.
2: Primera Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona balileburi uagubai halgdana tidan higarada to haburihabunu. Inanu ni lagu buiti amuga la lung wugiri lung magamari dun la. Gamalu munke inihin lubai saragu ahoruhani buiti mati lung wugiri lung lagamari dun. Lunginye tagamari dun wuri sungada lau amari iduni. Lunti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari. Lunti gie tagunfiru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mamaginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Ahon gubairigu adiga daradu lung. Mayusuragun huma hungwa lwagu atiri dan lung. Hitagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigien lira lunti ya hayusuragun hungwa. Luai lasinyarun hagdagun hungwa. Afigongo dalinyalun mafia. Mama nariyengu ya lwagu lunti la hamari idun. Gamalumun gayarati hadigini ahon buse. Au buset na hamuga lu gayara la hagdagun sungrigia hungwa. Lung magamari du hama kei au. Gamalumun subudi numuti lwagu sinyala litara du. Rukali bungu ya umu ya gwenye gubafu lung kala aba. Aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha hilagwa nya umari. Aninya gatina hon lwagu buidu la hamuga lung herederu mama riga kei au. Gamalumun ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marie hanya banya, aniga tinahon lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari lun titerederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti ginye ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aniga tina kaisi dimure le nani, mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristu, ani gunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinye lubai tumari aba wuri, tu afinye tulagu Kristu, ani gunda atilun lasigiru agana wa tuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinye bai, baruwa ti keisandu luegine taubadna lumari to afinye bo luagu Kristu. Wuri ti to mafinye tu, baruwa tu keisandu luegine laubadna tumari le afinye bo luagu Kristu. Lung hamuga mama linya la, maruma ti hamuga harahunye, ahin ti gweto, sandu hanya lumbungyo. Ain busai lubai umari le mafinye bai lwagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira gwa hama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babusai rubai, buguya wuri, ahin dugi gayara lubai basalbaruni bumari, o kage babusai rubai buguya wuguri, ahin dugi gayara lubai basalbaru no bumani, lausun luwujeri, lunti labagari durkada aba kei lichuguni wabure me lun, ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi lun, lun lani gula, itera linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahin aguara bungi lun aba grigia le resibila lubai seini, tuagu loustanu, lunti le rederun itara, ahin ginye aguara lun aba le meresibinu lagle seini, tuagu loustanu, reide laginye itara. Me bere se wati ahen resibi lubali insaini tuagu loustano lumo meresi binu lani. Le busen wabai lulagun fuliruni wa luguma din bungyu. Kada grigi ya lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguan rubai bungyu lun lun lani gula. Ahen meha idamu ni bubai dan le laguan rubai bungyu bun madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamu ni ba adiga bai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubowagu. Dan le laguan rubai lung, lung la finye ru lagu Kristu, gidali luai lubafu figo lung, le seribi dun luwa bureme Jesu Kristu. Itera meme ginye, le meha mama bai damu ni lung aba grigia ubuwagu, dan le laguan rubai lung, li damu hali Kristu, ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi, migira huma lung hanegunu bugunye, li damu me hagunda, li damu huma lugunda bungyu. Itera linya lubai te niduhanyu. Reide kuma ligibu gen bungyu lida meme igabri le meha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hao grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma genyeti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadina tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nun. Lida naritagun lunti lerede no grigia kai lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa ai gamari bubai malu gaba bigiragu ai mamari bubai malu gaba bamari idu gamalumu aha bu amari da mama figo ai ginye amari da aba nibune itu mama ginye figo lausun lira nyembe saragu lene guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira nidugenyu ani hale na busa irube inariyago murusul gali dan waba luma ge lubai tigweto ha mari ibanya lunti hesari bitu lubungi tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya ha gunda banya kama hamuga magunda arunti ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagari du kama hamuga madan lumuti ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba busenti na lu madige ila harita gun lagu nikata dan le mamari gili aba ugiri larita gun lagu burikata ile lagu tibungyu luma ida luba la lagunda arun bungyu lau ainti dan le gamari hali larita gun lagu burikata ile lana ibagari le luma lun le seri bidunu luma ribuidu biangu wanyinkata ilun le teniru lun amu tiginye tau serun guri maria itu toito mamari idumbo to mamari idumbo e tarita gun luagu burikata ile luagu ti wabure me bungyu lundere wanyuta tungu walu bungyu dandu lau tugubu keisi tautanigi ahun ti to maria ibon tarita gun luagu buri berese go lana ibagari le luma lun teseri bidun buidu lun tumari nariye gunye le hun luagu hufulese mama nariye gunye lun mamari idun huma nariye gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti eseri bideina lun wabureme Dere guanyu hungu wa lung, marita gunga saragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya, lagu buiti mati la lung tamari idu harau, lugundu, tawaya dunya la, aniniahen buiti mati lubai lira, lung ti hadigu ni le wagu bai harita gua, lagu buidu la. Gayara ti hichu gunu lung tadari lung tamari idu luma, mama figo lira. Aniniahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida harita gun, lagu mon lumuti la lung tamari idu harau, Gayarati hadigni le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu harau lu tamaridu. Halu baiti ichugu tu harau lu tamaridu buiti hadiga. Ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun wima agilila. Ahi owe tumari gayarati tamaridu luma le tabusa irum. Afinye tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabai. Hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumboi ani afinyet na luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
2: Primera Corintios capítulo 8
0: Gueto nadimori ha luago igini le adagara wa giduti hon guario. Inaru ni luago inihi la subudi wada. Gama lumon bwingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo. Ani insia ni Awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luagu inihi la lasubudirun. Ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ahen lehisi abubay lubungyu. Subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luagu ti lubaiti legin egini le adagara wa giduti hon guariwa. Inaru ni luagu ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luagu abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga. Anyahin la bungyugu hama abure megu, sielu hama yebe o ubuogu yebe, ki anyahin lubai saragu bungyugu hama saragu abure megu. Ahin won abarigin bungyu le wagu chibai, ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abarigin ginye wabureme le Jesu Kristu, le ida giebe la diguwa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumon masutinya subudiruti inaruni. Anyahin ha meha hechu banya ahuduragua hon guariwa. Hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wa giduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia. Aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya guwe luagu mama la kate lewegibe gajara agidubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidu timaba diwa ligibuge bungyu luegin wegin. Mariba duntima wagia me luegin megin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudininya ha debli banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto Buguya le subudia buboy luago gayara la baigi furmeo gargo eigini. Banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa. Lariha buaba iduhe le debili te la finya luago burikate le. Nyei. La nigu bagurasu buago lunginye leigini lida ge eigini le. Le adagara guduti hon guariwa. Itarati la diga bisubude. Feri di guda bumuti biduhe le debili be lida la finya. Leginye ueginye be ilonwe Kristu. Dan luweti hafigon ha kontura hibiri itara. Añaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani, hafigon hanyaginye kontra Kristu. Ligia, ahen lubei nabere guda niduhe lidon figo, ladiga kate le negibai, buiti mati lun meigi digia na uvi luei na figo aguduni.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayarat na digni le nabuseru, maricha tinafunagi keisiaba apostolo, Ma funagi erika nali wabureme Jesusu, ani huguya guanari glimbe inuadig marlida wabureme, hafuga manugu habad na hibi di keisi apostolu, ahinti huguya gasu hanuguni na keisi apostolu, lugundu lau hafinye lagu Kristu, larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe ihon ha achura gubalina, marichati wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafair waha, Lawa wadigi maridu luagu hufulesei. Marichati wafunagi elun wamari idu tuma aba uri tuafinye tulagu Kristu. Lunginye wanugunu wama gwa lawa oyesu mkei ladigini feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamulinu wabuleme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma Bernabe maricha lunwe resibirini lebui na wabagari humagi. Kagi sudara afairu balini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagubai baibai. Lung maigi bay la tidangi, kage unigiru bay mudun lung matu bay la lidangi miligi le la miligi habay. Ani marita gua humatia luago nania gunya la le keisi gubay rig harita gung grigia. Lugundu ariya gal lumuti ginya lurudu, lariya hare tida le liburu na lurudu.
1: Michi ka huma abusa de logo liyu mpulu baga sotan le muwati maridu li na lefere honu walila nadi.
0: Mama lariya gunya bungi ulira hawaguru gubagasu. Lariya gunya gunya keisi aba hempu luwon. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua. Keisi le efere habali lila nadu. Lunti hadigini lau emenigini. Lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago omali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi. Ahengaricha habai amu lun lira. Humagie garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren dun hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisan hon lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafu nage lida gen le luagu bai lataru hawinwa daha eteni rubanya lun lataru. Itara linya ginya laninya guni wabure mehesusu. Lungha la apulichi abali uganu lan na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligia hawiwanda. Au, mayusunu gidna ni apa lidangye iricha le. Mama gine na buruhanye le hun lung hichugun somu kate inu, hime inumuti nowe lubarege na digni. Mama kate lung tinapantaha, lung napulichi ani uganu laguti ya salbaruni hun, lugundu mosu na digni. Fugiabu au ahi mapulichi hana uganu le. Ladiga ahi na diga lau nugunda, gafaye ruahatina. Hamuga, gama lumu ahin nadiga lau sun magundani, nagunflira rigunya lau wadagima no le lichu bai bongi yonu. Kati na fairu ahabai, lugayara la napulichi han luagu wa salbara gule. Magubura hanga ni kata, marigu dunga nei niricha keisi apulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu, rugu aduna nungu wa hadamu me sungu bai, lunaganyi nirun sarago grigi alo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, Aba na digin kama huriyu au, lunaganyi runinya lun Kristu, dan lehagana guanyadi na la ha, labu gine banya li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa labu gine lurudu ligia, lunaganyi runinya, lausun mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, lunaganyi runinya ha mama banya labu gine li lurudu Moisesi, rugwa tina nungwa kei hagia, lausun labu gine yadi na la li lurudu bungi, kei labu gine yadi na lubai li lurudu Kristu. Dan lehama na ha, lugwa banya finye, Aba na digu kei hagia, lugayara la naganyi runinya. Rugu adina nungwa keisi kada hawujeri, grigia lugayara la nesefurun fiu hadagi, laufurumi ye guarigu igaburi. ani nadigni sun le luagu linsi nyeugano le lan na asalba uninu, lunga fana badina lan lida. Subudi humuti lao gibe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni, ani aba argini hadagi aganyi ira. Ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lunga yarabu ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aransi habanya lung hebeluru lidon huraru, houchatinya luma digu hama ni kata lega yarabu lasi nyara gudini hahuderu. Ani hadigni lung haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu naina rihin luago ubuiduni le lumbe lichuguni bungi nu sielu. Mitana tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi durubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labugi aba duweri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwa luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida gi aba meme egini lelichugu waibungu yuhon sialugi. Guratinya ginye lida gi aba meme duna, ladiga lida gi aba meme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon aba hempu luon luma yuma hawa maburi kate uribati kei meha hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubei hon guariwa kei meha hadiga fiu hadage. Keisi tania guni lerenu bungyu.
1: Aba hanyun igrige higa luma ata. Lari diye aba hagume seru adaha guwa maricha raguni.
0: Mol muti wahoruha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubay lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba beyu. Mol muti ginye waluwa hani lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kei hadigini fiu hadagi. Aba hawegun lau lagra gudni ya hon hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kei hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragun ya hilagubay. Susere tisun le hon waguchagu. Aba laburidun tida lerenu bungyu kei si arufoda hani won. Wagia le miwa bay lida lagumu hon danle. Lelu bay ti haritago bay luagu deregda guwala leibugun luma bungyu. Gouni gila aburi hadiga linyen. Masufri rungi duniaba ocha baguni le hasinya rungrigi ya wanda. Gunfuli tibungyu, migiri ubayi luhi bihin ocha baguni le hasinya nwa wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu dubayi gien bungyu hun ida luba la hafri tulidage, itara luba gayara la hawanduni. Ligia lubaiti, niduha yuhisi ya tinyanu, anura ahuma luwe lahudura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangu bai hun lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi titage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu bai lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunagi hafani hanya lidage latari? Mama narinye gunya luago winwa hama gwariwa, marinye gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigulau amu uwi. Le narinye gubai luago danla le hadagara gudun haibidia ubanya lubungi hon gwariwa hon mafianu hadagara guda, mama lubungi. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabureme Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabureme Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabureme, heretun funagia luei? Inari nile arinyo wagubai, gayarati nadiga nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu lala nagun. Kayara ti nadigni le nabu serun, gama lumu amasun kate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifir. Mon lumuti walo hani le buidubi wongwa, lunti walo hani le buidubi hong amu. Hohuma lida gesun uwi le alugura hobe magi durugu. Malag dahanga huguya. Nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulerero bongyo.
1: Lugundo lani wabure memu alaw sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigia le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun, malag dahanga nikata lunyei la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagag dawali la egini ligia hon guariwa. Maiga humei. Reha dig damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimore hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamoga funa larinya go grigia.
1: Tasa uago lunti lugo ilafaru ni aba grigia laritagun amu. Ahen gayara lugo inichu yeteni ilu ni lugu ingi ulogo le neji kwenye. Kaba gie uago hatimore hanuago luige neji ni le uago we nichi ka sereme.
0: Ahon lubai tiyeiga owata oha digun furume gwaru ikatei, adiga huma isungu bai lunhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa dunia luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha maaba in huriyu, ni hon ha lanigu bungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu duninya sungu bai lida sun katei. Mama riginye nuogua naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara bai la hayabi lun hafinye luluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
2: 1 Corintios capítulo 11.
0: Ni duhanyo, gunda tina hao luagu sunwa dan la harita gunuagu, luma luagu falahu mani arufu dani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luagu Kristu la lichigudina bai kada wugiri, wugiri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wugiri lau lichigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugiri ligi. La diga lau lira lichugunya minebese lun le wairigu bai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gu tan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire bungyu lida hadamuri afinye tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisigu bairigu hamuga Lasarun tidiburi kei wugiri. Ahon madoura gun aba wuri lau tichugu, buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Ani ahen busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi, darugwa ta lau tichugu. Mon lumuti ladoura gun wugiri lau lichugu lida hadamuri ya finyatinya, lugundu liyawa bongyo ligia. Ani arufuda lumuti luweiri gun bongyo. Ahon ti wuri arufuda tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu dale ladegun bali bongyo wugiri, Mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigai wo lidange wugiri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wugiri. Mama wugiri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lun titadora gun wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinyati ya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wugiri. Lau sun lida lida wabagari keisi afinyati ya. Mege lumutu wugiri wuri. Mege tumuti ginye wuri wugiri. Kaisi naru ni la luagu lidange la wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu, anisun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga I bungyu sun kate, arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uwenda ni tun lun migina gula tidiburi. Ligia lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha luagu kata ile, lun tila subudiru ni luagu ni la wagia, ni ha hibiri tila na liligilisi bungyu, ma subudiru tiwa amu igaburi luai lira. Na burga ya hun gweto luagu aba kata ile sinyabe inarinya gu luagu buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luagu adiga lan buri hondaragun buribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniewa guwati nun luagu dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinyati na luagu anihin la inarini lidan le aniewa gubai. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lau buri faringu le dan le honda ragun lu hegi luagu lidabla wa budeme Jesu Kristu, sinyati hegi lau aba I gabri le ichugube I nebese lun. Lugundu dan le la children ora lun hegi, megi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nugube. Hasinyabe hanugun gibeti, aba hereden lau halama. Anyahe hidage, aba hatun saragu dari lu habacharwadun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun ye? Lau igabri le, baruka mutinya tila na leleglisi bungu kei nikata. Ruhumanya ha uobe nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagulira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana regu wabure me Jesu Kristu neresi bire igabri le arufu daha nali bai hun. Luagule la ariabu le la lugurumba I wabure me. Abala nugu nufain, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungu tuagu, abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu, abala rinyagu.
4: Oho, nugu gule, lene terege lubui luagu kufule se, adika memi humui kati le, arita guagu lene nuagu.
0: Itara ginye, larigin hegin nufain, abala nugu ni kopu, taudivain luka burugu, abala rinyagu.
4: Kopu le taudivi to, Lisegni iseri le dara le bungi huma, le solo ruo bai lau nita. Sago me hatu di, adegu me lumarita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubobagun, sago me heigin fein, guraho guya me divein to, harita guagle luagun, Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furume ugargle egi tu fein, tu guya, guralo divein to lani wabule me Jesu Kristu, Madina moga, la dugunya figo lao lichugu minebese lun lugubu luma lita wabureme. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subudiragun lungu wa lubarage leigu nufain luma latu no divain. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luagu la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahe lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wahamuga asubudiragwa wongu wabuidu lubaragin waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubo. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinye, mabaychun lamuganye bungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
2: Primera Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugubai sifiri sandu. Subudi humuti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha maniaga dibanya. Lige nabusa irubai lun ha subudiruni gueto, Luago uwa la gayara ti lariyagu.
5: Inye ra waguwa Jesus.
0: Ani lumage lubai sifiri sandu la dimureha. Ani uwa tiginye lunti lariyagu.
5: Jesus wabure mebai.
0: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la yanuha. Gibe ti luwuyerigu ubafu. Gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwuyeri li gabri eseri biduni. Gama lumu aba meme abureme. Lidagin saragu luwuyeri wa yusurei ubafu birile ruwa alibai won. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahen hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani. Lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guaga du sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimuri habungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimuri ha abangirigi. Hibiri ibihatinya ubafu lun hadimuri hadimure iburi terencha. Anyahin ibihatinya ubafu lumaginye sifiri sandu lun Hafuna guagudni le arinya wagube lidaburi dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, apa meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia, lunkada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia, abari genye ugubu ladiga. Itara linye ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau abameme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti abameme sifiri ligia. Mama ligini aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arigei.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olun hamuga arigei gula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichu. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga abar kunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. Lausun gibe la lumege gun ugubu abar kunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichigu lun ugudi.
5: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai keimi kata, ligiati ma wadogra guagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai, ligiati ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebai, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni, le anagubai keini kata, ligia tima la weirigu. Lunanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auseruwa aba lidangi buidu, aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye, lugubu Kristu huguya, anikala aba hidange, lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi, furumye tinya apostolugu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi haa dagubanya milagru, larigi haa reida guagudubanya sandi tinya, haa idehabanya, haa dundehabanya, hama haa ibihubanya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolo gufunagi sungubai, profeta gufunagi sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunhagia adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lun areida guagu de sanditinya, adimuri hatinya sungubai dimurei buri terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimurei ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Guetoti narufu da ha aba uma buiti mati hun.
2: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma gimne lun lichugun bungyu ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayum luginye grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha, lu bungyu ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gubay, lidage sifiri larinya gay. Ainti la nichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ainti le iyum luginye bay la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawanse ragu de niña li da kate lani na bungi. Lun lichigu dugu dago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lun guare gunye le seribida. Ainti le iyum luginye bay la dimuri ha bungi. Awanse gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lun hadimure hadimure terencha, gama lumo, busenti mati na hamuga lun gayara la, ladimure ha bungyu hiyum luguginye. Lugundu buiti mati lira, sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia, lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyu, ahana nyandu bisidon, nadimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbay lira hun lun nikata. Ahana gubayrigu ichiga somu arufudu ni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu, o arufudu hanila. Ruwa mei halagu afaru tinyakei aba hempulu. ain hamuga mamati amuya goina tamuri buri ila guto lani na afaruni kai buri fidu arupa ida luba jebegie wasubudiruni kala hafurbe ahe mivinu fidu aba imiruni furanguti uriburugu uwe niaba aranseruti lunlidi agendagwa ligie meme ginye asusere dubai wama aho amania gudimure le gayarati gun faranda wala ida lubage la subudiruni kala wania gubai wadimure hanya lun garabali gibeti lubujeri inyenye ubowagu anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun terencha badina lun grigia le adimure habay nun ani terencha baiginye grigia ligia nun ligia kei weiri lubai habuse irun lun hibihi lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya afago huma hibihi ni ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis grigia lubai ti le adimure hati dimure i terencha lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure ligia aha na furia ida lida dimure i terencha inaru ni luagu na furia idunya la lida nani sifiri gamalumon ibidi eti lila le narinya gubainu kata iti lumba i wadigini lida adamurini gayarati wafuri idun lida dimure i terencha gamalumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gufura andawati gayarati veremuka lida dimure i terencha gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati ahen ba dimure hanya lubai lida dimure i terencha lubungio luagu luwe irigun grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma lugundu uwati gunfaranda hamani le barinya gubai gayara tiaba la etengiruni buiti la bichu gubai lubungio lida dimure i terencha gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia laulira tenki numuti bungio lau gayara la na dimure ha dimure i terencha sigu hausun huguya gama lumo kimei numuti narinya gusengu dimure le gunfaranda wati lida hondara gun tila naligilis lugayara la hafurende irun numagi lubarege narinya gu disi milu dimure terencha le uwati gun faranda lani ni aba niduhanyu masamine rahuma ke irahanyu lagu burikate ile itara huma ke irahanyu lun burikate ile buribati itara huguya meke isi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru lariya hane tida le liburun lurudu
6: na dimure ba haun lila na fulasu le lida amu luwe dimure numa hayumu nigugye terencha ani ni itara ne berese banya nawo linya larinya gun apure mi gungi
0: seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya gwenar gu dimure seini me honha mafinya banya mama honha afinya banya ahinti la dimure ha bungi ha yumru gunya gerigye seribiti seini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu mama honha mafinya banya dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila na ligilisi ain hadimuri hanya lubai sun hugu ya dimure terencha aba hebeluru mafinya tinya hawon o grigi ya la ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon maharinya gubo luagu lulu halila hau gamalumo ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyumu lugu ginye aba lebeluru aba le mafinya ti ladari ra gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tida bai lanigi aba me lahu duragun iti gai nebe sa ilu bungi aninya galegini me luago inihe ila bungi huma le tima timati niduhenyu aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri dan le honda ragun lun hahu duragun lu bungi nyimbanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subudira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate le luagu tibungi dan le ladimuri hon lida adimuri terencha bian rigu hama grigia adimuri ha o urua ani aban aban la ginye adimuri ha lun tiginye anihin la aban lun lafuna guaguduni le harinya gubai ani uwa lubai niyaba le gayara lumuti afuna guaguda guiti mati lun madimuri hon la lida adimuri terencha lida adamuri ni ladimure ha kada aba lumagwa luma lum bungi ahe ginye luagu ti lubai ladimure ha bungi ha yum lugu ginye gerigia biyari gu o urua hama gerigia adimure ha ha hibiri lum harihi ahe luma ginye ti lubai bungi ule aniye wa gubai lumu mama la luma ginye ti ahinga subudira gida bungi abakate lung amu grigia le nyung umuti lung lichugu ni lung gririgo lung ti lama ni chung le adimuri habai lung lichugu dang lung lung ladimuri ha itara sunhu guya le iyumlu vinya bai ladimuri ha bungi gayara bai hadimuri ha aba lung hafurinda iru sungu bai raguhu guya megurasu ha iyumlu.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Agda gungungu,

0: ladega laruha ba Kristo darime lichu guninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate ilabu gion lubafu Kristo, dan letaniye golerenu bungi luago rua la sun kate labu gion lubafu, subudi wati luago uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungiu ichugubali sun kate ilabu lubafu Kristo. Dame ti le reide halisun kate labu gion lubafu Kristo, aba melerenu Kristo le liro bungiu labu gion lubafu bungiu. Le ichugubali sun kate ilun Kristo. Lubungi ruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi se ira hawagu, kagi wagu waiba hawa sumada, sagu be yerafa wa malun wome, inare niti lira niduhin. Keisi ugundani le nasandi rubai huagu keisi afinyatina luagu wa gurem Jesu Kristo, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanari metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele na puriche ya bai hon. Kagi ya naganya irubai lau lira. Ay hamuga inaira ni lubai luago uo bai la ibagari lari gen oweni richatinya hamuga ha arinya kubanya.
1: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma anye waguati.
1: Feri digida hamuti hagubwe umada gulubuidu mdabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lun aba ibagari le suruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hon, nariya gunye le lun hanage busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
2: Idelubasa ligabri hasa aruhilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labu nun aba ilu gasu lanyaladu labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay, ilu abu nubay, furumye gwarugu luwuyeribay. Lari gya labu nuniwa hilali gya aba lichuguni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu luwuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isielu na keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende isielu na amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lwei laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginye lida hasaron hilanya, amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasara me le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasara me aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasara me aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu, lasara me aba ugubu le lumbe idabala wabagalida ya gutasielu. Ayin ibiho wabali wagubu lani na ubowu, yuhi beginye wagu bulani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
1: Adhan lefrize tibuduri, apa meha buduri yima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwa guna. Lari ginye, aba mevibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibuduri le adigu bai lau muha. Ubuwa guna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilau mua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lanina ubow. Gama lumu la chiliruba weyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubay niduhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubuwagu na lidon laruha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube. Lida mulusu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu. in viruba fidu aba me hasa nun lanigu Kristu ha ilanya banyalu mowe digiyanya la aba me hasan sirabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie wagu bulewa wagu boy le gayara be la nyala du la sansira guba lidon aba luguye di le sinyabe la nyala du wagu bule gomida di boy la sansira guba lidon le mowida di boy dame le sansi guali wagu bule gomida di boy lidon le mowida di boy aba meti la gunfleru le buru wanyo beti la lerenu bongiu
1: ulula aganye mi luba fowe owe ni aganye mbofu luba ganye mi aganye mbibir agu
0: Figo limira gulle bay oweni ani lurudu lubafu bay figo. Thank you wanya lo bungi luago la gani raguduni walida sumburi kata ile la lubafu wabode me Jesu Kristu. Lige lubay tini duhenyo hisinya tinya nun itara meme kuma dereg da gulida hafinye merede ragunga ligi ya huwadigi marisunga da gawon guwayi na regulida luwadigi mari wabode me. Lugundu subudi humuti luago mama la luago ni kata hadigay Wadagi manule hadigi bay lida aba luma wabure me Jesu Kristu.
3: Primera Corintios, capítulo 16.
0: Luago londa run sensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyayagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagu dimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganyi rubay. Aba me la reidu ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubay hon waduhanyu ha nyeinbanya. Ahen ginya lun ti lubay nidin houdi banoma. Lida nuwe yesun, nasagiruba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beyu nyein. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laigi. Hafuga neederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidan noweya sun leme nyihin lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa erunti na chiligu erigina arihan. Busent na neederagun fiu dan huma ahen busen wabureme. Nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin la saragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei mikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, Hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan. Mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma deregu dagu lida hafinye. Agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai. Adiga humai lao insinye haboni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumiye banya lobu wa guakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hicha agun hongua hon luma hon sun ha ide habanya nadagi men hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri hahun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bulewe Jesu Kristu rei de ila labo gen linha ragun bungi, giribu ba furese ubo wagun, wabureme. Binilo wabureme Jesu Cristo, ou na hanumuti nisi nha bulida Jesu Cristo hun, sun huguya, itarala.
4: Tibie maligara da Paulo, hon Corintuna, capítulo Aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyugara da tohun, huguya letila na beiligilisi, tohuguru gubo Corintu. Luma hon sun halani gubungio ha, lobo agubanya Acaia. Recibi kuma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Cristo. Alawa ho wala bungio, le lugu chibai wabureme Jesu Cristo. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, anyaran senyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasukriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la, wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luwenri wasufriru lagu liri Cristo, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresibirun digidago luma asalbaruni. Ahinginye ti resibi wabai digidago, lungu ginye heresibiruba la, digidago lungu gayara la hawanduni asufriruni le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufrirun. Heresibiruba ginye digidago luma gine bungiyo. Niduhanyo, Pusenti walun hasubudirun lagu saragu leren guga le wasufri rubai lobu wagu Asia. Dereti ucha waguni ligia. Dariebe lun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wowe gubala. Sandigu watiwa yebe wongu wakai girigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hatilira won. Lun wemeni gidu lagu bungyu le kabafube lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu. Ani le sefura meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu le sefura meme badiva la. Aha wahidera gua lau hafuri idu wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lubungiu. Sarago banyechugu tine tengiruni lubungiu. Luagu fulese ilani wa lau edievese ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu. Lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lidan le waburu habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani. Luwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangua lida meweyu le lagiri buda gile Jesu Cristo ubo wagun. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lun heresi biun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaya hamuga na chila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la kate le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hereru? Gefein tibungi luago marinya guwama aba kate hun lau biasamina. Aha! Luma ua. Ladiga Jesu Cristo le lirau bungio, le meme wapurichi ya baihun, au si lubano luma Timoteo, mama aha luma ua. Larinya gubai. Sun wada ladiga ni le larinya gubai. Lida Cristo la gunflira sun le frama se lubai bungio hon lanigo. Lige lebu bai warinyago itara la. Dala le walawahani luweiri gu bungio lida liri Jesu Cristo. Bungu ya digu bai lun, direg dagu wama lida wafinya lagu Jesu Cristo. Ligia nua dirubaliwa lun, beseri bidun lun, sungua luagu. Rula li lumakun wawagu, rula isifiri sando tida waningi, keisi achoyuru ni luagu veresi birubai la sunle laransi abai waba. Ainti midi gidna lubai Korinto arihon keye benarita guni ladigaragu hugude menu. Gefenti bungi lagu lira. Ahi mama lubai linya aranseti na lun nonabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapusa irunya walinya guhun ani haba hafinyera. Ladiga deregda guadun lida hafinye. Busenirigu tiwa widiragunu luntima lagawondu kugunda.
3: 2 Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi yanubai arihon, lui niru da guagudunu, lugundu kabasan agundara guagudana, ahim mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligena buriha baihun itara, ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagundara guagudunina, ladiga choru nani luago gunda humaginye, dan le gunda na. Dan meha le na buriha barun garda tuguya hun, weriti meha ni diheri huago, dari lun na yahun lida le na buriha barun. Mama meha lun niru da guagudunu na buriha hun itara. Na buriha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene, mama ligin nu lichiga iruni, rulmu tiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, Luma weiri la na weiri da guagudani hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichugubai luagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhuguya me gurasu lun luai ladigan sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Abiriha dina meha hun luagu kate le lunginye na subudiruni ahen gumfuli hubai laule nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu ferudna numuti huai ginye ligibugen Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu turoadu luna pulicia ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyen Lunuadigi maridun luago wabureme. Gamalumon uoti darangila la naritagun lugundu madari nani waduhe titu nyen, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Anisereme wamuti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi, ladega waweginye lasubu diragudei uganu luago ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa, Ihe meni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumbali uganu ligia, itara linya kei aba ihe meni le gafarahati. Ahin hon haa eresi birubali, itara linya kei aba ihe meni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bai lung la subdira gudini uganu laguti Kristu, ladiga mitara atiwa kei sharufu da hatunya jetinya haa Asansi ragubali lerenu bungiu lunharihi kabala haganira lidangi. Lubarege lira apurichi hatiwa lau inaruni keisi louna glegu bungiu halida banya aba luma Kristu.
3: 2 Corintios, capítulo 3.
0: Dale wania gunikate le genege tifunagi hun luago bichu gunyala ueri guni woniwagua. Odigasu warufudu gara da hama gietu amu girege hun O gasu wa muri ya garda tu arufu dubani lubuidi wa gaburi humage hon amu grigi ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garda tu adimuri habon luagu lubuidu wa wadigi maridu hagana guwa. Aba garda tu buriwanyutu tida wanigi to gayara abu haliha nusun grigi ya asubudira gidei kata wala. Furangu ti larihini wa luagu itara hinya la keisi aba garda tu laburiha Kristu guanarigu. Aba garada tuguye to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Anitida hanigi ladiga sifiri wadagi manuligia, mama luagu dubu. Wania gubali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabureme Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wangwa, sunle wayara bayadiga, lumage bungyu liabi. Lememe ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama va daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afarhati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le abiru houti luagu dubu dan le lesbi bali Moisesi lurudu ligia lumage bungiu lun lichuguni hon Israelina. Nyenye yaba onwebu larugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negbe sifiri sandu won luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweirigu meha lurudu le eseribidu bai lun larufuduni wadurun ligibu gebungi won. Weiriti maati luweirigu uganu luago wasal baragule learichara guagu dubaliwa ligibu gebungi. Nikata luweirigu lurudu ligibu nye uweirigu ni le kwetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai la duranu murusunrugu dan. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai la duranu lunsun dan. La dega nihen la emenigu ni le wawagu, lege wapurichi habai lau lufuragu. Madegu ti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lum marihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiridu ni ligia murusun. Gama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migunu tumutinya belu tuguya lugun faranda hamani la nichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilulumu danle haliha nu liburu burito laburu habon Moisesi darugu tuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiru ni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu lege sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune me sifir ani henge sefuru ni nyei. Lege sun lubai wagia, gidawa rubelu lue wagibu arufu deinei lueiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagia ti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueiri gubungiu wada. Lasusere dube itara ladega ladegni wabune me lau lani sifir.
3: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai ladegun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu luagu tinyun sulan na salbaruni. Hongri gunye ha lumba nya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri ha li leiti lererun Kristu le weiri gubai. Lele nege bungi. Ladega mama wawogwa wapulichiha luagu Hesu Kristu wapulichiha keisi wabureme. Ananiaga wamuti luagu weseri bidarigunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweiri gubungi u le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itarabaike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luago lumagin la bungi li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weiri lau wa diheri, gama lumu mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gama lumu miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa, gama lumu magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sun ada. Lunginye larihini wa libagari wadagi. Wagia, sun awaha la bagari da, jarafa nyuwanya lumu. Wonwe furumie gwaragu weyu loegin Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gonwe dadibai. Itara lian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada. Ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari hari David tira lerenu bungi.
1: Afinyati, nijen latinu rehama.
0: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehabi luagu. Lugundu subudi wa muti luagu bungi la le asara gudu balin Jesusu lidage oweni la asara gudu badiwa la ginye uwara luma Jesusu. Aba melanegni wa uwara huma ligi bugnyon. Lago hufulese na sufurire sunkate lugajara la hagibe dunha eresi birubalin lareini bongi. Sarago hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luwe irigo bongi. Lige maburi han luba iwaruna, labu sun agumu chagwe na linya la wagubo murusu murusu. Iseri dey na wanya muna dage wabiti sagwei. Le wasufuri rubai lida ibagarile mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibe timati. La diga meteni runtiba lunu kate le ari huwabai. Lwe dige luagun le mari hiwabai. La diga sun kate le ari huwabai gasigirati. Kama lumu le mari hiwabai ligia dura rubai lun sunwada.
3: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagu buke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mama tu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri, aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Lelinaru aba kate, busenti wa hamuga, tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau me iseri ugubu ligia wawagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga waha la abagrida la ugubu le wawagu bai. Dariti wa mege iti luagu. Sandigu wa wagia wongwa lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabusa irumbai lun la sansi ragun wagu bule gagumu chadibai furese lidon wagu bule magumu chadibai. Mwe gawagia. Bungi wa ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe weresi biruni. Hemeni kitiwa luboi tisun wada. Lau sun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu gayara arigiti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lau sun hamuga himi wa mani lun wigiruni ugubu le ja ubuwagu. Luwodi agana wa lumo wabure me Jesu Kristo sielu. Ligia wafa agube ilun wadigini lugunda wabure me sunwada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararan wa ligibu ya Kristo lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinye ragudu ninye sungerigia, subudi lali bungyu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, bichugunye aba chansi hun lun hasandi ragun hungwa gundanyu wawo. Lugajara la haunabu ninye arufu da atinye haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hongwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinye. Ainlili halilubai wawo, lwagu lufule sen bungyu. Ainti malo ilun lubai wawo, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Ilagu wati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wanaregu habagari. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wagon, manegu wamaya grigi ya kei hanegu ni ya lirahanya ubou. Segun harihiniwa, luagu meha abada, barua muti meha Kristu kei hanegu nilirahu nyobou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadubai, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni guati wa meha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibuni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulu muti wadagminu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Mabagudun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulu muti wadagminu ligie won lun waranda ragudu ninya sun grigia luma. Wayabia luboiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gu bungyu guanarigu hun wadagi. Ayumura guati wa luboiti hun luegien lobadina Kristu, arandera huma luma bungyu. Madigunti Kristu ni aba figou, gama lumun rulumuti bungyu kei kafigunti wawagu, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
3: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi ida ya tinya lida aluwati kimaribungi. Ayumura guati wa hon, lon meresi birunkumani la reini itaraguarega. Lari haribungi tina lereru.
1: Chiluti talo narufu kini na reini mungu, aba nongi mungu. Chiluti lwe yiru esefru ni, aba nitere kini.
0: Chilika lilidani bungi, lon larufu dini la reini, aniha lwe yuri esefru ni. Michuti wa lebu na la chugera gun niaba, merede la muga wawadi gimari uriba. Busen irigutiwa, warufu duni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungi wagia. La uluweni wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege luma leni nkunga. Baiha madiwa, dagha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lun bungi, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Redi hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu, arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lun bungi wagia lau laruma wabagari, lau lisubudin linaru bungi won, lau wagura asun luma wareini, lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai, lau winsi habu le tima timati, lau uganu lana inaruni, luma lau lubafu bungi wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi, dando luodi habano waganinyo keilun warara muninya dan le hayami wabaro. Anihenda ibiatiwa inebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimere hoati buidu wawagu, anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun aniega wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu, ousera hamuti wa kei ha, hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Baiha mutiwa, gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubai. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti hisi ya habu hon, gamalumu hugia sansi guali hisi ya habu won. Ayumura guati na hon, kei layumura gun aba ugutili hon lirahini. Lun hisi ya habu huma won, kei si hisi ya habu hon. Mondara huma lida aba hama grigi ya ha, mafinya tinya luago Kristu. Gayara tifunagi ya gamada gola richagu luma maricha, odi gayara ti gamada gola larugonga luma luburiga, gayara tifunasa nyin la uwara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba afinyati luago Kristu luma aba lema afinyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungi hama guariu. Ani li tempu lubungi lebima abayu wagia kei larinya gubungi guanarega.
1: Naka na upa hakana guwa, ibu gaume hakana guwa. Augu habugi ute hageme nmutu.
0: Furihu malubai tiagana guwa ginye hama afinyo banya.
1: Disi huma hawe yenya abure, magure huma nikata hiye, aba meneresi birunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
1: Uguye beneranu yu, denya larinya kumo abure misufi kabafa.
3: Segunda Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, niduhenyo hisi ya tinyanu, aniha aburi farama sele la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun luwuyeri iwiye wawariwa. Dandu loi wagubu kei tuwe wawani. Haucha wama lu sandu wama ligibu gebungyo la luweiri inebese ile wawaguba ilun. Ruhuma aba ubaro uon tida hanigi. Madungu ngidi wadamichi lun ni aba. Mariba dagadun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lun nichugun hiduru. Lugundu keibuga narinyagu ni hun tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebehati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna wa sunle nasufri rubahi. Sanditi na digdago anibuin ninya ginye lau ugundani huayji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo le ichugubai gurasu hon ha magura sumbanya. Aba lichugun gurasu won lau lachulunu titu. Ani mama rigi lau lachulunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Anyega ti won lwagu lwenri habuse irun harihiniwa, abahi da gwaligia won lwagu hirun luma hadiheri dun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru gwohuma tadiga garda to naburi habon hun, masakri hanti na lwagu gweto, asakri hatina meha furumie, lau nasubu diruni lwagu hiru gwohuma tadiga garda tuguya lwagu fiuda. Gweto gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi gwagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongiu. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu uma lubongiu lula yusur ni iru ni le wawagubai lungwa sakari ha. Barulumu tiwa lidon asalbaruni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugubai ubo bariti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gweto, lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bailuma ge bongiu. Adiga ti lung harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugin. Ganyi gida lumutu ani hanufu da guagu da laun, larigin aba habuse iru harihi nina. Aba hemeidi ha nau, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburiha barun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digiban li vuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi, naburiha barun luge fein kuma ligibuge bungiu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua, laun sungurasu le barua maalibai huagu. Onwe buwagunda lau warihini luagu gunda la titu, idara guahuma li sunguguya, lunleresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuriha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gubai huagu.
3: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto ni duheni. Busenti wa wabahu da gun hun luagu larei ni bungi hon tila na sun ligilisi burito lobo wa gubu Macedonia. Lau sun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda atinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adigati nya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie. Aba hedere giragun hongua le gumuti lungwa bureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongiu. Weriti habuse erun hichugun dari lung hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bongiu. Luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse irun heseri bidun lun Kristu. Luma lida insi abuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi. Busen irigutina hasubu diruni hayumaha hakibiri lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita gohuma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara beila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariege narita gun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mama rigilau hatatirun ondara guaguda idevesei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchu ni wadagi manu, lau meme ugunda ni le meha huwagubai lumage furumieti. Ichige ina segun le humati. lugundu ayin iti gaba grigye sun le liyara ti segun le luma bay, lau sun lugunda, gunda ti bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigu bay grigye ligye. Mamuri ahan lumuti bungyu le uwa ti hama grigye. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu, le busewa bay lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto, anihin huma lun hasuturu ni le hemege irubay amu, lidame amu da, anihin bay hama lun hasuturu ni le hemege irubay. Itara luba nyin la uwarani, ke itania gun lerero bongyo.
1: Migi ya gotu luma le kibe boyabudu, malongu antuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bongyo lagu lichugu ni aritagu ni meme le lichugu bay nidon, tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na lwago weli la labuse irun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uwagu baibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lwago lubuidu luwadi gimari lun laburu chagu uganu lwago wasalbara gile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida laundaruniwa idebese. Wadigunye wadagimanu le lelana idehani lun wichugun uweirigun ilubungi lun ginye walufudun iluagu busen hama afinyatunya lun hidenagunia haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa luege laundarun idebese le wadigbay. Wafa agunya lun wadig nesun kata ilaw arumani, mamarig ligibu gen wabureme, hagibu gen ginye grigye. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalali bay luweni labuse erun, le seribidun lu kristu won, lida saragu luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagu bay, luagu hichugu bala saragu idevese lau sun hugunda. Le alg dahati libugiri tito, anyega huma lun luago nupana la, luago luwadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya alg daha habugiru bia iduganyo luwege Jesu Kristu ha lumabanya, anyega mehon luago honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italanya lubaiti resibi humanya lau aba insieni le tima timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu wererun huago. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bay hadiange ugirinya hagia.
3: Segunda Corintios, capítulo 9.
0: Luago londaruni wa idebe seihon iduhanyo lida afinyani memege irunti lun naburha hon. Lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariyegu hon loba waguna Macedonia la ugundani lago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule seguhalibay. Ani hibe age Macedonia na raguha nyaginye gurasu la uhagambu lago luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aranse nyo huma, nyendu digu hanyen hadage Macedonia na numa, hadari rong me maranse runga. Lichugu nya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbay namuri ha hama idukanyo ha lun houdi bisidan nubaragin. Lunginye hideragunu austaragaday idewesey le farama se hubay. Itara aranseño luba idebesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lule ichugu bay lau ugundani. Gayarati lichugu bungyu sun luhuyeri abiniruni hun. Lun nyen la le habuse irubay huma sun wadan lun habagaridun. nyen ligiame ginye sarago kuma lunhite han lida sun katai buiti. Tani han relere nun bungio.
1: E debe e sarago hun puteme kinya, arei da ti bu sun anam.
0: Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tuma fein lun leigin, lichuguba ginye hun, lugajara baila he debe han sarago hun gudeme tinye. Kaisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri da gudani bungi umurusun fulese ile hadigubai hon, darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi kaisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe se ile lubai honahani hon wama, weibai etengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo, Mama vich gari gunye idewe se le hemege rubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiro ni lubungyo laulira. Hichuguba uweirigu ni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaibai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyo luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago lau sarago nyisi habuni hon luago luweiri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyo, luago ruhali la aba onwebu idewe sei won, le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti ubuidun lun wadimure ha luago.
3: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busenti na hamuga lun hawandu ni libidio niga nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiru ni bungi. Ladega icha hanadun lun aba anriku umari. Lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu detina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun kugunfuli lungrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun luele uagubai wapuricheha oheresi birun la amu sifiri luele resibi humali bai oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bai wamaginye haharunya hamugalun. Afinyatina luagu munabu nasigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gama lumu mabidi yonigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata? Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun? Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi, lau neresi biruni le hafaye rubai nu. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubali le nemege rubai nu. Itara linya nafago lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladiga funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigu Kristo apostolu hagia. Ani mama kate iterenchati le lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichukumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun kaisi grigia ha adigitinya buiti. Gama lumu, la childiru baweju lun heresi biru ni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niaba arita guti luagu ladiga la, lili la nao nadimuri habai hun itara. ain harita go hubalin itara igira humana lun nadimore ha hun kei aba lulutau. Lungine gayara la napanta ha murusun. Dan le nadimore ha buitin wogua, madimore ha tina kei ligabri la dimore ha Kristu, nadimore ha kei hadimore ha ibidi yeguatinya au. Kei si hapanta ha arufuda hatinya haganagua, lauburikate le lanna ubo le, napanta ha baginye. Kei lanarime bai lichu hau, awanda humutinya, lulutau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anag balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibuagun. Lausun nibusi garina lun nariyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua kayara tiginye nanangu nungua. Nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Hebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia. Sigiti matina hau lau sun. Nadimure hanyala kei siyaba lilitau dan le nariyaguni. Nadagi minghadna sigu hau. Baywa adina sigu hau. Dawa adina sigu hau. Saragu haliweya su jarafa na lun nowe. Sengu haliweya su habaitu ni nahuriyo laudarandi nefu baiti. Uruwa weya su hicha agun roma na wewe nwagu. Aba weya su hachamu na gunhuriyo dubu nwagu. Uruwa weya su tabulu chungugune ito idhabu nadiga weya su nao. Aba weya su sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Aweya su hadi na saragu luwagu luwadig mari wabureme. Ani luwagu buri weya su ligia. Darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha. Darigu adina nungu walida dencho uburugu. Arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia. Aninya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lene guga. Redi hadina marumugunga saragu weyasu. Sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu. Sufri hadina lidiliga luma tilogua dagu. Bogu din loi burikate ile luma buri amukate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figou, weriti nigarigo luagu. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lau burikata ile, le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabude mihesu Kristu, le umbe lunti la, li chuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti lau inari ni la nariya gubai. Dan meha le uburugu nubai damasuku, aba li chugun gumadimati le eseribi dubai lun, uruwe aretasi, aunigiru tinya, lagu buri lubeneri fulasu ligia lun, hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itara linya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
3: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimore habuidu luogua. Lau sun lira. Nabaga da guahun gueto, lagu buricata ile meha larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luege, nanuguniwa, lidon luruwa cielo. Au le afinyebai, lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin. Lumu mama la lau. Bungu ya subudi rubali. Subudi numuti lagu baruwana lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu, o mama la lau sun nugubu. Bungu rigunye asubudirei. Nyen sielo, le meme gilbi para isu, arufu dati bongyu kata inu leburi uagu bai sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati buri kata iligia luai hasubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini buri kata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, na dimoreha nrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, na dimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gamalumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigitina weiri sigu lau larihinina o sigu lau la le lagambu bai nariagun. Buidu buri tibuga hakata ileburi larufu dubai bongi yunau sielu, dariha muga lu gajara la na panta haluagu. Gamalumu lu mitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lunagle mafia.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Weyasu namuri ya halumu.

0: Avuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigatiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenun kei hamuga avuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu ni kata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuiduru sun suina gubai. Naburun yugara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humo lun merede bai la nauseru nun segun ubafo lelichi gubai bungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Guetoti niduhenyu. Gunda huma. Aluga huma lun habuiduru sun suina gubai lida higabri. Raguhuma digdagu abagari da kuma lida uwarani luma darangila. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gila luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu itara la.
1: Ligara da Paulo, Hongalasiana, capítulo Aba.
0: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu, luma bungi uguchili, le asara gudubali hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegen Jesu Cristo, ha numa banyaya. Waburuhanyo gara da to hun, huguja le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areimi luma darangilu, luma ge waguchi bungyu luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara laamuga wasalbanu lida ge lubafu vuribani lelana ubou le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufurese higiruni bungyu leagua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyindu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaruni, hun, loele resibi kumalibai, reide ila labuge inyara waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia, lunha muga ligie la nabusa erumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu tia salbaruni le wagu bai napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu diragudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinya huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naibahania tila na religlis ni bungi. Afago au lu. Nagumu chagwagu duninya. Lida ligabri hagunfuliru huriyu, luma bungyu, sigigwa numuti ya meha saragu hadange nopaisa noha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diraladi na meha bungyu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luweiri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirounu, lun napulichihani ugano lan na salbaruni hongha mama bai huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligia nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiruni Feduru aba neredera gun keinsi weyu luma, marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago le lamule wabudeme Jesusu, ni naru hau ligibuge bungyu luagu I naru ni la le naburu haboy hun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria, luma Silisia, marihi hamagi dina meka wadukanyu loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea, lida dan ligie. Agamba de gutinya larinya wagun.
2: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afiyani le meha labuse rubay lagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
3: Galatas capítulo 2
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave, barunu mutiginye titu numagwa. Nidi bainyen ladega arufu dalali la bungyo nun luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinya tinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maabain kuriyu lwe lerederun nafagu keimikata. Ani nititu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama Tima tima tinya, ebelduru tinya wagana guon aramu daguarigu, lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lunya, hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumon, migira guagudun tiwa wongwa hon, ladiga busen wama lun, huma meme la inaru ni lan na uganu luaguti ya salbaruni. Ha subu diruwa banya, keisi abutigu, lausun meberese na lau, Katanya nula ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michu guntinya abuti guhagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragen lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichu gubalin wadagma nule lana la purichi uganu lagu tia salva ni honha maa banya kuriyu nun. Itara keibuga lichu guni wadagma nulun feduru lun la purichi ni uganu meme ligia hon kuriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le Nadagi menbei lidange Federu, keisi apostolu hada huriyu, ligia meme laginye nadagi menbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Federu luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lida Luadig mari Kristu, lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lau sarago gounigi. Dan lelidi bain Federu uburugu Antioquia, aba nadinha lun ligibuagun, lugundu mabuidun la le ladigubay. Furumi ye meha, houti meha hama finya tinya ha mama bain huriyu. Ayeti larigi ha childina grigia lona ha Santiago, aba lagumes lerun Federu adiseta hawoi ha mama bain huriyu. Aba megi ha lila hama, ladiga lanufu de loe le gayera bai harinyagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinya banya lagu Kristu. Aba huwaradun luma Federu, lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave, Hama lida kate ligia. Dan le narihin bai luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni. Aba nariyago lu Federu ligibuge sun adamurini. Buguya le huriyu, babima andunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irumbai bafosuru ninya ha mama bai huriyu lunhabagari du kei huri. Aba nasigiru ariyaga hon. Huriyu wagia lumagi wagura hon. Mama wagia gafikon tia kei ha mama banya huriyu, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bai la ni aba arichara guti, luagu ladiga ni le lubai bai lurudu, lauru gubai la finyeru luagu Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginye lebu bai wa finyeru luagu Jesu Kristu, lunga yana bai la wa richara gun lida agia finye ni le. Mama lida agia wadiga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uwa bai niyaba arichara guti luagurugu ladiga nile lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibu nge bungyu lida gnyerig Jesucristo, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubay Kristo, wa mitarati, ladiga ahana aginichagwa aba kate, nyingi naransira guwe, au guanarig gadunubay. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lumbungyo. Dawa guad na luma Kristo lau guruwa, mama dina lubayiti au meme abagarida, Kristo kali abagarida nida. Ibagarili nabagari dubai lida nugubu, nabagari dunye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi nha bubai nu, aba ledere gira gu lungwa lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubayiti, na maharun lun larei ni bungyu, lugundu lunha muga gayara la, larichara gong grigia lau lagunfliru luma lurudu, ligia. Uwa tihamuga hula lonwe Kristo.
3: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapulichi ha hon. Arufuda wa muti ilaniche gulonwe Kristo luago luguru wa hon. Furangu. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuliru luma lurudu. Heresi beresifiri sandu. Odi luegi hafinyeru luago le hagambu bai luago Kristo. Ida linya sa itara lubai umaga abadin. Gumeset nu eibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto gusent haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita kwa huma luago Abrahamu.
4: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wikiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luago hala afinya banya hagia la ladiga wagun banya Abrahamu ha tima timati. Kei subudi lani bungyo, lubara megiwa, luago nyeni banya la hadangi ha mama banya huriyo, arichara gutinya lau hafinya luago Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buiti lun Abrahamu, lubara megiwa, Kaisi buruanyo la tida liliburu.
4: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa kubidanga.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye lubai luagu bungi. Ha finye lubanya luagu hasalbaru wala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bungi. Lugundu taniha elereru bungi.
4: Inyara wagua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara gu ti luagu lagunfli uni lurudu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
4: Arichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
4: Le agunfli ruti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarinha relelenu bungyu.
4: Inyara wagua tisun leadara wagua bai luagu guruwa.
0: La suze redube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi filisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi gaaba kempu lukun lida ginyeti habagari grigye. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, Uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata lau. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai. Adiga tibungyu aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadiri saa darandi irumu larigin, aba lichugu nililurudun lumu ises, lulafuna wagudu ni hongurigi, ligia daradu le meha, ladigu bai bungyu luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yubai gadiri saa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungyu faramase lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginyela, Agunfuliru ni luma liluru du Moisesi le framase lubai bungyu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu bai bungyu lun Abrahamu rulumuti lun la diga frama se la li la meha lun. Kati un le serib da lurdu? Nimbi ti lurdu ligia la ligin lun la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liabin la diga wagun abramu. Leginye umbe ilichugua frama se ligia. Rulumuti bungi li lurdu kong angeligu lun hichugu ni lun Moises keisi abuye ihati. Gama lumu memege inuti abuye ihati lida abari gunye la grigi. Ani abari gunye bungiu. Larinya gunye funagye le luago mura dun la lani bungiu faramasei luma li luru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigia lun harichara gun lau hagun flirni le lubaybe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungiu tida lererun.
4: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Luka jara la heresi biruni ha afinye bany lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bay bungiu. Lubara ginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lelun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri iranhanyu, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni, gwetoti kei chulihari lubay afinye ni, mama adiwa labu ginye launi girun lurudu. Lirahu ibungi usungu guya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadu aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadu la aba luma Kristu Jesusu, sungu guya aba hadun ugubu. Ahin lani guhubai Kristu la diga wagun Abramu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi ulun Abramu kei halagante.
3: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusa ilumbai nariyegu. Isani nira giri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giruti irahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, la susere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei kuriyu, labu gen le luru dun Moisesi. Liabin bei itara lun la sagaru niwa labu ginye ginye luru du ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri ligia wadangi.
2: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagin Kristu. Dan meha le ibidye gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi kumali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya luba san, kajara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei si damu ni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bay lun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule nadigi ubay hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bay gayara lubay neredero huma furumiati dan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bay aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na luagu lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Jesu Kristu guwana rugu au. Kasu serebe ilun ugunda ni le meha hasandi rubainu agu? Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei, luagu ahin la hamuga meha, gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Bueto, haga ni hadina funagie, luwei girigu nariyangu ni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigia ha, gama lumu mabuidu ti haritagu huba. leha busa erubai, lung hadis da gudunu wawai, lung hau halilame heberesera. Buiti lung hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni, ani lung ti hadugni sunwa da mamarigilida anaha la huma. Nirahunya, nasufrirunya igarigu lanina agarudini huagu, ani itara meme nuba asufrira darime lung harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lung anahen la huma gueto, lugayara la nadimure hajun, lau amu lubuyeri. Ibidi yeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa, labu gion lurudu, aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahuni la meha abramu bian irahuni. Aba tau lidamu, le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahuni. Ahen le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubay bungi lun abramu. Aniha larinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubu le sinai lige agarube lida flasu le giribe Arabia. Ani lige Jerusalembe gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamu ni ligia ani lirahunye wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
4: Gunda goba wuri marau hitu to marau. Wago aba lau gundani buge le bidye bayagari dunibun. Lugundum, gibe timaba nya tirahi to mebele se wabu ngao, sugu tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo, itarahinya kei Isaku, huguya irahanyi ha furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwaragu, agura houni, eibaha lumuti meha Isani le agura hobe lau lubafu sifirisandu. Itara linya ginye, lasusere dungueto, kate isa tarinya gubelerenu bungiyo, tarinya hare.
4: Boga bon idamu ni lau sun tiru. Lugun du sinyati gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo uri to mama bo idamu ni.
3: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libre badiwa la, direk dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungwa idamu ni me. Agamba humana. Au Pablo anyanga tina hung luagu ahan la icha agua hungwa labu gion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lung ni kata hung. Nanyanga yali lung furumi ya guarga uguri le eresi birubali nseini luagu ugubu luagu lung tila lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagua huma lau agunfuli runi lurudu, igira humali Kristu. Dise edun lui lareini bungiu. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, hemeni giti waluagu warichara gubala, ahen lida anyadi walubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru niseini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu, luma lungu warufuduni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu lea guwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humein luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwa aruto anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahin hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biruni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, mariba ati hamuga labiri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ahin ti hawagu ha abuse erumbanya hadaruni hidon luagu lunti la heresi biruni seini luagu ugubu, gunda atina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ati bungyu hun lun libere badun la. manega humai rigu linyati libere ilu lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni budile lan na ubole. Lubara gen lira.